0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
3: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, Medan, Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
5: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
7: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
6: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Kita membudayakan bersepeda.
9: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
8: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
9: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
10: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
11: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
10: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
9: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
14: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
13: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
14: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
15: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
14: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
16: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
14: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
17: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya, ya tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
18: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, Persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
21: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
20: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
22: Saya setuju.
20: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
20: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
21: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
24: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
25: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
21: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangyang. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangyang gedari, ada sangyang wenare, dan ada sangyang-sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan ARI simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan

0: Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
3: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
4: Tahu dong.
3: Apaan sih ya?
4: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
3: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
4: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
3: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
4: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
3: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
4: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
3: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
5: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
1: Indonesia menyapa pagi.

Selama 26 tahun aturan gaji kepala daerah tidak pernah disentuh. Aturan itu yaitu PP nomor 109 tahun 2000 dibuat ketika kondisi daerah jauh berbeda dengan saat ini. Tapi awal Juli lalu, dua bupati ditangkap KPK dalam sepekan dan dari situ muncul lagi usulan lama. Menaikkan gaji kepala daerah dengan alasan beban kerja yang semakin berat dan sebagai salah satu cara untuk menekan potensi tindak pidana korupsi. Menteri Dalam Negeri telah membuka peluang revisi dengan syarat dikaitkan capaian kerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan wacana ini menuai beragam tanggapan. Ada yang mendukung asal terukur, ada juga yang menilai perlu untuk dikaji lebih dalam lagi. Kami akan hadirkan perbincangannya nanti bersama dengan narasumber kami terkait dengan tema pagi hari ini, yaitu kepala daerah rame-rame minta gaji, dan tadi pun juga disampaikan dalam warta berita kami, dan nanti kami akan mencoba untuk bisa berbincang dengan beberapa narasumber untuk memperdalam tema perbincangan kami di pagi hari ini. Dan silakan untuk Anda juga dapat berpartisipasi untuk memberikan tanggapan Anda.

0: terkait dengan perbincangan kami di pagi hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Kami telah tersambung bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Dr. Hasto Wardoyo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hasto Wardoyo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi dengan Pak Rudi.
0: Dengan Rudi, Pak, studio Pro 3.
2: Iya, Pak Rudi.
0: Kami menyoroti rame-rame kepala daerah minta kenaikan gaji, Pak. Sebenarnya, sebagai kepala daerah, gimana sih, Pak, beban kerja yang Bapak rasakan saat ini? Mungkin juga dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, Pak.
2: Ya, saya kira kepala daerah dari masa ke masa, ya, saya jadi kepala daerah kebetulan dari 2011 sampai sekarang. Itu tugas memang sangat tidak mudah, tidak ringan, gitu. Karena kita ini betul-betul menjadi tumpuan ekspektasi publik, ya. Jadi kepala daerah betul-betul menjadi sorotan, tumpuan ekspektasi publik, apapun permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira kalau Mas Rudi ditanya tentang beban kepala daerah itu seperti itu. Jadi betul-betul kadang-kadang unlimited itu, ya.
0: Gitu. Tidak mudah, tidak ringan, dan menjadi tumpuan ekspektasi publik. Misalnya publik, seperti apa ini, Pak, yang tidak mudah dan tidak ringan ini, Pak?
2: Ya, ekspektasi publik itu kan sering jauh di atas kemampuan kita.
0: Okay.
2: Ya. Sebagai contoh, misalkan masalah infrastruktur. Itu kan publik itu taunya semua infrastruktur yang ada di daerah, itu kalau ada masalah itu adalah sumbernya adalah kepala daerah setempat. Gitu.
0: Yeah.
2: Sehingga itu menjadi salah satu contoh aja, entah itu jalan rusak, kemudian jembatan rusak, kemudian mungkin sungai yang juga kotor dan seterusnya. Itu contoh saja. Sedangkan kemampuan secara individu maupun kemampuan ruang fiskal sangat terbatas. Iya. Terlebih daerah-daerah dengan local tax yang rendah, ya, atau PAD-nya rendah. Okay. Saya kira itu contoh.
0: Artinya untuk pendapatan saat ini sebagai kepala daerah cukup atau enggak ini, Pak? Kalau untuk menutup kebutuhan kerja sehari-hari yang sedikit Bapak gambarkan tadi ini, Pak Hasto.
2: Kebutuhan sehari-hari yang kalau untuk kerja itu sebetulnya kan sudah dipenuhi oleh pemerintah.
0: Ya,
2: kalau misalkan katakanlah apa kebutuhan transportasi, ya misalnya begitu, kebutuhan akomodasi, ya itu kan dipenuhi oleh pemerintah kita, mobil ada, ya kan, bensin dibelikan, ya. Jadi kalau bicara tentang kebutuhan yang real, yang dalam arti tampak bahwa itu harus secara administratif itu harus dilakukan, saya kira semua dicukupi oleh pemerintah. Ya. Tetapi kebutuhan lain yang namanya untuk bermasyarakat, ya, ini tentu social cost-nya tidak murah, ya, sebagai seorang kepala daerah yang harus memenuhi ekspektasi publik yang tinggi. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat pun harapannya kepala daerah menjadi tumpuan untuk minta sesuatu, ya. Itu kan juga bentuk ekspektasi lain. Ibaratnya kalau anaknya nggak bisa bayar sekolah pun harapannya kalau ketemu bupati atau wali kota, ya selesai. Itu contoh hal-hal yang juga menjadi beban di luar anggaran yang sudah terstate di dalam APBD.
0: Oke. Artinya ada hal-hal pengeluaran di luar yang memang sudah menjadi tanggungan dari negara. Begitu, Pak Hasto, ya?
2: Ya, harus memang mau tidak mau.
0: Karena ekspektasi publik tadi, ya, seluruhnya.
2: Ya, karena ekspektasi publik tadi tentu kita harus, ya, bagaimanapun juga harus memantaskan dirilah sebagai orang tua, sebagai yang dipercaya, apalagi mereka itu langsung sebagai konstituen yang memilih kita. Kita itu lahir dari perut demokrasi, bukan lahir dari perut birokrasi.
0: Oke. Pak, kalau boleh tahu, selain gaji pokok, pendapatan lainnya atau penghasilan lain dari sebagai seorang kepala daerah ini apa saja nih, Pak?
2: Ya, ada honor-honor yang sering bisa didapat, misalkan honor dari entah itu bicara, mungkin kita diundang suatu apa untuk bicara atau apa, itu kan ada honor. Kemudian juga ada apa hak yang memang bisa didapat seperti bagi apa retribusi yang itu ada yang diberikan kepada istilahnya upah pungut misalnya begitu, itu kan ada sekian persen ya, 0, berapa persen saya tidak beritahu hafal, itu kan ada haknya bisa diberikan pada kepala daerah.
0: Oke, kalau memang nantinya akan dinaikkan, menurut Pak Hasto sejauh mana hal itu dikaitkan dengan kinerja atau bahkan tidak perlu saja Pak?
2: Ya saya
0: artinya kenaikan itu tidak berbasis kinerja
2: bahwa,
0: atau tidak perlu
2: bahwa,
0: saja berbasis kinerja?
2: Ya, saya merasa bahwa memang gaji yang sekarang diberikan realisasi ada itu memang jauh dari layak kalau menurut saya, jauh dari layak. Jika kalau misalkan gaji itu dinaikkan, saya termasuk ya mengiyakan bahwa itu memang yang gaji yang sekarang ini kurang layak dengan okay. beban kerjanya ya.
0: Yeah.
2: Sehingga dengan beban kerja dan tanggung jawab.
0: Okay.
2: Mungkin gaji seorang direktur BUMD aja, mungkin kita ini bisa sepersepuluhnya gaji direktur BUMD misalkan. Katakanlah bank kecil di lokal itu banknya BUMD itu pun gaji direkturnya bisa bisa 10 kali lipat dari gaji kepala daerahnya kan. Nah itu contoh aja. Jadi kalau kalau menurut saya itu, cuman kalau terkait dengan indikator kinerja, saya kira kita ini sudah punya indikator kinerja utama yang harus yang memang bisa dievaluasi setiap saat dan ada target-target dan pemerintah pusat juga sudah menetapkan prioritas nasional yang capaiannya sekian itu. Saya kira itu mudah dibaca.
0: Oke. Kalau memang mengiyakan dengan usulan kenaikan gaji ini, Pak. Ada catatan enggak?
2: Ya catatan saya begini, kalau yang berjuang dan disuruh berjuang untuk menaikkan gaji ini kepala daerah, menurut saya tidak etis. Ya tidak etis. Karena menyakiti hati ya, dalam arti kami ini senang kalau dinaikkan karena sesuai, tetapi kami tidak senang untuk berjuang untuk menaikkan ini. Ya karena kalau saya diajak untuk berjuang menaikkan, mungkin saya tidak punya energi untuk ke situ. Karena apa? Tidak nyaman di hati. Gitu. Karena kita itu kan selalu mendoktrinasi pada diri kita bahwa kita bekerja ikhlas ya, untuk sudah tahu sejak pilkada kita juga sudah tahu gajinya dan kita pun sering tuh kampanye bahwa kita tidak ada pamrih gitu ya. Kita ingin berjuang untuk rakyat itu. Itu hampir semua kepala daerah kalau kampanye seperti itu. Sehingga ada paradoksal yang enggak nyaman di hati. Sehingga mengotori hati inilah itu. Nah, jadi ya kalau lebih baik kalau bijak ya yang berjuang itu orang lain yang tahu bahwa kondisi kepala daerah seperti ini. Ya mungkin Kementerian Dalam Negeri bisa atau yang lain yang lebih berwenang.
0: Okay.
2: Kalau menurut saya kurang nyaman lah di hati kalau seandainya kami yang harus berjuang.
0: Ini ada beberapa poin juga Pak yang kami soroti dari wacana kenaikan gaji atau usulan kenaikan gaji ini. Selain kinerja tadi, ini juga dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Kalau saat ini Pak, PAD Yogyakarta kondisinya seperti apa ini Pak?
2: Ya, PAD Yogyakarta tahun kemarin, tahun sebelumnya 830 miliar itu. Tahun kemarin ada kenaikan 1,02 triliun.
0: Oke, artinya ada kenaikan berarti Pak ya?
2: Iya,
0: ada kenaikan. Ya. Kalau kenaikan gaji dikaitkan dengan PAD, Yogyakarta diuntungkan atau sebaliknya nih Pak?
2: Kenaikan gaji dinaikkan dengan PAD, kaitkan dengan PAD, kota tidak hanya Yogyakarta, tapi kota-kota termasuk diuntungkan.
0: Kota-kota ya, termasuk tidak, diuntungkan?
2: Iya, oh, kota-kota okay. diuntungkan, tapi kasihan apa ya, kalau kenaikan PAD itu menjadi indikator kenaikan gaji, kasihan daerah yang penuh perjuangan memang PAD-nya rendah.
0: Iya.
2: Karena gini fenomena itu, dari tahun ke tahun, puluhan tahun, itu di kabupaten, itu proporsi antara local tax dan DAU itu hampir selalu flat ya. Dalam arti gini, APBD-nya itu terdiri dari PAD dan DAU yang dari pusat. Itu PAD-nya ini hampir kecil sekali naiknya. Dari tahun ke tahun ini bisa puluhan tahun loh itu. Untuk
0: kecil.
2: Kabupaten, untuk kabupaten ya. Sedangkan untuk kota, antara PAD atau local tax dengan total APBD yang dicampur dengan DAU, maka related.
0: Ya.
2: Semakin APBD-nya tinggi, PAD-nya juga tinggi. Tapi kabupaten enggak gitu.
0: Berbeda.
2: Ya, jadi, ya. Ya, sedangkan kota jumlahnya sedikit, kabupaten jumlahnya banyak.
0: Ya, ya.
2: Nah, jadi menurut saya tidak tepat.
0: Ya, artinya memang ada anggapan bahwa kenaikan PAD itu adalah salah satu bentuk kinerja kepala daerah. Lantas kalau begitu,
2: boleh.
0: Pak, ya, kalau memang ternyata ada daerah yang PAD-nya tidak seperti Yogyakarta atau bahkan jauh di atas atau bahkan mungkin ada yang di atas, indikator kinerja kepala daerah yang adil menurut Bapak seperti apa kalau begitu, Pak? Untuk
2: sebetulnya salah
0: angka
2: satunya
0: kenaikan gajinya ada, nanti, gimana?
2: Ya, salah satunya adalah inovasi. Ya, inovasi itu yang membuat suatu perubahan. Ya, inovasi yang membuat perubahan menuju pada suatu kemajuan. Dalam hal ini mungkin pertumbuhan ekonominya menjadi lebih baik, gitu ya.
0: Ya.
2: Kemudian permasalahan-permasalahan banyak yang bisa diatasi tanpa harus semuanya mengandalkan APBD. Ya, ya, ada kepala daerah yang melakukan bedah rumah luar biasa, gotong royong sampai ratusan bahkan ribuan rumah dikerjakan tanpa APBD. Ini PAD-nya mungkin juga flat, ya.
0: Okay.
2: Ya, tetapi dia bisa mencari solusi dengan di luar APBD,
0: yeah,
2: untuk masyarakatnya gotong royong misalnya begitu. Yeah. Nah, ini menurut saya ini hal yang positif ya. Jadi harus ada indikator-indikator inovasi yang membuat masyarakat sejahtera.
0: Okay. Ya. Indikator inovasi tadi. Karena ada ya, pemikiran begini, Pak. Kalau memang indikasi kenaikan gaji kepala daerah itu juga dilibatkan pendapatan asli daerah di sana, khawatirnya ada resiko-resiko yang akan dilakukan kepala daerah. Anda melihat bagaimana di situ?
2: Maksudnya risiko gimana? Maksudnya ya, kalau
0: artinya,
2: dihubungkan dengan...
0: Okay. Melebihi batas kewenangannya untuk mungkin bekerja sama untuk mendatangkan investasi dengan cara yang mungkin tidak secara prosedur yang ada. Bagaimana itu? Demi untuk PAD tadi,
2: ya,
0: angka PAD-nya.
2: Ya, ya,
0: kan bisa
2: ya,
0: itu, Pak.
2: Bisa saja,
0: iya.
2: Ya, bisa saja. Tetapi mendatangkan investasi yang meningkatkan PAD itu kan tidak apa ya, pertama tidak mudah, kedua tidak cepat. Kalau menurut saya, kalau seandainya memang bisa mendatangkan investasi dan kepala daerahnya itu adalah tidak punya conflict of interest, kepala daerah tidak punya saudara, ponakan atau dirinya, istrinya dan sebagainya yang ikut-ikutan di dalam investasi itu bagus. Kalau menurut saya tidak punya conflict of interest, ya. Kemudian mengutamakan penyerapan tenaga kerja di wilayahnya sehingga akhirnya penganggurannya turun. Ya. Ya, kalau suatu saat local tax-nya belum naik, ya, tetapi penganggurannya turun karena kepala daerah bisa mendatangkan investasi. Walaupun menurut saya luar biasa itu. Luar biasa.
0: Okay.
2: Iya, kan pengangguran bisa dilihat betul itu.
0: Iya. Iya. Ya. Dan ya, seandainya nih Pak Hasto, ternyata kan ini juga menjadi sorotan masyarakat kita nih Pak ya, dengan usulan kenaikan gaji kepala daerah itu, walaupun memang sudah 25 tahun PP 109 tahun 2000 itu belum disentuh hingga saat ini. Dan beban kerja ketika itu dan beban kerja sekarang seperti Pak Hasto gambarkan sudah sangat jauh berbeda. Kalau ternyata usulan ini tidak disahkan nantinya, Pak, sejauh mana ini akan berdampak kepada kinerja kepala daerah?
2: Ya, kepala daerah saya kira sudah anu ya, tidak punya apa ya, tidak punya ruang untuk marah ketika gaji tidak dinaikkan itu, karena tadi kepala daerah banyak terikat oleh janjinya, terikat oleh sumpahnya itu, dan kepala daerah itu kan sebagai ya kalau bahasa Jogja itu ya panembahan senopati lah, mereka sebagai di satu sisi sebagai panembahan dalam arti panembahan itu sebagai seorang yang punya spiritualitas yang baik gitu. Di satu sisi menjadi senopati yang artinya dia bisa menjadi tulang punggung untuk maju di tengah laga untuk berperang dalam hal ini memerangi kemiskinan, memerangi yang lain. Sehingga agak berat kalau kita itu disuruh brutal untuk kemudian menentang kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan. Karena kita itu ya tadi posisinya sebagai panembahan senopati, posisinya sebagai pamong projo, bukan
0: pusat ekspektasi
2: projo
0: publik, Pak ya, kepala daerah itu ya.
2: Iya.
0: Tidak hanya pekerjaannya sesuai program, bahkan urusan pribadi atau kesejahteraan pribadi pun.
2: Kita dianggap orang yang istilahnya bisa menjadi bapaknya orang satu kabupaten. Kalau bapaknya terus nyelekutis kan repot juga. Nyelekutis itu ya matre
0: apa
2: lah.
0: Itu, Pak? Oh matre. Oke. Okay.
2: Ya, tapi nyelekut, itu bahasa Jawanya nyelekutis. Itu matre.
0: Bahkan tadi sebagian besar pendengar kami pun juga menyikapi hal ini. Ada kekhawatiran hal ini dianggapnya bahwa kepada kepala daerahnya mikirkan dirinya sendiri. Belum lagi kok kenaikan usulan kenaikan ini di saat-saat seperti sekarang sih, di mana fiskal kita itu sedang diperketat. Nah, tanggapan Bapak menyikapinya bagaimana ini, Pak?
2: Ya, memang dari si timing, maka saya bilang kita nggak punya energi untuk bisa mengatakan itu. Ya, ibaratnya saya pun kalau diajak berjuang itu kan nggak punya energi. Karena apa? Timingnya juga agak berat ini sekarang ini. Tapi kalau mau kamu ada kebijakan, saya realistis bahwa kebijakan itu menyenangkan bagi kami. Tapi mestinya orang lain.
0: Iya, bukan pihak Bapak yang mengusulkan, tetapi
2: bukan pihak kami mestinya. Mestinya kecuali kalau saya misalkan masa jabatan sudah mau berakhir tinggal satu minggu, mungkin saya berani mengungkapkan itu. Karena saya tidak untuk berarti saya itu.
0: Masih lama ini, Pak, ya.
2: Oke. Masih lama ini, baru 1,5 tahun.
0: Iya. Atau begini, Pak. Mana yang lebih baik menurut Bapak nih ya? Dinaikkan gajinya atau ditambah anggaran operasional daerahnya, Pak?
2: Ya, kalau
0: untuk kondisi kalau seperti sekarang misalnya.
2: Itu memang kalau nggak bisa dua-duanya ya pilih yang operasional dalam hal ini operasional untuk kepentingan publik ya. Ya, operasional untuk kepentingan publik itu bisa ditambah.
0: Oke. Tapi Pak, kalau selama skema KPI-nya ini benar diterapkan, apakah kepala daerah memang siap dievaluasi terbuka ke publik itu, Pak? Untuk melihat kinerjanya.
2: Ya, saya kira kan sekarang ini kan seperti katakanlah BPK gitu ya. BPK itu kan mengekspos hasil pemeriksaan. Terus ada daerah yang WTP, ada yang tidak WTP, ya. Bahkan tidak WTP dengan catatan, WTP pun dengan catatan, kan? Catatannya kan diekspos.
0: Ya.
2: Catatannya itu dibacakan oleh teman-teman di DPR gitu ya. Jadi pandangan fraksi mengevaluasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di tahun sebelumnya di ada pendapat fraksi masing-masing, dan wartawan kan tidak ditutup itu. Pendapat fraksi mengkritisi ini kemarin tidak efisien, ini kemarin tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada misalkan ada uang yang mengakibatkan katakanlah tidak efisien, harus dikembalikan. Itu kan catatan-catatan BPK seperti itu. Itu juga sudah diekspos ke publik.
0: Oke. Saran Bapak agar usulan ini tidak berlarut-larut, Pak. Jadi apa yang bisa Bapak sampaikan? Walaupun ini bukan dari permintaan pribadi Bapak, sebaiknya kan seperti itu Bapak sarankan tadi, pihak lain lah yang berwenang.
2: Iya. Supaya tidak berlarut-larut, decision making proses itu kan harus menuju kepada dikotomi yes no, gitu kan. Udah begitu aja. Jadi yang berwenang itu buatlah dikotomi yes no, yes no gitu. Kalau, ya, jangan ada ambigu.
0: Oke, kalau no anggaran daerah tolong ditambah, begitu Pak ya?
2: kita
0: kan, memang kata Bapak kan memang sangat berbeda ini kondisinya sekarang ini kan.
2: DAU-nya dinaikkan. Itu kan sudah bagus.
0: Karena itu urusan pusat.
2: BPJS, misal BPJS-nya dicoret-coret terus akhirnya tidak dibiayai PBI-nya dari pusat, terus kita yang nomboi kan daerah. Itu juga berat sekali yang dikeroyok rakyat kan kita.
0: Oh, banyak itu Pak ya, peserta PBI Pak ya, Jogja Pak ya.
2: Contoh lah, itu contoh. Peserta PBI-nya harus dicoret karena dia tidak masuk desil yang ini, padahal dia sudah cuci darah dan sebenarnya tidak bisa melanjutkan kan. Kita harus nutupi.
0: Iya, klaimnya tetap tagihannya ke daerah ini. Oke.
2: Ke daerah untuk PBI.
0: Oke Pak Asto, terima kasih banyak Pak ya untuk obrolannya pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak Asto.
2: Pak Rudi, terima kasih.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
1: Pro 3.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membongkar jaringan penyelundupan cartridge vape berisi cairan etomidate dari Malaysia melalui jalur laut di Batam, Kepulauan Riau, serta menangkap 6 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Aswin Sipayung mengatakan, sindikat menyamarkan cartridge vape dalam kemasan menyerupai bungkus makanan ringan untuk mengelabui petugas, sehingga barang terlarang tersebut dapat diedarkan terutama kepada kalangan anak muda. Dan dalam operasi tersebut, petugas menyita 170 cartridge vape berisi cairan etomidate serta berbagai jenis narkotika lainnya dengan nilai ekonomi sekitar 5,1 miliar rupiah. Sementara para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Permintaan kray atau tirai sawit di Kabupaten Lebak Banten meningkat selama musim kemarau, sehingga omset para pengrajin dan pengepul mengalami kenaikan hingga 100% dibandingkan kondisi normal. Para pelaku usaha mengatakan, peningkatan permintaan berasal dari sejumlah wilayah seperti Serang, Cilegon, Jakarta, Bogor hingga Depok karena masyarakat membutuhkan tirai sawit sebagai pelindung bangunan dari paparan sinar matahari langsung. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong pengembangan UMKM berbasis kerajinan sawit karena dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Informasi mancanegara, dua anggota kru tewas setelah dua helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat menjalankan operasi pemadaman kebakaran hutan di wilayah barat Athena Yunani, tepatnya di perbatasan Attika dan Boeotia. Korban meninggal dalam insiden tersebut adalah seorang pilot asal Denmark dan seorang petugas penghubung dari Dinas Pemadam Kebakaran Yunani, sementara dua kru lainnya, yaitu seorang pilot asal Inggris dan seorang koordinator asal Yunani, berhasil selamat dengan hanya mengalami luka ringan. Pasca insiden tersebut, seluruh armada helikopter Bell di Yunani dihentikan sementara operasionalnya untuk menjalankan pemeriksaan dan penyelidikan, sementara upaya pemadaman kebakaran hutan tetap dilanjutkan dengan dukungan helikopter serta pesawat pemadam lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Chelsea resmi mendatangkan gelandang timnas Argentina Valentin Barco dari RC Strasbourg pada bursa transfer musim panas 2026 dengan kontrak berdurasi 7 tahun hingga 2033. Barco menjadi rekrutan ke-6 Chelsea pada musim ini dan akan langsung bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso dalam rangkaian tur pramusim termasuk menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Sebelum bergabung dengan Chelsea, pemain 22 tahun tersebut sempat memperkuat RC Strasbourg sebagai pemain pinjaman dari Brighton and Hove Albion dan hingga penampilan impresifnya membuat klub Prancis tersebut mempermanenkan statusnya dan akhirnya saat ini Barco melanjutkan perjalanan karirnya bersama dengan The Blues.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Kepala daerah ramai-ramai minta naik gaji masih menjadi topik kami pagi hari ini. Jika tadi kami telah hadirkan perbincangan bersama dengan narasumber kami, yaitu Wali Kota Yogyakarta, Hastawardoyo. Kali ini kami akan lanjutkan berbincang bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum UGM, Zainur Rohman. Pak Zainur Rohman, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
2: Iya, kabar baik ya, Pak Zainur ya.
3: Kabar baik.
2: Baik. Pak, tadi beberapa pendengar kami di awal itu menyoroti topik kita pagi hari ini dan bahkan mengatakan tidak ada hubungannya tindak pidana korupsi dengan pendapatan atau gaji kecil kepala daerah. Ini melihat dari beberapa kali aktivitas KPK yang melakukan OTT terhadap kepala daerah belakangan ini. Benar gak sih, Pak Zainur, bahwa gaji kecil itu penyebab utama kepala daerah terjerat kasus dugaan korupsi, Pak?
3: Ya, kalau gaji kecil kepala daerah memang mungkin benar ya. Tapi penghasilan kepala daerah itu tidak kecil. Jadi ada berbagai komponen penghasilan kepala daerah. Gaji atau honor hanya salah satunya. Ada misalnya yang cukup besar, insentif penarikan pajak dan retribusi daerah. Itu nilainya sangat besar. Juga ada berbagai bentuk tunjangan, seperti tunjangan untuk rumah jabatan, untuk kendaraan dinas, dan lain-lain. Jadi kalau di total dalam satu bulan, take home pay-nya besar juga tuh. Segala macam bentuk operasional juga telah di-cover oleh biaya operasional kepala daerah. Jadi kalau dikatakan gajinya kecil, ya enggak juga sebenarnya. Gaji kepala daerah juga sebenarnya sudah relatif memadai. Ya memang, untuk komponen gaji itu belum dilakukan penyesuaian dari tahun 2000. Yeah. Artinya sudah 26 tahun. Tetapi kalau tadi dikatakan, apa nih korelasinya dengan korupsi gitu ya? Ya, korupsi kepala daerah penyebabnya betul, bukan gaji.
2: Bukan gaji, oke. Okay. Kalau memang gaji dan tunjangan tadi saat ini yang diterima Anda katakan besar, apakah itu masih relevan dengan beban kerja yang harus mereka jalankan setiap harinya saat ini, Pak?
3: Soal beban kerja relatif ya. Ini yang menjadi persoalan adalah apa sih yang menyebabkan kepala daerah itu korupsi? Ya, ya salah satu penyebab yang paling kuat adalah high cost politik. Politik berbiaya tinggi.
2: Oke.
3: Okay. Apa itu high cost politik? Yaitu pengeluaran yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah untuk berkontestasi. Ada dua jenis pengeluaran. Pengeluaran halal, pengeluaran haram. pengeluaran yang melanggar hukum yang haram itu ada dua komponen utamanya yang paling besar. Yang pertama adalah kandidasi buying, membayar parpol atau gabungan parpol untuk mengusung mereka sebagai calon. Dan yang kedua adalah vote buying, membayar calon pemilih dengan bentuk serangan. Nah, kalau kita merefer ke berbagai penelitian, misalnya Mutakhir, teman-teman di Visipol UGM itu mengatakan untuk calon bupati, calon wali kota terpilih, itu rata-ratanya menghabiskan 30 miliar rupiah.
2: Okay.
3: Kenapa besarnya? Karena dominasi food buying dan kandidasi buying. Jadi kalau 30 miliar itu harus diimpaskan BEP selama 5 tahun, maka 1 bulan perlu THP take home pay sebesar 500 juta untuk bupati atau wali kota. Pertanyaannya, di negara mana yang wali kotanya bayarannya 500 juta? Nggak ada, bahkan di Amerika Serikat juga nggak sebesar itu bayaran untuk seorang wali kota gitu ya.
2: Okay.
3: Kenapa sih kita bicara soal gaji? Padahal letak masalahnya bukan di situ. Letak masalahnya ada di high cost politik. Itu yang seharusnya menjadi titik perbincangan pemerintah dan dicarikan jalan keluarnya.
2: Ya. Artinya high cost politik ini sangat besar pengaruhnya ke perilaku kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi tadi ini, Pak.
3: Iya dong, mereka yang pertama harus kembalikan modal. Yang kedua mereka ingin memupuk modal untuk kontestasi berikutnya. Mereka kan juga ingin terpilih kembali, atau kalau mereka sudah dua periode, mereka ingin naik level, misalnya tadinya bupati atau wali kota ingin jadi gubernur, atau misalnya sudah dua kali di gubernur, mereka ingin jadi anggota DPR RI gitu kan, atau mereka ingin naik ke nasional nih, gubernur-gubernur lagi tiap hari ngonten gitu kan, misalnya kan, itu kan ingin menjadi presiden gitu kan, itu semua butuh modal tuh.
2: Okay.
3: Nah, modal itu ya dicari dari berbagai sumber. Ada sumber yang sah, misalnya dari uang pribadi, atau misalnya dari sumbangan yang sesuai dengan undang-undang. Ada sumber-sumber yang haram. Sumber yang haram itu antara lain, yang pertama menjual paket pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan kickback. Barang dan jasa itu dijual kepada vendor, kemudian kepala daerah minta bagian 7%, 10%, bahkan katanya ada yang sampai paling ekstrim misalnya sampai 15% gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang kasus-kasus terakhir itu kemarin, Mas Rudi, mereka para daerah minta kepada para calon pejabat di daerah untuk setor ketika mereka mau dipilih, ketika sedang mengikuti seleksi jabatan. Ya, problemnya gini, sudah ada mekanisme seleksi, sudah ada tim seleksi gitu ya. Ini kan tujuannya agar ada merit system, tetapi realnya seleksi itu orangnya kepala daerah, dan pemutus akhir juga tetap kepala daerah. Kemarin kita dengar, Mas, misalnya untuk jadi seorang kepala dinas, ada permintaan sebuah mobil bermerek Pajero misalnya. Itu kan kasus kemarin ketangkap KPK itu.
2: Iya.
3: Juga ada permintaan setoran ratusan juta, miliaran. Nah, juga bahkan di level kepala sekolah, kasus di Klaten dulu itu, itu juga dimintai sampai puluhan hingga ratusan juta. Nah, ini kan satu korupsi akan menimbulkan korupsi baru.
2: Okay.
3: Jadi mereka itu nanti, itu yang diminta setoran, pasti juga akan meres bawahannya atau akan minta kepada pemborong untuk mengembalikan modal dia mencalonkan diri sebagai kepala OPD, baik itu kepala dinas, kepala badan, bahkan sampai kepala sekolah gitu.
2: Okay.
3: Jadi itu yang tidak di address gitu ya dengan baik. Yang tiga, ketiga, Mas Rudi, yaitu tas perizinan, segala macam bentuk perizinan, tek harga, gitu, Mas.
2: Ya, itu pun tadi saya juga tanyakan, Pak, di narasumber sebelumnya. Tapi sebelum kesana saya ingin tahu dulu, artinya atau berarti bagaimana Anda melihat usulan kenaikan gaji kepala daerah saat ini, Pak?
3: Pertama, pemerintah perlihatkan dulu kepada rakyat komponen penghasilan kepala daerah itu apa saja, berapa jumlahnya, kalau ingin menaikkan akan dinaikkan ke angka berapa, apa alatannya, basis perhitungannya bagaimana. Sangat butuh transparansi, Mas Rudi. Ini kan lagi kesusahan di bawah nih, ini rantai kering, daun kering, kegesek angin juga bisa kebakar kok ini rakyat gitu ya. situasi saat ini timingnya sangat buruk untuk menaikkan gaji kepala daerah. Kalau dikomunikasikan tidak transparan, ini bisa semakin menyakiti hati rakyat di bawah yang sedang kesulitan. PHK tinggi sekali, Mas Rudi. Yeah. Nah, saya ini yang kita sibuk malah kemudian membahas gaji kepala daerah, bukan membahas bagaimana kemudian penciptaan lapangan kerja. Bukan berarti saya menolak ya segala macam bentuk upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kalau memang harus dinaikkan penghasilannya, silakan. Tetapi sebelum kesana, maka harus diawali terlebih dahulu dengan transparansi terlebih dahulu gitu ya, penghasilan masing-masing daerah seluruh Indonesia tampilkan dulu, misalnya dimuat di website Kemendagri gitu ya. Terus dibuat misalnya ini penghasilan segini nggak cukup kan gitu kan. Nah nggak cukup misalnya, itu baru nanti kemudian diusulkan berapa yang akan diusulkan kena jumlah kenaikan barunya gitu. Nah nanti dijelaskan kepada rakyat, ini kondisi awal, ini kondisi yang diinginkan. Penghitungan ini berasal dari misalnya penyesuaian inflasi misalnya, atau penghitungan ini berdasarkan penyesuaian terhadap penghasilan jabatan setara dan sejenis misalnya. Okay. Jadi kan ada alasan yang bisa disampaikan kepada rakyat. Tapi kalau alasannya adalah biar nggak korupsi, nggak ngefek. Nah dia tetap korupsi kok kalau akar korupsinya.
2: Iya. Kalau begitu, kalau memang di atau berbasis kepada kinerja tadi nih Pak Zainur ya. Siapa yang paling layak menilai kinerja seorang kepala daerah, kalau begitu Pak?
3: Ya rakyatnya lah ya, yang paling layak. Soal kinerja itu sebenarnya ada loh, itu soalnya misalnya gini, insentif penarikan pajak dan retribusi daerah, ya. Itu kan sudah berbasis kinerja, ya. Seberapa kemampuan dari daerah untuk menarik pajak dan retribusi. Jadi menurut saya itu sudah ada di konteks sekarang gitu ya. Kalau tadi dikatakan berbasis kinerja, lantas siapa? Apa mau dinilai oleh Kemendagri? Apakah mau dinilai oleh pihak lain? Kan susah. Jadi nggak bisa kemudian apa ya membuat ukuran-ukuran yang tidak jelas seperti itu. Dan nanti kan orang akan saling membandingkan penghasilan kepala daerah di satu daerah dengan daerah yang lain. Kan faktornya banyak sekali. Misalnya faktor di daerah yang kaya sumber daya alam beda dong dengan daerah yang tidak ada sumber daya alamnya. Atau DKI Jakarta. DKI Jakarta kepala daerahnya tidur juga PAD-nya sangat besar. Itu menurut saya nggak jelas sampai sekarang. Oleh karena itu coba deh transparansi dulu kepada rakyat. Bagaimana penghasilan kepala daerah yang sekarang dan bagaimana yang diusulkan ke depan.
2: Okay. Gitu. Kalau memang bukan gaji akar masalahnya ini Pak, solusi apa yang seharusnya lebih diprioritaskan kalau begitu?
3: Itu loh, dari sisi rekrutmen kepala daerah dulu. Bagaimana untuk menghilangkan vote buying dan kandidasi buying. Setidaknya menekan. Solusinya apa sih ya? Yang terlibat itu harus dipidana. Yang sebagai calon kepala daerahnya harus didiskualifikasi. Bisa nggak kita mendiskualifikasi kepala daerah yang vote buying, yang kandidasi buying? Kalau itu bisa dilakukan, saya percaya itu bisa menekan angka yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk berkontestasi. Okay. Itu membutuhkan perubahan undang-undang pemilu kada, undang-undang partai politik, undang-undang MD3 ya, undang-undang paket politik. Itu harus dijadikan sebagai prioritas utama dan tidak boleh terpisah dengan agenda reformasi kepartaian, reformasi kepemiluan gitu. Yang kedua, memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah. Pengawasan di daerah itu mati. DPRD tidak berfungsi, apalagi kalau di situ ada politik dinasti, kalau di situ ada oligarki. Kenapa demikian? Ya bayangin, istrinya menjabat kepala daerah, suaminya anggota DPRD, anaknya anggota DPRD, perusahaannya punya banyak unit-unit usaha yang selama ini mengerjakan proyek di daerah. Semuanya jeruk makan jeruk di segala sektor, segala lini. Ini perlu diperbaiki yang begini-begini nih. Juga bagaimana memperbaiki pengisian jabatan di daerah, kepala dinas, kepala badan gitu ya. Itu dalam seleksi jabatan pimpinan itu harusnya independen. Nah ini saatnya menghidupkan Komisi Aparatur Sipil Negara yang kemarin dibubarkan DPR dan pemerintah. Nah, harus dihidupkan kembali agar kemudian ada lembaga yang dapat menjamin independensi pengisian jabatan di daerah. Tujuannya satu, agar ada merit system. Okay. Bukan kemudian jabatan itu dijual. Yeah. Itu yang paling penting untuk sekarang.
2: Kalau usulan kenaikan gaji tetap disahkan tanpa perbaikan sistem, apa dampaknya yang paling dirasakan nanti ini menurut Anda ini, Pak Zainur?
3: Iya, yang pertama tentu tidak menjawab persoalannya, tidak menghilangkan penyakitnya, tidak akan mengurangi angka korupsinya. Korupsi akan tetap terjadi, itu yang pertama. Yang kedua tentu rasa sakit hati masyarakat. Ketika rakyat di bawah sedang menjerit kesusahan dari sisi ekonomi, ekonomi sangat buruk loh, ini gila Indonesia ini ya, ekonominya sedang sangat-sangat-sangat buruk gitu ya, yang dirasakan oleh masyarakat di bawah. Mungkin secara makro, menurut data pertumbuhannya BPS dikatakan sangat indah seperti itu ya. Tapi real di bawah, rakyat itu menjerit ya. Banyak PHK di mana-mana ya. Kebutuhan sembako juga sangat tinggi ya. Apalagi sekarang kita tahu karena untuk sembako itu harus bersaing dengan MBG gitu kan. Maka harga-harga di bawah sangat tinggi. Rakyat yang sedang kesusahan tidak bisa nih diejek dengan kenaikan haji pejabat. Itu ejekan buat rakyat kalau itu dinaikkan. Oleh karena itu sekali lagi, bukan soal kita menerima atau menolak. Mohon transparan dulu dong, berapa penghasilannya kepala daerah. Kemudian bagaimana usulannya, buka ruang partisipasi publik untuk bersuara, untuk berpendapat. Kalau publik sudah diberikan transparansi, sudah diberi kesempatan partisipasi, saya pikir nanti publik juga akan paham. Kalau memang itu logis, publik juga selama ini saya pikir tidak kemudian anti terhadap kesejahteraan. Kita mendukung kok kesejahteraan, termasuk bagi para ASN, bagi para pejabat juga memang perlu cukup, tapi tidak boleh berlebihan juga. Nah itu harus diawali dengan transparansi. Tidak bisa kita membuat kebijakan itu masalahnya adalah A, solusinya adalah B gitu ya, sekali lagi ya. Maka sekali lagi itu ya, resep-resep itu yang harus dilakukan secara bersamaan, transparansinya, juga resep-resep perbaikan tata kelola pemerintahan di daerahnya, itu harus dilakukan bersama-sama agar resiko-resiko kemarahan rakyat itu dapat dihindarkan. Jangan sampai terulang tuh misalnya Agustus 2025 ketika kemarahan rakyat, meskipun kemudian digeser kemana-mana ya, itu kemudian menjurus misalnya ketika anggota DPR bicara sembarangan, menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan sampai itu terulang gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini mereka harus belajar nih, para pejabat ini nih. Belajar untuk transparan, belajar untuk partisipatif, jangan menyakiti hati rakyat. Gitu.
2: Pak Zainur Rohman, terima kasih Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama selamat kami Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum UGM, Zainur Rohman.
4: Ini baru enak.
5: Luar biasa.
6: Tapi aku baru aja
7: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kali ini kami akan lanjutkan tema perbincangan kami. Ramai-ramai kepala daerah minta naik gaji bersama dengan guru besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, periode 2010-2014, Profesor Joermansyah Johan. Prof. Joermansyah, selamat pagi Prof.
2: Yo, halo, selamat pagi juga Mas.
1: Ya. Baik Prof, Johan, terkait dengan usulan kenaikan gaji kepala daerah. Ini kan berdasar pada PP 109 tahun 2000 yang sudah lama sekali tidak disentuh. Kenapa aturan itu tidak tersentuh tanpa revisi selama 26 tahun ini, Prof?
2: Seperempat abad lebih ya.
1: Iya.
2: Jadi ini sebetulnya bukan tidak pernah ada upaya untuk merevisi kedudukan keuangan atau gaji dan tunjangan kepala daerah itu. Dulu di akhir masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, presiden kita, itu sudah ada rencana perbaikan dan sudah ada draft-draft perubahan PP, perubahan kepres ya tentang gaji kepala daerah.
1: Okay.
2: Nah, gaji dan tunjangan bupati wali kota itu kan sekitar 5 jutaan. Kemudian gaji dan tunjangan gubernur itu sekitar 8 jutaan. Nah, itu dianggap dari segi penghasilan yang dibawa pulang langsung untuk kehidupannya sehari-hari, belanja sekolah anak-anaknya, istrinya, dan sebagainya itu sangat kecil. Nah, maka dicoba dirancang perbaikan. Sesudah itu, ketika Presiden mencoba untuk mengkomunikasikannya ke publik, ya, bahwa ini gaji para pejabat negara belum pernah naik-naik nih, ya. Waktu itu sudah 13 tahunan, ya. Nah, lalu para masyarakat kumpulin koin, ya. Kata masyarakat, ya ini kami kasih kayak koin-koin kami kumpulin. Jadi sesudah itu pemerintah diam lagi, tidak mau otak-atiknya. Itulah sampai sekarang muncul lagi rencana untuk menaikkan gaji dan tunjangan nih ya, khususnya nih ya. Jadi bukan soal yang lain. Jadi gaji dan tunjangan realnya memang segitu dibanding UMR Jakarta misalnya, lebih besar UMR Jakarta daripada penghasilan atau gaji bupati dan wali kota. Di samping itu juga ada masalah Mas. Daerah kita kan kota, ada kota besar, kota sedang, kota kecil. Itu wali kotanya gajinya sama. Wali kota yang penduduknya belasan juta, puluhan juta, atau bukan atau di bawah 10 juta, itu gajinya sama kota yang penduduknya cuma 300 ribu, 200 ribu sama. Kalau kita lihat di mancanegara, misalnya perbandingan Jepang ya, itu gaji antar wali kota yang kota besar, Yokohama itu bisa 174 juta. Tapi kota-kota kecil itu gajinya misalnya 78 juta gitu. Jadi nggak sama. Nah itu juga mungkin harus juga ada penataan. Jadi maksud saya memang baiknya ada penataan ulang, tapi tergantung kemampuan keuangan negara. Kalau memang negara memiliki kemampuan untuk memberi tambahan penghasilan kepada kepala daerah, mengapa tidak ya? Itu penting juga kita ingat, karena negara kan juga harus memberikan insentif, reward yang layak kepada pejabat negara yang bekerja ya, untuk mengabdi kepada rakyat itu. Begitu.
1: Penataan ulang selain dari luas wilayah tadi, Prof, Anda melihat bagaimana sih sebenarnya beban kerja kepala daerah pada masa itu dan pada masa ini? Kan belum tentu juga, mungkin yang daerahnya lebih kecil ternyata lebih berat bekerjanya. Bisa nggak seperti itu, Prof?
2: Enggak, pasti. Jadi begini, ukuran pekerjaan itu adalah jumlah penduduk, Mas. Jadi kalau jumlah penduduknya besar sampai katakanlah Provinsi Jakarta, ya, gubernur nih ya, itu atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu penduduknya Jawa Barat 50 juta. Gubernur lain ada penduduknya di Papua itu cuma 400 ribu. Mengurus orang 400 ribu dengan mengurus orang 50 juta pasti berbeda. Jadi kalau Mas punya anak 10 sama punya anak 2, mana yang lebih sulit mengurusnya, 10 atau 2 ya? Nah, itu kira-kira logikanya. Jadi tetap lebih berat jumlah penduduk yang diurus oleh kepala daerah, daerah besar namanya. Nah, kita belum mengkategorikan itu. Nah, di negara-negara yang sudah maju itu dikategorikan. Jadi kota kecil, kota sedang, kota besar.

0: ya, kota metropolitan, megapolitan, itu kota, belum juga kabupaten. Kabupaten Bogor itu total penduduknya sudah 6 juta. Ada kabupaten yang penduduknya cuma 200 ribu, ada yang cuma 50 ribu. Masa sama perlakuannya, treatmentnya, dan urusannya juga sama. Nah ini kacau kita. Urusan pemerintahannya juga diberikan 32 urusan. Ya, jadi itu juga harusnya disesuaikan dengan kemampuan, keadaan, kondisionalitas daerah otonom itu, urusan yang diberikan. Kalau dia penduduknya besar atau banyak, urusannya banyak. Kalau sedikit, urusan sedikit aja. Seperti itu sih kira-kira
1: tapi
0: pandangan saya.
1: Ya, kalau memang melihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, sisi kinerjanya bagaimana dinilainya, Prof?
0: Nah, itu dia. Jadi nanti diukur kinerjanya. Ukuran kinerja itu ada yang namanya pelayanan wajib. Ya, pelayanan dasar wajib, pendidikan, kesehatan, ya. Nah, itu ada SPM-nya, standar pelayanan minimalnya. Dia sampai nggak standar pelayanan minimal? Kemudian di atas itu, kalau dia melampaui standar pelayanan minimal, itu berarti dia berkinerja baik, ya, tinggi, katakan begitu. Ada yang sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ada ukurannya, termasuk kesehatan, ya, termasuk ukuran-ukuran yang pelayanan wajib, wajib pelayanan dasar istilahnya begitu, Mas. Nah, itu bisa kita ukur dengan detail dan rinci. Kemendagri itu melakukan pengukuran itu setiap tahun.
1: Pengukuran yang menilai kinerjanya siapa ini? Agar nantinya tidak sekedar formalitas ini, Prof.
0: Oh enggak, itu ada evaluasi kinerja namanya. Dengan menggunakan aplikasi dan menggunakan tim lintas kementerian lembaga yang dilakukan dengan cara transparan, ya, melibatkan kementerian lembaga seperti Kementerian Keuangan, kemudian juga ada PPKP, ya, Kemendagri dan sebagainya, Kementerian PU. Jadi itu kemudian yang mempunyai prestasi sangat tinggi biasanya diberi penghargaan. Nah, gitu. Yang rendah juga diumumkan. Kinerja rendah, ya kan? Nah, itu yang biasa yang marah-marah kalau kinerjanya rendah itu, karena nanti efeknya kepada elektoralnya, kepada pilkada berikutnya.
1: Ya, artinya sudah gitu, ada dua faktor atau dua variabel ini, Prof, ya. Faktor utama atau faktor yang tadi itu luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian kinerja.
0: Betul.
1: Paling tidak mengukur dari standar pelayanan masyarakatnya atau SPM-nya tadi ini. Tapi juga dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Anda setuju itu, Prof?
0: Ya. Jadi biasanya juga dikaitkan sama PAD. Nah, kalau untuk memberi insentif, katakan begitu, ya. Nah, harus kita ukur dengan PAD karena dia bekerja kan sebagai kepala daerah otonom, dia melayani masyarakat dan dia juga dipilih oleh masyarakat di daerah itu. Maka insentif atas PAD, ya, misalnya berhasil dia meningkatkan realisasi pajak, retribusi, maka dia dapat insentif, katakanlah begitu, itu untuk memberi dia semangat dalam bekerja dan untuk meningkatkan prestasi dan sebagainya.
1: Tapi kalau daerahnya misalnya tidak ada PAD-nya, kecil gitu, kan jadi dirugikan ini. Di situ
0: kecil.
1: Adil tidak
0: ya,
1: itu,
0: PAD-nya
1: Prof?
0: Juga kecil, nggak ada persentasenya memang. Jadi kalau daerah kecil ya PAD-nya kan kecil. Nah, itu ada persentase yang diatur. Kalau daerah yang PAD-nya tinggi, persentasenya kecil. Kalau daerah yang PAD-nya kecil, persentase untuk insentifnya juga dinaikkan atau tinggi gitu. Ya. Jadi ada formula yang dibuat sedemikian rupa. Tapi memang kalau uangnya dikit, ya tentu dia akan memperoleh insentif yang sedikit, ya kan? Itu saya kira wajar di mana-mana di dunia juga local government itu seperti itu. Ya, wali kota-kota kecil di Amerika misalnya, ya udah gajinya kecil, ya stafnya juga kecil, ya kantornya juga kecil, gitu ya kan?
1: Tapi, jadi, tapi Prof,
0: kalau
1: ada
0: kota
1: kekhawatiran
0: besar,
1: ketika PAD menjadi tolak ukur ini, Prof. Ada kekhawatiran seperti ini, nanti kepala daerah mempermudah segala perizinan demi indikasi PAD-nya tadi.
0: Kalau
1: ya memudah
0: siap,
1: perizinan,
0: bagaimana?
1: Ya untuk meningkatkan PAD.
0: Ya, itu kan ada kontrol. Makanya segala macam perizinan itu kan ada standarnya. Ya, perizinan, lalu kemudian dalam pengadaan barang dan jasa, ya. itu sebetulnya sudah ada metode monitoring pengawasan, cuman memang nggak efektif, termasuk juga dalam soal posisi kepala daerah untuk memindahkan orang, mengangkat orang dalam jabatan. Itu sudah ada cara-cara kontrol dan pembinaan dari pengawasan dari pemerintah pusat, cuman sistem kita tidak efektif. Nah, kenapa tidak efektif? Karena memang jangkauan kontrol dan pengawasan itu jauh. Bayangkan satu pemerintahan pusat ya harus kontrol 546 daerah otonom di Indonesia tanpa punya kantor pemerintahan pusat di daerah. Kalau di Amerika itu, kita saya sekolah di sana ya. Jadi itu misalnya di State of Hawaii itu ada federal office namanya yang ngawasi State of Hawaii itu.
1: Ya kan? Nah, jadi ada pemerintahan pusat juga, di masing-masing daerah untuk melakukan pengawasan seluruh.
0: Dekat dia, hadir dia, ya kan? Nah, kalau di sini kan nggak ada. Jadi kita di sini, pemerintah pusat itu, kontrol dan pengawasan, bupati wali kota diserahkan kepada gubernur, gubernur wakil pusat. Nah, gubernur sama bupati wali kota kan dia juga tidak gampang. Sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Maka harus ada koreksi, perbaikan ke depan. Untuk pembinaan dan pengawasan efektif, pusat harus berani taruh kantor pemerintahan pusat di wilayah-wilayah kita. Sehingga gubernur itu diawasi dalam soal kepegawaian, dalam soal keuangan daerah, ya, dan kinerja. Kalau ini kita masih belum punya. Nah, itu antara lain penyebab tidak efektif. Sehingga dengan demikian, mungkin kalau ada revisi Undang-Undang Pemda 23/2014 yang kebetulan saya Dirjen Otonomi Daerah waktu itu yang menyusunnya, itu bolong-bolong itu, loophole itu harus kita tambal, kita ubah, kita perbaiki, gitu mas.
1: Artinya sebab itulah tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan ukuran kinerja, transparansi, bahkan definisi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Prof.
0: Betul juga, itu ada efeknya ke sana. Jadi kalau ada kantor pemerintahan pusat di daerah-daerah itu, seperti kayak di negara kesatuan yang lain, di Perancis misalnya, itu ada perfect ya kantor-kantor pusat di daerah-daerah otonom itu. Sehingga dia dipastikan bikin perda benar, kinerjanya on the track, ya kan. Di samping itu rakyat, dan itu publish, dan rakyat bisa mengikuti. Sehingga kemudian dengan data yang dimiliki pemerintahan federal atau pemerintahan nasional, negara kesatuan pun ya, kantor pemerintahan pusat di daerah, itu bisa membuat perbaikan atau perjalanan efektivitas pemerintahan, delivery ke rakyat dan pelayanan publik juga berjalan dengan baik. Nah, kita PR kita masih banyak banget ya. Belum ada, belum lagi disentral fiskal ini yang dilakukan resentralisasi, TKD dipotong ke daerah, urusannya banyak, penangnya banyak, dan lain sebagainya. Jadi ini memang ada 1001 PR kita, belum lagi pilkada tadi disinggung oleh para narasumber sebelumnya, ya pilkada harus dirapikan lagi, jangan
1: berbiaya politik mahal, yang tinggi tadi
0: tinggi.
1: Ini.
0: Sependapat itu, nah ini waktunya sekarang nih, pemerintahan sekarang ini, karena pilkadanya 2029 ya, siapkan undang-undangnya 2027, ya kan, 2 tahun sebelum pilkada, plus perbaiki undang-undang Pemda 23/2014, jadi inline paralel. Pemerintahan daerah baru ke depan tidak boleh lagi yang kena-kena OTT KPK melulu ini. Tidak boleh lagi gajinya yang di bawah UMR gitu ya kan. Berilah yang patut dihargai sebagaimana layaknya seorang pekerja mengabdi untuk negara.
1: Jadi kalau PP 109 atau 109 2000 ini mau direvisi, mekanisme evaluasinya dari mana dulu ini, Prof? Undang-undang politiknya, pemilunya, Pemdanya, atau apa ini yang harus dievaluasi dulu ini, Prof?
0: Simultan. Simultan. Jadi kalau induknya itu adalah pilkada, itulah yang menghasilkan kepala daerah ini. Kemudian undang-undang Pemda yang menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan urusan dan kewenangannya. Lalu dari situ kita menata lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala daerahnya. Kira-kira stepnya kayak gitu. Ya, jadi diawali dari perbaikan undang-undang pilkada, paralel naikin juga undang-undang Pemda 23/2014 kalau sudah direvisi, paralel kemudian setelah itu eksekusinya ada PP yang kita betulkan, ada kepres baru yang harus kita terbitkan. Begitu sih ngurus pemerintahan negara ini, harus ada crafting yang teliti, yang detail.
1: Tidak ya, bisa parsial, artinya begitu ya Prof ya, tidak bisa secara parsial. Gitu. Paling tidak biasanya itu membutuhkan waktu berapa lama ini Prof? tidak hanya
0: kalau
1: dari PP-nya sendiri ya, tetapi harus melihat yang lain juga,
0: kalau evaluasi. Saya dari pengalaman, pengalaman itu kalau dikerjakan 2026 ini naskah akademiknya, kemudian 2027 kita mulai membahas, akhir 2027 udah jadi itu barang.
1: Akhir ya, 2027.
0: Kita gunakan, iya. Okay. Ya, sebaiknya memang 2027 juga sudah beres itu semua aturan-aturan pilkada, 2 tahun sebelum pilkada. Lalu kemudian Pemda mungkin bisa kita selesaikan di 2028 atau 2027 akhir. Lalu tindak lanjut siapkan PP-nya 3 bulan, 4 bulan PP jadi tentang kedudukan keuangan. Dan kemudian yang penting lagi ekonomi perbaiki dulu supaya negara jangan nanti kita sudah betulin itu negara ekonominya ngos-ngosan ya kan.
1: Jadi nah, harus itu yang ingin saya tanyakan negara. Berikutnya itu sejauh mana hal itu juga menjadi pertimbangan agar aturan yang baru nanti itu tidak menimbulkan masalah yang baru lagi nih Prof. Gimana?
0: Iya iya. Jadi kita juga harus sesuai pasak dengan tiang, jangan besar pasak daripada tiang. Jadi kemampuan keuangan negara, kalau lagi uangnya memang terbatas, defisit melulu, jangan dulu naikin gaji. Boleh saja regulasi kita siapkan, tapi belum kita eksekusi, ya, belum difinalisasikan. Seperti itu. Saya kira memang harus pemerintahan itu realistik ya, jangan maksain. Tiba-tiba uang sedikit terus gajinya dinaikin, gaji-gaji siapa yang dinaikin kemarin itu hakim lah. Ada tentara lah dinaikin gajinya kan kayak gitu, itu juga kurang pas lah.
1: Artinya apakah saat ini memang muncul kesenjangan gaji paling tidak di kalangan antar kepala daerah kalau begitu Prof ya, dari penjabaran Prof Jo yang tadi sampaikan sejak tadi nih, Prof.
0: Terjadi harus ditata ulang kan, nggak mungkin kita kerjaannya ngurusin orang besar, orang banyak, wilayah luas, kemudian penghasilan sama dengan orang yang penduduk dikit, wilayahnya dikecil, katakan gitu. Kompleksitasnya pasti berbeda dalam mengurus pemerintahan, maka gajinya berbeda, dan itu dipraktekkan di mancanegara. Tadi saya kasih contoh di Yokohama itu wali kotanya dapat 187 juta. Sementara kota-kota kecil kayak Kobe segala macam itu cuma dapat 70-80 juta. Gitu Mas.
1: Oke, terakhir Prof. Jangka pendek apa yang harus segera dilakukan sebagai salah satu syarat wajib sebelum aturan baru nanti itu dibahas lebih serius atau bahkan disahkan ini Prof. Jo?
0: Ya, kalau yang jangka pendek ini saya kira yang harus kita kerjakan prioritasnya adalah untuk pengawasan dan pembinaan, fasilitasi aja dulu kepala daerah itu untuk agar dia jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat pelayanan publiknya merosot, ya, akselerasi pembangunan turun, dan ya jadi kayak gitu yang akan kita perbaiki ke depan jangka pendek ya. Jadi pusat juga harus lebih hadir dalam pendampingan kepada para kepala daerah untuk bisa meyakinkan kepala daerah supaya janganlah terlalu ngoyo ya, minta rame-rame naik gaji dulu ya, kita betulin dulu regulasinya, kita rapiin dulu keuangan dan ekonomi kita, gitulah gitu. Jadi menenangkan itu Mas, keadaan sekarang ini jangan mereka ngotong-ngotong rame-rame lewat asosiasi itu menekan pemerintah pusat. Itu saran saya.
1: Baik. Profesor Jo Hermansyah Johan, terima kasih Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Prof. Salam sehat.
0: Yo, selamat-selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Guru Besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014, Profesor Jo Hermansyah Johan.
2: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat, maksud kami Cabang Jawa Barat 5, mendorong dibentuknya rumah sakit hewan di Kota Bekasi, mengingat fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 mendorong dibentuknya rumah sakit hewan di Kota Bekasi. Hal ini mengingat fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan di Kota Bekasi. Menurut Ketua PDHI Jawa Barat 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan saat ini fasilitas kesehatan untuk hewan di Kota Bekasi baru sebatas klinik, belum berupa rumah sakit yang fasilitasnya jauh lebih lengkap dan layanannya buka hingga 24 jam. Akibatnya menurutnya banyak dokter hewan di Kota Bekasi kesulitan saat merujuk hewan yang tengah sakit karena layanan rumah sakit hewan saat ini yang terdekat baru ada di Jakarta. Berikut pernyataan dari Ketua PDHI Jawa Barat 5, Dr. Hewan Mirjawal.
5: Kebutuhan klinik hewan yang memang bisa mengcover semua lini atau semua ya layanan itu belum ada di wilayah Kota Bekasi yang 24 jam. Ya, 24 jam itu belum ada. Ya, ada mungkin klinik tapi kelasnya ya, tapi untuk rumah sakit hewan memang udah kebutuhan kayaknya. Karena praktisi atau anggota kami yang berpraktik di wilayah kami kadang-kadang kesulitan mengirimkan rujukan ya, mengirim ke rumah sakit itu harus ke Jakarta. Ya, ini Kota Bekasi saya rasa kota besar metropolitan yang memang sudah bisa mengakomodir itu. Ya mungkin tidak dari pemerintah, saya coba bicara kemarin sudah ada sih yang tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dengan swasta, biarpun pemerintah mungkin belum, tapi kita tetap berharap sih pemerintah karena biaya pemerintah kan lebih, biasanya ada subsidi ya. Kalau bisnis ya udah beda.
6: Aspirasi ini akan disampaikan ke wali kota.
4: Dan untuk mewujudkan keberadaan rumah sakit hewan, PDHI tengah mendorong banyak pihak termasuk swasta untuk mendirikan rumah sakit. Pihaknya juga telah membicarakan dengan pihak pemerintah daerah Kota Bekasi. Bahkan ia juga berharap rumah sakit hewan segera berdiri di Kota Bekasi dan diharapkan rumah sakit hewan bisa dibangun pemerintah sehingga biaya layanan bisa lebih murah karena adanya subsidi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan, Badan Gizi Nasional masih menunggu hasil uji laboratorium yang menyebabkan ratusan pelajar di Semarang, Jawa Tengah keracunan. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, status berada di kawasan Jakarta Pusat di mana Badan Gizi Nasional masih terus menunggu hasil uji laboratorium yang menyebabkan ratusan pelajar di Semarang, Jawa Tengah keracunan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono. Sudaryono mengatakan investigasi awal menemukan bahan makanan seperti daun singkong, bumbu rendang tengah diperiksa oleh Dinas Kesehatan setempat. Hasil laboratorium diperkirakan keluar dalam 5 hingga 7 hari kerja. Berikut perangannya.
2: Intinya adalah begini. Intinya tidak boleh lagi ada keracunan. Ya. Kalau ikuti SOP, harusnya tidak boleh ada lagi keracunan. Jadi kapan masak, apa yang dimasak, apa yang boleh dimasak, apa yang tidak boleh dimasak, apa yang boleh dikasihkan ke anak-anak, itu kan sudah ada SOP-nya, harusnya diikuti saja, mestinya tidak ada masalah. Ya.
1: Sudaryono juga menjelaskan dugaan sementara mengarah pada proses memasak yang dilakukan terlalu awal sehingga kualitas makanan menurun sebelum dikonsumsi oleh siswa SMK 6 Semarang, Jawa Tengah. Menurut Sudaryono, makanan yang didiskusikan lebih awal ke sekolah lain masih dalam kondisi baik. Untuk mencegah kejadian serupa, Badan Gizi Nasional terus mempercepat penerapan sistem digital di seluruh dapur MBG di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BPPD Kepulauan Riau, Doli Boniara mengatakan, pemerintah daerah tengah berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal RI Kuching untuk menelusuri keberadaan dan kondisi nelayan asal Kepulauan Riau yang ditahan otoritas Malaysia. Doli menyampaikan, jumlah pasti nelayan yang ditahan masih didalami dan berdasarkan informasi sementara, terdapat 7 nelayan yang diduga memasuki perairan Sarawak tanpa izin setelah kapal mereka mengalami kendala akibat jangkar tidak berfungsi dan terbawa arus. Dan juga Doli mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan terus berkoordinasi dengan KJRI Kuching dan instansi terkait untuk memastikan kondisi para nelayan sekaligus menyiapkan langkah pendampingan yang diperlukan selama proses penanganan berlangsung. Informasi mancanegara, Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir mengatakan, KBRI Tokyo terus menyalurkan bantuan kepada warga negara Indonesia yang terdampak gempa di Prefektur Kumamoto. Bantuan itu berupa air minum, mie instan, beras, dan obat-obatan disalurkan melalui tim tanggap darurat KBRI Tokyo bersama dengan PPI Kumamoto dan Fumaku. Kartini menjelaskan bahwa KBRI Tokyo sejak awal gempa pada 28 Juli 2026 terus berkoordinasi dengan komunitas Indonesia di Kumamoto untuk mendata kondisi warga negara Indonesia serta memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Ia juga mengimbau seluruh WNI tetap waspada karena gempa susulan masih terjadi. Informasi dari dunia olahraga, FIFA resmi membatalkan rencana penjualan saham kompetisi-kompetisi utamanya melalui proyek FIFA Forward Enterprise setelah mendapat penolakan dari asosiasi anggota dan konfederasi. Sementara itu FIFA menyatakan, proyek itu awalnya bertujuan mendukung pengembangan sepak bola dunia, tetapi hasil konsultasi menunjukkan usulan tersebut menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu FIFA menegaskan akan tetap berkomitmen mempersatukan dan memajukan sepak bola dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wenare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa, penampilan memukau. Yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
8: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama. dilakukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadirkan kembali informasi dari beberapa reporter kami di beberapa daerah di tanah air pada pagi hari ini. Di antara yang nanti kami akan hadirkan informasi terkait dengan Gubernur Papua Barat mendorong jaringan media siber Indonesia. Dan juga informasi lainnya dari rekan kami di Ambon juga akan menyampaikan informasi pada pagi hari ini. Silakan Anda juga dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Dan nanti kami akan hadirkan kembali perbincangan terkait dengan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang oleh pembuatnya langsung yang memenangkan dalam logo desain HUT ke-81 Kemerdekaan RI, di mana yang kita lihat selama ini adalah hasil karya seseorang yang nanti akan kami ajak berbincang bagaimana awalnya mengetahui adanya lomba pembuatan logo tersebut, kemudian seperti apa proses pembuatannya, butuh berapa lama pembuatannya, dan apa yang terkandung atau makna yang disampaikan sebagai pesan dalam logo tersebut. Tetapi sebelum itu kami akan menuju reporter kami di mana Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melakukan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi terhadap kapal feri serta kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Dia Novri Taria dari RRI Stasiun Produksi Sabang melaporkan. Dia.
2: Ya, dari Sabang, Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang itu melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga sanitasi terhadap kapal feri dan kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang. Kegiatan ini dilakukan itu untuk memastikan seluruh armada penyeberangan memenuhi standar kesehatan sehingga aman digunakan dan juga nyaman pastinya dan digunakan oleh masyarakat. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Sabang melalui Kepala Wilayah Kerja Balohan sekaligus Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan juga Barang itu Balai Karantina Kelas 2 Sabang Ali Imron menjelaskan pemeriksaan dilakukan itu sebagai pengawasan rutin terhadap kapal yang masa berlaku dokumen kesehatannya itu kesehatan sanitasinya akan segera berakhir. Selain itu pengawasan juga dilakukan setelah meningkatnya aktivitas penumpang pada masa libur sebelumnya itu guna mengantisipasi munculnya faktor resiko kesehatan di atas kapal.
3: Kan bahwasannya kalau tangkut dengan masa aktif dokumen kesehatan yang akan mati atau dalam waktu 3 bulan lagi akan mati, itu masih sesuai kondisi antara alat angkut dengan dokumen kesehatannya. Pasca liburan kemarin, itu kan ramai ya. Jadi faktor risiko kesehatannya itu biasanya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan yang hari-hari biasa seperti ini. Sehingga perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi kapal dalam keadaan sehat.
2: Kapten Kapal Ekspres Bahari 5F Halim Haulusi mengatakan kebersihan kapal itu telah menjadi bagian dari standar operasional yang diterapkan sebelum kapal berangkat maupun setelah tiba di pelabuhan. Dan juga seluruh awak kapal itu juga secara rutin memantau kondisi kebersihan, perlengkapan, dan juga fasilitas penunjang agar pelayanan kepada penumpang itu tetap optimal.
3: Dari SOP-nya, baik itu kapal berangkat, kapal tiba, sudah punya standar bahwa kebersihan itu ya sangat diutamakan. Mungkin kita pesimnya ya, kita bukan pada saat pemeriksaan aja kita siap. Lawan setiap saat itu kapal berangkat dan disitu kita monitor. Jadi ya, insya Allah selama ini kita tetap konsisten dalam pelayanan, terutama kebersihan, hospitalisasinya.
2: Melalui sinergi antara Balai Kekarantinaan Kesehatan, operator kapal, dan juga seluruh awak kapal, standar kebersihan dan sanitasi di laut di Sabang diharapkan terus terjaga. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh penumpang. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku UMKM di Kabupaten Tasikmalaya yang memanfaatkan kredit tanpa bunga hingga saat ini baru mencapai 1% dari target 7.000 kuota pinjaman tanpa bunga tersebut. Nova Nugraha dari RRI Bandung melaporkan. Nova. Ya, silakan Nova.
4: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan program kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Meski telah beberapa bulan diluncurkan, program ini kurang mendapatkan perhatian masyarakat. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobariala Yubi mengatakan hingga saat ini dari 7.000 kuota yang disiapkan baru sebanyak 73 pelaku usaha atau sekitar 1% dari target masyarakat yang memanfaatkan program ini. Maka dari itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemkab Tasikmalaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah akan membayarkan bunga dari pinjaman ini, termasuk urusan administrasi akan disiapkan oleh pemerintah. Dengan masih banyaknya kuota program ini, Asep juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini dan mengembangkan, maksud kami, dalam mengembangkan usahanya.
3: Kita yang sudah realisasi pinjamannya itu di antara Galunggo ada berapa tadi kan? Ada 25 pengusaha. Di Hartanggapura 48 pengusaha. Padahal kita punya target 7.000 pengusaha. Baru 73 orang. Padahal targetnya 7.000 karena 1%. Silakan datangin dulu bank PPR-nya. Kemudian nanti datang ke operator kecamatan masing-masing. Yes.
4: Sementara itu, Nandar, warga Kecamatan Karangnunggal, menilai bantuan kredit tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, di tengah kondisi sulit saat ini, warga juga tentunya tidak mudah untuk melakukan pengembalian kredit. Maka dari itu, Nandar berharap pemerintah juga memikirkan bantuan yang tidak membebani warga, misalkan dengan bantuan modal cuma-cuma agar warga bisa memiliki usaha. Sementara itu, pendengar, program kredit tanpa bunga ini dapat diperoleh warga di 3 BUMD milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yakni Bank Arta Galunggu, Arta Sukapura, dan BPR CIJ. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku melakukan pantauan irigasi pompa di Tual untuk mendukung produktivitas pertanian. Dari RRI Ambon, Syahira Sangaji melaporkan. Syahira. Ya, silakan Syahira.
2: Ya, baik, dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, dapat kami informasikan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku melakukan pemantauan pelaksanaan program irigasi perpompaan di Kota Tual guna memastikan kesiapan kelompok tani penerima manfaat sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Dan pemantauan yang dilakukan itu menyasar 3 kelompok tani di Desa Viditan, yakni kelompok tani Kampung Baru, kelompok tani Sumber Rejeki, dan kelompok tani Abel Sukses. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku, Gunawan, mengatakan dari hasil pemantauan menunjukkan 3 kelompok tani masih menunggu proses pencairan bantuan sebagai tahap awal pelaksanaan program. Ia berharap pencairan bantuan dapat segera terrealisasi agar pembangunan sarana irigasi perpompaan berjalan sesuai jadwal. Selain itu, tim juga menemukan kendala berupa menurunnya ketersediaan air di wilayah tersebut. Embung Ablel yang menjadi salah satu sumber air bagi lahan pertanian mengalami kekeringan sehingga berpotensi mengganggu pasokan air irigasi. Kondisi tersebut diperkirakan tidak hanya berdampak pada kelompok tani Ablel Sukses, tetapi juga kelompok tani lain di sekitarnya yang memanfaatkan sumber air yang sama.
3: Iya, nah itu bagi penyuluh-penyuluh yang memang dari pengetahuan digitalisasi kurang, misalnya karena faktor umur dan sebagainya. Kita kalau misalnya petaninya itu tidak bisa mengakses, maka peran penyuluh ini yang dimaksimalkan untuk disampaikan tadi itu sangat terkait dan berpengaruh satu sama lain. Misalnya teman di kita harus berkolaborasi, bersinergi. Kita sudah ada namanya luas bagus sawah.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyatakan hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat pelaksanaan program irigasi perpompaan sekaligus menyusun langkah penanganan terhadap persoalan ketersediaan air di Kota Tual. Dan program irigasi perpompaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan indeks pertanaman dan menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air atau rentan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kota Bandung memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai potensi bencana yang dipengaruhi Sesar Lembang, sehingga kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya masyarakat sejak dini. Dari RRI Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan. Atep. Ya, silakan. Atep.
0: Ya, baik, so pendengar. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata, tetapi harus menjadi budaya yang tertanam dalam kehidupan masyarakat. Menurut Farhan, Kota Bandung memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai potensi bencana, terutama karena berada di kawasan yang dipengaruhi aktivitas Sesar Lembang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, dampak bencana yang terjadi di Bandung juga dapat berimbas luas di wilayah sekitar, sehingga kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Ia mencontohkan masyarakat terbiasa mengetahui titik evakuasi, memahami langkah penyelamatan, serta memiliki kesadaran untuk saling membantu ketika terjadi bencana. Perlahan menilai budaya siaga bencana tidak dapat dipisahkan dari nilai gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Menurutnya, menjaga kota Bandung bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ia mengingatkan masyarakat yang agar tidak terjebak pada pola pikir individualistis yang hanya mengandalkan pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk saat terjadi bencana. Menurut Farhan, keterlibatan warga melalui berbagai organisasi kemasyarakat seperti RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan hingga Kampung Siaga Bencana merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang harus terus dipelihara.
5: Kampung siaga bencana menjadi sangat penting. Adalah tidak pantas rasanya kalau kita ini masih berpendapat yang namanya Posyandu, PKK, Karang Taruna, LPM, dan LKK-LKK lain, termasuk terorganisasi kampung siaga bencana, tagana, dan lain-lain adalah eksploitasi negara terhadap warganya. Karena bagaimanapun juga, Indonesia, Kota Bandung, dibangun lewat partisipasi bersama, warga jaga warga, bukan sekedar slogan kosong.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Satipa, mengatakan pembentukan Kampung Siaga Bencana merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menekankan penting mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 62% wilayah kecamatan di Kota Bandung atau 20 dari 30 kecamatan berpotensi terdampak aktivitas Sesar Lembang. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat mendorong jaringan media siber Indonesia atau JMSI perangi hoax dan disinformasi digital. Pati Elwarin dari RRI Manokwari melaporkan. Pati.
6: Si Papua Barat mengajak jaringan media siber Indonesia atau JMSI Papua Barat memperkuat kemitraan dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyajian informasi yang profesional, objektif, dan juga bertanggung jawab. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat Jafar Werfete pada pelantikan pengurus daerah JMSI Papua Barat di Manokwari. Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat kepada pengurus JMSI Papua Barat yang baru dilantik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus pusat JMSI atau terbentuknya kepengurusan organisasi tersebut di Papua Barat. Menurutnya, media siber memiliki peran strategis di era digital, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan, sarana edukasi publik, sekaligus penguat demokrasi. Karena itu, JMSI diharapkan mampu mendorong lahirnya perusahaan media yang sehat, kredibel, profesional, dan juga menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Gubernur Papua Barat juga menegaskan media yang bertanggung jawab berperan penting dalam menangkal hoax, disinformasi, serta ujaran kebencian. Di sisi lain, kritik yang disampaikan secara objektif dan berbasis fakta dinilai menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
1: Ya, Patih, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda.
6: Ya, dan pendengar kami lanjutkan, ia juga menekankan bahwa pembangunan Papua Barat membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk insan pers. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga membuka ruang kemitraan yang luas dengan JMSI guna menghadirkan informasi yang mencerdaskan sekaligus mendukung promosi potensi daerah melalui mulai dari investasi, pariwisata, ekonomi, kreatif, hingga pengembangan UMKM. Gubernur juga mengajak seluruh pengurus JMSI Papua Barat menjadikan pelantikan ini sebagai pengabdian dengan membangun organisasi yang solid, meningkatkan kapasitas perusahaan media, serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, martabat, dan mandiri. Dari Manokwari, Papua Barat, Patih Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono IX, ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek di wilayah.

0: Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
1: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Logo HUT ke-81 RI yang kini terpampang di berbagai sudut kota ataupun di daerah ternyata lahir dari tangan seorang desainer grafis asal Padang Sumatera Barat, yaitu Fajar Novario. Karyanya terpilih melalui suara masyarakat sendiri, sebuah cara yang baru pertama kali digunakan untuk menentukan identitas visual kenegaraan. Dan di balik logo bertema kolektif, sinergi, bertumbuh, ada cerita panjang yang belum banyak diketahui publik. Seperti apakah sebenarnya perjalanan Fajar hingga karyanya bisa mewakili semangat kemerdekaan seluruh bangsa? Dan kami akan berbincang langsung bersama dengan pembuat logo tersebut, Fajar Novario, dan kisah di balik logo HUT ke-81 RI.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bang Fajar, selamat pagi.
3: Halo.
2: Iya, selamat pagi. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Oke, selamat ya untuk logonya, hasil karya Anda yang akhirnya terpilih menjadi logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin di awal bisa diceritakan, dari mana pertama kali Anda mengetahui bahwa ada lomba desain untuk logo HUT RI untuk tahun ini?
3: Awalnya sih dari saya sendiri ya. Mengetahui kalau lomba atau sayembara tertutup dari identitas ulang tahun Republik Indonesia ini ada di feed Instagram dari ADGI, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia.
2: Oke.
3: Di sana ada dicantumin linknya dan saya mencoba untuk ikut bersama teman-teman begitu.
2: Tapi tahun-tahun sebelumnya juga pernah ikut berpartisipasi dalam lomba logo ini?
3: Sebelumnya belum sih mas.
2: Jadi baru ini pertama kali ini ya?
3: Ya, jadi tahun ini adalah pertama kalinya gitu.
2: Setelah tahu ada lomba dan dibuat atau udah tahu linknya kemana, apa yang membuat Anda akhirnya ya udahlah saya ikut aja lah? Apa itu?
3: Jadi kemarin itu teman-teman sempat ya udah kita coba aja tahun ini iseng-iseng gitu loh. Karena tahun sebelum-sebelumnya kita juga sering apa ya namanya jadiin study case untuk tahun-tahun yang sebelumnya gitu loh. Jadi setiap tahun itu kan sesuatu

0: sesuatu yang prestis kalau logo yang kemerdekaan itu keluar, dan sebagai desainer grafis kami sering menjadikannya itu sebagai bahan ajar, sebagai bahan diskus gitu. Dan tahun ini karena ada kesempatan, teman juga mencoba untuk meyakinkan, akhirnya kami setim nge-submit portofolio gitu dan ikut sayembaranya gitu, Mas.
1: Artinya ada komunitas desain grafis begitu ya?
0: Dan lebih ke tim.
1: Lebih ke tim, Mas. Oke, berapa orang di timnya yang ambil bagian ini?
0: Kalau untuk ambil bagian itu ada 9 orang. Mm-hmm. Itu emang tim yang ada di studio Auman Design Biro. Di domisilinya itu rata-rata di Padang gitu.
1: Di Padang. Artinya maksudnya itu 9 orang ini dalam satu tim yang akhirnya memikirkan seperti apa desain HUT ke-81 RI ini.
0: Nah, yang untuk terkhusus ngerjain untuk HUT RI ini, ya, kami ada 5 orang. Yang 9 ini adalah teman-teman yang kerja di studio aku gitu, studio saya. Yeah, jadi yang untuk yang 5 ini adalah emang tim yang khusus untuk dibentuk ngerjain si visual identity HUT 81 RI.
1: Oke, bisa cerita berapa lama itu prosesnya dari Anda daftar sampai akhirnya dinyatakan lolos menjadi finalis ya?
0: Kurang lebih untuk proses pengerjaannya ada 1 bulan kurang lebih ya. Mm-hmm. Dan di sana itu ada beberapa tahap dan proses. Yang pertama itu kami dikurasi terlebih dahulu melalui proses kurasi portofolio. Kemudian kami melalui tahap wawancara oleh Asosiasi Desainer Grafis Indonesia.
1: Okay.
0: Kemudian setiap minggunya kami melalui tahap checkpoint namanya. Jadi ada 4 tahap checkpoint, 4 minggu berlalu. Minggu terakhir kami presentasi ke Kemensetnek, Bakom, dan Kemenekraf, dan minggu satu lagi kita presentasi publik dan open voting publik sehingga dipilih satu visual identity yang bakal dipakai secara resmi. Kurang lebih itu ada 6 mingguan.
1: 6 minggu ya. Itu yang dimaksud checkpoint itu apa itu ya?
0: Nah, checkpoint itu adalah proses kita present atau menjabarkan proses yang telah kami rancang itu ke asosiasi, karena asosiasi di sini terlibat sebagai kurator.
1: Oke. Jadi cukup panjang, sekitar 6 minggu ini ya, sampai akhirnya itu 6 minggu itu dinyatakan sebagai ini yang terpilih satu-satunya atau masih harus melalui tahapan lain?
0: Itu udah all in semuanya sampai terpilih, Mas AA.
1: Oke. Ada tahu enggak ada berapa banyak yang ambil bagian untuk lomba desain atau logo HUT ke-81 RI ini?
0: Untuk proses tahap pertama, kurasi portofolio, ada 124 studio kalau nggak salah yang telah submit portofolionya.
1: Yeah.
0: Jadi di sini bukan kita nge-submit logo atau visual identity dari HUT 81-nya, kita disuruh untuk men-submit portofolio pertama kali.
1: Mm-hmm.
0: Setelah portofolio itu terkurasi, baru kita melalui tahap wawancara. Baru kita dikurasi lagi menjadi 5 finalis yang bakal melalui proses komprehensif desainnya gitu, Mas.
1: Jadi saya bayangkan memang pembuatan ini nggak gampang ya, artinya memang tim dan studio yang memang sudah memiliki portofolio yang cukup baik ya, artinya ya.
0: Bisa dikatakan begitu, Mas.
1: Untuk bisa lanjut ke fase-fase berikutnya. Nah, ngomong-ngomong, ide dasar logo ini munculnya gimana ini?
0: Nah, untuk ide dasar sendiri sih sebetulnya ya, logonya itu diambil dari kesamaan motif-motif yang tersebar di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Karena kami mengambil konsep atau gagasan utama itu dari istilah untuk rakyat atas kedaulatan rakyat. Karena Indonesia itu berpegang teguh pada kedaulatan rakyat tadi, kami mencoba untuk mencari visual yang mewakili dari kedaulatan rakyat tadi gitu. Namun karena banyak motif yang tersebar di Indonesia, tidak mungkin kami menimbulkan atau memunculkan satu motif saja. Jadi diambillah pola struktur atau pola penyusunnya atau karakter penyusun dari motif tersebut yang ada dari Sabang sampai Merauke, yang kemudian diadaptasi menjadi angka 8 begitu, Mas.
1: Jadi melibatkan komponen ataupun elemen-elemen motif Nusantara yang dimasukkan
0: pola
1: dalam
0: penyusun dan karakternya. Pola.
1: Oke. Kenapa motif Nusantara yang akhirnya dipilih menjadi elemen utamanya ini, Mas Fajar?
0: Karena sebetulnya balik ke konsep atau gagasan utama tadi, dari backgroundnya sendiri kami mencoba untuk memposisikan diri atau berbagi perspektif lah begitu. Gimana cara Founding Fathers dulu menyatukan keberagaman Indonesia yang sangat beragam ini gitu loh. Jadi kami mencoba ambil perspektif dari sana, kami berandai-andai kalau misalnya seberagam ini, dulu gimana sih cara kita, cara Founding Fathers itu menyatukan Indonesia gitu. Nah, karena keberagaman yang banyak tadilah, kami beranggapan kalau sesuatu yang identik dengan keberagaman secara visuali itu ya salah satunya motif yang tersebar luas dan itu sangat beragam gitu.
1: Oke. Dinamika untuk diskusinya gimana di dalam tim Anda mengenai bentuk desain finalnya?
0: Dinamika itu pasti ada, ups and down-nya pasti ada. Dari kami sendiri, secara tim, kami mengajukan beberapa konsep, 3 konsep, dan beberapa logo final yang sudah didesain, itu ada beberapa konsep juga, ada 10 konsep logo atau sampai 20, aku lupa, lumayan banyak. Dan diskusi kami sangat alot, sehingga dari prosesnya itu sendiri kami setiap checkpoint itu bakal dikasih kritik dan saran oleh pihak asosiasi dan muncullah logo yang dipilih sekarang ini. Sebetulnya kalau untuk yang logo-logo sebelumnya kami sempat mengajukan dan kami sempat beberapa kali PD dengan konsep A, PD dengan konsep B, PD dengan beberapa alternatif desain lainnya. Cuman setelah kami diskusi yang alot, kami diskusi juga dengan pihak asosiasi, maka terpilihlah logo yang sekarang ini.
1: Jadi lumayan ya dinamika diskusinya di dalam ya, di internal tim sendiri, bahkan dengan tim asosiasi sendiri ya. Nah, waktu akhirnya ya udah ini akhirnya menjadi kesepakatan dan kan diunggah itu untuk dipilih oleh masyarakat atau publik ya.
0: Betul.
1: Nah, itu gimana rasanya? Artinya kan jurinya kan langsung masyarakat nih.
0: Nah, ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Ya.
0: Pada tahun ini kita melalui voting publik setelah kita presentasi ke kementerian yang sebetulnya kami juga tidak diberitahu apabila akan terjadi voting publik. Tapi voting publik ini adalah permintaan resmi dari Kemensesnek di akhir-akhir proses sayembara. Nah, alur yang kami ketahui itu setiap tahunnya adalah, dan ini telah digalakkan oleh asosiasi juga, minggu kelima atau minggu keenam kita akan melalui proses presentasi final ke Kemensesnek gitu. Nah, Kemensesnek akan memutuskan dalam beberapa hari logo atau visual identity siapa yang bakal dipilih resmi oleh presiden atau Kemensesnek. Namun setelah diskusi dari pihak Kemensesnek dan presiden, Kemensesnek itu menyerahkan semua finalis logo untuk divoting secara publik. Nah, perasaan yang timbul itu sebetulnya kami lumayan terkejut. 5 finalis juga saya rasakan mereka juga lumayan terkejut karena harus ada, ternyata masih ada tahapan berikutnya loh gitu. Karena kami merasa setelah kami presentasi ke kementerian itu adalah tahap final,
1: ternyata masih ada lagi.
0: Masih ada lagi gitu.
1: Langsung dinilai atau dipilih langsung oleh masyarakat. Itu berapa lama ya masyarakat atau publik diberikan kesempatan untuk menentukan desain yang dipilihnya ini?
0: Nah, kalau nggak salah, secara timeline ya, kami itu publik diberikan waktu kalau nggak salah 4 hari. 4 hari dari hari, aku lupa, itu penutupannya di hari Minggu. Berarti kalau nggak salah itu hari Selasa, kita udah mulai voting publik, dan hari Minggu voting publiknya itu ditutup.
1: Ditutup, oke. Dan diumumkannya besoknya atau kapan itu?
0: Diumumkannya langsung besoknya. Mas.
1: Besoknya, berarti Seninnya ya? Waktu itu ya?
0: Iya, Seninnya. Seninnya pukul 2 siang diumumin.
1: Oke, masih ingat gimana momen pertama pertama kali ketika Mas Fajar tahu, wah logonya menang nih, gimana itu?
0: Oh, masih ingat dong. Kebetulan cerita
1: Senin
0: lucunya
1: jam 2 siang itu ya? Nah, gimana ini?
0: Cerita lucunya, Senin itu jam 2 siang, aku dan tim, beberapa orang, berdua, bertiga kami sedang on-site. Jadi onsite di apa namanya di ada pengerjaan proyek lah. Dan aku dikabarin jam 2 itu bakal ada rilisan resmi siapa yang terpilihnya gitu. Nah, di site proyek itu aku Enggak, kebetulan tidak buka laptop atau tidak cek HP karena lagi ngurus pekerjaan. Kebetulan teman-teman juga lagi streaming pengumuman itu di kantor, di studio.
1: Jadi yang mantau itu di studio berarti ya? Anda sendiri lagi ada pekerjaan di luar berarti
0: ya,
1: kan?
0: Iya, lagi ada pekerjaan.
1: Gak ngikutin tapi ya, tapi tahu jam 2 sebenarnya akan diumumkan siapa yang akan menjadi pemenang dari logo ini.
0: Ya, kebetulan jadwalnya lagi beradu aja gitu.
1: Iya, iya.
0: Dan info pengumuman kemenangannya itu saya dapatkan tuh dari grup Telegram. Dari grup Telegram itu grup tim, dan mereka itu langsung bilang, ya mereka bilang, guys, ini benar-benar kita menang. Nah, begitu-begitulah.
1: Iya, iya, iya. Nah, Anda ragu nggak itu dengan informasi di grup itu?
0: Nah, setelah dapat info dari grup, ya kebetulan aku dari onset itu lumayan dekat sama studio, balik ke kantor, ke studio. Langsung ya percaya nggak percaya, ternyata ya
1: benar.
0: Teman-teman yang streaming juga ngebilang gitu loh.
1: Wow.
0: Itu nyata gitu.
1: Nah, setelah mendapatkan kabar itu gimana nih reaksi Anda dan teman-teman di tim? Atau jangan-jangan Anda belum selesai kerjaan di onset tadi sudah ditinggalkan langsung ke studio nih? Nggak sabar untuk
0: karena,
1: lebih memastikan
0: sabar ya.
1: Iya.
0: Ya, yang pasti ketika di saat itu emang udah kelar, aku balik ke studio dan teman-teman langsung happily gitu, langsung ya langsung coba merayakan kecil-kecilan saja gitu. Namun perayaan itu nggak sebentar aja gitu, nggak lama gitu sebentar, karena setelah kami terpilih itu seharusnya, sebetulnya kami memiliki tanggung jawab untuk menyusun panduan identitas visual yang lumayan banyak gitu.
1: Wow, ini kan hadiahnya kan gede ya. Yang beredar di media ya, itu 100 gitu, juta rupiah ya. Dari pemerintah. Kemudian ya. Juga ada apresiasi tambahan lagi dari pihak tertentu, Presiden Prabowo Subianto. Dan ini semuanya sudah diterima ini ya?
0: Ya,
1: wow.
0: Sudah diterima.
1: Dan rencananya akan digunakan untuk apa ini? Hasil hadiah dari pembuatan logo RI ini ke-81.
0: Yang pastinya untuk apresiasi buat teman-teman tim. Karena yang ngerjain visual identity atau logo ini bukan aku sendiri saja. Yang pasti itu apresiasi untuk tim yang terlibat. Yang kedua itu pastinya ya dana ini sebetulnya bisa sebagai pengembangan studio di tahap ini. Karena aku yakin kedepannya pasti banyak chance atau pasti banyak apa namanya keterlibatan studio aku dalam pengerjaan proyek kedepannya. Jadi aku mau menganggapnya ini sebagai bahan bakar baru, motivasi baru, sehingga studio ini atau kantor aku ini Auman Design Bureau bisa lebih berkembang, lebih maju kedepannya begitu. Mas,
1: nama studionya apa Mas Fajar, boleh tahu
0: nama studionya? Mas,
1: iya,
0: Auman Design Bureau.
1: Auman Design Bureau. Halo.
0: Betul, Mas.
1: Iya, oke. Auman Design Bureau. Nah, harapan Anda nih, Mas Fajar, terkait dengan logo tersebut, inginnya nanti digunakan seperti apa sih ketika masyarakat luas menggunakannya ini?
0: Nah, harapannya sih sama dengan logo-logo atau identitas visual sebelum-sebelumnya, masyarakat itu bisa proaktif, bisa dengan fleksibel menggunakan atau merayakan kemerdekaan ke-81 ini dengan identitas visual yang telah dirancang. Jadi tidak ada keterbatasan, tidak ada kekakuan, dan pedomannya sudah disediakan.
1: Iya.
0: Baik itu dari perkotaan sampai ke daerah, harapannya semuanya bisa merayakan melalui visual ini.
1: Wow.
0: Nah, bagi teman-teman juga atau masyarakat yang mau merayakannya secara pribadi, mau merayakannya secara intim atau mengekspresikan pribadinya, teman-teman atau masyarakat tuh bisa mengakses panduannya. Kita di sana ada subbab atau arahan masalah ekspresi pribadi, sehingga masyarakat bisa mengekspresikannya dalam perayaan kemerdekaan ke-81 ini.
1: Artinya memang logo ini bisa digunakan, tetapi ada tata cara penggunaan logo ini dalam keterkaitan dengan perayaan kemerdekaan ke-81 Indonesia. Begitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi bebas digunakan, tetapi ada tata caranya dan ada panduannya. Nanti bisa dilihat
0: Betul,
1: atau
0: Mas.
1: dicari itu seperti apa. Dan setelah ini, apa langkah berikutnya nih, Mas Fajar?
0: Untuk langkah berikutnya masih belum. Yang pasti itu pasti ke istana. Pasti ke istana untuk hari untuk 17 Agustusan.
1: Oh, langsung
0: dan
1: diundang gitu ya? Wow.
0: Ya, langsung diundang. Gitu.
1: Ya. Paling nggak gini lah,
0: yang
1: ketika
0: pastinya.
1: Keluar rumah, ngelihat logo di mana-mana, ah, ini buatan kami nih, buatan saya nih diantaranya. Itu gimana sih rasanya? Ini 81 ini buatan saya nih.
0: Unexpectedly bangga sih sebetulnya.
1: Iya kan? Dan itu seluruh
0: karena,
1: Indonesia loh, iya kan?
0: Iya.
1: Semua ada
0: karena
1: logo
0: 81
1: ini menjadi
0: juga,
1: logo yang seragam kan digunakan.
0: Iya, betul. Teman-teman juga sempat nge-mention juga di Instagram, teman-teman juga beberapa kali sempat ngefotoin terus ngirim ke aku sama teman-teman tim juga.
1: Wow.
0: Logo kamu udah sampai di sini loh, logo kamu udah sampai di sini loh gitu.
1: Iya, ya pastilah.
0: Iya, dan setiap ada kabar itu kami kayak
1: wow, gitu ya.
0: Wow. Senang juga nih, bangga gitu.
1: Ya, pencapaian gitu. Yang luar biasa lah pokoknya. Oke, terakhir ini apa yang bisa Anda sampaikan sebagai pesan mungkin buat teman-teman desainer lagi, desainer lainnya di daerah-daerah lainnya juga nih, Mas Fajar?
0: Tipsnya ya untuk teman-teman desainer yang lainnya sebetulnya apa ya yang mau disampaikan? Ya, desain itu sebetulnya harus sangat-sangat berempati terhadap audiens, sangat-sangat berempati terhadap siapa yang bakal menggunakan atau siapa yang okay. akan menjadi target utama perancangannya. Jadi kita nggak bisa nih sebetulnya ngedesain tuh ya emang harus desain banget karena target market kita apalagi untuk nationwide
1: yeah.
0: itu nggak yeah. harus berpatokan kepada selera kita karena yeah. kita harus berempati terlebih dahulu. Desain ini bakal dipakai oleh masyarakat, kita harus memposisikan diri kita tuh sebagai masyarakat. Nah okay. untuk teman-teman desainer yang lainnya juga kalau bisa desain itu kita itu harus bangga dan harus pede dengan karya yang apa yang telah kita bikin, apa yang telah kita rancang.
1: Yeah.
0: Jadi bukan keterbatasan geografik, demografik itu bukan keterbatasan kita buat ngerancang sesuatu, apalagi sesuatu yang besar. Karena pada dasarnya perancangan itu emang di apa ya? Ya desain itu sebetulnya sesuatu yang mudah, bukan mudah ya, sesuatu yang apa namanya ya, kita harus memperhatikan audiensnya dulu gitu ya,
1: pokoknya
0: dan
1: banyak aspek yang harus kita perhatikan,
0: komunikasinya dengan baik.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu baik. Kalau saya sih waktu pengumuman jangan diikuti, wakilin aja sama teman gitu ya. Coba tahu disebut namanya, kita nggak tahu gitu. Oke,
0: okay.
1: Mas Fajar, makasih ya sekali lagi, sukses dan mudah-mudahan ini menginspirasi desainer desainer lainnya. Terima kasih Mas, sukses selalu. Selamat pagi.
0: Selalu, selamat pagi.
1: Demikian tadi desainer grafis asal Kota Padang, Sumatera Barat, Fajar Novario.
2: Pro 3.
1: Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang. Saya Rudi Sen, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam membedakan beras premium dan medium. Menurutnya kualitas beras tidak bisa dinilai hanya dari warna yang putih, tampilan mengilap, atau merek pada kemasan, melainkan harus mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan perbedaan utama kedua jenis beras terletak pada komposisi butir, seperti butir patah dan butir beras lainnya. Karena itu masyarakat diharapkan membaca informasi pada kemasan, memastikan label produk jelas, serta membeli beras dari saluran distribusi yang terpercaya, agar mutu yang diperoleh sesuai dengan harga yang dibayarkan. Berita dalam negeri lainnya, Koordinator Pusat Pengendalian Operasi BPBD Situbondo Puriono mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di kawasan perbatasan Situbondo dan Bondowoso menghanguskan sekitar 4 hektar lahan. Menurutnya, api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan BPBD, Damkar, TNI, Polri, dan Perhutani menggunakan penyemprotan air, alat manual, serta pembuatan sekat api agar kebakaran tidak meluas. Puriono mengatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian dan Perhutani. Ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka karena lokasi kebakaran berada jauh dari pemukiman warga. Berita internasional, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Badri Munir Sukoco mengatakan, Indonesia ingin belajar dari Tiongkok dalam pengembangan pendidikan berbasis kecerdasan buatan AI. Menurut Badri, Tiongkok telah lebih maju dalam pengembangan AI sehingga kerjasama di bidang pendidikan, riset, serta pertukaran akademisi perlu terus diperkuat. Ia berharap kolaborasi dapat mempercepat pengembangan AI di Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Kita ke berita olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut gelandang Tom Haye sebagai salah satu pemain penting berkat kemampuan beradaptasinya di berbagai posisi. Hartman menilai Tom mampu memberikan kontribusi besar, mulai dari menciptakan assist hingga mencetak gol, sekaligus menunjukkan komitmen tinggi terhadap tim. Ia menegaskan, skuad Garuda tidak akan bergantung pada satu pemain saja. Hartman optimistis timnya siap menghadapi tantangan dan berjuang meraih kemenangan demi mengamankan tiket ke babak semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang hanya berlaku terhadap LTJ sebagai produk utama. Sementara produk pertambangan yang mengandung unsur LTJ sebagai mineral ikutan tetap dapat diekspor sesuai ketentuan yang berlaku. Keluarga penumpang KM Mutiara Sentosa 2 mulai memadati Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Minggu 2 Agustus malam. Mereka datang untuk mencari informasi terkait kondisi anggota keluarga yang menjadi korban kebakaran kapal di perairan utara Sumenep, Madura. Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan Senin 3 Agustus. IHSG berada di level 6.272,61, naik 36,61 poin atau 0,59% dibandingkan penutupan Jumat lalu di level 6.236,00. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Bersama saya Hana Pratiwi. Apa kabar Anda para pendengar? Semoga dalam keadaan sehat, lalu juga baik-baik saja di pagi hari ini. Saya akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di Indonesia Menyapa Siang. Dan untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait sambut Pekan ASI Sedunia 2026. Pekan ASI Sedunia 2026 diperingati pada tanggal 1 hingga 7 Agustus. Mengusung tema global, Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works, menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat yang sudah berhasil. Momentum menjadi pengingat penting, pemberian air susu ibu ASI bukan hanya tugas seorang ibu, melainkan tanggung jawab bersama keluarga, lingkungan kerja, tenaga medis, dan masyarakat. Lalu disebutkan mengapa ASI eksklusif ini sangat krusial. Karena nutrisi sempurna mengandung komposisi alami paling sesuai untuk kebutuhan bayi. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut terkait sambut Pekan ASI Sedunia 2026, saat ini kami telah bersama Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Naomi Esther Nita Fauzia Dewanto, spesialis anak subspesialis neonatologi, yang telah tersambung di ujung telepon.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dokter Naomi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana. Selamat pagi, pendengar semua.
1: Baik, Dokter Naomi, bagaimana ini capaian ASI eksklusif di Indonesia saat ini menurut IDAI, Dokter Naomi?
2: Oh iya, makasih Mbak Hana. Ya, IDAI mengapresiasi ya capaian ASI eksklusif di Indonesia sudah agak meningkat, sekitar 70%-an kalau menurut, sekitar 66% menurut WHO dan UNICEF datanya, tetapi belum merata terus terang. Jadi tidak semua daerah cakupannya sama, tapi meningkat dibanding tahun 2017 yang 50%, sekarang meningkat menjadi sekitar 66% average, tapi tidak merata. Gitu Mbak Hana.
1: Baik, itu tidak semua daerah cakupannya sama. Kalau untuk terendahnya itu ada di mana, Dokter Naomi?
2: Iya, menurut SK laporan survei Indonesia yaitu sekitar Papua itu 44%-an, Gorontalo 50%-an. Jadi sekitar daerah-daerah itu juga ada daerah Kepulauan Riau yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi memang ada tidak merata, tapi average sekitar 40 sampai 66% tidak merata. Jadi range-nya sekitar begitu, Mbak.
1: Baik, Dokter Naomi, nanti kami juga akan perbincangkan hal ini lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut, ya Dokter Naomi ya.
2: Ya, baik.
0: Catatan peristiwa.
3: 3 Agustus tepatnya tahun 2000 menjadi catatan sejarah saat Presiden Republik Indonesia kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya. Adapun 7 yayasan itu yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Smart, Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti atau DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995. Kepres ini mengimbau para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyelidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik, hasil penyitaan 2 tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung sejak tahun 1999.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, Dr. Naomi tadi dikatakan average-nya adalah mencapai 66% begitu ya, meningkat dari tahun sebelumnya menurut WHO dan UNICEF sendiri. Nah, tantangannya ini seperti apa, Dr. Naomi, dalam memberikan ASI eksklusif ini dari seorang ibu?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, ibu menyusui itu tentunya butuh support ya. Tidak semua kesalahan atau kegagalan menyusui itu tidak bisa dilimpahkan 100% ke ibunya karena dia butuh support system. Nah, tantangannya adalah mungkin kurang pendampingan selama proses menyusui tersebut. Sebenarnya seharusnya kan sudah diberikan edukasi sejak kehamilan supaya si ibu mempersiapkan diri pada saat dia melahirkan dan menyusui. Nah, dalam 2 minggu pertama setelah melahirkan pun itu banyak sekali tantangannya, misalnya pelekatannya, posisinya itu kan juga harus diajarkan dan didampingi. Juga edukasi mengenai kalau hari-hari pertama ASI itu belum keluar, itu ada suatu proses fisiologis di mana ibu tetap harus didampingi sambil kita memantau bayinya. Nah, pendampingan-pendampingan seperti itu mungkin belum merata dilaksanakan di seluruh Indonesia sehingga si ibu kadang-kadang kurang percaya diri atau bahkan juga support sistemnya yang kurang. Support system itu bisa dari keluarga inti, terutama suami, ibu, mertua, dan tenaga kesehatan di sekitarnya. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah setelah kalau dia berhasil melewati itu, pas mau masuk kerja, itu juga salah satu tantangan yang bikin kegagalan ASI eksklusif. Mungkin di tempat kerja pun harus ada support system dari tempat kerja. Harus ada ruangan, diberikan kesempatan untuk memompa ASI-nya. Nah, tantangan lain adalah promosi susu formula, yaitu yang bisa menarik, artinya menarik tidak mendukung ibu-ibu menyusui. Itu sebagian besar dari tantangan yang dihadapi ibu-ibu menyusui.
1: Nah, kalau untuk dukungan keluarga dan tempat kerja bagi ibu menyusui, berarti tadi sangat besar begitu ya, Dr. Naomi ya. Tapi pada faktanya di lapangan, menurut pengamatan Dr. Naomi, seperti apa ini, Dokter?
2: Iya, kalau dukungan dari keluarga, dari suami, memang sebagian sudah ada, sudah banyak juga yang mengerti pentingnya ASI dan mendampingi istrinya. Tetapi mungkin implementasinya belum maksimal di seluruh Indonesia ya. Artinya itu yang harus kita perjuangkan untuk memaksimalkan kiat-kiat yang sudah terbukti sebenarnya itu akan meningkatkan keberhasilan menyusui. Jadi pada prakteknya misalnya di tempat sehari-hari juga banyak sekali mungkin ibu-ibu sebenarnya ingin menyusui, tetapi hari pertama kedua belum keluar ASI-nya, mertuanya, ibunya atau bahkan suaminya sudah, aduh ini nggak ada nih ASI-nya, dok saya minta susu formula. Nah, itu seperti itu mbak, ada. Nah juga di tempat kerja barangkali memang sudah ada sebagian sudah menyediakan tempat untuk memerah ASI, tetapi kadang-kadang waktu yang diberikan tidak maksimal di tempat kerja. Artinya kan si pegawai perempuan yang menyusui ini harusnya diberi kesempatan untuk memerah asinya, jadi punya kesempatan, punya ruangan untuk memerah dan menyimpan asinya sampai dia bisa mau pulang. Kemudian juga dukungan, jadi didukung di tempat kerja juga mengapresiasi ibu menyusui. Itu yang mungkin implementasinya belum maksimal. Begitu Mbak Ana.
1: Baik, Dokter Naomi. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri, kalau bayi tidak mendapatkan ASI sesuai anjuran, seperti apa ini dampaknya nanti?
2: Iya, kita tahu bahwa ASI itu kan bukan cuma nutrisi ya, tapi dia ada zat antiinfeksi dan ada hormon-hormon pertumbuhan. Riset itu mengatakan bahwa anak-anak yang tidak diberi ASI tentunya mempunyai angka morbiditas atau kesakitan untuk ISPA, diare lebih tinggi. Dan ketika remaja, angka obesitas yang tidak minum ASI lebih besar dibanding dengan yang minum ASI. Kemudian bukan hanya untuk anak-anaknya juga, untuk ibunya juga berdampak. Ibu-ibu yang menyusui itu angka risiko terjadinya kanker payudara dan kanker ovarium lebih rendah dibanding dengan yang tidak menyusui bayinya. Gitu, Mbak Hana.
1: Ya, baik. Lalu kalau untuk upayanya sendiri yang didorong oleh IDAI untuk meningkatkan keberhasilan menyusui, seperti apa ini, Dokter Naomi?
2: Ya, IDAI sudah melakukan banyak-banyak edukasi ya, baik ke dokter, baik ke bidan maupun ke lini-lini yang lebih bawah dengan program-program yang sudah diberikan. Tentunya IDAI sangat mendukung untuk dilaksanakannya 10 step untuk baby friendly hospital. Mengedukasi kami juga dari IDAI sudah membuat modul, Satgas ASI juga membuat modul yang diperuntukkan untuk dokter, bahkan dokter dan dokter spesialis anak untuk lebih memahami masalah-masalah yang timbul di 2 minggu pertama terutama. Karena terus terang dokter anak itu kan yang langsung menghadapi pasien ya. Jadi itu harus punya bekal yang cukup knowledge dan tentang masalah-masalah yang akan dihadapi supaya maksimal hasilnya. Jadi kita juga membuat modul untuk melatih semua tenaga kesehatan.
1: Baik, itu. Dokter. Berarti modulnya ini sudah dimiliki oleh para nakes begitu ya, dan dipastikan juga diimplementasikan dengan baik begitu ya, Dokter Naomi ya?
2: Ya, dimiliki oleh IDAI, Satgas ASI, dan kami mensosialisasikannya ke seluruh IDAI-IDAI cabang di seluruh Indonesia, gitu Mbak.
1: Nah, Dokter Naomi, di Hari Pekan ASI ini, apa mitos menyusui yang masih sering ditemui di masyarakat ini dan perlu diluruskan, Dokter Naomi?
2: Iya, banyak yang gini ya. Misalnya, contohnya, waduh, payudaranya kecil, nggak bisa punya, nggak ada tuh ASI-nya gitu ya. Padahal kan payudara kecil itu semua strukturnya sama, cuma besar kecilnya itu kan dari lapisan lemak saja. Padahal produksi ASI tidak ditentukan oleh lapisan lemaknya. Jadi itu yang paling sering. Ya. Jadi terus, wah ASI-nya kalau nggak dikeluarin nih nanti basi. Ya, nggak ada ya ASI basi. Itu sering banget. Mitos-mitos seperti itu. Itu Mbak.
1: Ya, baik. Lalu kalau untuk pengaruh media sosial sendiri begitu di era saat ini ya, Dokter Naomi, terhadap keputusan ibu dalam memberikan ASI seperti apa ini, Dokter Naomi, pengaruhnya?
2: Oh, besar sekali, Mbak. Ini jadi media itu kan kalau kita lihat di warm chain, artinya semua lini, semua dari kita ini punya peran sangat besar untuk mendukung ibu menyusui. Salah satunya adalah media. Nah, kita mengharapkan media lebih mempromosikan ASI ketimbang mempromosikan susu formula. Artinya, si ibu itu harus lebih banyak mendengar asupan yang baik. Artinya, karena memang secara kenyataan, realitanya, promosi atau marketing ASI itu harusnya lebih daripada marketing susu formula, kan? Artinya, itu dia membantu. Dan media itu banyak ya, salah satunya ini seperti RRI baik sekali, kita berapresiasi lah untuk keinginannya atau membantu masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa ASI itu adalah yang terbaik gitu ya, karena apa yang lebih sering didengar, apa yang lebih sering diedukasi, tentunya harusnya itu yang lebih masuk ke ibu-ibu.
1: Oke, baik. Nah, Dokter Naomi mungkin dapat memberikan pesannya juga ini kepada seluruh orang tua di Indonesia dalam Pekan ASI Sedunia 2026 ini.
2: Baik, terima kasih. Jadi, para ibu-ibu, bapak yang punya bayi, ingat bahwa ASI adalah nutrisi terbaik untuk kesehatan, untuk kecerdasan, dan tumbuh kembang yang optimal seorang anak. Tidak ada lagi yang lebih baik dari ASI. Tidak ada susu formula manapun yang mempunyai kandungan sebaik ASI. Jadi kita harus melindungi bayi, menyayangi bayi supaya semua mendapat hak yang seharusnya didapati oleh seorang bayi untuk mendapat tumbuh kembang yang optimal. Gitu.
1: Baik, Dokter Naomi, semoga memang di Hari Pekan ASI Sedunia ini banyak masyarakat yang awareness begitu ya terkait ASI ini, tidak mempercayai mitos-mitos yang beredar begitu ya Dokter Naomi ya. Sehingga memang cakupan ASI-nya lebih ini lebih 100% begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, terima Amin. Kasih Dokter Naomi.
2: Lebih baik tanya ya? Ke ahlinya ya, ke dokternya daripada WA-WA sesama ibu-ibu yang kan sering banget tuh WA antara ibu-ibu yang aduh akhirnya kemana-mana ya, oh ini nggak boleh kasih ASI, ini jangan, ini gitu ya kan. Lebih baik tanya dengan yang kompeten.
1: Ya, okay. Konsultasi dengan nakesnya begitu ya Dokter Naomi ya, agar tidak terjadi saling kompor begitu ya Dokter Naomi ya istilahnya ya.
2: Iya.
1: Baik, Dokter Naomi. Iya. Terima kasih nih Dokter Naomi telah memberikan update terkininya lalu juga mengapresiasi RRI tadi ya Dokter Naomi ya. Selamat pagi.
2: Iya. Terima kasih.
1: Dokter Naomi Esther Nita Fauzia Dewanto, spesialis anak subspesialis neonatologi konsultan berbicara di Pekan ASI Sedunia 2026.
0: Wawancara Pro 3.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.272. Indeks naik sekitar 36,61 poin atau 0,59% dibandingkan penutupan perdagangan Jumat lalu. Bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya?
5: Baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengawali perdagangan pekan ini di zona hijau. Pada sesi pembukaan, indeks berada di level 6.272,61, naik 36,61 poin atau 0,59% dari

0: Meski demikian, bursa saham Amerika Serikat dan sebagian besar pasar Asia berhasil ditutup menguat pada akhir pekan lalu. Sementara dari dalam negeri, investor menantikan sejumlah data ekonomi penting yang akan dirilis pekan ini. Mulai dari PMI manufaktur, pertumbuhan ekonomi, indeks harga properti, cadangan devisa, inflasi, hingga neraca perdagangan. Tim analis Picantro Sekuritas juga menilai penurunan harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2026 berpotensi menjadi sentimen positif bagi pergerakan pasar saham domestik. Demikian laporan bursa dan saham. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fatim Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda juga dapat menantikan informasi terkait saham dan juga rupiah saat jeda siang, lalu juga penutupan pada sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI. Indonesia menyapa pagi.
1: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait Bulog Sulselbar akan menyerahkan bantuan pangan kepada 927.000 penerima bantuan pangan di Sulawesi Selatan. Selengkapnya bersama reporter Iin Nurfahraini. Iin.
3: Ya, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kembali akan menyalurkan bantuan pangan tahap kedua. Alokasi bantuan ini terhitung untuk Juli, Agustus, dan September dengan jumlah 10 kg per bulannya, yang diperuntukkan untuk 1,1 juta penerima bantuan pangan se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Khusus Sulsel, ada 927.000 penerima bantuan pangan yang akan menerima. Pemimpin Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan Sulselbar, Fahru Rosi menjelaskan bantuan pangan diberikan untuk mengantisipasi adanya kekurangan kebutuhan pangan di masyarakat, terutama adanya kenaikan harga yang disebabkan fenomena alam El Nino, dan adanya beberapa lokasi persawahan yang mengalami kekeringan. Ia mengungkapkan pada penyaluran tahap kedua ini yang rencananya akan mulai dilakukan pada Agustus, masyarakat sasaran hanya akan menerima beras tanpa minyak goreng. Berikut laporannya.
4: Akan ada penyaluran bantuan pangan tahap kedua di tahun 2026 untuk alokasi, sebenarnya alokasinya itu Juli, Agustus, September. Cuman akan dimulai dilakukan di bulan Agustus. Jadi akan direncanakan akan mulai disalurkan di mulai bulan Agustus. Perbedaannya adalah untuk alokasi ini tidak ada minyak.
3: Ia menambahkan terkait minyak goreng yang tidak masuk pada program bantuan pangan, Fahru Rosi menjelaskan hal tersebut menjadi kebijakan dari pemerintah melalui hasil rapat koordinasi terbatas agar komoditi tersebut dapat mengisi pasaran sehingga tidak terjadi kelangkaan. Hal ini sendiri dilakukan setelah melihat pada bantuan pangan tahap 1, fokus pada minyak goreng menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palu bersama DPRD Kota Palu menyalurkan bantuan sarana budidaya ikan nila sistem Bioflok untuk mendukung peningkatan produktivitas ikan dan meningkatkan ekonomi. Bersama reporter Miftahul Jana. Miftahul Jana.
5: Ya. Dua kelompok pembudidaya ikan di Kota Palu mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan nila sistem Bioflok, salah satunya Pokdokan Anutapura. Bantuan yang ditandai dengan pelepasan bibit ikan nila tersebut diserahkan oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin di dua lokasi berbeda, yaitu Kelurahan Tondo dan Kelurahan Kabonena. Ia menjelaskan bantuan ini merupakan kolaborasi bersama DPRD Kota Palu dan DPR RI melalui Pokok Pikiran atau Pokir. Dirinya optimis dengan sasaran pasar yang sudah jelas, bantuan tersebut dapat memberikan dampak nyata kepada kelompok penerima. Guna memastikan pemanfaatan bantuan optimal, Imelda menegaskan pendampingan dan pengawasan akan dilakukan secara berkala.
6: Masih lah ya, ada pendampingan dari pemerintah kota, apalagi ini khususnya di Dinas Pertanian, ya, Peternakan Perikanan, agar mereka selalu melihat dan mengontrol bagaimana kondisi bioflok-bioflok yang sudah diberikan, berbicara dengan kota-kota kelompoknya, dan mereka sangat bersemangat, ya ini menjadi insya Allah menjadi ladang rezeki juga buat mereka, karena ketika kita serahkan, itu sudah menjadi tanggung jawab mereka, dan ini harus berkelanjutan.
5: Selain di Kota Palu, bantuan sarana budidaya ikan nila sistem Bioflok ini juga disalurkan kepada tiga kelompok pembudidaya lainnya di Kabupaten Sigi dan Parigi Mutong. Sistem bioflok dipilih karena dinilai lebih efektif dan efisien dalam mempercepat masa panen, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil budidaya. Imelda berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para peternak ikan.

0: guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftah Huljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Probolinggo menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Bersama reporter Hoirul Umam Mas Duki. Hoirul Umam.
2: Baik, pendengar, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM di depan kios pangan kopi siaga di Jalan Panglima Sudirman Kamis 31 Juli kemarin. Kegiatan ini merupakan upaya Pemkot Probolinggo menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Probolinggo didampingi oleh pejabat Pemkot Probolinggo dan juga Kepala PT Pasar Gotong Royong. Wali Kota Aminuddin mengatakan gerakan pangan murah menjadi salah satu strategi Pemkot Probolinggo dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat untuk memastikan pemerataan pembelian beberapa komoditas seperti beras dan minyak goreng dibatasi sehingga lebih banyak warga dapat merasakan manfaatnya. Berikut wawancara kami beberapa waktu lalu.
3: Harapannya nanti bisa menurunkan inflasi sebesar apa gitu. Jadi warga Kota Probolinggo, strategi pemerintah ini untuk menjaga inflasi di antara 2-2.75. Ya, kalau terlalu rendah di bawah 2 juga kurang baik, kurang bagus ya. Karena nanti harganya terlalu turun, tidak sesuai dengan biaya produksi.
2: Ia menambahkan pelaksanaan gerakan pangan murah akan terus dievaluasi, frekuensi penyelenggaraan akan disesuaikan dengan perkembangan harga kebutuhan pokok dan kondisi inflasi di Kota Probolinggo. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Probolinggo Fitriawati menjelaskan gerakan pangan murah digelar 2 kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa dan juga Jumat. Program tersebut bekerjasama dengan Perum Bulog dan PT Sinergi Gula Nusantara atau SGN guna memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Pada kegiatan kali ini, berbagai komoditas dijual di bawah harga pasar, diantaranya beras SPHP, gula pasir, minyak kita, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, hingga kebutuhan pokok lainnya. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Dari Probolinggo, Hoirul Umam Mas Duki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah harga kebutuhan pokok, khususnya komoditas sayur mayur di Purbalingga mengalami kenaikan. Lonjakan paling signifikan terjadi pada kacang panjang dari Rp3 hingga Rp4.000, kini mencapai Rp10 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Bersama reporter Fitri Hasana. Fitri, seperti apa update harga terkininya?
4: Baik pendengar, sejumlah harga komoditas sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong Purbalingga mengalami kenaikan lumayan tajam. Hal ini dikatakan langsung oleh salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, Dinah, yang mengatakan bahwa hampir rata-rata harga sayur saat ini sedang naik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dinah merinci beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan tajam, diantaranya adalah labu siam dan terong serta kacang panjang. Untuk welok dan terong yang biasanya dijual di kisaran Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp7.000 per kilogram. Kenaikan paling signifikan terjadi pada kacang panjang yang sebelumnya hanya Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogram. Saat ini harganya Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogram. Menurut Binah, tingginya harga di pasaran disebabkan oleh mahalnya harga modal sejak dari tingkat pemasok ketika ia berbelanja kulakan. Berikut penuturan Dina, salah satu pedagang di Pasar Arjo Binangun, Kabupaten Purbalingga.
5: Iya, melok, terong, ya naik lah, naik kafe, naik. Kalau karung-karung aja, tinggi ya, bangun bilang ya, udah melok, tinggi, itu yang, kecilo naik. Asam naik, 12 ribu, 10 ribu. Sudah naik, ya, patang ibu, telung ibu, menjak banget. Oh, boleh ya. Itu kan kalau orang-orang naik, jadi kayaknya sekarang langka lah. Naik, bilang naik.
4: Dina menambahkan meski sebagian besar sayuran melonjak, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga seperti kembang kol turun tajam dari harga normal Rp15 sampai Rp18.000 per kilogram, saat ini menjadi hanya Rp5.000 per kilogram. Kemudian bumbu dapur untuk harga bawang merah juga terpantau turun dari sebelumnya 34 Rp20.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang putih cenderung stabil. Dinah membeli dengan harga grosir sekitar Rp35.000 sampai Rp37.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali secara eceran. Demikian Fitri Hasanah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus mendorong pelaku UMKM meningkatkan daya saing melalui pengembangan produk berbasis komoditas lokal. Bersama reporter Reza Kurnia. Reza.
6: Ya baik pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan hilirisasi produk olahan. Dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau ABJI Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut telah terlaksana pada akhir pekan kemarin. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Wakil Bupati Lombok Utara Kusmal Hadi Samsuri yang menghadiri pelatihan tersebut, menginginkan pelaksanaan pelatihan mampu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Dan menurut Kusmal Hadi, hilirisasi tidak hanya sebatas mengolah produk, tetapi juga harus mampu memanfaatkan limbah hasil produksi agar memiliki nilai ekonomi. Ia juga menegaskan bahwa Lombok Utara memiliki berbagai komoditas unggulan seperti jagung, kopi, kakao, dan mete yang berpotensi dikembangkan menjadi produk olahan bernilai jual tinggi. Dan selain itu, Wakil Bupati juga mengingatkan para pelaku UMKM memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan untuk mengembangkan usaha di daerah masing-masing. Ia berharap lahirnya usaha-usaha baru tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan berikut penegasan dari Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Samsuri.
7: Apa yang didapat benar-benar bisa diaplikasikan sepulang dari pelatihan. Tujuannya kan satu, untuk meningkatkan ekonominya ibu-ibu semua. Kalau dia skalanya besar, tetangga-tetangga bisa diajak. Ini informasinya tadi, peserta ini bersumber dari desil 1 sampai 4. Artinya dari yang miskin ekstrim. Itu kita berdayakan semua.
6: Dan pendengar, tidak hanya soal produksi, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran agar produk-produk lokal Lombok Utara mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan bersaing di era digital. Dan pelatihan tersebut memang diikuti oleh 30 pelaku UMKM dari Kecamatan Bayan dan Tanjung di Lombok Utara. Dan diharapkan program hilirisasi seperti ini dapat terus dikembangkan sebagai langkah memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus mendorong lahirnya UMKM yang lebih inovatif dan berdaya saing. Tidak hanya memperoleh pelatihan, para pelaku UMKM juga mendapatkan bantuan peralatan pengolahan kacang mete sebagai modal awal untuk mengembangkan usaha mereka. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami akan menghadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
8: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
9: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Saudara Junifer Girsang dan Saudara Magdir Ismail dengan agenda menerima masukan terkait rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Di waktu yang sama, Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP menggelar acara pengumuman Anugerah Jurnalistik KWP 2026 dan pembukaan pameran foto jurnalistik warna-warni parlemen batch 16 dihadiri pimpinan DPR RI dan anggota DPR RI dengan tema mengawal dan mewujudkan Indonesia Emas. Acara ini diselenggarakan di lobi Gedung Nusantara 4 dan 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Para pendengar, saat ini DPR RI sedang dalam masa reses. Di masa reses, anggota DPR RI mengunjungi daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat atau konstituen. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan kunjungi rumah aspirasi yang dikelola oleh anggota dewan. demikian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Musika, sampai jumpa.
8: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter di berbagai daerah. Realisasi capaian cek kesehatan gratis di Beltim tembus di angka 29,58%. Bersama reporter Septrianingsi. Septriani.
10: Ya baik, pendengar Pro 3 dimanapun berada, saat ini melaporkan langsung dari Kabupaten Belitung Timur bahwa hingga berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur per tanggal 24 Juli 2026 realisasi capaian dari program cek kesehatan gratis itu tembus di angka 29,58% atau sebanyak 40.343 warga yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sasaran kabupaten. Kepala Pelaksana Harian CKG sekaligus Kepala Seksi Epidemiologi Kesehatan Dinas Kesehatan Belitung Timur Herlina mengatakan bahwa capaian tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 46% dan juga masih di bawah dari target kabupaten sebesar 65%. Namun meski demikian menurutnya tren pelaksanaan CKG di Belitung Timur ini terus mengalami peningkatan. Karena mengatakan bahwa minat masyarakat mengikuti CKG terus meningkat sepanjang tahun 2026. Bahkan dilaporkan pada pertengahan Mei kemarin terjadi lonjakan pendaftar yang hampir mencapai 800 orang dalam satu hari.
11: Sama memfokuskan percepatan pada desa-desa yang capaian PKD-nya memang masih rendah. Jadi dari hasil CKG itu kan kita sudah melakukan teman-teman puskesmas yang sudah melakukan pendataan jadi desa mana yang memang masih merah. Terus yang kedua itu kita akan mengoptimalkan kembali respons yang berwarna pada aktivitas masyarakat yang saat ini sudah dilakukan itu kayak melakukan apa CKG di meja goyang pada malam hari, ya itu sudah kita melakukan.
10: Dan sedangkan perlu kami laporkan bahwa salah satu bentuk inovasi ataupun layanan yang terus dilakukan oleh petugas kesehatan Belitung Timur yaitu membuka layanan CKG pada malam hari melalui kegiatan ataupun aktivitas meja goyang, di mana aktivitas meja goyang ini adalah untuk menyasar para pelaku ataupun penambang timah yang tentunya mereka tidak bisa melakukan CKG di siang hari. Dari hasil pemeriksaan sementara juga dilaporkan bahwa mayoritas peserta CKG ini masih berada dalam kondisi kesehatan normal. Namun sejumlah faktor risiko seperti obesitas sentral, hipertensi, kurangnya aktivitas fisik terutama pada anak, serta masalah kesehatan gigi dan mulut masih menjadi perhatian dan juga memerlukan tindak lanjut melalui edukasi, perubahan perilaku hidup sehat, serta juga penguatan layanan kesehatan. Demikian laporan langsung dari Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Septrianingsih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects. Obviously, we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi, yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan, ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah dengan kita melihat dia perak emas Hapkido, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 3 Agustus?
4: Iya, baik. Terima kasih, Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber yang kompeten di berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas temuan Bank Dunia yang mengungkap sekitar 48% pelaku UMKM membatasi pengguna kris untuk menghindari pajak. Temuan ini menjadi perhatian karena pemerintah terus mendorong digitalisasi transaksi sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional. Namun masih adanya kekhawatiran pelaku UMKM terhadap aspek perpajakan dinilai dapat menghambat perluasan penggunaan sistem pembayaran digital. Edukasi mengenai manfaat kris dan pemahaman yang tepat tentang kewajiban perpajakan pun menjadi hal yang penting. Mengapa masih banyak pelaku UMKM yang membatasi penggunaan kris? Bagaimana langkah yang perlu dilakukan agar digitalisasi pembayaran terus berkembang tanpa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian

0: untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim ini akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, kami juga akan membahas euforia masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Masuki bulan Agustus, berbagai daerah mulai dihiasi bendera merah putih dan umbul-umbul, serta menggelar beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga memperkuat rasa persatuan, gotong royong, dan nasionalisme di tengah masyarakat. Bagaimana semangat bulan kemerdekaan dapat terus ditumbuhkan, terutama di kalangan generasi muda? Kegiatan apa yang mampu mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air? Akan kami berbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog spesial dalam rangka Hari Anak Nasional dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Momentum Hari Anak Nasional mengingatkan kita akan pentingnya memberikan perlindungan, kasih sayang, serta pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Bagaimana peran semua pihak dalam melindungi hak-hak anak? Langkah apa yang perlu diprioritaskan untuk membangun masa depan anak Indonesia yang lebih baik? Akan kami hadirkan perbincangannya ke ruang dengar Anda nanti bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Khairi Fauzi. Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai informasi aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Ade, terima kasih telah menyampaikan apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 3 Agustus. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih mulai terlihat di berbagai sudut kota Merauke. Salah satunya di Jalan Parako, tempat para pedagang musiman mulai menjajakan bendera dan beragam perlengkapan untuk menyemarakan perayaan 17 Agustus bersama reporter Jessica Ardana.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih mulai terlihat di berbagai sudut kota Merauke. Salah satunya di Jalan Para Komando, tempat para pedagang musiman mulai menjajakan bendera dan beragam perlengkapan untuk menyemarakkan perayaan 17 Agustus. Bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, hingga berbagai aksesoris kemerdekaan tersusun rapi di sepanjang lapak. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 untuk bendera kendaraan bermotor hingga ratusan ribu rupiah untuk umbul-umbul berukuran besar. Pedagang mengaku tahun ini menghadirkan sejumlah motif baru yang berbeda dari tahun sebelumnya. Selain motif Garuda dan juga batik Indonesia, tersedia pula umbul-umbul bermotif Papua dan bertuliskan Provinsi Papua Selatan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.
3: Ya, bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, sama aksesoris semua buat Agustus tadi. Dari harga Rp10.000 buat bendera yang di motor, terus umbul-umbul ada yang 35, ada yang 50, ada yang 45, renda-renda, ada yang panjang 5 meter, yang 10 meter.
4: Iya.
3: Papua yang, tapi yang mini, ukurannya 10 gelombang 5 meter. Bikin sendiri dari Garuda. Yang Papua Selatan ada yang Garuda, ada yang Dirgahayu, ada yang batik Indonesia, macam-macam. Tentu ada diskon, ada bonus juga lagi.
2: Seiring semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan, permintaan perlengkapan bendera merah putih mulai meningkat. Tak hanya masyarakat umum saja, sejumlah instansi juga mulai memesan atribut kemerdekaan untuk dipasang di lingkungan perkantoran. Pedagang berharap penjualan akan terus meningkat hingga pertengahan Agustus Untuk menarik minat pembeli, mereka juga memberikan potongan harga dan bonus.

0: aksesoris bagi pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pengelolaan sampah di Pekanbaru menghasilkan uang dengan hadirnya waste station yang mulai diserbu warga, bersama reporter Santi Yunas.
2: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di waste station yang merupakan lokasi pengolahan sampah yang bisa menghasilkan uang. Seperti apa proses waste station yang ada di Kota Pekanbaru ini? Ikuti saya.
3: Tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Pekanbaru mendorong pemerintah memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis daur ulang melalui unit waste station. Saat ini terdapat dua waste station yang telah dibangun, yakni di ruang terbuka hijau Taman Putri Kacamayang, Jalan Jenderal Sudirman, dan di kawasan ruang terbuka hijau Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani. Petugas waste station Arfan Mulhan Nuansa mengatakan, waste station merupakan fasilitas pengelolaan sampah yang difokuskan pada pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah agar dapat didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali. Warga yang ingin menukarkan sampah di waste station terlebih dahulu dibimbing untuk memiliki aplikasi Rekosistem. Selanjutnya sampah ditimbang dan dipilah sesuai jenisnya. Hasil penjualan sampah akan secara otomatis masuk dalam bentuk poin pada aplikasi Rekosistem. Harga beli sampah berbeda sesuai jenisnya. Minyak jelanta dihargai Rp6.000 per kilogram, barang elektronik bekas Rp1.500 per kilogram, botol bekas Rp1.500 per kilogram, kardus Rp600 per kilogram, dan kertas buku Rp150 per kilogram.
4: Yang pertama itu kita harus menginstal yang aplikasinya namanya Rekosistem. Setelah itu kita melengkapi data dulu di Rekosistem tersebut. Terus kita menerima sampah dan memfoto sampah tersebut dan kita input datanya dan poinnya tuh masuk ke dalam aplikasi penerima sampah.
3: Salah seorang warga, Dina Anggina, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran waste station. Menurutnya sampah yang biasanya hanya dibuang ke tempat sampah, kini dapat menghasilkan uang.
5: Alhamdulillah dapat terbantulah bagi yang kayak kami, ibu rumah tangga, yang sampah-sampahnya yang biasanya dicampur semuanya, dibuang ke tong sampah, nanti pengangkut sampah ngambil, tapi karena berkat ini waste station ini ya lumayan lah jadi cuan buat ibu rumah tangga. Soalnya banyak juga, kadang minyak itu kan dibuang ke paret. Sekarang kan udah bisa ditampung nih. Kita bisa jual gitu minyak-minyak bekas, kardus.
3: Penambahan fasilitas ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam menyalurkan sampah non-organik yang masih memiliki nilai ekonomis, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis daur ulang di Kota Pekanbaru.
2: Nah, Anda tertarik untuk menukarkan barang-barang bekas Anda menjadi uang? Silakan mampir langsung ke waste station yang ada di Kota Pekanbaru. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
7: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
8: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
6: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,22% ke posisi Rp17.983 per dolar Amerika Serikat. Tim Mirai Aset Sekuritas menilai BI mampu membatasi pelemahan rupiah dengan langkah stabilisasi yang dilakukannya. Adapun langkah stabilisasi yang telah dilakukan BI antara lain melakukan intervensi di pasar valuta asing domestik maupun di luar negeri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
9: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Sumatera Utara. Ada pesona Teluk Tapian Nauli dari Pantai Pandaratan Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bersama reporter Joy Sihotang.
10: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di salah satu spot wisata pantai yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di Pantai Pandaratan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik. Nah, di lokasi ini banyak para wisatawan lokal maupun dari luar daerah ini menikmati panorama laut. Nah, seperti apa aktivitas-aktivitas yang ada di lokasi ini? Yuk, kita akan sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RINET, di lokasi ini ada beragam aktivitas para pengunjung yang datang, baik itu dari warga lokal, warga kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, dan juga dari luar kota seperti Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Utara. Dan seperti yang kita lihat tadi di lokasi ini, aktivitasnya seperti mandi air laut bersama keluarga. Kemudian di sini juga ada fasilitas untuk bersantai, yaitu pondok-pondok yang disiapkan oleh warga atau pelaku-pelaku UMKM yang ada di lokasi ini. Dan tentunya pendengar, ada aktivitas yang cukup menarik di sini kita lihat, yaitu menyewa sampan untuk memancing ke arah tengah laut ini. Dan lokasi ini tidak jauh dari kota Sibolga atau inti kota Sibolga. Kita hanya butuh waktu sekitar 10 menit menggunakan sepeda motor dan juga roda 4. Nah, sementara para pengunjung juga, kita lihat yang datang ke lokasi ini juga ada yang bersama keluarga, ada yang bersama rombongan teman-teman, dan kita lihat juga ada yang memanggang ikan di lokasi ini dan juga memancing di pinggir pantai dan juga di untuk menjawab ke tengah. Ya, saat ini saya bersama salah seorang pengunjung yang ada di lokasi ini dengan Ibu Dewi,
1: Pak.
0: Ibu Dewi, bagaimana pendapatnya dengan lokasi ini, Bu?
1: Bagus, indah, ada tempat berteduhnya, pohon-pohonnya pun rindang, biar anak-anak siap berenang nggak kepanasan.
0: Oke, terima kasih, Bu.
1: Ya, Pak, sama-sama.
0: Untuk Anda yang ingin berkunjung ke lokasi ini, menikmati panorama laut, keindahan pantai dan juga kesejukan di lokasi ini, silakan berkunjung ke lokasi ini.
2: Ya, dari Pantai Pendaratan Pondok Batu Kabupaten Tapung Tengah, Joy Sihotang, RRI Sibolga. Sampai jumpa.
3: Kita akan ke Pulau Weh Sabang, karena tidak lengkap kalau tidak mampir ke Pantai Anoy Hitam. Sesuai namanya, pantai berpasir kelam atau hitam di sepanjang garis pantainya ini menjadi daya tarik para wisatawan. Bersama reporter Mahfud Taher.
4: Baik, saudara, kita saat ini berada di Pantai Anoy Hitam, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, salah satu pantai favorit di sini. Salah satu keunikannya adalah pasir yang berwarna hitam. Bagaimana keindahan pantai ini? Kita ikuti selanjutnya.
5: Pantai ini boleh dibilang satu-satunya pantai yang memiliki perbedaan dari pantai pada umumnya di Sabang. Pantai Anoy Hitam memiliki ciri khas dengan pasir berwarna hitam di sepanjang garis pantainya. Anoy Hitam yang dalam bahasa daerah berarti pasir hitam, beberapa tahun lalu juga pernah meraih predikat salah satu pantai tercantik di Nusantara versi salah satu majalah wisata di Indonesia. Kandungan nikel pada pasir disebut-sebut memiliki berat jenis lebih berat dari pantai berpasir kebanyakan. Pantai Anoy Hitam berjarak sekitar 13 km dari pusat kota dan bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 20 menit saja. Jarak yang cenderung dekat menjadikannya salah satu primadona wisatawan lokal maupun domestik. Pada akhir pekan, warga maupun wisatawan kerap menghabiskan waktunya di sini, baik untuk sekedar merasakan segarnya air laut dan keindahan pantai, maupun berbagai kegiatan lain seperti memancing dan program-program edukasi. Roy Hana, salah satu wisatawan lokal yang kerap memilih pantai ini sebagai pelepas kepenatan setelah seminggu beraktivitas.
6: Sangat menyenangkan kalau hari libur seperti ini, karena di sini fasilitasnya cukup memadai lah, seperti kamar mandi yang banyak, ada tempat-tempat yang tidak ada fasilitas kamar mandi, mungkin agak kurang peminatnya.
5: Hal yang sama juga diungkapkan Halimah, seorang pengunjung berasal dari Kabupaten Aceh Besar. Bila tak banyak waktu liburan ke Sabang, Pantai Anoi Tam adalah pilihan utama bagi keluarganya.
7: Asyik kan? Sejuk, nyaman. Kalau untuk anak-anak sangat-sangat apa namanya? Kondusif lah untuk tempat bermainnya, tempat mandi-mandi. Airnya jernih, sejuk. Dan tempat-tempat peristirahatan pengunjung kayaknya lumayan menyenangkan lah, lumayan untuk tempat rekreasi keluarga kayaknya memang sangat apa namanya, jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan, bisa menikmati dengan tenang lah.
5: Selain memiliki keindahan eksotis, pengunjung juga dapat bersnorkeling, menjelajah keindahan bawah laut di pantai yang berada di Kampung Anoi Tam, Kecamatan Sukakarya, Sabang ini. Karena perlengkapan snorkeling juga disediakan oleh pengelola. Untuk mengisi perut, pengunjung juga tidak usah khawatir, karena di sekitar pantai juga tersedia berbagai sajian kuliner, seperti rujak Anoi Tam dan makanan khas lainnya. Selain aset berharga bagi daerah, keindahan pantai nan eksotis merupakan harta tak terhingga dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu, dengan menjaga kelestarian alamnya, merupakan bentuk rasa syukur kita akan ciptaannya.
4: Sudahlah demikian laporan kami dari Pantai Anoi Tam, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, salah satu pantai favorit di sini. Demikian laporan saya, Masud Tahir, dari Kota Sabang.
3: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 3 Agustus. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena usai ini ada Warta Nusantara Siang.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, kantor staf presiden KSP menyatakan pemerintah kini tengah menyempurnakan regulasi yang mengatur pengelolaan dan tata niaga batasan kandungan logam tanah jarang dalam komoditas mineral yang akan diekspor. Kesepahaman berhasil dicapai setelah KSP memimpin rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait isu LTJ dalam kandungan mineral dan implikasinya terhadap tata kelola ekspor mineral. Dengan adanya koordinasi dan kesepahaman itu, maka dapat menjadi pedoman eksportir, surveyor, serta Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam masa transisi. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto melarang total rokok elektronik atau vape untuk mencegah penyebaran narkoba. Ia menjelaskan potensi penyalahgunaan vape sudah terbilang gawat. Data terakhir, kepolisian menemukan pabrik rumahan di Tangerang, Banten yang memproduksi 12.000 wadah cairan untuk disalahgunakan sebagai medium narkotika. Selain itu, Sahroni juga menyoroti metode promosi vape di media sosial. Menurutnya, kampanye vape sudah keterlaluan karena dilakukan secara terang-terangan dan tidak mempertimbangkan audiens di bawah umur. Berita mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menyampaikan Inggris, Bulgaria, dan Ukraina telah meyakinkan pihaknya bahwa mereka tidak akan ikut serta dalam aksi militer terhadap Iran. Sebelumnya, pemerintah Iran dan pemerintah Amerika Serikat telah menandatangani sebuah memorandum untuk mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari lalu tersebut. Namun, sejak 8 Juli, pasukan Amerika Serikat kembali melancarkan serangkaian serangan ke wilayah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim serangan-serangan itu merupakan bentuk balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Berita olahraga, mantan juara dunia kelas super bulu World Boxing Association Lemon Roach Jr. mengakui William Zepeda selangkah lebih maju darinya setelah gagal merebut sabuk juara dunia kelas ringan World Boxing Council. Roach gagal merebut gelar juara dua divisi setelah menelan kekalahan dari William Zepeda dalam pertarungan di Las Vegas, Amerika Serikat. Petinju asal Amerika Serikat itu menelan kekalahan dalam laga 12 ronde ketika juri memberikan skor 118-110. 117-111 dan 117-111 untuk kemenangan Zepeda sekaligus merebut gelar juara dunia yang kosong di kelas ringan World Boxing Council.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
4: Pemerintah dan Kejaksaan Agung menyiapkan kepastian hukum dalam tata kelola ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang LTJ. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penyempurnaan regulasi mengenai ekspor mineral kritis. Kepolisian memberlakukan pengaturan dan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta pada hari ini hingga 4 Agustus. Langkah dilakukan selama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kerajaan Thailand, Anutin Charnvirakul, ke Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis 94W di wilayah Laut Filipina. Sistem atmosfer bibit tersebut diperkirakan meningkatkan potensi hujan lebat di sejumlah daerah di Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan segmen Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
5: Warta Nusantara.
4: Posar Sumenep mencatat sebanyak 10 korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 dievakuasi melalui pelabuhan Kalianget. 6 korban telah dipulangkan, sementara 4 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Ali. Ali, seperti apa update terkininya?
6: Baik, terima kasih Mbak Ana. Posar Sumenep mencatat sebanyak 10 korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 dievakuasi melalui pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Dari jumlah tersebut, 6 korban telah dipulangkan, sedangkan 4 korban lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Garam Kalianget. Koordinator Posar Sumenep Nur Hadi Santoso mengatakan total korban yang dievakuasi melalui jalur laut, terdiri atas 9 orang yang tiba di Pelabuhan Kalianget dan 1 korban yang berhasil diselamatkan nelayan di perairan Ampunten. Dan Nur Hadi juga menjelaskan seluruh korban yang tiba di Pelabuhan Kalianget langsung diserahkan kepada tim kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Karena itu, Posar tidak memiliki data rinci mengenai kondisi kesehatan maupun jenis cedera yang dialami para korban. Dan berikut cuplikan dari koordinator Posar Sumenep.
7: Jadi ada beberapa, ada yang masih mengikut kapal Asnur itu, dia masih ke masa Lembu. Jadi kemarin kan karena tidak ada yang menjemput kapal untuk evakuasi, jadi mengikut kapal itu mas ke masa Lembu. Waduh, saya enggak nyata, tapi ada berapa kapal ya. Infonya soalnya itu kan datangnya kan enggak bersama juga. Jadi ada enggak salah 4 kapal itu mas.
6: Dan menurut Nur Hadi juga jumlah korban dibawa langsung ke Surabaya, sementara sebagian lainnya masih berada di kapal penolongan yang menuju wilayah lainnya, termasuk di Kepulauan Masa Lembu. Dan kondisi tersebut juga menyebabkan proses verifikasi data korban masih terus berlangsung. Sementara itu, proses operasi pencarian korban masih tetap berlanjut. Hingga kini belum ada perkembangan terbaru, namun kapal Basarnas telah menuju lokasi kejadian untuk melanjutkan pencarian. Dan Posar Sumenep juga mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari instansi yang berwenang, mengingat proses evakuasi dan pendataan korban masih dilakukan secara terpadu bersama Basarnas dan unsur terkait. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
4: El Nino yang mulai berdampak pada kekeringan di sebagian wilayah Indonesia saat ini belum berdampak signifikan pada tanaman padi di wilayah Toli-Toli. Bersama reporter Sardono. Sardono.
8: Baik, terima kasih pendengar. Fenomena El Nino yang melanda sebagian besar wilayah di Indonesia dan mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang dapat memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen utamanya tanaman padi. Untuk Kabupaten Toli-Toli, berdasarkan wawancara saya bersama Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Arsad pagi tadi mengatakan, meskipun di sebagian wilayah Indonesia El Nino mulai berdampak pada kekeringan, namun untuk Toli-Toli patut disyukuri tetap diselingi dengan hujan. Sehingga untuk Kabupaten Toli-Toli, El Nino belum berdampak signifikan karena petani di 9 kecamatan masih tetap bisa melaksanakan olah sawah di musim tanam April-September atau ASEP dengan luas sawah di Kabupaten Toli-Toli mencapai 15.000 hektar yang diprediksi untuk musim tanam April-September ini di bulan Agustus-September nanti petani di Toli-Toli sudah memasuki panen. Dan sedikit petikan wawancara saya bersama Arsad.
9: tetap melakukan pertanaman, apalagi apa Kecamatan Galang dengan Dampak Selatan yang punya irigasi yang bagus itu. Kemarin itu pada saat kita turun jadwal tanam itu, ini kan sudah selesai tanam semua ini untuk daerah irigasi Dendelaras dan Kolondo itu. Jadi saya rasa untuk El Nino untuk Kabupaten Toli-Toli ini tidak berdampak sekali.
8: Ya, sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Tang Haji Yahya ketika di wawancara RRI terkait harga beras di pasaran di Kabupaten Toli-Toli yang saat ini juga mulai mengalami lonjakan harga karena petani belum memasuki masa panen, dikatakan berdasarkan koordinasi dengan Perumbulok Toli-Toli untuk stok beras SPHP relatif masih aman mencukupi di atas 3.000 ton lebih yang mampu bertahan hingga bulan Desember nanti. Sementara untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga di bulan Agustus ini, Dinas Ketahanan Pangan bersama Perumbulok juga akan melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah, utamanya pada desa-desa atau kecamatan yang dinilai mengalami rawan pangan. Dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: SKK Migas pemerintah daerah bersama PT Inpex Masela LTD mengadakan soft launching rumah Kidabela yang akan menjadi pusat informasi dan komunikasi antara perusahaan, Pemda, dan masyarakat bersama reporter Jeffrey Ranglalin. Jeffrey.
10: Baik, rekan-rekan dan pendengar dimanapun Anda berada, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Katarina Tatuanak hari Minggu siang kemarin meresmikan rumah Kidabela di Desa Larumatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Peresmian rumah Kidabela ini ditandai dengan pengguntingan pita sebagai bagian dari soft launching yang diselenggarakan Inpex Masela LTD bersama SKK Migas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran rumah Kidabela ini diharapkan nantinya menjadi pusat informasi edukasi sekaligus ruang komunikasi antara perusahaan dan masyarakat terkait pengembangan proyek LNG Abadi. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Brampi Muriel Kosu, DPRD, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa Larumatang, Bomakin Lat Dalam, dan jajaran Inpex Masela serta SKK Migas. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Katarina Tatuanak mengajak undangan yang hadir untuk mensyukuri kemajuan yang telah dicapai melalui komunikasi yang selama ini terjalin baik antara pemerintah, perusahaan maupun masyarakat. Menurutnya, komunikasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Juliana menegaskan masyarakat Tanimbar memiliki nilai budaya yang menjunjung tinggi etika, sopan santun dan penghormatan terhadap sesama. Ia mengingatkan agar karakter masyarakat yang menjunjung tinggi persaudaraan tidak hilang akibat perbedaan pandangan maupun kepentingan.
11: Karena pada tempat ada progres dan kelanjutan dari setiap upaya yang dilakukan oleh Inpex LTD yang boleh kita jalani sama-sama.
10: Yuliana menilai dinamika yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun pembangunan sangat wajar. Tantangan justru menjadi bagian dari proses menuju hasil yang lebih baik. Dari Saung Laki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akademisi Politeknik Negeri Nusa Utara menilai generasi muda harus kritis, bijak bermedia sosial, dan berani tentang berita hoax. Bersama reporter Alexander Dalengkade. Alexander.
12: Ya, Ana dan pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 3. Di era digitalisasi saat ini, dunia pendidikan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalamnya, bagaimana mendidik peserta didik untuk berpikir kritis, bijak bermedia sosial, dan berani menentang berita hoax. Hal itu dikatakan Akademisi Politeknik Negeri Nusa Utara, Forsando Maharek, SPMSI, kepada RRI. Menurutnya, karena sekarang era digital teknologi informasi, mau tidak mau harus meningkatkan literasi digital. Khusus di lingkungan perguruan tinggi, tugas dosen menciptakan generasi muda yang berpikir kritis, mampu memilah dan memilih informasi yang benar.
13: Dia harus bisa memilah dan memilih informasi yang bisa dia pertimbangkan apakah benar atau tidak, kemudian sumbernya dari mana, dan tentu saja dia harus sering-sering membaca.
12: Menurutnya, dengan sering membaca, dia akan mengenali mana sumber berita yang benar. Karena ketika kita tahu memilah dan memilih informasi, kita bisa membedakan bahwa berita ini bersifat hoax atau tidak benar. Intinya, tegas menyeru Forsandu, jika sumber berita terpercaya tentunya ada asumsi bahwa berita itu benar, kemudian siapa yang bersifat anonim, berita tersebut harus dicek kebenarannya. Intinya, dalam menilai satu berita harus dicek dan membaca secara luas sehingga bisa dilakukan check and balance terhadap berita yang ada di media sosial. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alessandro Lenggade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yayasan Literasi Anak Indonesia mendorong penguatan literasi guru di tingkat sekolah dasar di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Bersama reporter Jerry Lende. Jerry.
14: Ya baik, saudara dan rekan Ana di Studio Pro 3 RI, kami dapat menginformasikan dari Kabupaten Sumba Barat, di mana Yayasan Literasi Anak Indonesia di Sumba Barat itu terus mendorong pemerintah daerah di Pulau Sumba perumnya untuk memperkuat pendidikan literasi anak-anak sekolah awal atau sekolah dasar di tingkat Sumba. Dan saat ini Yayasan Literasi Anak Indonesia itu sedang melaksanakan berbagai pelatihan terhadap guru-guru sekolah dasar di Pulau Sumba untuk mewujudkan yang namanya kapasitas literasi dan numerasi anak-anak dan juga peserta didik dan juga pendidik di Pulau Sumba ini, sehingga kemudian rapor pendidikan ini yang dimana pada hasil evaluasi di tahun 2004 dan juga 2005 itu terjadi rapor merah, katakanlah begitu di Sumba ya, sehingga kemudian pemerintah juga mendukung apa yang langkah-langkah yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh YLI dalam kaitan dengan penguatan kapasitas guru-guru sekolah dasar di Sumba untuk peningkatan literasi dan numerasi di sekolah dasar, yaitu dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan juga di Kabupaten Sumba Timur. Ketiga kabupaten ini menjadi kabupaten sasaran untuk memperkuat literasi para guru-guru, tenaga pengajar, dan juga peserta didik di sekolah-sekolah. Berikut hasil konfirmasi saya bersama dengan manajer proyek Jali.
15: Ada beberapa mitra pemerintah yang mengadakan institusi komprehensif secara keseluruhan sampai ke masyarakatnya, sampai ke pembangunan desa dan setahun. Nah, ya, mulai masuk ke Sumba itu.
14: Ya, saudara, saya akan menggambarkan juga bagaimana metode belajar berimbang yang merupakan satu metode yang dipakai oleh YLI dalam kaitan dengan penguatan kapasitas guru-guru ini di sekolah-sekolah di Sumba. Jadi metode ini menurut YLI itu adalah salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan literasi dan numerasi guru-guru dan juga anak-anak peserta didik itu, karena hasil evaluasi dan riset yang disampaikan oleh YLI, Yayasan Literasi Anak Indonesia, itu bahwa sebagian besar anak sekolah dasar di Sumba itu yang kelas awal itu kelas 1 sampai kelas 3 itu masih banyak yang belum begitu lancar dalam membaca teks atau membaca ya, sehingga kemudian berinisiatif lah YLI itu untuk membangun namanya proses belajar berimbang. Dan proses belajar berimbang ini yang kemudian itu lebih dikuatkan bagaimana kepemilikan literatur-literatur yang memadai di sekolah-sekolah, dan juga kapasitas guru itu sendiri dalam memahami teori dan metode mengajar untuk anak-anak. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sumba Barat, saya Jerlende kembali ke Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Halo.
4: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memberikan tunjangan daerah khusus untuk mendorong pemerataan guru di wilayah terpencil. Bersama reporter Hendra Rauf. Hendra.
16: Baik, dari Gorontalo dapat kami sampaikan, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Gorontalo Utara Irwan Usman mengemukakan, pemerintah daerah Gorontalo Utara memberikan perhatian serius terhadap penempatan tenaga guru di wilayah perbatasan. Dan menyikapi pemerataan guru ini, Pemda Gorontalo Utara bekerja sama dengan PGRI sebagai wadah organisasi guru di daerah. Kekurangan tenaga guru di wilayah terpencil juga menjadi salah satu persoalan yang dihadapi di tingkat nasional. Dan khusus di Kabupaten Gorontalo Utara, persoalan guru terpencil menjadi perhatian penuh pemerintah daerah hingga saat ini. Irwan mengakui Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki sekolah di wilayah terjauh. Dan untuk memotivasi guru yang bertugas di perbatasan, Pemkab Gorut memberikan insentif melalui tunjangan daerah khusus.
17: Nah, kalau dilihat dari posisi penataan guru, ini tentu menjadi persoalan secara nasional. Tetapi lebih khusus kita Gorontalo Utara ini yang kita kedepankan. Sehingga kalau dilihat dari sisi skala pemerataan, bahwa Gorontalo itu sudah dipastikan walaupun kita ada beberapa sekolah di daerah-daerah perbatasan. Tetapi kan banyak daerah perbatasan, daerah-daerah terpencil yang boleh dilihat secara letak geografisnya berjauhan dengan pusat kota, tapi di sana kan mereka diberi tunjangan daerah khusus. Nah, inilah yang menjadikan bahkan kalau lihat saat ini, bahwa dulu sebelum ada tunjangan daerah khusus, guru itu keberatan di tempat-tempat yang terpencil. Tetapi hari ini malahan ini yang dikejar. Kenapa? Karena di samping mereka bisa melaksanakan tugas, tingkat kesejahteraan guru pun ada perhatian dari pemerintah lebih khusus di dalam hal pemberian tunjangan daerah khusus.
16: Irwan Usmanin menambahkan, dengan adanya tunjangan daerah khusus seperti ini, memotivasi para guru dalam menjalankan tugasnya di kecamatan maupun desa terpencil. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus mendorong pemerataan guru melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi dan PGRI Gorontalo Utara ke depan. Dari Gorontalo, Hendra Raupur 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah daerah Sumbawa melakukan rekrutmen untuk ditempatkan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Perekrutan difokuskan pada tenaga kesehatan yang sebelumnya sempat dirumahkan. Bersama reporter Randi Pratama. Randi.
18: Terima kasih rekan Nana. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali membuka kesempatan bagi ratusan tenaga kesehatan yang sebelumnya sempat dirumahkan untuk kembali bekerja. Rekrutmen dilakukan melalui mekanisme tenaga profesional non-ASN Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Nur Atika, menegaskan seleksi ini bukan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena itu, proses rekrutmen hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang sebelumnya telah bertugas di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah. Sebanyak 358 peserta mengikuti seleksi yang berlangsung pada 29 hingga 30 Juli 2026 lalu. Seluruh peserta tetap diwajibkan mengikuti ujian berbasis CAT yang difasilitasi BKPSDM Kabupaten Sumbawa. Nur Atika mengatakan penerimaan dilakukan secara kompetitif. Jumlah tenaga yang direkrut disesuaikan dengan kebutuhan layanan kemampuan anggaran masing-masing BLUD. Penggajian tenaga profesional non-ASN BLUD juga menjadi tanggung jawab masing-masing puskesmas atau rumah sakit sehingga tidak membebani APBD. Berikut potongan wawancara bersama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Nur Atika.
19: Tergantung kemampuan puskesmas ini, jadi sudah ada sih disampaikan ke kami oleh masing-masing puskesmas bahwa kami itu sanggup membayarnya berapa orang, ada yang 10 orang, ada yang 20 orang, ada yang misalnya rumah sakit 35 orang, jadi seperti itu datanya. Ya, belum tentu, jadi ada tergantung kesanggupan puskesmasnya, misalnya Batu Lantai dia punya belasan tuh, tapi uangnya dia nggak banyak.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mengakui kebutuhan tenaga kesehatan masih cukup tinggi, terutama tenaga dokter. Pemerintah daerah pun telah mengusulkan tambahan kebutuhan tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
20: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12
0: 16.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Warta Nusantara.
4: Sekolah Rakyat Palangkaraya memulai tahun ajaran baru dengan tenaga guru yang disuplai dari Dinas Pendidikan. Bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
22: Ya, terima kasih Hana di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sekolah Rakyat di Kota Palangkaraya telah memulai tahun ajaran 2026-2027 pada pertengahan Juli lalu di kawasan Sekolah Rakyat Permanen, Jalan Cilikriwut KM39, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu. Hingga kini sebanyak 135 siswa telah terdaftar yang terdiri dari 54 siswa jenjang SD, kemudian ada 57 siswa jenjang SMP, dan 24 siswa jenjang SMA. Dalam hal ini, Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan bahwa kegiatan belajar mengajar telah berjalan, namun masih terkendala keterbatasan tenaga pendidik. Untuk sementara, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menugaskan sejumlah guru untuk mengajar di sekolah rakyat hingga proses rekrutmen guru oleh Kementerian Sosial RI selesai dilakukan.
23: Ya, jadi ini tenaga pendidikan dari pusat, dari Kementerian Sosial. Jadi untuk sementara ada penugasan

0: Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester 1 tahun 2026. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik pendengar, di mana memang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan capaian kinerja semester 1 tahun 2026 yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Dan tadi Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga, di mana dalam laporan tersebut Dewas KPK mengaku telah menerima 14 aduan etik serta melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan hukum yang dilakukan KPK. Gus Rizal menjelaskan bahwa Dewas memiliki 5 tugas utama, yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, penerimaan laporan masyarakat, penyelenggaraan sidang etik, serta melakukan evaluasi kerja pimpinan KPK. Di mana memang menurut Gus Rizal bahwa Dewas juga menerima 3 pengaduan masyarakat, melaksanakan 6 rapat koordinasi pengawasan atau rakawas, serta menangani 65 pengaduan etik, serta menerima 14 pengaduan etik selama semester pertama tahun ini. Berikut pernyataan dari Ketua Dewas KPK Gus Rizal.
2: Pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 isi 6
1: dan jumlah tersebut juga dijelaskan oleh anggota Dewas KPK lainnya, yaitu Benny Mamoto, yang mengatakan bahwa Dewas KPK melakukan pengawasan yang difokuskan pada penanganan dan laporan masyarakat serta pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Dan tadi juga Dewas KPK berkomentar terkait dengan adanya dugaan tindakan hukum yang dilakukan oleh internal KPK dalam kasus dugaan suap pemerasan yang berlangsung di Kabupaten Pemalang. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara IKN akan memecahkan rekor muri penanaman pohon terbanyak dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia bersama reporter Andreas Trisno.
3: Nusantara IKN menargetkan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen menjadikan IKN sebagai Forest City atau Kota Hutan, sekaligus mempercepat rehabilitasi kawasan hijau di Ibu Kota Baru. Basuki menjelaskan kegiatan itu akan melibatkan ribuan peserta dari unsur pemerintah, TNI Polri, pelajar, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, dunia usaha hingga masyarakat umum. Penanaman akan dilakukan secara serentak di sejumlah kawasan penghijauan di IKN. Menurut Basuki, hingga saat ini otorita IKN telah menanam lebih dari 5 juta pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem dan pembangunan ibu kota baru yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
4: Sekarang 2 tahun, 2 minggu sekali pasti kita nanam. Nanti tanggal 15 Agustus kita nanam 17.708 pohon. Semuanya, tidak hanya otorita. Otorita IKN ini punya 1.100 ASN. Kalau tiap 2 minggu 70-80% aja, kira-kira 700-800. Jadi kalau Anda lihat nanti ada pohon-pohon kecil itu pasti yang kami yang nanemin. Target saya yang 2028 pada saat ditandatangani itu sudah agak rimbun. Tapi yang yakin, 15 tahun lagi ini jadi forest.
3: Sementara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap rencana penyematan rekor muri tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan penghijauan nasional yang dipusatkan di IKN. Sekretaris Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut Muhammad Zainal Arif berharap penanaman pohon tidak hanya menjadi simbol peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, penyerapan karbon, dan ketahanan ekosistem sebagai fondasi pembangunan IKN yang berkelanjutan.
5: Jadi rekor muri itu membutuhkan clearance dari kita. Kemarin kita sudah kirimkan suratnya. Jadi nanti OIKN akan memecahkan rekor muri dalam melakukan penanaman.
3: Pemerintah menargetkan hanya sekitar 25% kawasan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan perkotaan, sedangkan 75% lainnya dipertahankan sebagai ruang hijau. Dari luasan tersebut, sekitar 65% wilayah Nusantara ditargetkan tetap menjadi kawasan hutan tropis dan kawasan lindung, sehingga warga dapat hidup berdampingan dengan alam. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Bersama reporter Januar Fahmi.
1: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurutnya, daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
2: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK. Sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
1: Sementara itu, Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur, Rohadi, meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama dan mempertahankan keberlangsungan pegawai.
3: Yang paling mengkhawatirkan, yang pertama, kebijakan-kebijakan pemerintah tentang rencana-rencana peraturan Menteri Kesehatan dan juga mungkin tentang rencana-rencana peraturan Menteri Keuangan, yang mana pertama khusus rokok. Rokok isu-isunya Menteri akan mengeluarkan peraturan. Pertama itu.
1: Selain itu, serikat pekerja mendorong Dinas Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Langkah preventif dinilai penting agar gelombang PHK dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Padang mendaulat English Club SMA Negeri 7 Padang dalam siaran perdana program English Corner bersama reporter Hans Primananda.
4: Ininya problemnya itu, salah pesenannya itu. Terus kita ngomong ke mereka gimana tuh?
5: Yeah, so in English, in British English especially, you would start by saying sorry.
6: Suasana studio Pro 2 RRI Padang terasa lebih hidup dan penuh semangat. Melalui program English Corner Pro 2, pendengar diajak belajar dan berbagi tips agar belajar bahasa Inggris lebih mudah dan menyenangkan. Tidak hanya menghadirkan pembahasan materi, episode kali ini juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk mempraktikkan kemampuan berbicara mereka secara langsung. Narasumber Joshua Hicks dari English Language Mentoring Padang kepada RRI kemarin mengatakan, kosakata atau vocabulary menjadi langkah awal yang harus dilakukan bagi siapa saja yang ingin mahir berbahasa Inggris.
7: Jadi kamu ingin bahasa Inggris yang sangat bagus, lebih baik dari teman-temanmu, dan alasan keduanya ya, alasan yang sangat bagus ya, bahasa Inggris benar-benar membuka pintu untuk belajar di luar negara dan menjelajahi negara serta budaya yang berbeda. Ini adalah universitas yang J.K. Rowling belajar.
6: Sementara itu, anggota English Club SMA Negeri 7 Padang, Liviana Nafiza Permana mengakui, ia ingin belajar bahasa Inggris agar bisa melanjutkan studinya ke luar negeri suatu saat nanti. Menurutnya, untuk menguasai percakapan bahasa Inggris dasar, bisa dimulai dengan berdialog dengan teman-teman di sekolah, baik di kelas, bahkan di kantin sekolah.
7: Ya, saya tidak terlalu memikirkan ya di mana universitas yang saya pilih. Saya berharap saya dapat mengetahui di mana universitas itu saat saya belajar di board dan sekalian mengembara dan meneliti.
6: Liviana menambahkan, ia telah belajar bahasa Inggris sejak duduk di bangku SMP dan membiasakan mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Inggris. Menurutnya, dengan mengenali budaya dan penggunaan tuturan berbahasa Inggris yang baik, siapapun bisa meningkatkan kemampuannya menjadi mahir dalam berbahasa. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 4.950 peserta BPJS Kesehatan gratis di Kabupaten Natuna akan dinonaktifkan sebagai bagian dari penyesuaian penerima bantuan iuran daerah. Bersama reporter Analia Widi.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna berencana mengurangi sekitar 4.950 peserta BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya ditanggung melalui anggaran pemerintah dan belanja daerah APBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi anggaran.
9: Dengan kondisi keuangan yang sampai saat ini masih, artinya dari pusat tuh terjadi tunda salur dan lain sebagainya. Jadi kita dari pemerintah Kabupaten Natuna akan mengurangi peserta BPJS, peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemda. Kenapa? Kita menganggap ada beberapa masyarakat yang mampu, itu diharapkan itu mereka membayar sendiri biayanya.
8: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna, Ira Triwahyuni, kepada RRI mengatakan pihaknya telah menerima usulan penonaktifan peserta dari pemerintah Kabupaten Natuna dan saat ini terus melakukan sosialisasi terkait hal itu.
10: Jadi informasi untuk usulan penonaktifan ini kami sudah terima dari sejak bulan Mei 2026 ya Mbak ya. Itu. Jadi kita sudah terima informasinya dan kita sudah menindaklanjuti sampai sudah beberapa kali rapat juga untuk menentukan kesepakatan bersama apa yang harus kita lakukan.
8: Saat ini terdapat lebih dari 32.000 peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah Kabupaten Natuna dengan anggaran sekitar kurang lebih 14 miliar rupiah per tahun. Dan pengurangan sekitar 4.950 peserta diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga 2 miliar rupiah per tahun. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah mulai mempercepat penetapan ambang batas kandungan logam tanah jarang atau LTJ pada produk pertambangan yang dapat diekspor. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyamakan standar pengawasan ekspor mineral kritis. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, pembahasan akan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang nantinya akan membahas terkait definisi mineral ikutan, batas kadar masing-masing unsur, dan metode pengujian laboratorium. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Batanghari mencatat sekitar 1.800 hektar lahan sawah berpotensi mengalami kekeringan akibat kemarau. Bersama reporter Rizky Amalia.
3: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari mencatat 1.800 hektar lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan akibat musim kemarau saat ini. Potensi kekeringan tersebut tersebar di 7 kecamatan dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan potensi kekeringan tersebut terdeteksi setelah pihaknya melakukan pendataan dan pengambilan sampel di sejumlah wilayah. Ia menyebutkan sejumlah wilayah yang masuk dalam pemetaan rawan kekeringan diantaranya adalah Kecamatan Batin 24, Marosebo Ilir, dan beberapa wilayah lainnya.
4: Itu potensi kekeringan itu sekitar 1.800 merata di 7 kecamatan. Tapi dari 7 kecamatan itu, dia variatif sifatnya, Bu. Ada yang potensi kekeringannya cuma 10 hektar, ada yang malahan cuma 2 hektar gitu, Bu.
3: Mengantisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi masih berlangsung hingga puncak Agustus ini, pemerintah daerah melakukan pengecekan terhadap ketersediaan sumber air bagi lahan pertanian seperti irigasi tersier, sumur bor, hingga irigasi perpompaan yang menjadi salah satu upaya menjaga produktivitas pertanian. Sementara itu, musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut didukung karakteristik wilayah pasang surut serta ketersediaan infrastruktur pengairan yang memadai. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno. Diakuinya saat ini daerahnya masih memasuki musim tanam kedua tahun 2026 dengan luas tanaman padi yang masih berdiri atau standing crop mencapai 3.331 hektar. Rencananya akhir Agustus ini akan memasuki masa panen.
5: Jadi pada saat ini di Tanjung Jabung Timur itu masih ada standing crop padi seluas 3.371 hektar. Nah, dari luasan tersebut bahwa saat ini sudah melalui fase generatif dan vegetatif dan sudah masuk ke fase generatif yang insya Allah akan selesai panen di ujung Agustus.
3: Pihaknya menghimbau petani untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas sumber air yang tersedia secara maksimal agar tanaman tetap mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus membenahi pengelolaan sampah dan akses jalan di TPA Terlangu untuk mencegah dampak negatif lingkungan. Bersama reporter Muhammad Maulana.
6: Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus membenahi pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Terlangu, Desa Terlangu, Kecamatan Banyuasin 3. Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, meninjau langsung kondisi TPA. Neta meminta tumpukan sampah segera ditata agar tidak mengganggu masyarakat dan lingkungan. Dirinya mengatakan, akses menuju TPA juga perlu diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk pembenahan jalan. Pemkab Banyuasin juga berharap mendapat dukungan pemerintah pusat berupa teknologi pengolahan sampah yang lebih modern.
7: Hadir di Desa Terlangu melihat tempat pembuangan akhir sampah kita di Desa Terlangu, beginilah kondisinya, nanti ke depannya lagi dibuat jalan sama pihak PU untuk terus dibersihkan. Ini sampah-sampah, tumpukan sampah dirapikan, dibawa lebih ke dalam, ditimbun dengan tanah agar tidak mencemari lingkungan. Ke depannya kita berharap ke pemerintah pusat agar dibantu untuk pengolahan sampah Kabupaten Banyuasin, untuk melakukan pengolahan sampah terus melakukan land clearing sekitar, digali agar saluran air juga saluran dari sampah-sampah terus dikumpulkan dan dirapikan.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin, Zazili Mustofa, mengatakan pengelolaan sampah akan dilakukan secara bertahap menggunakan metode sanitary landfill. Metode tersebut diharapkan dapat mengurangi bau dan risiko pencemaran lingkungan.
8: Yang disampaikan Ibu tadi, sampah-sampah yang berdatangan ini akan kita gunakan sanitary landfill supaya benih-benih bau yang menyebar di tengah masyarakat yang ada di sekitar sini tidak mengalami bau yang kurang sedap. Dan insya Allah kami dari DLH sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi maupun pihak kementerian. Insya Allah kami akan berusaha supaya kita dapat mendapatkan teknologi dalam pengelolaan sampah.
6: Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk meningkatkan pengelolaan TPA. Pembenahan TPA Terlangu diharapkan membuat pengelolaan sampah lebih tertata dan lingkungan masyarakat semakin nyaman.
9: Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami juga menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG berbalik melemah tipis pada jeda perdagangan sesi pertama. Padahal sejak pembukaan perdagangan pagi tadi, IHSG sempat bergerak di zona hijau dengan optimisme pasar terhadap sejumlah sentimen ekonomi domestik maupun global. Bersama reporter Afriyadi Respati. Afriyani, seperti apa pantauan terkininya?
10: Baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah tipis pada jeda perdagangan sesi pertama siang hari ini. IHSG ditutup sementara di level 6.234,29 atau turun 1,83 poin, setara 0,03%. Meski begitu, sepanjang sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.273,32 sebelum akhirnya bergerak ke zona merah. Adapun untuk level terendahnya tercatat hingga jeda siang berada di 6.213,34. Nilai transaksi hingga sesi pertama tercatat mencapai 7,6 triliun rupiah dengan volume perdagangan 23,09 miliar saham dengan frekuensi sebanyak 1,3 juta kali transaksi. Dari seluruh saham yang diperdagangkan, setidaknya 323 saham menguat, 294 saham melemah, dan 169 saham lainnya bergerak stagnan. Sebelumnya, pendengar, IHSG sempat dibuka menguat pada level 6.272,61, yaitu naik 36,61 poin dibandingkan pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Namun, investor asing masih membukukan jual bersih atau net sell sekitar 35 miliar rupiah. Berdasarkan dari data analisis BNI Sekuritas, saham yang paling banyak dilepas investor antara lain ialah BBCA, AMMN, ANTM, UNTR, dan TLKM. Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fani Suherman, menilai peluang penguatan IHSG masih terbuka menuju pada level resistensi 6.300. Namun, pelaku pasar diminta untuk tetap mewaspadai adanya potensi koreksi apabila indeks belum mampu bertahan di atas level tersebut. Sementara untuk level supportnya diperkirakan berada pada kisaran 6.120 hingga 6.200. Sementara dari faktor eksternal, pelaku pasar masih mencermati adanya perkembangan konflik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, serta arah kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat yang dinilai masih menjadi faktor penentu sentimen pasar global. Demikian pendengar laporan penutupan saham sesi pertama siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
2: Pada bulan Juli tahun 2026 terjadi deflasi sebesar 0,14%.
0: Pemerintah menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada Juli 2026 mengalami deflasi. Sebanyak 7 negara OPEC Plus sepakat menaikkan batas maksimum produksi minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
4: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
3: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
1: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
4: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada Juli 2026 mengalami deflasi sebesar 0,14%. Selengkapnya disampaikan reporter Magdalena Krisnawati. Magdalena.
5: Badan Pusat Statistik BPS mencatat secara bulanan perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14%. Sedangkan secara tahunan masih terjadi inflasi sebesar 2,88%. Begitu pula secara tahun kalender inflasi tercatat sebesar 1,65%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangan pers di gedung BPS di Jakarta hari ini mengatakan Deflasi di bulan Juli 2026 dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Menurut Ateng, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar 0,89% dengan andil deflasi sebesar 0,26% di bulan Juli 2026. Deflasi disumbang oleh sejumlah komoditas yang harganya cenderung turun di bulan Juli 2026 ini.
2: Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini yaitu bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Cabai merah dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06%. Telur ayam ras dan tomat dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%. Serta juga jeruk dengan andil deflasi sebesar 0,02%.
5: Sementara itu, deflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya disebabkan oleh komoditas emas dan perhiasan yang harganya juga cenderung turun di bulan Juli. Di sisi lain, BPS mencatat kelompok transportasi dan pendidikan masih mengalami inflasi di bulan Juli 2026. Selain itu, sebanyak 27 provinsi di Indonesia mengalami deflasi dan 11 provinsi tercatat mengalami inflasi. Deflasi terendah terjadi di Papua Pegunungan sebesar 1,37% dan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,38%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Sebanyak 234 korban berhasil dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Informasi disampaikan reporter Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
6: Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan Laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, menjelaskan, dalam proses evakuasi, Basarnas mendapat bantuan dari banyak pihak yang melakukan proses evakuasi. Dari data yang ada, terdapat 12 kapal dari berbagai elemen yang terlibat. Hingga pagi ini, total sudah ada 234 yang berhasil dievakuasi. Namun, pencarian masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh korban sudah dievakuasi.
7: Kami belum bisa memastikan, yang jelas dari manifest yang 236 kemudian 234 dievakuasi, secara matematis masih 2 orang yang belum ditemukan, dan kondisi untuk saat ini secara visual di atas kapal Sentosa 2 ini tidak ada korban ya. Kami belum masuk ke dalam tentunya, dan juga di perairan sekitarnya juga tidak terlihat adanya korban.
6: Sementara itu, Pangku Armada 2 Laksamana Muda IGP Alit Jaya mengatakan TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan kapal untuk membantu proses evakuasi korban sejak informasi kebakaran kapal diterima kemarin.
8: Yang sampai dengan tadi malam, KRI Nala melaksanakan evakuasi dari beberapa kapal yang kebetulan sudah menolong korban di Laut Jawa. Posisi kapal tersebut berada di utara ujung timur Sumenep, dan KRI Nala pagi ini membawa korban 30 dalam keadaan selamat, 2 meninggal.
6: Dalam proses pencarian, pihaknya mengerahkan sejumlah aset berupa pesawat udara patroli CASA NC212-200 serta 2 kapal perang yakni KRI Nala 363 dan KRI Pulau Rengat yang kini masih melakukan proses pencarian. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kasus ISPA di wilayah ini sudah hampir 8.000 kasus. Kondisi terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Laporan disampaikan reporter Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin.
9: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudin mengatakan, angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap.
10: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya skala itu sudah kita 7.000-an ternyata ISPA sampai bulan Juli ini
11: berjalan.
10: Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya kan ada peningkatan.
11: Mungkin secara dan jumlah atau persennya?
10: 7.000-an persennya. Persennya kalau hampir 2 kali lipat. Biasa lah, yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjar, Banjarbaru, sampai Banjarmasin.
9: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Kasaputra mengatakan, asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Yang menjelaskan BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
12: Kalau kita lihat di radar BMKG ya, memang angin itu mengarah ke barat ya. Artinya asap akan mengarah mungkin dari kebakaran yang terjadi di Pengayuan, di Tanah Laut itu akan mengarah ke Masin. Namun nanti di bulan Agustus mungkin akan ada pergeseran arah angin, bergeser ke utara. Sehingga mungkin yang daerah rawan nanti bandara kalau Agustus. Tapi itu hanya prediksi dari BMKG.
9: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan Open Base bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Fajar Walinda dari RRI Batam.
13: Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan Open Base pada Minggu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di apron Terminal Kargo Baru Bandara Hang Nadiem ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat berkesempatan melihat secara langsung pesawat TNI AU yang terdiri atas 6 pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules. Pesawat F-16 tersebut berasal dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Sebelum mendarat, pesawat-pesawat tersebut terlebih dahulu menampilkan 2 kali atraksi flypast di atas kawasan bandara. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam Raja Muhammad Amin menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Udara Nasional beserta rombongan dengan prosesi pengalungan bunga dan pemasangan tanjak. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsekal Muda TNI Joko Hadi Purwanto dalam keterangan kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan Open Base merupakan upaya memperkenalkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
14: Kita lihat ada 6 pesawat di belakang kita ini. Dan kita hadir di Batam ya, untuk ada di tengah-tengah masyarakat. Biar masyarakat mengenal apa itu TNI AU, ya. Apa itu pesawat yang kita punya, ya. Di mana semua pesawat yang kita punya tentunya dibiayai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini bukan punya TNI AU saja, tapi ini lagi dengan masyarakat kita semua. Jadi kita berharap masyarakat merasa memiliki TNI AU ya, dan merasa memiliki semua alutsista yang kita punya.
13: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Batam yang hadir pada kegiatan ini.
15: Hari ini luar biasa, itu berapa orang yang tahu di sebelah sana tuh? Kayaknya udah hampir ya, 10 ribuan kayaknya, 10 ribu orang. Terima kasih masyarakat Batam, kami sangat mengapresiasi sudah menempatkan kami untuk masyarakat. Semoga acara hari ini dapat menghibur dan juga bisa menerima kami di kota Batam ini. Terima kasih, Batam luar biasa.
13: Keberadaan pesawat F-16 di Batam juga bagian dari latihan operasi terintegrasi TNI yang dilaksanakan di kawasan Dabo Singkep. Dalam latihan tersebut, Bandara Hang Nadiem difungsikan sebagai pangkalan garis depan sebelum pesawat-pesawat tempur melanjutkan misi latihan di wilayah operasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kirab Ageng Materi Bumi Merapi yang ditandai kirab belasan gunungan hasil bumi di Komplek Wisata Kalitalang, Balerante, Kemalang atau Lereng Merapi berlangsung meriah. Gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing desa di wilayah itu dengan cepat menjadi rebutan para pengunjung. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
16: Itu event yang luar biasa ini, semoga ke depan berkembang, semakin ramai, semakin banyak yang hadir sehingga bisa menimbulkan efek perekonomian yang semakin meluas.
17: Ratusan orang warga Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Klaten dan sekitarnya rela berdesak-desakan untuk berebut belasan gunungan hasil bumi dalam kirab ageng merti bumi Merapi di Komplek Wisata Kalitalang, Kemalang, Klaten. Total ada 14 gunungan masing-masing berasal dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Kemalang dan satu gunungan dari pemerintah Kecamatan Kemalang. Semangat para pengunjung cukup luar biasa untuk ikut serta dalam gelar budaya tersebut. Terbukti, meski belum didoakan, ratusan orang yang sudah menunggu langsung berebut gunungan dengan mengambil sayuran maupun buah-buahan. Tina, warga Balerante Kemalang Klaten, mengaku senang dapat ikut serta rebutan gunungan, meski harus susah payah akhirnya mendapatkan cukup banyak sayuran sehingga tidak berbelanja dalam beberapa hari.
18: Usaha rebutan sama ibu-ibu yang lain sebenarnya belum dimulai, tapi ngeyel jadi ikut-ikutan aja, dapat banyak nggak usah belanja.
19: Apa sayuran semuanya?
18: Iya, ya, sayuran semuanya lengkap. Nggak usah belanja satu minggu ini, Pak. Terima kasih.
17: Warga lainnya, Alfa, mengaku mendapatkan sejumlah sayuran dan merasa senang meski harus berebut dengan warga lainnya.
20: Labu siam, dapat terong, kacang panjang, daun seledri.
19: Belum didoakan udah nekat ya?
20: Udahlah, mau pengen dapat manu berkah kok.
17: Sementara Bupati Klaten Hemenang Wacar Ismoyo memberikan apresiasi yang tinggi dalam gelaran budaya di Lereng Merapi melalui semangat gotong royong dan persatuan. Gelar budaya yang sudah ketiga kalinya tersebut, ke depan lebih banyak masyarakat yang datang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
21: Acara Metri Bumi Merapi ini adalah sebuah acara event yang luar biasa, festival yang luar biasa, karena festival ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada yang namanya gotong royong, tidak ada yang namanya persatu. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ini bisa terjadi karena adanya gotong royong, guyupnya seluruh stakeholder warga masyarakat yang ada di kecamatan.
17: Hemenang mengatakan kirab gunungan merupakan simbol masyarakat dapat menikmati rezeki dan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Selain kirab gunungan hasil bumi, kirab ageng merti bumi Merapi tersebut juga digelar sajian tarian baru kelinting. Selain itu juga jumlah tarian dari masing-masing desa di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Informasi dari luar negeri, sebanyak 7 negara OPEC Plus sepakat menaikkan batas maksimum produksi minyak sebesar 188 ribu barel per hari untuk September. Menandai kenaikan produksi selama 6 bulan berturut-turut sebagai bagian dari pelonggaran pemangkasan sukarela. Seperti yang kami kutip dari berita Antara hari ini, negara-negara tersebut menyatakan akan tetap menyesuaikan produksi sesuai kondisi pasar dan akan kembali bertemu pada 6 September untuk menentukan tingkat produksi Oktober. Beralih ke informasi olahraga, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan tidak ada latihan khusus jelang laga menghadapi Vietnam pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: All right, thank you, Coach Rizky Dodo, and to all members of the media
1: you for joining us today.
3: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tidak ada latihan khusus jelang laga menghadapi Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan kemarin. Hartman menyadari Vietnam bukan lawan yang mudah, namun ia dan tim telah bersiap. Pelatih asal Inggris itu memastikan anak sulungnya sudah tahu bagaimana merespon ketika situasi pertandingan memanas. Jika nanti dalam pertandingan melawan Vietnam situasi memanas, kami sudah jelas mengenai respon yang harus diberikan. Kami sudah membicarakannya. Dan bagi kami, semuanya selalu kembali kepada diri kami sendiri, kembali kepada identitas kami, tetap fokus pada tugas yang ada, lalu beralih ke tugas berikutnya dan terus melangkah maju. Jadi tidak ada latihan khusus untuk menghadapi apapun yang mungkin akan terjadi dalam pertandingan besok. Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho mengatakan, walau di tim ada beberapa pemain yang baru debut bersama Timnas pada turnamen kali ini, namun ia meyakini para pemain sudah tahu siapa lawan yang akan dihadapi. Ridho meyakini rekan setimnya sudah mendapatkan gambaran mengenai ketatnya pertandingan Indonesia melawan Vietnam.
22: Ya, tentunya teman-teman yang baru mendapatkan caps untuk pertandingan AFF, saya rasa juga mereka menonton gimana kita melawan Vietnam di partai-partai sebelumnya, dan mereka juga, kita juga sharing sama mereka gimana kita toughnya melawan Vietnam. Tapi balik lagi di awal, kita fokus dengan plan apa yang diberikan pelatih, dan kita fokus tujuan kami untuk grow ke depannya. Jadi fokus kita step by step.
3: Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga lanjutan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Laga ini akan dimainkan di Stadion Pakansari Cibinong Bogor nanti malam. Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Vietnam dengan 4 poin mendiami tempat ketiga dan Singapura berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Kamboja dan Timor Leste berada di urutan keempat dan kelima masih tanpa poin. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan Perdana Menteri Kerajaan Thailand, YM Anutin Charnvirakul, di Istana Merdeka, Jakarta, sore nanti. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menanggapi fenomena pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan yang menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Ia mengimbau agar masyarakat tidak terburu-buru mempercayai berbagai informasi yang beredar di media sosial. Pemerintah masih menyediakan plafon kredit usaha rakyat KUR 2026, memperkuat permodalan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyaluran KUR tahun ini ditargetkan mencapai Rp290 triliun rupiah bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
7: Indonesia menyapa siang.
6: Kami akan hadirkan topik pilihan Bank Dunia ungkap 48% UMKM batasi kris demi hindari pajak. Bank Dunia mengungkapkan dalam laporan Indonesia Unblocking Businesses Tax Potential for Growth kalau 48% pelaku usaha mikro UMKM sengaja membatasi penggunaan kris karena khawatir transaksi usaha mereka mudah terpantau oleh otoritas pajak. Temuan menyoroti keengganan menggunakan pembayaran digital bukan sekedar masalah literasi, melainkan strategi untuk menghindari kewajiban perpajakan akibat adanya rekam jejak digital. Lantas seperti apa tanggapan dari Asosiasi UMKM Indonesia? Saat ini kami telah bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia Akumindo, Edi Misero.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Edi, selamat siang.
8: Selamat pagi Mbak Hana, apa kabar?
6: Kabar baik, selalu pagi, selalu bersemangat begitu ya Pak Edi ya?
8: Harus begitu kalau enggak gimana?
6: Nah Pak Edi, bagaimana Asosiasi UMKM Indonesia ini menanggapi temuan Bank Dunia kalau 48% UMKM membatasi penggunaan kris untuk menghindari pajak?
8: Ya, pertama kita selalu belajar untuk berterima kasih terhadap informasinya. Tapi apakah benar itu? Dasarnya apa Bank Dunia menyatakan 48%? Surveinya sudah dilakukan dengan betul? Atau sekedar menerka-nerka? Kalau kita mau menyatakan bahwa 48% adalah tidak, ya, atau berusaha menghindari pajak yang ada, kontribusi 60% produk domestik bruto Indonesia dari UMKM dari mana dong? Kan ini jomplang, artinya informasinya yang satu dengan yang lain itu kok jadi sepertinya tidak sepemahaman. Tetapi oke lah bahwa sesuatu yang diterbitkan oleh satu badan internasional itu kita coba menghargai. Ada spirit apa sih? Apa sih semangatnya mereka mau melontarkan itu? Ya, tentunya mereka mau mencoba mengingatkan kepada Indonesia, mencoba mengingatkan kepada pelaku UMKM untuk okay, Anda punya tanggung jawab terhadap negaramu. Dan kami sudah seringkali mengatakan bahwa setiap pengusaha sebesar apapun punya tanggung jawab untuk menopang

0: kita melepaskan diri kita dari berdagang secara digital. Jadi menghimbau kepada seluruh pelaku-pelaku usaha untuk mari masuk dan masuk di dalam era berdagang digital, era berdagang baru. Konsekuensinya ada, ya kan? Kita harus menyiapkan teknologi itu, kita harus tahu teknologi itu, kita harus menyiapkan perangkat yang berkaitan dengan teknologi itu, ya kan gitu ya? Dan salah satu yang diantisipasi bahwa lebih terdeteksi, nggak apa-apa dong terdeteksi. Memang seharusnya begitu sehingga pemerintah bisa melihat bahwa para pelaku UMKM di negara ini tertati-tati pun naik tuh kegiatan bisnisnya, ya kan gitu ya. Dan data-data itu menolong kita bahwa kewajiban untuk memberikan ongkos atau biaya pajak itu adalah kewajiban dulu seluruh pengusaha yang ada di Republik ini, begitu.
1: Ya baik, berarti pada dasarnya pelaku UMKM ini juga sudah memahami aturan perpajakan yang berlaku untuk usaha mereka ya Pak Edi?
0: Belum tentu semuanya memahami, tetapi itulah tanggung jawab kita untuk mensosialisasikan terus, itulah tanggung jawab pemerintah untuk adanya pendampingan bagi mereka-mereka sehingga mereka semakin hari semakin tahu bahwa ada kewajiban sebagai warga negara yang berusaha di Indonesia, kan gitu. Jadi jangan membuat sesuatu yang gaduh deh. Kalau menurut saya berjalan aja baik.
1: Yeah.
0: Yuk kalau mereka melihat bahwa itu adalah kekurangan, yuk kita sosialisasikan lebih bagus, sampaikan kepada pemerintah, sampaikan kepada kita, yuk kita genjot yuk informasi bahwa digital itu perlu hadir di tengah-tengah usaha yang ada saat ini.
1: Baik, berarti kalau untuk sistem perpajakan saat ini sudah cukup mendukung untuk digitalisasi UMKM, Pak Edi?
0: Salah satu misalnya ya, dengan keputusan pemerintah dengan PP22 yang kemarin ini, yang mulai berlaku, itu adalah para seller itu kalau mau membayar pajaknya atau pajaknya langsung diambil oleh WAPU yang adalah operator daripada marketplace, kan nggak apa-apa. Itu salah satu peningkatan yang tadinya tidak terdata, sekarang setiap kali transaksi ada wajib pungutnya itu WAPU oleh operator marketplace untuk memotong. Nah, tinggal dilihat nanti omsetnya per tahun berapa. Kalau omsetnya di bawah 500 juta ya berarti sebenarnya tidak dikenakan pajak dong 0% sesuai dengan peraturan yang ada. 500 juta ke atas sampai 4,8 dikenakan 0,5. Itu sesuatu yang bagus kok. Ya, jadi kita menuju ke situ. Nah, apakah Bank Dunia tidak melihat bahwa peraturan itu juga dalam rangka konteks mendukung berlakunya pajak yang lebih transparan, kan gitu.
1: Baik Pak Edi. Nah Pak Edi, kalau rekomendasi konkret sendiri dari asosiasi supaya penggunaan kris ini tetap meningkat tanpa menimbulkan kekhawatiran di kalangan UMKM seperti apa Pak Edi?
0: Para pelaku UMKM sudah merasa bahwa itu nyaman kok. Sekarang kalau tiba-tiba, contoh-contoh ya, anak-anak saya itu kadang-kadang nggak bawa uang kris loh, minta ke papanya, saya bilang. Minta ke papanya. Loh, kenapa nak? Kalian punya duit banyak, lebih banyak dari papa. Ya, bisa pak pakai kris, bisa pakai ini. Yeah. Nah, mereka lakukan itu. Tapi dalam bentuk uang cash itu sudah nggak ada. Sudah mulai menurun banget. Jadi itu kan harus diantisipasi oleh pelaku usaha bahwa customer ini banyak yang nggak bawa uang cash loh. Kalau kita mau transaksinya berhasil, siapkan kris misalnya. Siapkan ini yang menjadi media digital sehingga transaksi bisa terjadi tanpa uang tunai, kan gitu.
1: Baik, berarti pada dasarnya juga pelaku UMKM sudah adjustable begitu ya, sudah menyesuaikan juga dengan
0: menuju ke situ. Menuju ke sana. Kalau tidak ketinggalan. Saya sudah katakan, kalau

0: tidak mau masuk di era berdagang digital, berarti selesai. Harus masuk. Nah, gitu. Harus masuk ke era itu.
1: Baik. Nah, Pak Edi, bagaimana asosiasi juga membantu ini para anggota UMKM memahami manfaat dari pencatatan transaksi digital, sekaligus juga memenuhi kewajiban perpajakan?
0: Kita selalu mensosialisasikan itu, bahwa perlu adanya pencatatan pendataan yang betul. Kita banyak berbicara dengan teman-teman yang bergerak di bidang itu, ya. OJK juga menyarankan itu, dan kita selalu mensosialisasikan. Kita menuju ke arah yang lebih baik kok. Permasalahannya, berikan waktu mereka untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di speed up juga lah, kita ke arah sana.
1: Baik. Nah, Pak Edi, mungkin ada target atau juga harapan asosiasi ini terhadap adopsi KRIS dalam 2 hingga 3 tahun ke depan?
0: Kalau melihat harapannya, tentunya harapannya bahwa KRIS itu adalah sesuatu payment gateway yang akan menjadi tumpuan juga, bahwa bukan hanya KRIS ya, ada payment gateway lain yang bisa mensosialisasikan, sehingga transaksi yang ada lebih banyak nanti transaksi yang digital, tidak dalam bentuk transaksi tunai, kan gitu. Nah, ini yang kelihatannya lebih bagus, terdata dengan lebih tertib, dan kewajiban dari pelaku UMKM untuk memberikan kontribusi perpajakannya bagi negara ini juga lebih bagus. Nah, memang ada catatan tertentu, ada catatan yang cukup penting adalah, kalau kami sudah dipotong, bisa nggak yang menerima potongan itu juga mensosialisasikan dengan lebih baik pemanfaatannya, kan gitu. Bisa nggak bisa dijelaskan, dana yang terkumpul sekian, dipakai untuk ini sekian, dan dipakai untuk ini sekian, yang semuanya untuk kemajuan, kalau bisa dikembalikan untuk kegiatan-kegiatan pelaku usaha. Itu lebih menarik.
1: Baik. Pak Edi, tapi sejauh ini sudah menerima aduan belum terkait juga pelaku UMKM, Pak Edi? Ini pajaknya kemahalan begitu, atau memang santai-santai saja begitu para pelaku UMKM-nya ini, Pak Edi?
0: Nggak ada pajak kemahalan kok. Itu satu pajaknya nggak ada yang disebut kemahalan, itu sudah ketentuan yang disepakati bersama. 0 sampai 500 juta itu kan 0%. Yeah. 500 sampai 4,8 itu 0,5%. 48 miliar ke atas yang baru diberlakukan sesuai dengan norma yang ada. Jadi 4,8 miliar ke bawah itu adalah sesuatu kebijakan yang luar biasa yang tuh apa pemerintah sudah lakukan atau sudah berikan kepada para pelaku UMKM, dan itu harus kita syukuri.
1: Baik, Pak Edi. Mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah supaya digitalisasi UMKM dapat berjalan beriringan dengan kepatuhan pajak, Pak Edi.
0: Ya, harapannya begitu. Pemerintah berharap bahwa digitalisasi semakin baik, semakin banyak yang memanfaatkan, sehingga data tentang penerimaan daripada pelaku-pelaku usaha juga semakin baik. Jadi sudah terdata lebih baik, kewajiban Anda sekian, kan gitu. Itu kita harapkan bisa berjalan dengan baik ke depan.
1: Baik, Pak Edi. Jadi pada intinya pelaku UMKM juga sudah menerima dan juga support begitu ya, untuk pemasukan lalu juga pengeluarannya untuk pajak, begitu ya, Pak Edi ya?
0: Ya, itu harus. Dengan catatan yang tadi itu, giliran saya sebagai pelaku usaha, pengen dong modal kerja saya dibantu pemerintah. Pemerintahnya juga dengan senang bisa membantu gitu loh. Jangan kemudian tahu, ini belum bisa. Giliran ngambil pajaknya bisa, cepat. Giliran kami minta tolong masih tertati-tati.
1: Oke, baik. Misalnya Pak begitu. Edi, ya. Baik. Terima kasih Pak Edi ini telah menyampaikan update terkininya dan berbincang bersama kami. Selamat siang Pak Edi.
0: Sukses ya. Siang.
1: Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Akumindo Edi Misero, berbicara terkait Bank Dunia ungkap 48% UMKM batasi KRIS demi hindari pajak.
2: Wawancara Pro 3. BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima 14 pengaduan etik pada semester pertama 2026. Dewas juga melaporkan telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia oleh KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal menyebut hal ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih membahas terkait Bank Dunia ungkap 48% UMKM batasi kris demi hindari pajak. Lantas seperti apa tanggapan dari Indef terkait hal ini? Saat ini kami telah bersama Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Indef, Esther Sri Astuti.
4: Wawancara Pro 3.
1: Bu Esther, selamat siang.
6: Siang, Mbak.
1: Bu Esther, bagaimana Indef menilai temuan Bank Dunia menyebut 48% UMKM ini membatasi penggunaan kris demi menghindari pajak. Apakah temuan ini cukup kredibel untuk menggambarkan kondisi di Indonesia, Bu Esther?
6: Ya, kemungkinan itu ada ya, kalau menurut saya. Selain itu juga, menurut penelitian Indef ini, tahun 2022 ya, bahwa UMKM itu ketika menggunakan kris ini ada kendala-kendala gitu ya. Salah satunya misalnya ketika daerah di mana ada UMKM itu kadang-kadang internetnya itu tidak stabil. Sehingga itu membatasi ya bagi konsumen yang mau menggunakan kris. Nah, yang kedua terkait dengan literasi finansial ya atau literasi keuangan. Jadi tidak semua UMKM itu memang menggunakan kris gitu, karena kalau dilihat banyak ya dari sisi tingkat pendidikan mereka juga banyak yang tidak lulus SD gitu, sehingga kalau menurut saya ya agak gaptek gitu ya untuk menggunakan kris gitu. Itu sih, Mbak.
1: Baik. Nah, kalau dari perspektif ekonomi sendiri, mengapa sebagian UMKM ini justru enggan bertransaksi secara digital meskipun kris menawarkan kemudahan dan efisiensi? Di lain juga faktor pendidikan tadi, Bu Esther.
6: Iya, yang saya lihat dari berbagai riset yang sudah dilakukan oleh Indef, itu meskipun kris menawarkan kemudahan gitu, tetapi sekali lagi 80% lebih masyarakat Indonesia itu tidak bankable gitu. Nah, sehingga ketika menggunakan kris itu kan artinya tidak tunai ya gitu. Sehingga mereka kadang-kadang itu tidak mau gitu, pengennya ya langsung dapat tunai gitu. Nah, yang kedua ya secara kultural itu kalau dilihat ya dari hasil penelitian kami itu mereka tidak menggunakan kris karena mereka itu ya lebih gagah gitu kalau misalnya mendapatkan uang yang misalnya satu karung gitu. Itu ada juga yang seperti itu ya. Kami kebetulan penelitiannya di daerah Sumatera gitu ya waktu itu. Nah kemudian dan di sisi lain secara infrastruktur kalau kita lihat kan di Indonesia memang masih ada digital divide gitu, artinya infrastruktur yang mendukung penggunaan digitalisasi khususnya untuk kris ini memang masih tidak merata gitu. Ada daerah-daerah yang blank spot, ada daerah-daerah yang memang sudah oke. Nah, di sisi lain ya kemungkinan juga itu ada dengan menggunakan kris itu kan berarti artinya transparansi ya keuangan mereka. Setiap transaksi itu bisa terdetek sehingga Bank Dunia melihat dan menemukan ini salah satu tax, cara untuk tax avoidance gitu atau penghindaran pajak. Demikian Mbak Hana.
1: Baik. Nah kalau benar banyak UMKM membatasi kris ya Bu Esther, apa dampaknya nanti terhadap agenda transformasi digital lalu juga inklusi keuangan Indonesia ini Bu?
6: Nah memang sektor keuangan kita itu perlu pendalaman gitu. Financial depending, financial sector depending ini harus dilakukan. Karena kalau kita lihat ya, most of them gitu, sebagian besar yang seperti yang tadi saya jelaskan itu masyarakat Indonesia itu masih unbankable gitu. Artinya mereka tidak menggunakan perbankan gitu ya. Nah, oleh karenanya literasi keuangan mereka juga masih rendah. Nah ini seharusnya gitu edukasi ke masyarakat untuk tetap menggunakan ya kris sebagai salah satu bentuk payment yang lebih mudah ya. Ini harus terus diupayakan gitu Mbak.
1: Baik, berarti langkah edukasinya ini harus seperti apa supaya digitalisasi pembayaran tidak dipersepsikan sebagai ancaman oleh pelaku UMKM ini Bu Esther?
6: Iya, edukasinya ya gampang ya, tidak hanya dari apa pemerintah saja, tetapi juga bisa kolaborasi ya, karena di sisi apa pelaku usaha gitu ya, itu kan juga kadang-kadang ada bentuk kerjasama ya dengan perguruan tinggi atau dengan instansi pemerintah, Bank Indonesia. Kemudian kementerian dan pemerintah daerah ya, itu mereka kadang-kadang ada kolaborasi dalam hal pemberdayaan masyarakat. Nah, itu biasanya bimbingan teknis ya atau technical assistance. Nah, salah satunya adalah access to finance gitu ya. Artinya mereka UMKM yang literasinya rendah itu diberikan pelatihan. Bagaimana mereka mencatat transaksi dengan mudah hari per hari, bagaimana menggunakan teknologi untuk bisa memudahkan pencatatan transaksi tersebut dan meyakinkan tentunya kepada UMKM untuk tidak ragu gitu ya menggunakan kris untuk transaksi pembayarannya. Dan di sisi lain, mereka kadang-kadang juga ada keberatan juga, Mbak Hana. Ketika menggunakan kris itu ada potongan gitu, katakanlah 1.000 perak ya. Yeah. Walaupun hanya 1.000 perak per transaksi gitu ya, itu juga matters loh buat UMKM gitu.
1: Baik, berarti kalau bisa dipermudahnya itu juga mungkin semacam pengurangan biaya administrasi begitu ya Bu Esther ya?
6: Betul, betul. Salah satunya ya.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk koordinasi antara Bank Indonesia lalu Ditjen Pajak dan Kementerian UMKM supaya adopsi kris ini tetap meningkat harus seperti apa, Bu Esther?
6: Ya, saya rasa dengan yang sudah dilakukan sekarang dengan adanya inkubasi UMKM ya di beberapa kampus ya di perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan kementerian terkait dan Bank Indonesia, itu salah satu bentuk yang bisa mengakselerasi atau mempercepat ya edukasi masyarakat terutama UMKM ini bisa segera mengadopsi ya penggunaan kris gitu.
1: Baik, berarti memang harus dipercepat begitu penggunaan kris, salah satunya dengan pemotongan biaya admin begitu ya, karena per transaksi Rp1.000 itu juga sangat berguna untuk UMKM ya Bu Esther ya.
6: Betul, dan ditambah mungkin daerah-daerah yang blank spot tadi, Mbak, itu juga harus apa diminimalkan gitu, karena tidak semua daerah loh sinyalnya bagus gitu. Misalnya di kampus ya, di kampus itu ada daerah yang memang sinyalnya bagus, tapi ketika turun ya di basement itu sinyalnya udah hilang. Padahal kantin atau kafetaria itu kan adanya di bawah gitu. Nah, ketika mereka menggunakan kris itu nggak bisa. Kan seperti itu juga salah satu kendala ya, mengapa penggunaan kris ini masih terbatas di UMKM gitu.
1: Baik. Terima kasih nih Bu Esther, semoga juga penggunaan kris ini di kalangan UMKM juga tidak kembali menghadapi tantangan begitu ya. Salah satunya tadi ada blank spot, lalu juga pemotongan administrasi begitu, lebih diperkecil lagi Bu Esther. Sehingga penggunaan kris ini menjadi masif begitu ya Bu Esther ya. Terima kasih Bu Esther.
6: Betul, Mbak.
1: Telah menyampaikan tanggapannya. Selamat siang.
6: Siang.
1: Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Indef, Esther Sri Astuti, berbicara terkait Bank Dunia ungkap 48% UMKM batasi kris demi hindari pajak.
7: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan resmi PM Charnvirakul di Jakarta hari ini merupakan kunjungan perdana setelah ia resmi menjabat sebagai Perdana Menteri ke-32 Thailand pada September 2025. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, dua pemimpin negara dijadwalkan meluncurkan peta jalan kemitraan strategis Indonesia-Thailand 2026 hingga 2030. Dokumen kerjasama itu fokus pada tiga bidang utama, yaitu keamanan, pembangunan ekonomi, dan sosial budaya. PM Charnvirakul dan Presiden Prabowo akan bersama-sama memimpin sesi konsultasi pemimpin untuk membahas berbagai isu bilateral terkait keamanan, pemberantasan kejahatan lintas batas, perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan energi, hubungan antar masyarakat dan kerjasama di lingkup ASEAN. Berita dalam negeri lainnya, advokat terdakwa Handoko Limaho Febri Diansyah mengungkap dugaan keterlibatan pegawai LPEI dalam akuisisi PT Tebo Indah pada sidang kasus dugaan korupsi kredit yang merugikan negara Rp992,8 miliar. Bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda, silakan dengan informasinya.
1: Ya, Hana Pratiwi dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta dapat kami laporkan bahwa saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Penjamin Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada PT Tebu senilai Rp992,8 miliar. Hari ini majelis hakim memberi kesempatan kepada advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Riul Raimon untuk mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi ini. Febri Diansyah selaku advokat pendamping Handoko Limaho dan Riul Raimon mengatakan bahwa ada proses akuisisi yang dilakukan oleh PT Tebo Indah kepada PT INS dengan pemilik Petrus Chandra tidak sesuai sesuai prosedur atau due process of law, sehingga proses ini menjadi rancu dan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi Tebo Indah. Dan dia mengatakan, Febri mengatakan bahwa akuisisi ini telah melanggar karena ada pejabat LPI yang membantu PT INS untuk melakukan akuisisi PT Tebo Indah. Berikut pernyataan Febri Diansyah kepada majelis hakim.
2: Juru ini membuktikan, ini sempat kami perlihatkan juga di persidangan yang mulia, membuktikan bahwa Petrus Chandra selaku direktur utama PT Inti Nusa Sejahtera yang merupakan pemegang saham sebesar 99,99% PT Tebu Indah akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang. Nah, ini yang kami uraikan, kami klarifikasi juga di persidangan kemarin bahwa sebagaimana di fakta persidangan, Christian Sihotang merupakan anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI. Terdapat indikasi Petrus Chandra memberikan saham pada anak Henry Sihotang karena telah membantu untuk mengakuisisi PT Tebo Indah. Padahal PT Inti Nusa Sejahtera tidak memenuhi kualifikasi sebagai perusahaan yang dapat melakukan akuisisi terhadap Tebo Indah.
1: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa apa yang disampaikan advokat pendamping Handoko Limaho dan Liu Raymond itu berbeda halnya dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Tebo di masa pimpinan Handoko Limaho dan Liu Raymond. Menurutnya, kalau itu benar ada buktinya, itu pada kasus yang berbeda di luar kasus yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perundingan dengan Iran akan dimulai sore nanti waktu setempat. Ia menyatakan keyakinannya kesepakatan terkait Selat Hormuz dan program nuklir Teheran dapat segera tercapai. Presiden Trump mengatakan pembicaraan dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Iran mendorong dirinya untuk membatalkan rencana serangan besar-besaran yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat. Meski demikian, Trump menegaskan Amerika Serikat tetap siap menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Trump menyebut operasi yang direncanakan akan membawa dampak besar bagi Iran dan mengklaim negara tersebut memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan diri. Berita olahraga, Direktur Turnamen Amman Men's World Tennis Championship 2026 Lani Sardadi mengatakan, rangkaian kejuaraan tenis internasional akan berlanjut ke seri ketiga, yakni Universal Tennis Rating dan Pro Tennis Tour yang dijadwalkan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Lani berharap penyelenggaraan seri ketiga yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu dapat menjaga kesinambungan kompetisi, sekaligus menjadi wadah bagi para petenis untuk mengumpulkan poin dan meningkatkan jam terbang di level internasional. Ia mengapresiasi penampilan para petenis muda Indonesia selama penyelenggaraan dua seri M15. Menurutnya, sejumlah nama seperti Rafa Lentino, Ali Da Costa, Ethan David Zapp, dan Rafa Jeconia mulai menunjukkan potensi untuk bersaing di level yang lebih tinggi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung promosi produk rokok elektronik yang melibatkan anak-anak. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani meminta masyarakat cermat mengenai standar mutu atau kualitas beras. Ia mengimbau masyarakat agar dapat membedakan beras premium dan medium secara tepat. Fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat, namun sejumlah wilayah Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. BMKG menjelaskan, kondisi dipengaruhi sejumlah fenomena atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
5: Tanggal 3 Agustus 1837 dipimpin oleh Letnan Kolonel Michels sebagai komandan lapangan terdepan dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga tahun 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan menghadirkan topik pilihan dampak El Nino bagi kehidupan nelayan dan pertanian. Fenomena El Nino membawa dampak yang bertolak belakang bagi kedua sektor ini. Merugikan sektor pertanian akibat kekeringan ekstrim, namun menguntungkan sektor perikanan tangkap nelayan karena meningkatkan jumlah tangkapan ikan di wilayah perairan tertentu. Nah, bagi nelayan tangkap laut, El Nino umumnya membawa dampak positif terhadap produktivitas tangkapan, meski tetap ada risiko cuaca yang harus diwaspadai. Lantas seperti apa KNTI menanggapi hal ini? Saat ini kami telah bersama Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI, Niko Amrullah.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Niko, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Hana.
4: Pak Niko, bagaimana KNTI melihat dampak El Nino terhadap aktivitas nelayan tradisional di berbagai daerah saat ini?
6: Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kami memandang ada dua hal ya. Yang pertama terkait dengan model atau usaha sehari-hari yang dilakukan nelayan. Ini berkaitan dengan situasi atau cuaca yang berubah ya, karena di bulan ini atau di tahun ini lebih secara luasnya nelayan mengalami dua tanda kutip pukulan alam ya. Yang pertama adalah perubahan iklim itu sendiri sebelum ada desas-desus El Nino yang itu semakin menambah daya tempuh ya, jarak melaut itu semakin panjang begitu. Lalu yang kedua sekarang ditambah dengan El Nino ini, jadi praktis untuk kehidupan melaut keseharian, untuk spesifik untuk El Nino memang belum, dampaknya belum terasa sangat signifikan ya Mbak Ana ya. Namun di beberapa titik yang memang kami konfirmasi ke BRIN kala itu ya, kurang lebih bulan yang lalu, ada titik-titik yang justru menambah kelimpahan ikan. Namun sekali lagi karena kami di skala kecil, jadi kurang bisa memanfaatkan potensi itu. Jadi itu yang pertama dari sisi melautnya. Lalu yang kedua dari sisi kehidupan di pesisir itu sendiri, yang notabene hari ini pun tanpa El Nino, akses air bersih itu masih menjadi isu. Begitu Mbak Hana. Apalagi yang hari ini kita mengalami semua dampak El Nino ini, ada kekeringan dan sebagainya, maka kemudian hal itu menjadi semakin, bisa kami bilang, melipat gandakan beban, kurang lebih begitu. Jadi pandangan kami ada dua hal itu. Dari sisi melautnya, secara signifikan hari ini memang kami belum mengalami signifikansi dampak itu, tapi kami mendoronglah pemerintah memberikan skema-skema apa sih harusnya, mitigasinya bagaimana, dan seterusnya. Tentu itu membutuhkan informasi yang informatif di kampung-kampung nelayan. Lalu dari aspek daratnya, di kehidupannya, ataupun di kesehariannya untuk hidup, maka terjadi pukulan yang double, kurang lebih begitu. Pertama, akses air bersih tanpa El Nino pun juga masih menjadi problem. Hari ini ditambah kekeringan ini, justru menambah itu semua, menjadi menambah kesulitan. Demikian, Mbak, situasi di lapangan. Ya.
4: Baik. Pak Niko, tadi disebutkan memang ada titik yang justru malah menambah kelimpahan ikan, ya. Itu di titik mana, Pak Niko? Daerah mana begitu?
6: Kami belum bisa mendapatkan itu, Mbak, hanya konfirmasi ke beberapa kolega, tentu bisa dikonfirmasi ke BRIN ya, atau LIPI yang dulu, karena peneliti mereka menyampaikan hal itu, namun itu belum bisa kami optimalkan tentunya, dan data itu peneliti BRIN yang memiliki, kami belum mendapatkan.
4: Nah, Pak Niko, dengan adanya dampak El Nino ini, apakah nelayan harus melaut lebih jauh atau lebih lama begitu untuk mendapatkan hasil tangkapan yang sama?
6: Tanpa El Nino pun hari ini sudah menjalani itu. Para nelayan sudah melaut lebih jauh karena ada dampak perubahan iklim itu, dan itu mempengaruhi limpahan atau stok ikan dan serta migrasi ikan itu sendiri, sehingga daya tempuh praktis di kami hitung mungkin estimasi di 80 kota kabupaten basis anggota KNTI mengalami melaut yang makin jauh begitu. Nah, hari ini tentu karena kami tidak memiliki otoritas atau kewenangan meneliti itu ya, maksudnya hanya sebagai pengamatan perilaku, memang melautnya sudah makin menambah jarak, menambah kilometer begitu, dibanding kurang lebih kalau kita bisa bilang 2 atau 3 tahun sebelumnya, kurang lebih begitu, Mbak.
4: Baik, lantas seperti apa terkait keselamatan nelayan ini saat melaut?
6: Nah, ini yang hari ini masih kami lihat pemerintah masih abai ya. Dalam arti begini, kami sebut abai adalah satu sisi membangun kampung nelayan merah putih yang begitu masif secara infrastruktur, dan itu akan menjadi pusat-pusat atau sentra-sentra produksi ikan. Ini bisa jadi kami bilang begitu ya. Kalau gede kan pelabuhan ya, pelabuhan samudera. Nah, ini kampung nelayan merah putih ini perkampung-kampung itu jadi sentra produksi secara mininya. Namun Mbak, dari aspek perlindungan, kalau kita melihat secara regulasi saja ya, Undang-Undang 7/2016 kami katakan berarti diamanatkan 2 tahun setelah ditetapkannya itu ada PP pelaksana. Nah, ini sudah tahun 2026. Nah, ini belum ada itu perlindungan yang namanya perlindungan keselamatan kerja itu. Ya. Jadi ada El Nino dan tidak ada pun sampai detik ini belum ada skema itu yang dikucurkan dari negara. Nah, ini yang menjadi sebenarnya harapan kami, ini sudah masuk dalam diskusi-diskusi negara ya, pemerintah, sehingga di luar membangun yang berapa ribu itu ya, kampung nelayan merah putih itu sebagai sentra, tapi justru ini juga keselamatan ya. Jadi kalau bangun kampung kan jadi proyek 1 tahun ya Mbak ya, 12 bulan, 10 bulan begitu. Tapi kalau melaut kan nggak bisa deh nunggu kampung nelayan mandiri, merah putih dulu selesai, habis ini baru selamat, kan nggak bisa ya. Jadi logikanya kan negara memang diberi mandat atas Undang-Undang Perlindungan Nelayan itu, Undang-Undang 7/2016. Bukan kemudian ekonominya baik dulu, terus nelayan nanti bayar premi, kan gak gitu dong logikanya. Nah, ini yang kami belum paham hingga hari ini mengapa demikian. Dan beberapa audiensi kami lakukan, memang Justru jawabannya itu, Kementerian Kelautan mendorong perbaikan ekonomi dahulu, kurang lebih begitu.
4: Nah Pak Niko, tapi kalau nelayan sendiri, apakah punya akses terhadap informasi perakiraan cuaca, lalu juga potensi daerah penangkapan ikan yang memadai?
6: Di awalnya belum secara merata, tapi kemudian kami sebagai perkumpulan gitu atau organisasi, kami kolaborasi dengan BMKG, agenda-agenda misalkan pendidikan gitu ya, kami kolaborasi dengan BMKG, bagaimana mengakses informasi itu dengan baik begitu. Tapi memang mekanisme yang paling apik per hari ini memang belum ketemu, maka kemudian daripada nunggu itu, maka kami mendorong semacam membentuk berbasis komunitas gitu, Pak. Kalau pemerintah punya POKPAS, kami memiliki pengawas kelautan berbasis masyarakat, kami sebut Satgas Jaga Laut versi kami ya, Pak. Ini kami percontohan begitu ya, dari copy paste atau modifikasi dari contoh misalkan kearifan lokal di Aceh, Panglima Laut, kearifan lokal di Lombok, Awik-Awik, ataupun kearifan lokal di Maluku, Sasi. Nah itu tata nilai, tata kelola, dan kemudian bagaimana dia melihat keseimbangan alam, bagaimana dia melihat cuaca secara alam, itu kami copy-paste ke dalam ke institusi-institusi anggota kami di beberapa titik percontohan itu yang kami sebut Satgas Jaga Laut.
4: Baik Pak Niko, semoga Satgas Jaga Laut yang dibentuk oleh KNTI ini memberikan dampak positif begitu ya, meskipun menghadapi El Nino untuk kehidupan nelayan. Terima kasih Pak Niko telah berbincang bersama kami. Selamat siang. Lantas seperti apa kalau dari sisi pertanian? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Andreas, selamat siang.
7: Ya, selamat siang, Mbak. Mana?
4: Pak Andreas, komoditas pertanian yang paling rentan terdampak El Nino. Ini apa, Pak Andreas? Dan mengapa komoditas tersebut rentan?
7: Ya, sudah barang tentu yang paling utama ya padi ya. Padi ini pasti terkena dampak dari El Nino. Lalu yang kedua, jagung juga akan terkena. Dan secara umum hampir seluruh tanaman pertanian pasti akan terkena dampak dari El Nino. Jadi itu Mbak. Nah, dan sudah barang tentu sekarang ini yang betul-betul kita perlu waspadai ini padi. Karena apa? Karena ini laporan dari jaringan tani kami di berbagai tempat. Karena kan AB2TI kami ada di 123 kabupaten dan kota ya di seluruh Indonesia. Itu semuanya, hampir semuanya sudah mengeluhkan terkait dengan ini. Jadi itu Mbak.
4: Baik. Lalu kalau untuk selain penurunan produksi, dampak lain yang berpotensi dialami petani itu seperti apa saja, Pak Andreas? Seperti kenaikan biaya produksi kah atau mungkin serangan hama ini, Pak?
7: Ini yang kita khawatirkan saat ini gagal panen, busuk kan. Kalau busuk kan petani sudah mengeluarkan biaya cukup besar untuk tanam, untuk pemeliharaan, tiba-tiba tidak panen sama sekali. Dan untuk itu pemerintah harus turun tangan, terutama untuk wilayah-wilayah yang berpotensi busuk. Sehingga petani yang seharusnya menikmati hasil dan tidak menikmati hasil, apalagi kalau dari pengolahan tanamannya, pemeliharaan tanamannya, beli pupuk dan sebagainya, mereka harus ngutang dan tiba-tiba tidak mendapatkan hasil sama sekali. Ini yang perlu diwaspadai. Karena laporan ini jaringan tani kami ya, untuk daerah Pantura saja, Pantura Jawa Barat saja Mbak, itu busuk sudah mencapai beberapa puluh ribu potensi busuk. Beberapa puluh ribu hektar bisa dibayangkan kan. Di daerah di Jawa Timur misalnya, ini Jawa Timur ini kalau sekarang ini ada yang nekat tanam padi dan umurnya baru satu bulan, itu potensi busuknya sangat besar. Kan? Karena untuk itu di beberapa teman di jaringan tani kami, itu mereka sudah mulai beralih dari padi ke palawija yang umurnya lebih pendek, sehingga mereka masih bisa menghasilkan. Kan? Misalnya di Magetan ya, Magetan saat ini 60% itu sudah tanam palawija, sedangkan 40%-nya musim ini masih tanam padi. walaupun potensi gagal panennya cukup besar, ada sekitar 35% gagal panen kira-kira. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Lalu di beberapa daerah lainnya, misalnya Pati, di Pati mereka masih mendapatkan pengairan di Pati, ya. Pengairan dari waduk, saya kurang tahu persis, sorry waduknya waduk apa. Sehingga mereka masih bisa tertolong. Tapi di wilayah-wilayah lain sekarang ini kan misalnya, di Pati tadi dari waduk Seloromo dan Gunung Rowo. Jadi itu sehingga di sebagian wilayah mereka masih bisa tertolong padinya. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah yang sumber airnya sudah amat sangat terbatas, maka menanam padi, terutama yang umurnya masih kurang dari 1 bulan, ini amat sangat berisiko. Amat sangat berisiko untuk menghadapi buso. Dan, di Indramayu saja sekarang sudah rebutan. Indramayu itu mungkin sekitar 10.000 tanaman berpotensi buso. Padahal Indramayu kan kita kenal sebagai kabupaten dengan produksi beras tertinggi di Indonesia. Jadi itu yang perlu kita perhatikan bersama dan perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Nah, selain itu ya sudah barang tentu tahun ini perkiraan saya produksi padi secara nasional akan turun 3-5%. Dan kami amat sangat berharap BPS bisa mengeluarkan data yang real, yang akurat. Kan? Karena data yang real dan akurat ini sangat sangat diperlukan oleh kita semua, sehingga kita bisa merencanakan ke depan ini seperti apa yang harus langkah kita lakukan. Jadi itu karena apa? Karena kalau saya melihat data BPS ya, dari Januari sampai Agustus tahun ini, data dari BPS ya, walaupun untuk Agustus masih perkiraan ya, Juli juga Agustus masih perkiraan, itu lebih tinggi dibanding tahun lalu produksinya. Logikanya bagaimana? Kan lebih tinggi ya, walaupun naiknya 0,05%. Karena apa? Sama pun saya tidak percaya dengan tahun lalu. Jadi hampir pasti turun. Pasti turun lah antara Januari sampai Agustus tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Dan nanti penurunan produksi akan lebih tajam lagi dari data September sampai Desember nanti. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena apa? Karena masyarakat kan sudah mengeluh terkait dengan harga beras ya. Harga beras, Mbak, itu kalau dari catatan saya, ini data. Dari mulai bulan Februari sampai detik ini, sampai hari ini harga beras naik terus. Tidak ada 1 bulan pun di mana harga beras stabil atau turun. Itu yang perlu diperhatikan, apalagi bulan-bulan ke depan. Ini, Mbak.
4: Baik. Nah, berarti kalau untuk petaninya sendiri ya Pak Andreas ya, pada dasarnya sudah siap untuk menghadapi resiko ini karena tadi berubah ya komoditasnya ya, dari padi ke palawija.
7: Itu sebagian petani, Mbak. Sebagian petani. Kalau yang mereka sudah beralih komoditas, itu masih bisa mengharapkan panen dari komoditas-komoditas tersebut. Di beberapa tempat menanam kacang tanah, di tempat lain menanam kacang hijau, dan kacang hijau sekarang harganya sangat bagus. Jadi sebagian sudah mulai beralih. Tapi kan ada petani-petani yang tetap mengandalkan pada padi. Dan ini yang akan menghadapi risiko besar, yang mengandalkan pada padi. Nah, untuk itu kenapa pemerintah harus bantu petani ketika nanti tanamannya mengalami puso. Karena apa? Kalau pemerintah tidak bantu, selesai itu modal mereka, kan? Tidak akan mampu lagi tanam berikutnya, sudah barang tentu, kan? Lalu bagaimana nanti MT1 yang biasanya mereka tanam di akhir tahun itu, lalu kemudian nanti panen sekitar April-Mei, kan? Maret-April. Jadi itu. Jadi ini yang perlu betul-betul diperhatikan oleh pemerintah, sehingga petani tidak kehabisan modal sama sekali. Masih ada kesempatan untuk tanam pada musim-musim berikutnya. Ini, Mbak. Dan sebenarnya juga pernah saya usulkan di tulisan saya di Kompas, misalnya pemerintah saat ini perlu menggalakkan lagi padat karya. Sehingga petani yang sekarang ini mengalami kesulitan, kemungkinan puso gagal panennya cukup besar, itu masih bisa mendapatkan pendapatan dari luar usaha pertanian mereka. Jadi ini yang saya kira perlu diperhatikan oleh pemerintah.
4: Oke, baik. Nah, Pak Andreas, tapi kalau untuk peran teknologi pertanian sendiri seperti varietas tahan kekeringan dan sistem irigasi hemat air dalam menghadapi El Nino seperti apa?
7: Ya oke lah, apapun sih, mau teknologi apapun silakan sah-sah saja kan ya. Tapi kan kita tidak bisa merubah iklim kan. Dan selama pengamatan saya selama 40 tahun terakhir mengamati data ya, mengamati data dan pengalaman lapang sudah tentu. Saya 30 tahun terakhir ini bergaul dengan sedulur tani kan. Itu produksi padi nasional kita di yang paling besar pengaruhnya adalah fenomena iklim. Kalau La Nina pasti produksi naik, pemerintah nggak ngapa-ngapain juga akan produksi naik kan. Seperti tahun 2025 kemarin kan La Nina, hujan sepanjang tahun kan pasti produksi.

0: Dan itu kan monsun. Tapi
1: Mm-hmm.
0: kalau ada El Nino seperti ini, kan uap air itu tertarik ke Pasifik, kan? Sehingga curah hujan akan menurun drastis. Sehingga kemarau bisa lebih panjang. Jadi dampaknya sampai tahun 2027, Mbak. Dan bahkan menurut saya, perkiraan saya, tahun 2027 produksi padi lebih rendah lagi dibanding tahun 2026. Ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Di
1: Baik, Pak
0: sisi
1: Andre.
0: lain, ya, di sisi lain pemerintah memiliki stok yang sangat besar. Yang itu justru itu ya salah satu penyebabnya kenapa kok harga beras terus mengalami kenaikan. Karena berasnya di mana? Ada di pemerintah, bukan di pasar. Ini yang perlu diperhatikan.
1: Baik, Pak Andreas. Semoga juga dampaknya tidak berkepanjangan, begitu ya, Pak Andreas ya, sehingga
0: Siap,
1: menyejahterakan
0: Mbak Ani.
1: petani. Terima kasih, Pak Andreas,
0: Iya.
1: telah menyampaikan update-nya kepada kami. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak Ani. Anak.
1: Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa berbicara terkait dampak El Nino bagi kehidupan nelayan dan pertanian.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
7: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
8: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
9: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
10: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
9: Ih,
10: amit.
9: Eh, getok dong palanya.
10: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
9: Katanya tadi amit-amit.
11: Huh?
9: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan

0: dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
2: Indonesia menyapa siang.
3: Dan bagaimana terkait dampak El Nino terhadap kesehatan masyarakat, kami akan perbincangkan bersama Dewan Pakar Perdokmil Perhimpunan Kedokteran Militer Indonesia, Alexander K. Ginting.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Alex, selamat siang.
4: Ya, selamat siang, salam sehat.
3: Salam sehat juga untuk Pak Alex. Pak Alex, bagaimana dunia medis melihat dampak fenomena El Nino ini terhadap kesehatan masyarakat?
4: Ya, jadi El Nino ini sekarang masih diprediksi terus menguat hingga bulan Oktober mungkin ya, sampai tahun 2026. Dan juga mungkin bisa berlangsung juga sampai di awal 2027. Di mana fenomena ini sebenarnya akan memicu musim kemarau yang lebih kering dan kemudian memberikan dampak kekeringan. Serta tentunya akan memberikan risiko yang banyak terhadap manusia oleh karena kekeringan. Dan juga kalau mereka yang tinggal di sekitar hutan ataupun di sekitar daerah-daerah di mana padang belantara, ini juga akan mendapatkan risiko kebakaran hutan. Oleh karena itu memang harus ada persiapan terhadap menghadapi dampak utama. Dampak utamanya tentu ada kekeringan hidrologis, di mana cadangan air tanah menurun, tinggi muka air waduk juga akan turun, dan kemudian sungai juga alirannya menurun. Dan kita ketahui manusia sangat mengandalkan sumber air. Dan kemudian bagi mereka yang ada di daerah padang belantara ataupun hutan, kebakaran hutan dan kebakaran lahan ini juga akan menjadi risiko oleh karena asapnya yang mengakibatkan polusi terhadap pernafasan. Dan kemudian dalam sektor pertanian tentu ini juga memberikan dampak terhadap tanaman, khususnya yang bagian pangan, karena air dan irigasi akan menurun. Sehingga tentu ini akan berdampak kepada masalah kesehatan. Dan gangguan kesehatan yang paling sering muncul yaitu adalah ISPA, dan bagi mereka yang mempunyai asma, ini sering terjadi kekambuhan oleh karena udara yang kering, berdebu, dan kemudian mengiritasi saluran pernapasan. Dan termasuk juga terjadi gangguan kelembapan. Bagi mereka yang menderita asma selama ini mungkin terkontrol, tapi oleh karena terjadinya polusi, kekeringan, dan kemudian oleh karena adanya infeksi, ini juga sering terjadi kambuh. Dan satu hal lagi juga di samping penyakit saluran pernapasan, yang sering terjadi adalah karena dehidrasi, karena kekurangan cairan dan suhu yang begitu tinggi, dan kemudian ketidakpedulian untuk rehidrasi dengan meminum air yang banyak, sehingga terjadi heat stroke, dan kemudian juga risiko dehidrasi berat. Dan oleh karena sumber air juga yang makin menipis, dan kemudian tercemar, ini juga akan memberikan risiko diare. Jadi oleh karenanya memang kita harus siap menghadapi perubahan iklim ini, karena akan mempengaruhi status kesehatan kita. Baik mereka yang anak-anak, dewasa, maupun usia lanjut.
3: Baik, nah apakah El Nino juga berpotensi mempengaruhi peningkatan kasus penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti demam berdarah ini, Dr. Alex?
4: Jadi kalau demam berdarah itu kan lebih kepada nyamuk ya. Nyamuk lebih banyak kepada air yang tergenang. Dan kemudian kalau sumber air tergenangnya banyak, tapi bersih, itu akan lebih banyak menimbulkan penularan oleh kena nyamuk yang mereka yang Aedes aegypti. Tapi kalau misalnya dengan El Nino, itu akan lebih banyak yang terjadi adalah ISPA, dan kemudian terjadi diare oleh kena sumber air minuman yang tercemar, dan kemudian dehidrasi dan heat stroke. Ya, heat stroke itu oleh kena panas, kekurangan cairan, sehingga terjadi penurunan kesadaran. Jadi oleh karena itu memang ini harus menjadi catatan, karena tidak hanya melanda usia muda, tapi ini juga akan berlanjut pada usia tua. Kalau kita lihat gelombang panas yang ada di Eropa, banyak terjadi kematian, meninggal di rumah ataupun di gedung-gedung, itu pada usia-usia lanjut. Jadi dalam hal ini, menghadapi El Nino ini, yang penting adalah bagaimana rehidrasi bisa dipertahankan, yaitu sumber minuman harus tersedia, dan sumber minuman yang tersedia ini harus bersih. Jangan meminum air yang tidak bersih, sehingga kita mencegah juga terjadinya diare. Jadi ini semua berhubungan dengan kesehatan. Jadi El Nino, walaupun itu membicarakan masalah iklim, membicarakan masalah temperatur dan kelembapan, tapi dia memberikan dampak kepada kesehatan manusia. Dan kesehatan itu tidak hanya pada usia muda, tetapi juga usia dewasa dan usia lanjut.
3: Baik. Dr. Alex, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda berikut ini, Dr. Alex ya.
4: Oke, baik. Terima kasih.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Pos SAR Sumenep mencatat sebanyak 10 korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 dievakuasi melalui Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Dari jumlah tersebut, 6 korban telah dipulangkan, sedangkan 4 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Koordinator Pos SAR Sumenep, Nur Hadi Santoso, menyebut seluruh korban yang tiba di Pelabuhan Kalianget langsung diserahkan kepada tim kesehatan untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan medis. Sedangkan terkait operasi pencarian, Nur Hadi mengatakan kapal milik Basarnas telah kembali menuju lokasi kejadian sejak tadi pagi untuk melanjutkan proses pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Nah, Dr. Alex, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan selama El Nino ini?
4: Ya, tentu dalam hal ini yang pertama adalah bahwa mesti ada dulu langkah mitigasi dari pemerintah, ya. Mitigasi dari pemerintah ini tentu bagaimana bisa mengendalikan cuaca secara langsung atau tidak langsung, dan kemudian ada pengamanan-pengamanan sumber-sumber untuk kebutuhan masyarakat, termasuk sisi masalah air, air minum, dan juga pangan yang bersih. Dan untuk langkah masyarakat sendiri, perorangan, tentu dia harus mengetahui apa yang terjadi di dalam dirinya. Misalnya bagi mereka yang asma, tentu harus bisa menjaga supaya tidak supaya terhindar dari polusi. Dengan ada El Nino berarti ada kemarau yang terpanjang, sehingga debu-debu akan banyak di dalam udara. Oleh karena itu, menggunakan masker pada daerah-daerah yang berdebu ataupun daerah-daerah lahan yang kering, sehingga tidak terjadi polusi masuk ke saluran pernapasan. Terus bagi mereka yang di daerah-daerah yang sumber airnya terbatas, ini tentu harus dipikirkan untuk mencari sumber air bersih. Jadi tidak salah bagi mereka yang mempunyai aktivitas untuk membawa air cadangan untuk menjadi bekal minum. Mungkin di kota ataupun di daerah kota-kota pinggiran, air minum mungkin tersedia dalam air kemasan. Tetapi bagi mereka yang sulit mencari air kemasan, tentu ini harus disiapkan sehingga tidak sembarang air menjadi habis diminum. Karena sumber air tentu menurun, dan tentu ini harus dipertimbangkan untuk meminum air yang bersih. Dan yang ketiga, dengan adanya debu yang tinggi dan suhu yang tinggi dan kelembapan, tentu bagi mereka yang punya komorbid, khususnya mereka yang dengan asma, mereka yang dengan bronkitis, dengan alergi pernapasan, ini untuk bisa menggunakan masker untuk mencegah, dan juga untuk meningkatkan air minum untuk rehidrasi, sehingga tidak terjadi dehidrasi yang mengakibatkan perburukan penyakitnya. Jadi memang kepada mereka supaya tidak anggap enteng dengan suhu yang panas tersebut, karena suhu di atas 30 ataupun 35 ini cenderung nanti akan berbuat mengakibatkan rehidrasi. Jadi dehidrasi ini akan berakibat nanti terjadi berbagai seperti yang disebut dengan heat stroke, dan bagi mereka yang mempunyai komorbid juga akan terjadi penyakit-penyakit lain dengan hipertensi ataupun juga terjadi stroke, gangguan infak di dalam susunan saraf pusat.
3: Nah, kalau terkait kebutuhan ideal konsumsi air sendiri bagi masyarakat saat suhu meningkat dan aktivitas tetap tinggi, ini berapa, Dr. Alex?
4: Ya, jadi kebutuhan cairan itu berdasarkan berat badan. Kalau misalnya dia ada 50 kilo, paling tidak dia antara 2 liter per hari dia harus sudah bisa minum. Hanya oleh karena fenomena ini, yang perlu diingatkan ke masyarakat adalah jangan menunggu haus baru melakukan mencari air minum. Jadi dalam situasi panas, kering, dan dalam situasi suhu yang tidak menyejukkan, kita harus salah satu sarannya adalah menghindari panas tersebut dan banyak meminum air. Dan kata kuncinya adalah jangan menunggu sampai haus, jangan menunggu sampai dahaga baru kita minum. Ini salah satu pencegahan yang paling prima agar tidak terjadi komplikasi, khususnya bagi mereka yang usia lanjut. Dan kemudian hindari terik panas matahari secara langsung.
3: Baik. Dr. Alex, terima kasih ini telah memberikan tips lalu juga triknya begitu dan juga mengedukasi masyarakat. Selamat siang, Dr. Alex.
4: Selamat siang, salam sehat kembali.
3: Dewan Pakar Perdokpil Perhimpunan Kedokteran Militer Indonesia, Alexander Kaliaga Ginting, terkait topik waspadai dampak El Niño terhadap kesehatan masyarakat.
2: Wawancara Pro 3.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
3: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa saat ini, lalu juga dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

Anda juga dapat menyampaikan informasi harga bahan pokok di daerah Anda seperti apa. Seperti di daerah Jakarta, harga minyak goreng kuning curah di harga Rp21.200 per kilogram. Cabai merah keriting di harga Rp46.000 per kilogramnya, cabai rawit merah di harga Rp55.500 per kilogram. Lalu untuk bawang merah di harga Rp44.400 per kilogram. Kelapa kupas di harga Rp14.400 per butirnya. Lalu untuk harga tomat buah di harga Rp17.000 per kilogramnya. Tepung terigu di harga Rp11.700, sedangkan telur ayam ras di harga Rp26.600. Seperti apa di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya kepada kami. Selepas ini juga kami akan menghadirkan dinamika olahraga sore. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Al Hilal siap jalani laga uji coba pramusim Pamungkas malam nanti. Timnas Indonesia siap menjamu Vietnam di laga Piala AFF 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Raksasa Arab Saudi Al-Hilal akan melakoni laga uji coba pramusim pamungkas mereka di Austria. Skuad asuhan Simon Inzaghi ini dijadwalkan menantang klub papan atas Qatar, Al-Ahli Doha, malam nanti waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi pembuktian terakhir bagi rekrutan anyar Al-Hilal, seperti penyerang Darwin Nune dan winger lincah Crescencio Summerfield, sebelum mengarungi ketatnya kompetisi resmi Liga Pro Saudi pertengahan Agustus nanti.

0: Beralih ke ajang Piala AFF 2026. Tim Nasional Indonesia bersiap melakoni laga penentu juara grup dengan menjamu rival mereka Vietnam di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor malam nanti. Skuad Garuda mengantongi modal positif setelah menyapu bersih dua laga awal lewat kemenangan telak atas Kamboja dan Timor Leste. Pelatih dan seluruh jajaran tim dilaporkan fokus penuh pada penguatan lini pertahanan, guna meredam skema serangan balik cepat yang menjadi ciri khas permainan Vietnam. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho mengatakan, ia dan teman-temannya telah menyiapkan taktik dan mempelajari permainan calon lawannya.
1: Mendapatkan caps untuk pertandingan AFF, saya rasa juga mereka menonton gimana kita melawan Vietnam di partai-partai sebelumnya, dan mereka juga, kita juga sharing sama mereka gimana kita toughnya melawan Vietnam. Tapi balik lagi di awal, kita fokus dengan plan apa yang diberikan pelatih, dan kita fokus tujuan kami untuk grow ke depannya.
0: Selain kesiapan taktik, antusiasme tinggi juga terlihat dari penjualan tiket stadion yang sudah habis terjual. Dukungan puluhan ribu supporter di kandang sendiri diharapkan menjadi kekuatan tambahan bagi Indonesia untuk mengamankan poin penuh sekaligus mengunci posisi puncak klasemen.

0: Indonesia kembali menjadi destinasi tur pramusim klub-klub elit Eropa pada 2026. Aston Villa, Chelsea, dan AC Milan berkunjung dan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada bulan ini. Kehadiran tiga klub besar tersebut dinilai menjadi bukti meningkatnya daya tarik sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola Henry Van Welas mengatakan, besarnya basis supporter, nilai komersial, serta kualitas infrastruktur menjadi faktor utama yang menarik minat klub-klub Eropa.
1: Basis supporter di Indonesia itu sangat besar ya. Kita lihat bahwa Indonesia itu dengan antusiasmenya sepak bola yang sangat tinggi, dan itu juga merupakan kelebihan ya dari Indonesia memiliki basis supporter yang memang besar dan sangat militan gitu ya. Dan yang kedua, nilai komersial Indonesia itu cukup tinggi ya di mata klub-klub Eropa ya. Terbukti memang tim-tim besar itu mau hadir di Indonesia, dan juga selain memang sepak bola adalah olahraga yang kompetitif, juga memang untuk saat ini sepak bola itu adalah industri, sebagai industri yang memang mereka mau mencari market sebanyak-banyaknya, terutama di Asia.
0: Henry menilai keberhasilan menggelar tur pramusim akan berdampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Pengalaman menghadapi klub-klub elit Eropa menjadi kesempatan berharga bagi pemain Indonesia untuk meningkatkan kualitas permainan dan mental bertanding. Selain itu, suksesnya penyelenggaraan laga internasional diyakini dapat meningkatkan kepercayaan sponsor dan investor. Kondisi diharapkan membuka peluang Indonesia kembali menjadi tuan rumah berbagai ajang sepak bola internasional di masa mendatang.

0: Pengurus dan pelatih cabang olahraga modern pentathlon Indonesia Nusa Tenggara Timur menargetkan medali emas di multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Selengkapnya dilaporkan Alo Tani.
1: Targetnya adalah emas. Kebetulan anaknya coach pelatih ini adalah salah satu atlet nasional potensi Nusa Tenggara Timur. Sudah melalang buana ada kejuaraan internasional.
2: Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia MPI Nusa Tenggara Timur menargetkan raih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Ketua Umum MPI NTT, Kolonel ADM Burhanuddin mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan secara maksimal. Berbagai program pembinaan dan agenda kompetisi juga disusun sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.
1: Kami ini kan membuat suatu program kerja. Program kerja kami jangka pendek adalah melaksanakan pembinaan dan latihan yang ada di pangkalan teknik kami udara El Tarius, Kupang. Komandan kami juga mensupport semua kegiatan yang seperti itu. Bahkan Lanut El Tari itu sekarang tidak artinya mungkin militer tidak seram. Itu open base. Kemudian untuk jangka sedangnya ya kami melaksanakan untuk kegiatan tinnitus seperti kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya di sini. Kemudian untuk tahun depan mulai adalah kan seleksi prapon bagi rekan-rekan yang di luar dari itu. Kemudian kita juga akan melaksanakan kejuaraan-kejuaraan yang kontin.
2: Sementara pelatih atlet MPI NTT Antonius Valo menyampaikan program latihan atlet telah berjalan pagi sore di Kompleks Stadion OEP Kupang dan Pangkalan TNI Lanut El Tari Kupang. Berbagai program latihan terancang dengan baik dan akan terus ada seleksi berjenjang hingga PON tahun 2028.
3: Latihan intinya di angkatan udara itu yang kita buat. Semua kita sudah siap untuk bisa ini, karena anak-anak juga mereka senang untuk bisa mempersiapkan diri untuk mau masuk PON. Dengan seleksi nanti dalam bulan ini kita akan melihat lagian, menambah lagian nomor-nomor itu.
2: Pengurus MPI NTT Bidang Organisasi, Letkol Tek Indra mengatakan untuk mendapatkan atlet berprestasi, program lain yang akan dilakukan pengurus MPI adalah segera membentuk dan mengukuhkan pengurus di daerah kabupaten kota. Direncanakan pada tahun 2026 akan dikukuhkan pengurus kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Sika. Pengurus MPI juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah sehingga target-target yang telah direncanakan semuanya berjalan lancar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Selamat sore pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan sore ini kami hadirkan dialog khusus Hari Anak Nasional, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.
0: Dialog Interaktif.
1: Pendengar, meskipun saat ini kita telah memasuki bulan Agustus, nuansa peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap 23 Juli rasanya masih relevan untuk kita gaungkan bersama. Tahun ini dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan tentu menjadi pengingat penting bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mendorong berbagai kebijakan dan juga program untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Dan upaya ini tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan ataupun kolaborasi dari berbagai pihak. Peran keluarga, lingkungan, hingga komunitas turut menentukan dalam membentuk generasi yang berkualitas. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana arah kebijakan dan juga langkah konkret pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di Indonesia, sore ini telah hadir di studio Pro 3 RRI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Selamat sore, Ibu.
2: Selamat sore, Mbak Fira.
1: Selamat datang di studio Pro 3 RRI. Terima
2: kasih.
1: Bagaimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
2: Baik dan sehat lagi pertumbuhan ke samping.
1: Kita doakan tetap sehat, bagaimana amin, untuk melindungi perempuan dan juga amin, anak-anak amin, di Indonesia amin. Ya Bu ya.
2: Oke.
1: Bu Menteri, kita bicara soal Hari Anak Nasional ya. Saat ini sudah memasuki usia ke-42 tahun ini dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Bagaimana Ibu memaknai tema ini dalam konteks kondisi anak-anak Indonesia saat ini?
2: Ya, jadi tema kita Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan ini bukan sekedar slogan, tetapi kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa anak-anak ini butuh perhatian yang lebih baik lagi dari seluruh elemen masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga, kemudian satuan pendidikan, masyarakat, dan juga di dunia digital. Karena apa? Karena anak-anak kita ini adalah generasi Indonesia yang akan datang, sehingga menyayangi anak ini memastikan bahwa anak-anak kita terpenuhi hak-haknya, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berpartisipasi, hak untuk didengar, dan hak untuk terbebas dari segala kekerasan. Jadi ini juga untuk mengingatkan bahwa untuk bisa mewujudkan ini perlu kolaborasi dan sinergi dengan seluruh komponen masyarakat.
1: Perlunya kolaborasi sehingga ini bisa terwujud ya Bu Menteri ya, bagaimana untuk melindungi hak-hak anak dan juga membangun masa depan dari anak-anak Indonesia dan juga tentu relevan di tahun ini dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan juga Bangun Masa Depan. Kalau kita melihat kondisi anak-anak saat ini, bagaimana gambaran ya terhadap pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, Bu Menteri?
2: Ya, tentunya kita bersyukur karena sudah banyak sekali kemajuan-kemajuan bagaimana kita berupaya untuk memberikan pemenuhan hak anak. Ya, jadi ini juga dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga agar hak-hak anak ini bisa terpenuhi. Namun demikian, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa berdasarkan survei nasional tentang pengalaman hidup anak dan remaja yang kita lakukan tahun 2024, di situ menunjukkan bahwa 1 atau 51% anak-anak Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Jadi angkanya cukup tinggi, 50% dari anak-anak Indonesia yang usianya 13 sampai 17 tahun. Ya, kenapa tinggi? Karena di survei nasional tahun 2024 ini ada salah satu indikator yang kita masukkan, yaitu tentang kekerasan emosional. Jadi anak-anak sekarang ini kalau mereka dinasehati dengan nada agak tinggi, itu sudah masuk kekerasan emosional. Maka ini jadi lebih tinggi. Memang anak-anak kita ini nggak bisa apa ya, diasuh dengan cara-cara kekerasan. Kemudian tantangan berikutnya adalah dengan adanya ruang digital. Nih, salah satu sisi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, untuk masyarakat ya. Tetapi satu sisi juga menjadi tantangan kalau kita tidak bisa menyeimbangkan antara kebutuhan anak-anak di dalam dunia digital dengan pengasuhan, pola-pola pengasuhan lain.
1: Terkait dengan dunia digital, semakin luar biasa perkembangannya saat ini ya, Bu Menteri ya. Kita tahu anak-anak saat ini tumbuh dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, tumbuh bersama internet dan juga media sosial. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia saat ini, Bu? Apakah literasi digital ini sudah cukup memadai di saat ini?
2: Ya, pemahaman dunia digital ini juga harus dipahami bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga orang tua. Orang tua baiknya juga mengikuti perkembangan teknologi. Karena ini yang biasanya orang tua karena tidak tahu apa yang ditonton, apa yang diakses oleh anak-anak kita, sehingga ada gap gitu ya antara pemahaman orang tua dan anak-anak kita. Maka tantangannya adalah kita bukan ingin menjauhkan anak-anak dari teknologi, bukan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan pengasuhan yang tepat gitu ya. Jadi misalkan orang tua ini juga harus menjadi contoh teladan. Jadi punya komitmen. Kita sudah mendeklarasikan puasa tahun 2025 adalah 1 jam berkualitas dalam keluarga tanpa cecet. Jadi oke, misalkan pada saat buka puasa, ayo bareng-bareng kita makan bareng buka puasa tanpa ada yang megang HP selama itu gitu. Tapi ini butuh keteladanan. Orang tua juga punya komitmen yang sama. Jangan anaknya gak boleh megang HP,
1: ternyata,
2: tapi ada bundanya megang HP. Jadi keteladanan juga perlu. Kemudian perlu ada kesepakatan dengan anak-anak. Misalkan oke, kamu boleh menggunakan internet, megang HP gitu, tapi dalam hal-hal tertentu, untuk mengerjakan tugas sekolah atau untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi seorang anak. Karena sebetulnya teknologi ini kan, dunia digital ini sebagai sarana anak-anak kita untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Jadi ini juga sarana yang seharusnya menjadi apa ya, hal yang dibutuhkan oleh anak-anak. Bagaimana kita sebagai orang tua dan juga satuan pendidikan dan masyarakat juga memberikan pendampingan kepada anak-anak kita.
1: Menarik sekali ya, tanpa gawai, sehingga membangun komunikasi ya antara keluarga, baik orang tua, kemudian anak, berkualitas, membangun kedekatan antara orang tua dan juga anak. Tapi terkadang, Bu Menteri, banyak mungkin orang tua yang berada di posisi dilematis ya, antara membatasi dan juga memberikan kebebasan penggunaan gawai. Bagaimana kemudian untuk pola pendampingan yang ideal sehingga orang tua bisa menyikapi teknologi tadi ya, Bu Menteri ya?
2: Iya, jadi orang tua harus terus belajar literasi, edukasi tentang perkembangan teknologi. Kita harus tahu aplikasi yang diakses oleh anak kita, sehingga ketika kita melihat, wah ini kayaknya kurang tepat. Kemudian diberikan pemahaman kepada anak-anak kita, mana yang boleh diakses dan mana yang tidak boleh diakses. Ini penting sekali, karena anak-anak kita ini belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk bisa membedakan mana aplikasi yang baik dan mana aplikasi yang tidak baik. Dan kadang aplikasi yang tidak baik ini muncul tiba-tiba di gadget anak-anak kita. Dan algoritma itu yang mempengaruhi perilaku, pola pikir anak-anak kita. Bayangin aja kalau anak-anak itu lagi melihat sesuatu, tiba-tiba iklan yang muncul. Itu adalah iklan yang bukan untuk usia mereka. Dan anak usia, apalagi usia-usia di atas 10, di bawah 17 tahun, itu anak-anak yang sedang masa rasa ingin tahunya tinggi, lagi masa puber, ya, kemudian rasa ingin coba-cobanya juga tinggi. Nah ini kalau tidak kita berikan pemahaman, mereka nggak sengaja melihat, kemudian penasaran, kemudian muncul lagi. Semakin sering kita lihat, dan itu mempengaruhi pola pikir. Jadi Saya pikir ini penting sekali di dalam keluarga ada komitmen bersama. Oke, berapa lama kamu boleh? Terus diskusi, ada komunikasi. Jangan sampai anak-anak kita ada persoalan, dia tidak berani bercerita.
1: Betul.
2: Dia mendam sendiri gitu, sehingga tidak ada tempat untuk mencari solusi gitu. Jangan sampai anak mencari solusi tersendiri. Karena anak-anak kita sekarang punya keluarga baru,
1: yeah.
2: Namanya gadget. Dunia digital,
1: yeah.
2: Ini mereka bisa curhat dan orang lebih cepat merespon ketika orang tua tidak punya perhatian dan pola asuh yang tepat untuk anak-anak kita saat ini.
1: Terlalu fokus dengan gadget akhirnya tidak terbuka dengan orang tua, kemudian dunia luar, ya.
2: Betul,
1: Bu Arifah.
2: Betul.
1: Semakin mengkhawatirkan juga ketika belakangan marak, ya Ibu, kasus perundungan siber, kemudian eksploitasi, bahkan kecanduan game. Seberapa serius kemudian dampak fenomena ini terhadap tumbuh kembang anak kita?
2: Sangat serius. Saya datang ke Jawa Tengah, bertemu dengan forum anak. Mereka, anak-anak ini membuat survei, ya, survei tentang beberapa persoalan anak-anak dalam versi mereka. Survei ini diberi waktu, kalau nggak salah waktu itu 10 hari, yang menjawab lebih dari 20 ribu anak. Dari sekian pertanyaan, ada yang membuat saya agak berpikir, ya, bahwa pertanyaannya begini, kalau kalian ada masalah, kalian curhatnya ke siapa?
1: Yeah.
2: Nah, 20% ternyata curhatnya kepada orang tua. Alhamdulillah, masih ada 20%. Tetapi 80%-nya mereka curhatnya kepada teman. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar nih. Kenapa yang curhat kepada orang tua, orang yang terdekat dengan mereka, justru hanya 20%, sedangkan dengan teman itu 80%. Nah, terkait tadi dampaknya sangat luar biasa ketika anak-anak ini tidak bisa mengontrol dirinya, sejauh mana dia bisa membentengi dirinya.
1: Iya.
2: Jadi kalau ada pesan-pesan yang tidak baik, sejauh mana benteng dalam dirinya ini bisa diperkuat. Kami menganalisa bahwa benteng yang paling penting untuk anak-anak kita itu bukan benteng dengan melarang mereka tidak boleh main gadget sama sekali, atau bikin tembok yang tinggi, bikin pagar yang tinggi, bikin beton yang tinggi, bukan itu. Karena anak kita lebih canggih mungkin dari kita. Mereka bisa mensiasati, mereka punya strategi bagaimana mereka bisa tetap mengakses.
1: Yeah.
2: Yang paling penting adalah bentengnya hati yang ditanamkan di hati anak-anak kita. Jadi ini tugasnya orang tua, pendidik, masyarakat, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, bagaimana anak-anak ini punya benteng dalam hati. Apa bentengnya? Bentengnya adalah nilai-nilai agama, moral, etik, budi pekerti, dan akhlakul karimah. Kalau nilai-nilai itu sudah ada dalam diri anak kita, kita enggak perlu ngawasi 24 jam, mereka sudah bisa melakukan pembatasan dalam dirinya.
1: Punya
2: sendiri.
1: Benteng sendiri.
2: Punya,
1: ya.
2: Benteng sendiri. Oh, ini kata mamaku enggak boleh. Oh, ini kata guruku enggak boleh. Ada satu cerita, Mbak Ira.
1: Yeah.
2: Kemarin saya enggak nyebutin nama daerahnya. Jadi ada satu kasus kekerasan ini yang dialami oleh seorang anak, di mana pelakunya adalah ayah kandungnya. Mulainya kenapa kasus ini terangkat? Karena guru agama dalam pelajaran pendidikan agama itu menyampaikan, anak-anakku, jadi ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Oleh ayahmu, oleh ommu, oleh kakakmu, oleh siapapun gitu, ya, yang ada pakaian dalamnya.
1: Iya.
2: Nah, setelah guru itu menjelaskan, mereka istirahat, kumpullah mereka ini sekelas, yang perempuan-perempuan. Tadi Pak Ustadz menceritakan bahwa kita enggak boleh loh dipegang gitu. Tapi aku kemarin gitu, oleh omku, oleh kakakku, oleh kakekku, oleh ayahku gitu. Nah, yang paling tragis adalah ada seorang anak yang sampai mengalami kekerasan seksual dari ayah kandungnya. Dia cerita di situ.
1: Yeah.
2: Nah, temannya ini kaget. Ah, yang benar nih, kamu ngalami seperti itu. Iya gitu. Akhirnya si anak ini, karena dia dekat, yang bukan yang ini, ya, yang diceritakan,
1: yeah,
2: dia lapor sama ibunya, mama, kok temanku dilakukan begini ya sama ayahnya gitu. Siapa kata gitu. Kemudian si ibu ini laporlah ke guru. Bu guru, ini ternyata si ini gitu mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya. Maka si ibu korban ini dipanggil dan ibunya juga kaget karena nggak nyangka ayah kandungnya melakukan seperti itu. Jadi bagi kita semua perlu sekali memberikan penyadaran kepada seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya menjaga diri agar mereka bisa melakukan upaya-upaya yang harus dimiliki oleh seorang anak. Ini penting sekali ini karena sekarang sex education katanya tabu. Dan enggak. Karena beberapa kasus yang kita datangi langsung, "Nak, kenapa, Nak? Kok bisa kejadian seperti ini? Ini kira-kira kenapa?" gitu. Mereka jawab, "Ini katanya bentuk kasih sayang ayah kepada anaknya." Jadi ini yang perlu ada pemahaman bagaimana anak-anak ini bisa punya benteng tadi, benteng dalam hati.
1: Selain dari diri sendiri, perlu juga ya kolaborasi dengan lingkungan, kemudian sekolah, teman-teman, bahkan menjadi teman cerita juga akhirnya terbuka dengan beberapa kasus yang tadi Ibu sampaikan tadi. Nah, dengan berbagai kekhawatiran yang tadi disampaikan, bagaimana kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemen PPPA untuk perlindungan anak, Ibu?
2: Iya. Banyak hal yang sudah kami lakukan, tapi memang pekerjaan kami ini tidak mudah. Karena satu, merubah perspektif, cara berpikir, pola pikir seseorang untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, itu tidak mudah. Ada budaya bahwa namanya mukul anak, menghina anak, itu hal yang biasa. Tetapi ini merubah pola pikir ini tidak mudah. Mungkin ini akan berhasil tidak seperti membalikkan tangan, ya, tapi butuh waktu, bisa bisa setahun, dua tahun, lima tahun, itu sangat variatif waktunya. Sehingga ini yang terus dilakukan oleh KPPA. Satu, sesuai dengan Perpres nomor 186 bahwa salah satu tugas kami,

0: bekerja sama bukan hanya dengan Kementerian Lembaga tapi juga dengan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama itu tadi, jadi sosialisasi, advokasi tentang kebijakan regulasi yang kita punya. Kemudian kami juga punya kanal pengaduan Sapa 129. Jadi untuk siapapun pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada, kalau melihat atau mengalami kekerasan kemudian tidak sanggup bercerita dengan siapa kira-kira, kontak aja di 129. Kalaupun tidak sanggup untuk bercerita bersuara, bisa melalui WhatsApp di 08111129129. Kita akan melakukan penjangkauan. Bahkan kalaupun dalam kondisi darurat, kami juga menyiapkan rumah aman untuk korban. Kemudian kami juga punya Simfoni. Simfoni itu sistem informasi online di mana kita bisa mendapatkan data dari seluruh Indonesia kekerasan yang terjadi di provinsi, kabupaten, kota. Kami saat ini sudah pada Simfoni versi 3, di mana pada Simfoni versi 2 kita hanya mendata saja. Oh, kekerasan terhadap anak ada di kabupaten ini jumlahnya sekian, jenis kekerasannya apa, pelakunya siapa, korbannya siapa, dan seterusnya. Tetapi pada Simfoni versi 3 ini kita sudah bisa mengupdate kasus ini sudah diintervensi apa belum, prosesnya sampai di mana, kalaupun ini ada hambatan, hambatannya di mana, kemudian yang sudah sampai terminasi ada di mana. Ini Simfoni versi 3 baru kita launching di bulan Februari yang lalu, sehingga kita bisa memaksimalkan pendampingan dan penjangkauan yang kita lakukan. Kemudian ada juga ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, kemudian ada PATBM, Perlindungan PATBM, Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Ini di mana masyarakat punya peran untuk memberikan pencegahan-pencegahan yang perlu dilakukan oleh seluruh komponen negara.
1: Dengan banyaknya layanan disiapkan oleh pemerintah, Kemen PPA ya, tidak hanya melapor saja tapi juga diusut ya Bu ya,
0: ya
1: dikawal bagaimana agar itu bisa selesai di masyarakat dan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan ataupun perundungan terhadap anak khususnya ya. Bagaimana kemudian pemerintah memastikan untuk wilayah-wilayah yang terpencil Bu? Ada juga kan wilayah-wilayah yang punya keterbatasan akses, ini akan seperti apa?
0: Iya, di pembangunan kita ya, tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal. Jadi anak-anak di daerah terpencil tidak boleh ada yang tertinggal. Mereka harus tetap mendapatkan hak-haknya, hak untuk hidup, berkembang dan sebagainya, dan juga harus terbebas dari segala kekerasan, diskriminasi dan lain sebagainya. Maka inilah kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, kemudian bagaimana juga dengan pemerintah di tingkat desa untuk bisa bersama-sama melakukan upaya-upaya agar program-program yang ada ini sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masing-masing. Sehingga solusi-solusi yang diberikan tidak harus seragam.
1: Ya.
0: Karena tiap daerah punya kearifan lokal masing-masing.
1: Berbasis kearifan lokal ya.
0: Bagaimana solusi yang diberikan.
1: Baik, Bu Arifa dan juga pendengar, kami juga undang pendengar ya untuk bergabung. Silakan tanyakan kepada Bu Menteri apa yang mungkin menjadi kegelisahan ataupun kekhawatiran ataupun tanggapan. Silakan Anda bisa menyampaikan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888 ya. Bu Arifa, di Hari Anak Nasional 2026, Kemen PPPA juga mengusung kampanye nasional ya, Berlian Bersama Lindungi Anak. Seperti apa kampanye ini, Bu?
0: Ya, Berlian Bersama Lindungi Anak, memang ini upaya yang kami lakukan. Karena untuk memberikan perlindungan anak itu harus bersama-sama,
1: ya.
0: Tak bisa sendiri-sendiri.
1: Betul.
0: Ini menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah melakukan tugas-tugasnya, kemudian masyarakat, gitu ya. Media itu jangan salah loh.
1: Ya.
0: Media ini punya peran paling penting karena dia yang memframing sebuah kondisi, sebuah situasi, kemudian diframing oleh media sehingga masyarakat punya pemahaman tertentu terhadap kondisi yang ada. Jadi saya pikir ini kita semua punya peran untuk

0: untuk bisa memberikan perlindungan dan juga dalam pemenuhan hak anak-anak Indonesia.
1: Ya, kolaborasi lagi kembali ya, Bu Arifah. Selain dari pihak orang tua, sekolah, masyarakat, dan juga media, ini berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak, betul ya Bu Arifah ya?
0: Betul.
1: Oke, apa sih pesan ataupun kunci yang ingin disampaikan dari Berlian ini dan bagaimana untuk memastikan kampanye ini tidak berhenti di sini saja, Ibu, hanya sekedar seremoni saja?
0: Ya, tentu kita tidak menginginkan semua yang kami lakukan adalah seremoni.
1: Betul.
0: Yang kami lakukan adalah upaya untuk membangun kesadaran bersama bahwa anak-anak ini punya hak, ya tadi hak pemenuhan kebutuhannya, kemudian hak untuk mereka aman dimanapun gitu ya, perlindungan gitu. Tetapi ini kan belum tumbuh secara seutuhnya, masih banyak sekali ruang aman yang tidak nyaman buat anak-anak. Maka kemarin sudah diinisiasi oleh Menko PMK, yaitu Gernas Rana, Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak-anak kita. Bagaimana pemerintah, kementerian, lembaga, masyarakat bisa mewujudkan ruang yang aman pertama dalam keluarga. Karena sekarang ini anak-anak ini mendapatkan kekerasan itu justru di lingkungan yang seharusnya paling aman dalam keluarga. Yang kedua adalah ruang aman di satuan pendidikan. Kita lihat bullying juga terjadinya banyak di sekolah. Tetapi Kemendikdasmen juga sudah membuat Permen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman untuk anak. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat, ruang publik. Ruang publik ini juga harus memberikan memastikan bahwa ruang publik ini nyaman untuk anak-anak kita. Dan yang keempat yaitu aman di ruang digital. Jadi inilah yang sebetulnya sedang kita lakukan bersama-sama, dan gak bisa pemerintah sendiri, ini harus kolaborasi. Orang tua punya peran yang sangat luar biasa bagaimana anak-anak kita ini bisa aman di empat ruang ini. Jadi gak bisa anak-anak di sekolah merasa ya udah ini tanggung jawabnya sekolah, gak bisa. Karena fondasi utama nilai-nilai itu diajarkan, ditanamkan di dalam keluarga dan oleh orang tua mereka.
1: Kembali lagi ke sekolah, anak-anak kan banyak menghadapi mungkin bullying, kemudian sikap-sikap yang tidak diinginkan oleh orang tua. Bagaimana kemudian sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman, kemudian nyaman, dan intinya bebas kekerasan ya Bu, dari segala bentuk verbal ataupun non-verbal.
0: Iya, saya sempat diskusi dengan Prof. Mukti, Mendikdasmen gitu. Prof, ini gimana nih, ini apa, karena dari beberapa saya turun di daerah itu kan bahwa guru BP itu sangat terbatas. Muridnya bisa 700-an, guru BP-nya 3. Mana mungkin dia bisa
1: meng-cover,
0: meng-cover semuanya, mendeteksi si anak ini terjadi perubahan dan sebagainya. Maka yang disampaikan oleh Prof. Mukti adalah bahwa sekarang ini setiap satu guru dia menjadi wali murid, bukan wali kelas. Kalau wali kelas, dia menjadi walinya anak-anak di kelas itu. Kalau wali murid, istilahnya saya lupa, takut keliru ya. Jadi seorang guru, dia akan melakukan pendampingan dari anak ini mulai kelas pertama masuk ke sekolah. Kalau SD berarti dari kelas 1, kalau SMP berarti dari kelas 1-nya juga, kemudian SMA dari kelas 1, tidak berganti-ganti. Jadi misalkan, saya misalkan Bu Guru, Bu Arifah, Bu Arifah mendampingi 20 anak ini ya, dari sejak dia masuk sekolah sampai nanti selesai.
1: Okay.
0: Sehingga dia bisa melihat, oh anak ini aslinya ceria, kok tiba-tiba dia mengalami, tiba-tiba dia tiba-tiba tidak pernah bergabung dengan teman-temannya gitu. Nah kalau wali kelas kan selama ini hanya fokus di pelajaran, mata pelajaran.
1: Dan satu tahun saja ya.
0: Iya, tugasnya kan juga banyak banget. Harus
1: di macam-macam. Terbagi-bagi ya.
0: Terbagi-bagi. Mm-hmm. Jadi dan ini juga masuk dalam penilaian poin untuk guru tersebut. Jadi saya pikir bagus sekali bahwa yang diinisiasi oleh kementerian dari Kemendikdasmen, bagaimana guru ini melakukan pendampingan secara khusus untuk anak-anak di sekolah tersebut. Jadi guru BP ini terbantu sekali dengan adanya
1: pendampingan ya.
0: Pendampingan ya, guru pendamping lah mungkin istilahnya.
1: Istilahnya mungkin apa, tapi pendampingan bagaimana mengenali dari anak-anak itu dari mulai awal sampai dengan akhir ya. Jadi tahu karakternya ketika lagi murung, ketika lagi sedih ya, bisa kenal karakter masing-masing. Baik, Bu Arifah, kita sapa dulu pendengar, ada yang sudah bergabung, Pak Matauli di Sibolga. Selamat sore Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum, selamat tiga, salam saya tangguh, Bu Menteri Arifah.
0: Apa kabar Pak Matauli?
2: Iya, sehat, alhamdulillah.
0: Sehat Pak Matauli.
2: Sehat selalu kita, Bu Menteri. Senang sekali ya Bu Menteri mendengar, berjumpa dengan Bu Menteri mengenai kesehatan mental anak ini, Bu Menteri ya. Saya seorang pendidik juga di sekolah dan dosen di Kopertis ini. Bu Menteri melihat bagaimana sekarang anak-anak, apa namanya, Gen Alpha kita ini, dengan adanya kebijakan apa namanya pendisiplinan guru terhadap anak-anak ini, sepertinya apa ya terampas begitu ya dengan adanya apa namanya hak asasi manusia begitu ya. Dulu Bu Menteri ingat kalau kita guru ini kan hafal kali-kali gitu ya kan, apa namanya, nggak semanja sekarang gitu loh.
1: Okay.
2: Mungkin kita agak dijewer, agak di mana
1: lebih disiplin dulu kan. Ya
2: iya, dua kali tiga berapa udah nggak tahu gitu, pakai kalkulator gitu ya kan. Ini ada yang salah gini ya Bu Menteri, mengenai bagaimana di rumah atau di sekolah itu orang apa namanya teknik untuk katakan agak memarahkan lah gitu supaya kesannya tegas, tetapi kita lah produknya kan gitu. Sampai ada yang bilang kalau didikan POC mah sekarang mau tahan banting
1: kan, lagi orang viral tuanya. VOC ya,
2: iya. Bu Menteri gimana ini, karena memang kan apa namanya nilai PISA kita, nilai apa namanya tes kemampuan akademik anak didik kita sekarang kan udah nurun, Bu Menteri ya, kaitannya dengan di apa namanya dikasih disiplin oleh guru, jadi guru pun merasa waduh nanti takut dilaporin nih, nanti sama komnas sama wartawan dan orang tuanya nggak ngebela gitu. Ini gimana supaya mental health anak-anak kita itu nggak strawberry lah gitulah. Apalagi handphone sekarang kan tantrum, orang tua kasih handphone. Itu bagaimana Bu Menteri? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita sudah dapat poinnya ya. Tapi Bu Menteri kita tahan dulu, ada Mbak Zahra yang sudah bergabung dari wilayah Bandung. Mbak Zahra, selamat sore.
3: Ya, selamat sore.
1: Ya, silakan pertanyaannya untuk Bu Menteri ya.
3: Iya. Jadi aku mau tanya Bu, gini, di dalam keluarga tuh rentan banget kekerasan terhadap anak. Nah, aku mau nanya, bagaimana nih caranya supaya rumah itu menjadi pelindung utama bagi anak, dan juga supaya anak tuh bisa merasa kalau rumah tuh tempat dia untuk pulang dan ngerasa tempat itu adalah tempat yang paling aman dan nyaman gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Zahra. Selamat sore. Ada dua penanya dari wilayah Sibolga dan juga Bandung ya. Pertama Pak Matauli, bagaimana membangun sikap tegas terhadap anak, terutama Gen Alpha ya saat ini Bu?
0: Iya, sebetulnya ada kaitannya juga dengan pertanyaan Mbak Zahra ya. Terima kasih buat Pak Matauli. Saya mendengar dari pertanyaan Pak Matauli ini terlihat sekali bahwa beliau mempunyai komitmen yang kuat bagaimana anak-anak Indonesia ke depan ini adalah anak-anak yang tangguh, bukan anak-anak yang strawberry gitu ya. Jadi kelas dikit dengan temannya, yang diajak adalah orang tuanya. Tetapi ini memang kondisi yang kita alami saat ini. Mungkin Pak Matauli seusia dengan saya ya. Kita dulu nih namanya paha biru-biru tuh udah biasa ya. Kita salah dikit tuh orang tua memang pakainya kekerasan dulu. Nah saat ini itu memang menjadi satu indikasi ketika kita memberikan pola asuh dengan kekerasan, itu menjadi indikator bahwa anak ini mengalami kekerasan. Maka yang kita kita semangatkan sekarang adalah pengasuhan positif. Pengasuhan positif itu adalah bagaimana kita memberikan nilai-nilai norma-norma, ajaran-ajaran kepada anak kita itu bukan melalui kekerasan, tetapi melalui penyadaran. Jadi anak-anak patuh kepada kita, kepada aturan-aturan kita, bukan karena takut, tetapi karena dia menyadari bahwa memang ini tidak baik, bahwa ini memang tidak bagus gitu. Sehingga dengan kekerasan, anak-anak ini sudah bisa menyadari. Nah persoalannya, tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk memberikan pengasuhan yang positif. Orang tua kita juga banyak yang gak sabaran juga gitu ya. Kemudian mungkin secara kemampuan orang tua, apalagi kalau usia pernikahan, usia anak ya, anak mengasuh anak, artinya secara emosional, secara psikologis dia belum siap, belum punya ilmunya yang secara matang bagaimana mendidik anak, jadi lewatnya kekerasan. Sehingga ini untuk para orang tua, teruslah belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar bagaimana memberikan pola asuh yang baik untuk anak-anak kita. Saya alhamdulillah anak saya yang terbesar sekarang 26 tahun, saya belum pernah mencubit, saya belum pernah memukul, belum pernah menyentuh dengan keras bagian tubuh anak-anak saya. Tetapi anak-anak saya juga patuh karena kita punya komitmen. Komitmen itu bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk orang tua yang menjadi teladan. Jadi PR kita memang banyak, Pak Matauli. Ini harus ada kesadaran bersama. Guru juga sekarang agak dilematis. Kalau ini agak keras, dilaporkan. Tapi kalau enggak, dia punya tanggung jawab, punya beban moral. Saya enggak mau anak-anak saya ini nanti jadinya enggak baik. Tetapi di satu sisi gitu ya, banyak kasus guru kemudian yang dilaporkan dan jadi bermasalah. Ini mungkin nanti perlu ada solusi dari berbagai pihak. Kemudian
1: Mbak Zahra di Bandung, bagaimana rumah ataupun keluarga yang rentan sekali terhadap kekerasan keluarga untuk membangun agar kita tuh pulang ke rumah bisa menjadi tempat pulang, Bu Arifah?
0: Iya, ketika Mbak Zahra bicara, saya agak merinding ya. Karena itulah yang saat ini dialami oleh anak-anak kita. Anak-anak kita ini butuh pendampingan, butuh pengasuhan, di mana orang tua jangan memaksakan kehendaknya. Tetapi bagaimana apa yang dikehendaki orang tua ini juga bisa didiskusikan dengan anak-anak. Apa yang dikehendaki anak-anak juga bisa didiskusikan oleh orang tua. Memang tidak mudah. Tidak mudah, apalagi anak-anak sekarang ya. Tetapi kan anak-anak itu selalu merindukan, aku tuh pingin merasakan di rumah tuh nyaman, di rumah tuh tentram, aku bahagia dan sebagainya gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit Mbak Zahra. Jadi kemarin tuh saya juga melihat di media ya, ada sebuah sekolah kalau nggak salah nih kelas 2 SMA, kalau lihat saya lihat dari seragamnya. Kemudian gurunya menyampaikan begini, ayo anak-anakku semua, kalau nggak salah ada 34 anak, apa keinginan terakhir, keinginan yang belum kesampaian sampai saat ini yang masih menjadi curhatan gitu. Dari 34 anak itu hanya 2 anak yang keinginannya ingin umroh bersama orang tua. Selebihnya, tahu nggak, ingin makan bersama ayah. Ingin dipeluk sama mama, ingin didengar oleh mama, ingin didengar oleh ayah, ingin yang itu sebetulnya sangat sehari-hari, tetapi orang tua lupa, orang tua hanya memberikan kecukupan secara ekonomi, merasa bahwa dengan memberikan HP yang paling bagus itu sudah membahagiakan, iya satu sisi, tetapi tidak diiringi dengan pendampingan. Merasa sudah memberikan tempat yang paling layak, iya, tapi tidak dilakukan pendampingan. Karena anak-anak ini kan tumbuh dengan zamannya masing-masing. Sehingga pendampingan yang dilakukan oleh orang tua ini juga harus berseiringan, bersejalan dengan perkembangan yang dialami oleh anak-anak kita. Kan anak-anak kita kadang bilang, wah mama kita ini kolot banget, ini gak boleh, itu gak boleh. Karena ini bentuk penyampaian yang kurang tepat. Jadi untuk anak-anakku di seluruh Indonesia, siapapun, apapun kondisi kalian, ajak bicara orang tua kalian, apa yang kalian inginkan. Mama, ayah, dengarkan aku, apa yang aku rasakan saat ini. Mungkin orang tua bisa jadi lebih terbuka. Ini salah satu cara aja gitu mungkin Mbak Kira.
1: Baik, Bu Menteri mungkin bisa menyampaikan pesannya ya kepada orang tua, guru, ataupun seluruh masyarakat Indonesia dan juga harapannya terhadap masa depan anak-anak kita, Bu. Silakan.
0: Ya, untuk para orang tua dimanapun berada, ayo kita sama-sama, karena saya juga menjadi orang tua belum sempurna. Kita terus belajar bagaimana memberikan pengasuhan yang positif, pengasuhan yang tanpa kekerasan, di mana ini harus terus belajar. Dari pemerintah juga sudah memberikan berbagai cara atau tempat untuk para ibu, para orang tua belajar. Ada di Posyandu yang dikelola oleh PKK, ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, kemudian ada banyak teman-teman kita yang bisa membantu untuk itu. Kemudian untuk anak-anakku, jangan ragu untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan. Kalau kalian memang membutuhkan pendampingan dan kalian tidak tahu harus berbicara dengan siapa, apapun yang kalian rasakan, silakan kontak di telepon ya 129, atau kalaupun berbicara tidak sanggup, silakan melalui WhatsApp di 08111129129. Anak-anak Indonesia harus mempunyai pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai agama, nilai moral, etik, akhlakul karimah, dan budi pekerti. Mudah-mudahan kita semua, khususnya para orang tua, tumbuh kesadarannya bagaimana memberikan pola asuh yang positif. Untuk anak-anak kita, ayo jaga diri dan jaga juga teman kita. Kalau kita sudah saling menjaga, insya Allah tidak akan ada bullying dimanapun. Karena kita saling menjaga dan saling menghargai.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Menteri atas waktunya dari Repro 3. Kita harapkan semoga anak-anak Indonesia semakin bisa terlindungi dan juga aman dari segala bentuk kekerasan. Terima kasih Bu Arifah, selamat sore. Selamat
0: sore.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami sore ini tentang sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengan kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan program Magang Nasional atau Magang Hub merupakan program untuk mempersiapkan kompetensi para lulusan baru atau fresh graduate perguruan tinggi demi menekan angka pengangguran muda di Indonesia. Kepala Biro Humas Kemnaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, banyak lulusan baru menghadapi situasi ketika lowongan kerja mensyaratkan pengalaman, sementara mereka belum memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Farid menyebut program ini memberikan ruang bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja nyata selama 6 bulan, mendapatkan bimbingan dari mentor, memahami budaya kerja, mengasah kompetensi teknis dan non-teknis, serta membangun portofolio dan jejaring profesional. Dengan pengalaman tersebut, peserta diharapkan tidak hanya lebih siap mencari kerja, tetapi juga lebih siap bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tempat kerja. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan, kolaborasi strategis yang dilakukan bersama BPJS Kesehatan dalam hal integritas data, interoperabilitas informasi, dan juga dukungan fasilitas dapat memperkuat program jaminan sosial dan pemberian bantuan yang lebih akuntabel. Wamensos Agus menyebut pihaknya menyambut baik kerjasama yang dijalin untuk meningkatkan ekosistem jaminan kesehatan nasional karena hal tersebut dapat mewujudkan layanan jaminan kesehatan yang lebih tepat sasaran bagi segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujawaskito mengatakan, kolaborasi lintas sektor yang dibangun menjadi fondasi agar setiap kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat, didukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta diiringi kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi yang berlaku. Beralih ke berita mancanegara, Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar menyebut kekeringan yang ditimbulkan gelombang panas ekstrim membuat tinggi muka air di Sungai Danube turun dan mengancam penghentian total operasional pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Pax. Penghentian total pembangkitan listrik di Pax yang menyumbang hampir separuh dari produksi listrik dalam negeri Hungaria akan menjadi penghentian operasi total pertama dalam sejarah 44 tahun PLTN tersebut. Magyar sebelumnya menjelaskan melalui media sosialnya bahwa peraturan keselamatan nuklir yang ketat mengharuskan penghentian operasi tersebut akibat permukaan air sungai yang mencapai rekor terendah yang berdampak pada ketersediaan air untuk sistem pendinginan. Ia meyakinkan publik bahwa keselamatan nuklir tetap sepenuhnya terjamin dengan sekira 50 pakar pengelolaan air dikerahkan untuk membantu personel PLTN Pax menjaga keberlangsungan operasi sistem pendingin.

0: Berita olahraga, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Sumenep secara resmi menetapkan Kecamatan Kalianget sebagai Kampung Olahraga Balbudi. Selengkapnya dilaporkan Familia dari RRI Sumenep.
1: Turnamen Olahraga Tradisional Bupati Cup 2 2026 resmi bergulir di lapangan Hanoman Putih, Desa Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep. Kejuaraan ini menyedot perhatian besar masyarakat dengan total kepesertaan mencapai 128 klub kategori umum dewasa yang terdiri dari 64 klub kategori U15 putra serta 32 klub kategori umum putri. Camat Kalianget Hakiki Maulana Firmansa menyampaikan bahwa tingginya partisipasi peserta menjadi bukti nyata besarnya kecintaan masyarakat setempat terhadap olahraga tradisional balbudi.
2: Turnamen Bupati Cup kedua tahun kemarin dilakukan yang pertama itu di Desa Kalimo, yang sekarang ini di Desa Kalianget Barat. Kedepan Bupati Cup ini tetap akan terlaksana dan semoga kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti setiap turnamen.
1: Tingginya semangat masyarakat Kalianget tersebut juga mendapat apresiasi luar biasa dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Sumenep. Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pelestarian budaya olahraga daerah, KORMI Sumenep secara resmi menetapkan Kecamatan Kalianget sebagai Kampung Olahraga Balbudi. Penetapan gelar tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK dan piagam penghargaan secara langsung oleh Ketua KORMI Sumenep Imam Safi'i kepada Camat Kalianget. Penetapan ini didasari oleh kuatnya basis olahraga balbudi di kawasan tersebut yang mencatatkan sebanyak 55 klub aktif tersebar di 7 desa sekecamatan Kalianget.
2: Segenap undangan, peserta, dan penonton yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan tepatnya di lapangan Hanoman Putih.
1: Ketua KORMI Sumenep Imam Safi menegaskan pentingnya konsistensi dalam merawat tradisi lokal melalui ajang kompetisi berjenjang. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan adalah pewarisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Indonesia menyapa sore.

Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR tampak mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sore hari ini. Mereka dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pengguna bahan bakar minyak BBM non-subsidi di Indonesia hanya sekitar 20%. Adapun sisanya mengonsumsi BBM subsidi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan 6 surat perintah penghentian penyidikan sepanjang semester 1 2026. Hal itu disampaikan melalui laporan Dewan Pengawas KPK tentang pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang oleh lembaga tersebut. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, sejumlah informasi dan juga rangkaian perbincangan masih akan terus kami hadirkan di Indonesia Menyapa Sore. Dan pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI untuk mendapatkan berbagai informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Breaking News.
1: Pendengar, pimpinan MPR bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta untuk silaturahmi kebangsaan lembaga negara. Selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di kantor Kepresidenan Jakarta. Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI mendatangi Istana Merdeka untuk selanjutnya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan pantauan tiba terlebih dahulu Wakil Ketua MPR Lestari Merdijat yang tiba tadi menggunakan batik berwarna coklat tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14:30. 10 menit kemudian tiba Ketua MPR Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR lainnya. Berdasarkan pantauan terdapat Wakil Ketua MPR Bambang Wulianto, kemudian Rusti Kirana, Hidayatur Wahid, dan Edi Suparno, serta Abchandra Akbar Supratman. Namun di dalam rombongan tidak terdapat Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono dan Kahar Muzakir. Ahmad Muzani menjelaskan kunjungan pimpinan MPR merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan yang dilakukan oleh lembaga negara. Selain itu, pimpinan MPR menyampaikan undangan untuk Presiden Prabowo Subianto agar hadir dalam sidang tahunan MPR yang akan digelar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Dan pendengar, berikut penjelasan dari Ahmad Muzani pada wartawan Jakarta berikut ini.
3: Kedatangan kami akan mengundang Presiden dalam sidang tahunan MPR yang rencananya akan digelar pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus. Itulah kira-kira.
4: Ada kedatangan negara akan diundang.
3: Ayo saja. Khusus untuk MPR aja.
5: Pak, mungkin ada yang beda.
3: Lihat aja nanti.
4: Presiden yang sebelumnya apakah Presiden terdahulu.
3: Semua Presiden terdahulu, Wakil Presiden terdahulu kami undang. Termasuk ketua umum partai politik kita undang.
2: Ya, benar. Presiden Prabowo Subianto sendiri dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan pada tanggal 14 Agustus tahun 2026 di gedung MPR-MPR yang merupakan rangkaian dari HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saya melaporkan pertemuan antara pimpinan MPR dengan Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung. Dan tentu saya akan menyampaikan kembali informasi terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa sore.

0: Palingan kami juga akan menghadirkan informasi lainnya dari reporter kami di berbagai daerah. Anggota Komisi 8 DPR RI, Anim Falahuddin Mahrus, meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istithoh untuk musim haji 2027. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra dari RRI SP Kediri.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI, Anim Falahuddin Mahrus atau Gus Anim, meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istithoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa istithoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istithoah. Ya. Masalah istithoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istithoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
1: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istithoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
3: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsentrasi wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
1: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi.
4: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketersediaan pasokan komoditas utama di Pasar Tugu Bandar Lampung terpantau dalam kondisi aman. Selengkapnya dilaporkan Nuriyah Novasari.
5: Harga bahan pangan selalu menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Memasuki pertengahan tahun, sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang di Pasar Tugu Bandar Lampung terpantau masih tersedia dengan pasokan yang cukup. Pedagang sayur di Pasar Tugu, Tri, mengatakan harga cabai merah saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai caplak dijual sekitar Rp45.000 per kilogram dan cabai rawit mencapai Rp65.000 per kilogram. Menurut Tri, harga cabai memang mengalami kenaikan dibanding beberapa waktu lalu. Namun perubahannya tidak terlalu tinggi sehingga aktivitas jual-beli masih berjalan normal. Selain cabai, harga bawang merah dan bawang putih justru cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, kondisi berbeda terjadi pada beberapa jenis sayuran. Komoditas seperti timun, buncis, dan wortel masih berada pada harga yang relatif tinggi dibandingkan komoditas lainnya. Menurut Tri, kenaikan harga sayuran tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang belum sepenuhnya stabil dari tingkat distributor hingga pasar.
6: Namanya Ibu Tri. Sekarang harga cabai,
7: kalau cabai bawang itu cenderung turun ya. Kalau cabai naik tapi nggak begitu drastis. Kalau bawang cenderung turun.
6: Sekarang cabai harganya berapa?
7: Kalau cabai merah kita jualnya Rp35 per kilo.
6: Kalau cabai caplak
7: ini posisi Rp45 per kilo.
6: Kalau yang rawit Bu, yang hijau?
7: Kalau rawit asli ini Rp65 per kilo. Kalau cabai lalap, cabai jengki itu jatuhnya Rp45 per kilo.
6: Kalau bawang merah, bawang putih sekarang untuk?
7: Bawang merah itu yang Brebes ukurannya agak kecil, dia 30. Terus ini ada bawang sukomoro, itu ukurannya besar, itu 35.
5: Menjelaskan, pasokan bawang dari daerah pemasok masih aman sehingga membantu kestabilan harga di tingkat pedagang maupun konsumen. Usai memantau kondisi pasar, warga Bandar Lampung Rudi mengaku ketersediaan bahan pangan yang cukup membantu menjaga harga tetap terkendali. Ia berharap distribusi komoditas pokok dapat terus berjalan lancar sehingga kebutuhan sehari-hari tetap mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau.
8: Saya Rudi dari Bandar Lampung. Menurut saya ya Mbak, yang penting stok barang di pasar itu tetap ada. Selama pasokannya lancar, harganya tuh biasanya stabil.
5: Pedagang berharap pasokan dari sentra produksi tetap lancar sehingga harga pangan dapat terjaga dan daya beli masyarakat tetap stabil.
0: Dari Bandar Lampung, Nerena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Distributor bahan pokok di Kabupaten Bintan berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas kebutuhan pokok agar tidak berdampak terhadap masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Febriansyah.
10: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda selaku salah satu distributor bahan pokok di Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan ini sangat terasa pada lesunya aktivitas jual-beli di sejumlah pedagang pasar tradisional. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan tersebut, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
11: Ya, sepi. Agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak. Kasihan masyarakat kan. Bagi pemerintah ya kalau bisa kenaikan yang item-item itu ya diturunin sedikit lah gitu kan. Yang dampaknya bukan kami tapi masyarakat itu aja.
10: Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan, Asukri, guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, DKUPP Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan. Peninjauan ke sejumlah pasar tradisional dan toko retail memang rutin dilaksanakan bersama Satgas Pangan dalam rangka memastikan ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok dan penting lainnya.
12: Ya, harapannya supaya ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia. Kemudian masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
10: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan Asukri menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Reporter Febriansa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 75 calon paskibraka asal Semarang bersiap untuk menjalankan tugas sebagai pengibar bendera pusaka di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita simak laporan Heri Kisianto.
13: Siapa dipertahankan dan diingat-ingat tempohnya?
14: Sebuah kebanggaan tersendiri tatkala menjadi salah satu bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka karena selain mumpuni di bidang baris berbaris juga memudahkan jalan mewujudkan cita-cita. Kemelengan secara fisik maupun mental justru menjadikan para calon Paskibraka Capaska kian bersemangat agar lancar melaksanakan tugas yang diemban sekaligus memotivasi meraih cita-cita. Salah satu Capaska, Zaza dan Alfian, yang telah mengikuti rangkaian proses seleksi hingga terpilih jadi bagian dari 75 anggota. Jadi keduanya selain rasa bangga menjadi anggota Paskibraka juga dapat dijadikan batu loncatan untuk mewujudkan cita-cita dan impiannya.
15: Siap, yang pastinya bangga pada diri sendiri dari beberapa seleksi yang dilakukan. Akhirnya saya menjadi salah satu calon anggota Paskibraka Kabupaten Batang. Sepertinya suatu kebanggaan bagi saya sendiri.
16: Oh, apa motivasinya?
15: Siap, saya ingin menjadi dokter militer di Universitas Pertahanan.
16: Dokter militer? Kenapa milih dokter militer?
15: Siap, karena itu adalah impian saya dari kecil.
14: Sementara pelatih Paskibraka Bintara Operasi Kodim 0736 Batang, Serka Muhammad Ramli mengakui dengan terpilihnya ke-75 Capaska ini, apabila lolos dikukuhkan sebagai paskibraka nantinya akan memudahkan jenjang pendidikan berikutnya.
17: Selain fisik, kita kasih motivasi, karakter, disiplin, tiap harinya harus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Untuk yang purna, anak-anak paskibraka banyak yang meneruskan kuliah di kedinasan, TNI maupun Polri, dan kuliah-kuliah di kota-kota maupun di negeri.
16: Dimudahkan berarti ya?
17: Dimudahkan, okay. Karena ada rekomendasi khusus biasa.
14: Sementara untuk memaksimalkan hasil latihan, Serka Muhammad Ramli bersama tim mempersiapkan fisik dan mental ke-75 Capaska agar mampu bertugas selama 30 menit saat pengibaran Sang Merah Putih di alun-alun Kabupaten Batang. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kini kami akan hadirkan kabar bursa juga rupiah sore ini.
18: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah ke level 6.234,5 pada penutupan perdagangan sore ini. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra. Rara?
19: Ya, pendengar, pada penutupan perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah. IHSG berada di posisi 6.234,5 atau turun sebesar 1,63 poin atau 0,03%. Berdasarkan data perdagangan hari ini, IHSG sempat menyentuh posisi terendah di level 6.212,55. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif setelah dibuka pada level 6.272,61. Pergerakan saham didominasi 348 saham melemah, 292 saham menguat, dan 150 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai sekitar Rp14,23 triliun, dengan volume perdagangan 38,54 miliar lembar saham, serta frekuensi lebih dari 2,32 juta kali transaksi. Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman sebelumnya memperkirakan IHSG hari ini bergerak pada rentang support 6.120 hingga 6.200. Sedangkan level resistance berada pada kisaran 6.270 hingga 6.300. Menurut Fani, sentimen pasar dipengaruhi berlanjutnya konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berpotensi memicu kembali tekanan inflasi. Di sisi lain, para investor masih meragukan komitmen Ketua Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, Kevin Warsh, dalam mengendalikan inflasi. Meski Kevin Warsh menegaskan fokus bank sentral tetap untuk menekan inflasi, pernyataannya bahwa tidak ada tongkat ajaib untuk mengatasi tekanan harga dinilai belum cukup menenangkan pasar. Meski demikian, bursa saham di Amerika Serikat dan kawasan Asia ditutup menguat pada akhir pekan lalu. Di dalam negeri, pelaku pasar menantikan rilis sejumlah data ekonomi sepanjang pekan ini. Tim analis Pindrako Sekuritas menyebut data yang akan dirilis antara lain PMI Manufaktur, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Harga Properti, dan Cadangan Devisa. Hari ini, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data inflasi dan neraca perdagangan. Sementara itu, penurunan harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2026 dinilai berpotensi menjadi sentimen positif bagi pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Dinamika olahraga.
20: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
21: Luar biasa, penampilan memukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
18: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia menyapa sore.
0: Kami hadirkan kembali informasi lainnya dari reporter kami di berbagai daerah. Pendengar, BMKG Ternate memperingatkan Pemda Halmahera Selatan dan Halmahera Barat terkait temuan titik api akibat kemarau panjang di dua kabupaten tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diana Sagala.
2: El Nino ini, kekeringan di Maluku Utara ini adalah sudah banyak mulai muncul hotspot, titik api ini.
0: Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Kelas 1 Sultan Babullah Ternate mengingatkan pemerintah daerah Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara agar mewaspadai sejumlah titik api yang terpantau lewat satelit. Hal ini disampaikan Kepala BMKG Kelas 1 Sultan Babullah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, kepada RRI Senin pagi. Menurutnya, titik api yang terpantau lewat satelit tersebut memiliki konfiden di atas 80% atau dengan level tertinggi. Sedangkan jumlah titik api yang terbaca satelit untuk Halmahera Selatan sebanyak 11 titik, Halmahera Barat 6 titik, dan Halmahera Utara 1 titik.
2: Itu di bulan Juli kemarin, itu yang cukup banyak di Halsel, Halmahera Selatan, itu ada 11.
3: Titik api ya?
2: Iya, satelit NASA MODIS, ya sensornya Terra Aqua ya, itu memang, iya gitu. Kalau sudah di atas 80% artinya sudah kebakar sebetulnya itu mungkin. Iya, ya. Cuma memang perlu di ground truth-nya ya, perlu di verifikasi.

0: Tentunya peran masyarakat sangat diharapkan, berperan penting di dalam.
1: Rizval juga menambahkan, BPBD Kabupaten Kota di Maluku Utara agar selalu siaga dan terus memantau situasi kekeringan yang terjadi serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar dampak kekeringan tidak menimbulkan ancaman kebakaran hutan di wilayah masing-masing. Dari Ternate, Maluku Utara, Diana Sagala Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi akan segera memanggil platform YouTube terkait temuan konten promosi rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Selengkapnya dilaporkan langsung Joshua Sihombing. Joshua?
3: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid ini menegaskan bahwa langkah Kemkomdigi dalam memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital merupakan sebuah langkah yang penting. Hal tersebut ini menyikapi akan adanya temuan konten promosi rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Untuk itu disampaikan Menkomdigi bahwa terkait temuan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital ini nantinya akan segera memanggil platform YouTube untuk meminta klarifikasi atas adanya dugaan kelalaian terhadap konten promosi vape yang melibatkan anak-anak pada konten kreator dengan atas nama Muhammad Jana atau Big Mo. Disampaikan oleh Menkomdigi bahwa setidaknya ini Menkomdigi juga telah melayangkan surat peringatan pertama kepada platform tersebut dan juga nantinya akan melakukan pemanggilan untuk platform YouTube. Berikut pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid.
4: Pertama tentang kasus vape yang ada di YouTube. Ini kita
3: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid bahwa terkait dengan adanya temuan tersebut, ini platform YouTube dinilai tidak konsisten dalam perlindungan anak di ruang digital. Hal ini pula disampaikan Menkomdigi karena platform YouTube tidak menerapkan secara pasti adanya berbagai peraturan di ruang digital untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai konten-konten negatif, termasuk juga melibatkan anak dalam promosi rokok elektronik atau vape yang dijadikan oleh konten tersebut. Diketahui memang, Safira dan juga pendengar, terkait dengan adanya konten promosi rokok elektronik vape tersebut, ini telah disampaikan ataupun ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi dengan melalui surat peringatan pertama terhadap YouTube pada hari Minggu lalu. Hal tersebut ini juga mengundang banyak perhatian publik karena dalam konten tersebut, ini anak-anak turut melakukan promosi ataupun masuk ke dalam inframe untuk mempromosikan rokok elektronik. Dari Jakarta, Joshua Siomi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita berbagai barang bukti dalam penggeledahan kasus dugaan pemerasan di Pemalang. Barang yang diamankan meliputi 4 sepeda motor besar, 1 unit mobil, uang tunai hingga emas dan logam mulia. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam?
5: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan yang berlangsung dari tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 berkaitan dengan dugaan korupsi berupa pemerasan yang berlangsung di Kabupaten Pemalang. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan 4 sepeda motor besar, 1 unit mobil, uang tunai hingga emas dan juga logam mulia. Dan penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, yaitu di Jakarta, Pemalang, Kendal, dan juga Purworejo. Di mana langkah tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam penyidikan dugaan korupsi yang berlangsung di Pemkab Pemalang. Dengan pernyataan dari Jubir KPK, Budi Prasetyo.
6: Tim penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan, di antaranya di rumah para tersangka, kantor ataupun dinas terkait yang berlokasi di wilayah Jakarta, Pemalang, Kendal, dan juga Purworejo.
5: Dan Budi juga menjelaskan bahwa untuk lokasi Yang digeledah adalah satu unit apartemen di Jakarta, kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

0: Kabupaten Pemalang, kompleks kantor Bupati Pemalang, serta dua rumah pribadi di Pemalang, yaitu rumah milik tersangka Setia Budi Dias yang merupakan internal KPK, dan juga rumah ayah dari Dias, yaitu Lili Budi Supriyato yang berlokasi di Purworejo. Dan dari penggeledahan tersebut memang penyidik menyita beberapa unit kendaraan yang diduga berasal dari dugaan pemerasan yang berlangsung di PMK Pemalang. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
2: Sehat Pak Junifer, ya, berserta tim juga lengkap, ya, serta hadirin yang kami muliakan, ada rekan-rekan mahasiswa juga yang mengikuti langsung agenda kita hari ini, yaitu rapat dengar pendapat umum terkait.
3: Dan sangat bangga dia di luar bahwa saya sudah punya mengembalikan uang negara sekian triliun. Itu bangga dia cerita kemana-mana, padahal tidak punya kompeten untuk bisa mengeluarkan, mendeklar kerugian negara.
4: Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang.
1: Inilah agenda DPR sore, Senin 3 Agustus 2026. Hari ini hanya ada dua agenda yang dilaksanakan. Di antaranya adalah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Saudara Junifer Girsang dan Saudara Magdir Ismail dengan agenda menerima masukan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Rapat dibuka Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman.
2: Yang kami hormati Pak Magdir Ismail berserta tim, ada Mbak Anissa juga. Sehat Pak? Pak Magdir sehat? Alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Dr. Junifer Girsang, sehat Pak Junifer, ya, berserta tim juga lengkap, ya, serta hadirin yang kami muliakan, ada rekan-rekan mahasiswa juga yang mengikuti langsung agenda kita hari ini, yaitu rapat dengar pendapat umum terkait rancangan undang-undang perampasan aset.
1: Pada sesi tanya jawab mengemuka beberapa pertanyaan. Di antaranya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Nasirul Farah Amru.
4: Keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Junifer dan juga Pak Magdir Ismail. Tentunya pasti ada anggota Pradi yang pernah bersentuhan dengan dua perma ini, Pak. Ya kan? Nah,
1: dilanjutkan dengan pertanyaan dari anggota Komisi 3 lainnya, Mahfud Arifin.
3: Kasus-kasus lain banyak yang terjadi. Kasus timah yang tadi disinggung oleh Pak Junifer juga sama. Yang ngitung adalah ahli lingkungan. Dan sangat bangga dia di luar bahwa saya sudah punya mengembalikan uang negara sekian triliun. Itu bangga dia cerita kemana-mana. Padahal tidak punya kompeten untuk bisa mengeluarkan, mendeklar kerugian negara. Dan sudah ada putusan MK yang mengatakan yang bisa mendeklar adalah hanya BPK. Tapi ada yang berani juga mengeluarkan surat edaran lagi. Kan luar biasa ini.
1: Masih di jam yang sama, Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP menggelar acara pengumuman anugerah jurnalistik KWP tahun 2026. Pembukaan pameran foto jurnalistik warna-warni parlemen dihadiri pimpinan DPR RI, anggota DPR RI dengan tema Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas bertempat di Lobi Nusantara 4 dan 5 Gedung DPR RI. Pendengar, saat ini anggota DPR sedang memasuki masa reses. Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan sampaikan melalui rumah aspirasi anggota Dewan yang tersebar di seluruh Nusantara. Aspirasi Anda akan dibahas pada masa persidangan berikutnya. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya, simak dan ikuti media sosial TV dan Radio Parlemen. Saya Doni Suprianto. Sampai jumpa.
5: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pernah tidak kamu heran Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
7: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
8: Langkah kita lebih asik menggambar.
9: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
10: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
11: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
12: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
9: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
13: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
5: Indonesia menyapa sore.
14: Kami undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara sore ini. Silakan sampaikan bagaimana situasi di wilayah Anda terkait dengan cuaca, harga bahan pokok dan juga informasi-informasi lainnya. Silakan sampaikan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712. Atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Sambil menunggu informasi dari Anda, saya sampaikan bahwa Perdana Menteri Thailand Anutin Charnivirakul telah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada hari ini. Dan ada beberapa agenda yang disampaikan oleh Jubir Kemlu Yvonne Mewengkang yang menyampaikan bahwa ini merupakan kali kedua Presiden Prabowo dan juga Anutin bertemu. Pertemuan ini akan menyepakati peningkatan status hubungan bilateral menjadi strategic partner pada tahun 2025 saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Thailand. Kita akan nantikan perkembangan terkininya ya. Saya sapa Pak Udin di Boyolali. Selamat sore Pak Udin.
15: Selamat sore, selamat sore.
14: Iya, waalaikumsalam. Ada informasi ya. Apa dari Boyolali Pak Udin?
15: Informasi cuacanya kemarau.
14: Iya, masih panas ya di sana ya?
15: Panas.
14: Belum
15: panas
14: ada hujan. Lancar.
15: Nah, dalam 1 tahun 3 bulan sekali itu kemarau itu adalah sesuatu yang wajar.
14: Tapi yang terakhir itu. Hujan kapan Pak di Boyolali?
15: Lupa.
14: Nah, saking lamanya ya Pak ya, sampai lupa ya, kapan terakhir hujan?
15: Ya, paling kurang lebih September, ntar musim hujan lagi gitu.
14: Iya, ini memang masanya ya, sedang kemarau menurut BMKG sampai dengan September. Ada informasi lainnya Pak Udin di Boyolali?
15: 17 Agustus ya.
14: Ya, sudah ada semarak merah putih di sana Pak.
15: Ya, di depan rumahnya masing-masing harapan saya juga dikasih bendera merah putih. Gitu.
14: Sudah mulai ramai ya ornamen merah putih.
15: Di depan rumahnya Bu Safira Amalia juga taruh bendera merah putih juga. Bagus.
14: Iya.
15: Berarti itu berjiwa mendukung Indonesia. Kan,
14: betul. Gitu. Nasionalisme ya Pak Udin ya.
15: Nasionalisme.
14: Siap. Oke. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Selamat sore. Ya, kami masih nantikan ya informasi dari Anda pendengar bagaimana kemeriahan ataupun memasuki bulan kemerdekaan ya di bulan Agustus ini. Tadi Pak Udin cerita kalau di wilayahnya sudah ada banyak sekali ornamen merah putih yang sudah terpampang ya, dari bendera merah putih, kemudian aksen-aksen lainnya juga sudah mulai terlihat di lingkungan wilayah rumah Pak Udin. Kalau di rumah Anda bagaimana? Silakan sampaikan 0213523172, 0213844545.

0: Breaking News.
1: Dengan Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Charniwirakul tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan Sugandi Avandi. Sugandi, silakan laporan Anda.
2: Ya, Safira dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Charniwirakul telah tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 16:33. Perdana Menteri Anutin disambut oleh pasukan jajar kehormatan dan anak-anak sekolah yang mengibarkan bendera kecil berwarna merah putih dan bendera Thailand. Mereka berdiri di lapangan sambil menyambut dengan meriah Perdana Menteri Thailand yang tiba dengan menggunakan mobil berwarna hitam. Ya, berdasarkan pantauan sebelum disambut oleh Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Thailand ini disambut oleh lagu atau juga tarian tradisional dari Indonesia. Kemudian Presiden Prabowo Subianto menyambut Perdana Menteri Thailand, kemudian bersalaman dan juga berfoto bersama untuk selanjutnya melakukan pembicaraan atau dialog bilateral antara kedua pemimpin tersebut. Yang pendengar, kunjungan Perdana Menteri Thailand ini merupakan kunjungan pertama ke Jakarta usai dilantik sebagai Perdana Menteri Thailand pada bulan September tahun 2025. Berdasarkan sayup-sayup terdengar, sambutan yang cukup meriah dari Indonesia, terlihat Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Thailand berdiri di teras Istana Merdeka menghadap lapangan untuk mendapatkan kehormatan dari pasukan yang berdiri secara tegak di lapangan. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu dari kedua negara, lagu kebangsaan, baik lagu Thailand maupun juga lagu Indonesia Raya. Dan pendengar, nantinya kedua pemimpin negara akan membahas berbagai kerjasama yang memang selama ini sudah terjalin sangat baik sekali. Pembahasan meliputi kerjasama kegiatan lintas negara, kemudian perdagangan, investasi, ketahanan pangan, energi, hubungan antar warga, kerjasama regional di lingkungan ASEAN. Dan juga kedua pemimpin akan mengumumkan peta jalan kemitraan strategis tahun 2026 hingga tahun 2030. Ya, pendengar, saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan nantinya setelah lagu kebangsaan diputarkan, nanti baik Presiden Prabowo Subianto maupun Perdana Menteri Thailand akan masuk ruangan untuk berfoto bersama untuk selanjutnya melakukan pembahasan atau berbicara dialog empat mata terkait peningkatan hubungan kerjasama Indonesia dan Thailand. Pendengar, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Pertanian Andi Amran Soemat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Kepala BPBUMN Joni Ostaria, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Marun Simanjuntak, dan tentunya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dia berdengar untuk Perdana Menteri Thailand sendiri juga didampingi oleh sejumlah pejabat dari Thailand dengan rombongan kecil. Dan tinggal setelah berbincang atau juga setelah acara di Thailand, di Istana Merdeka, besok Perdana Menteri Thailand akan berbicara di Sekretariat ASEAN untuk menyampaikan atau memberikan pandangan terkait dengan situasi terkini di kawasan. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan mendorong perguruan tinggi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau untuk membangun konsorsium sebagai wadah bersama untuk menjawab persoalan pembangunan daerah. Menurutnya, Riau dan Kepri memiliki modal pembangunan yang kuat sekaligus tantangan yang khas. Perekonomian Riau tercatat sebagai yang terbesar ke-6 secara nasional, sementara Kepri mencatat pertumbuhan tertinggi ketiga di Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2025. Namun demikian, Fauzan menyebut pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya tercermin di pasar kerja. Karena itu, Wamendikti Saintek Fauzan menilai potensi dan sekaligus tantangan sebesar itu tidak dapat diselesaikan oleh satu kampus secara sendiri-sendiri. Berbagai kepakaran, program, sumber daya, dan fasilitas kampus dapat dihimpun melalui konsorsium perguruan tinggi agar bekerja pada sasaran yang sama. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU yang melakukan penelantaran maupun segala bentuk penipuan terhadap calon jemaahnya. Wamenhaj Daniel Anzar Simanjuntak telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj untuk melakukan pengawasan ketat serta mengambil langkah tegas tanpa toleransi. Setiap travel yang terbukti menelantarkan jamaah meskipun baru satu kali terjadi, akan langsung dijatuhi sanksi berat berupa penutupan izin operasional. Selain sanksi administratif penutupan izin, Wamenhaj juga memastikan seluruh oknum travel, KBIHU, maupun pihak yang terlibat dalam praktik penipuan seperti jual beli layanan badal dan dam palsu yang telah merugikan jamaah hingga miliaran rupiah akan diseret ke jalur hukum untuk diproses secara pidana. Beralih ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pembicaraan soal Selat Hormuz dengan Oman telah memasuki tahap akhir. Ia mengatakan dalam rapat kabinet bahwa perundingan tersebut telah mengalami kemajuan dan sedang dalam proses finalisasi. Saat memaparkan tentang pembicaraan Iran-Oman, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghi, menekankan bahwa tercapainya kesepakatan antara kedua negara tidak berhubungan dengan pembukaan kembali atau penutupan lebih lanjut di jalur perairan tersebut. Baghi mengatakan Iran dan Oman sedang berupaya menetapkan rute baru di selat tersebut dalam format skema pemisahan lalu lintas yang dapat menjamin hak kedaulatan kedua belah pihak serta kepentingan dan keamanan nasional Iran. Kabar dari dunia olahraga, atlet tinju amatir Kota Singkawang, Winda Wahyuni, meraih medali emas sekaligus dinobatkan sebagai best female boxer pada kejohanan tinju bakat dan remaja Sibu peringkat kebangsaan edisi kedua dan jemputan antarbangsa 2026 di Sibu, Sarawak, Malaysia. Sekretaris Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Singkawang, Wira, mengatakan kejuaraan yang berlangsung pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 itu diikuti oleh petinju muda dari Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Wira mengatakan keberhasilan meraih dua prestasi sekaligus di level internasional ini menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia muda yang dilakukan Pertina Kota Singkawang bersama Sasana Rainbow Boxing Camp mampu melahirkan atlet yang berdaya saing di tingkat internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
1: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
2: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus? Kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
3: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.

0: Harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi termasuk Pertamax turun. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan harga BBM non-subsidi turun karena mengikuti dinamika harga minyak mentah dunia. Bahlil menambahkan harga BBM non-subsidi kembali akan naik jika harga energi dunia mengalami perubahan. Oleh sebab itu, badan usaha swasta akan melakukan penyesuaian harga atas dinamika minyak mentah dunia. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar, kembali Indonesia Menyapa Sore akan menghadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali Warta Nusantara Sore dari wilayah Alor. Wilayah Alor NTT memasuki musim kemarau. Petani dan nelayan diminta mewaspadai perubahan cuaca yang masih berpotensi hujan. Selengkapnya dilaporkan Stefani. Stefani.
2: Baik, pendengar dimanapun berada. Kabupaten Alor saat ini memasuki semester kedua tahun 2026 yang dimana wilayah Kabupaten Alor secara umum telah berada pada periode musim kemarau. Ahli muda pengamat BMKG Stasiun Mali Kabupaten Alor Samsul Daka menjelaskan secara regional maupun global tidak terdapat dinamika atmosfer yang memicu perubahan signifikan terhadap kondisi cuaca di Kabupaten Alor. Namun faktor lokal seperti kelembapan udara dan kondisi topografi masih berpotensi memunculkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi musim kemarau perlu menjadi perhatian bagi petani karena berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan agar tetap bijak saat menjalankan tugas pada kondisi musim kemarau saat ini.
3: Pada sebesaran sudah masuk keadaan, namun ada beberapa faktor lokasi yang dapat memicu hujan dengan intensitas ringan. Terutama karena kita wilayah Alor ini kalau musim kemarau kan cakupan air itu kan berkurang, jadi untuk penggunaan air tanah mungkin dibatasi untuk pertanian. Kalau untuk nelayan pada musim-musim ini kan mulai memasuki angin timuran, terkhusus untuk wilayah kalau bagian timur Teluk Bola itu potensi angin kencang itu terjadi pada siang hingga sore hari. Untuk itu pada saat itu mungkin para nelayan untuk lebih waspada untuk menahan.
2: Ia berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan informasi cuaca resmi sebagai acuan dalam beraktivitas. Dengan memantau perkembangan cuaca secara berkala, risiko yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca selama musim kemarau dapat diminimalkan. Dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefani Libu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Cinta Laut mendorong perubahan budaya kelola sampah di pesisir Cirebon. Informasi selengkapnya bersama dengan Rena Safira. Rena?
4: Baik, pendengar, persoalan sampah di kawasan pesisir Cirebon dinilai memerlukan perubahan budaya masyarakat melalui edukasi berkelanjutan. Gerakan Cinta Laut menjadi salah satu upaya mendorong kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan pesisir. Pegiat dan aktivis lingkungan hidup, Yulis mengatakan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih ditemukan di sejumlah kawasan pesisir. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai komunitas dan pemerintah secara berkelanjutan.
5: Intinya kami sosialisasi. Di samping sosialisasi kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita, kena ombak. Nah, terus dari situ saya kan bercerita nih, sampah itu sebetulnya kan investasi. Kalau sampah tidak bisa dilawan, sampah itu harus kita jadi kawan, karena dalam sampah ada rupiah, dalam sampah ada berkah.
4: Yulis menjelaskan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah langsung ke laut maupun sungai. Edukasi tersebut juga mengenalkan pengelolaan sampah melalui bank sampah serta pemanfaatan kembali berbagai jenis limbah. Ia menambahkan, perubahan pola pikir menjadi tantangan terbesar dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Menurutnya, kebiasaan menjaga lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 3 Agustus 1837 dipimpin oleh Letnan Kolonel Michels sebagai komandan lapangan terdepan dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga tahun 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya.
1: Warta Nusantara.
0: Upaya meningkatkan layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan terus dilakukan. Salah satunya melalui cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Samarinda. Selengkapnya dilaporkan Sheila Deva.
7: Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperluas pelaksanaan cek kesehatan gratis melalui sistem jemput bola. Kali ini, layanan kesehatan tersebut menjangkau pegawai serta 1.000 lebih warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Samarinda pada Senin hari ini. Selain CKG, Dinkes juga melakukan screening tuberkulosis bagi warga binaan serta donor darah khusus untuk para pegawai rutan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, pelaksanaan CKG di rutan merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menjalankan program prioritas presiden di bidang kesehatan. Sepanjang Agustus ini, Dinkes Samarinda terus mengintensifkan pelayanan kesehatan jemput bola ke berbagai lokasi, termasuk di sekolah.
8: Apalagi dalam bulan-bulan ini banyak sekali kegiatan CKG keluar. Nah, ini salah satu CKG. Minggu lalu ya, CKG anak-anak sekolah, ya, di sekolah rakyat. Itu ada lumayan tuh 750. Nah, hari ini kita CKG di sini ya. Pemerintah Kota Samarinda komitmen ya untuk memberikan pelayanan, terutama program prioritas Bapak Presiden.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman, mengatakan apabila terdeteksi warga binaan yang mengidap penyakit menular, khususnya tuberkulosis, pihaknya telah menyiapkan ruang isolasi. Nantinya, warga binaan tersebut akan mendapatkan pengobatan intensif dari tenaga medis sebelum bisa kembali bergabung di kamar tahanan bersama.
9: Menyiapkan ruang isolasi namanya, itu untuk ruang-ruang penyakit menular yang mereka terdeteksi itu biasanya ditaruh di ruang isolasi dan dengan pemantauan dokter secara rutin. Dan minum obatnya, dia tidak diberikan obatnya secara langsung. Tapi setiap hari dokter dan perawatnya mengantarkan obat dan meyakinkan bahwa dia minum obat hari itu. Karena kalau tidak, ini tidak bakal sembuh.
7: Endang berharap kegiatan CKG dan screening TB dapat dilakukan secara berkala, mengingat kondisi rutan kelas 1 Samarinda yang mengalami kelebihan kapasitas dari 450 orang menjadi 1.300 warga binaan, yang artinya potensi penularan penyakit semakin besar. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sheila Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengintegrasikan res area Gunung Mas dengan kawasan agrowisata Cisarua Puncak guna meningkatkan fasilitas wisatawan sekaligus mendorong kenyamanan dan aktivitas ekonomi pedagang di kawasan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
10: Penataan res area Gunung Mas Cisarua Puncak Bogor akan diintegrasikan dengan agrowisata Gunung Mas di Cisarua. Pengintegrasian tersebut juga akan ditambah dengan penambahan sejumlah fasilitas untuk wisatawan berupa toilet, perubahan desain jalur masuk, serta penambahan kanopi untuk kios pedagang yang ada. Penambahan itu pun sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Seperti disampaikan Sekda Kabupaten Bogor Ajat R. Jatnika dalam giat monitoring lapangan yang dilakukan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Penataan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Rudi Susmanto agar res area Gunung Mas terus berkembang menjadi kawasan yang semakin nyaman, tertata, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, wisatawan, serta pelaku UMKM.
11: Kita akan melakukan revitalisasi res area sesuai dengan arahan Pak Bupati, ya. Harus menjadi daya tarik dan harus menjadi solusi bagi wisatawan-wisatawan yang datang ke kawasan Puncak ini. Pak Bupati menginginkan kita ada budaya kerja yang berubah. Kita harus siap melayani masyarakat yang mungkin di hari Sabtu dan Minggu justru banyak yang berkunjung ke Puncak. Ya, kita pelan-pelan kita perbaiki.
10: Sementara itu, para pedagang di kios res area Gunung Mas ternyata masih ada yang mengeluhkan sepinya pembeli, terutama di luar hari libur yang tingkat kunjungannya menurun drastis. Seperti yang dikeluhkan salah seorang pedagang bakso di res area bernama Denny, yang menurutnya para pedagang di lokasi depan saja sepi, apalagi yang di belakang.
12: Penjualannya mungkin ya masih belum merata ya, masih ada yang udah stabil, ada yang belum, kayak banyak kan sih yang belum. Memang kondisinya seperti ini ya masih sepi lah, itu belum ada peningkatan dari selama 6 bulan ini. Ya kalau itu bisa jadi tunjari lah, ditunjari tiap hari ini, bisa ditunjari. Akhir pekannya cuma malam minggu sama hari minggu, itu juga nggak tentu ya. Kadang-kadang dapat penglaris, sekarang enggak kalau tiap hari.
13: Oh sempat nol juga?
12: Sempat nol juga, banyakan. Apalagi kalau ini masuk di depan ya, apalagi yang di belakang, pembelikannya juga samalah kalau yang belakangnya saya juga umik.
10: Beberapa fenomena yang terjadi di kawasan res area Gunung Mas, antara lain banyaknya wisatawan yang membuat tenda dan menginap di area parkir tersebut, yang di sisi lain adalah potensi yang dapat dikelola, termasuk wisatawan yang piknik dan membawa makanan dari rumah dan memanfaatkan area parkir di res area tersebut. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Program Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu. Namun keberhasilannya perlu didukung jaminan biaya hidup serta pemetaan minat calon mahasiswa akan manfaatnya lebih optimal. Selengkapnya dilaporkan Nadia Syarif dari Denpasar. Nadia.
14: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa pemerataan akses pendidikan kini terus didorong sebagai modal utama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Bali. Kehadiran program Satu Keluarga Satu Sarjana dipandang menjadi angin segar untuk memberikan kesempatan belajar bagi kelompok yang selama ini masih terbentur keterbatasan ekonomi. Dan juga dari dosen sosiologi FISIP Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya menjelaskan program ini berpotensi besar memicu mobilitas sosial vertikal di dalam keluarga. Namun pendengar, tantangan terbesarnya mahasiswa dari keluarga kurang mampu seringkali bukan hanya pada pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT semata. Pendengar, biaya operasional harian dan kebutuhan hidup selama masa studi kerap menjadi beban berat yang berpotensi mengganggu konsentrasi belajar hingga memicu risiko putus sekolah di tengah jalan. Oleh karena itu, Krisna Aditya menekankan pentingnya skema bantuan yang komprehensif daripada pemerintah sendiri. Jaminan biaya hidup serta pendampingan akademik yang terarah menjadi kunci agar para mahasiswa penerima manfaat dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan terserap optimal di dunia kerja.
15: Bagaimana kesempatan bagi generasi muda untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi itu masih menjadi barang mewah. Dan bagaimana program ini juga sebenarnya bisa memberikan harapan bagi keluarga-keluarga di Bali agar setidaknya mereka bisa memiliki satu sarjana tentunya yang bisa menjadi harapan untuk memperbaiki nasib ke depannya atau bahkan meningkatkan status sosial dari keluarga itu, jika dengan adanya keluarga satu sarjana ini, nantinya ya tentunya pasti akan ada satu orang anggota keluarga mereka yang akan menjadi sarjana.
14: Baik pendengar, melalui perpaduan antara bantuan biaya pendidikan, dukungan operasional harian, serta pemetaan potensi daerah yang tepat, program Satu Keluarga Satu Sarjana diharapkan mampu melahirkan SDM unggul yang siap membangun daerahnya secara berkelanjutan. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara bersama Bank Indonesia mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi pelaku usaha tahu di Kota Binjai melalui Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau ROKI. Selengkapnya dilaporkan Raihan Putri.
13: Masyarakat Ekonomi Syariah MES Sumatera Utara mendorong modernisasi industri pembuatan tahu di Kota Binjai melalui Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau ROKI di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Ketua MES Sumatera Utara Musa Rajeksah mengatakan kehadiran ROKI menjadi langkah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui modernisasi industri tahu. Musa menjelaskan MES Sumut tidak hanya mendukung pengembangan usaha masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas produksi melalui pemanfaatan teknologi. Menurutnya, dukungan Bank Indonesia berupa penyediaan mesin produksi membuat proses pembuatan tahu menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan cara manual. Ia mengatakan proses produksi yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama kini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 3 jam.
16: MES hadir memang untuk mendorong ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekonomi syariah. Kita mau tumbuh berkembangnya para kelompok masyarakat dengan kreativitas unggulan-unggulan produknya seperti yang sekarang ini tahu. Yang lalu kita pernah datang ke sini untuk mendorong para penggiat tahu. Dan sekarang ini kita dibantu dengan Bank Indonesia untuk tidak sistem manual lagi kerja ini, sudah dengan mesin, waktunya lebih cepat, kapasitasnya lebih besar.
13: Selain itu, sebagai anggota Komisi 5 DPR RI, Musa menyebut pihaknya mendorong pembangunan infrastruktur menjadi salah satu upaya pengembangan UMKM di daerah. Menurutnya, jalan yang baik akan mempermudah distribusi hasil produksi masyarakat sehingga biaya angkut lebih murah dan akses pemasaran semakin luas. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Imam Gunadi menegaskan Bank Indonesia akan terus berkomitmen mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM.
17: Tentunya dari Bank Indonesia selalu berkomitmen kepada segenap lapisan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dari bawah. Kita membantu pengembangan UMKM sebagai bagian dari program nasional Bank Indonesia. Tentunya harapannya adalah dengan membantu dari bawah, pertumbuhan ekonomi di daerah itu bisa lebih kuat dan lebih bisa mandiri.
13: Imam menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat menjadi penting di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan sinergi tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diharapkan tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara hari ini menyampaikan sejumlah informasi terkait dengan kondisi inflasi di Sumatera Utara selama triwulan 2 2026. Selengkapnya dilaporkan Ulfa Nadira.
1: Pada bulan Juli 2026 terjadi inflasi secara mantuman sebesar 0,19%.
2: Provinsi Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 0,19% secara bulanan pada Juli 2026. Statistisi ahli utama Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Misfarudin, mengatakan 5 komoditas utama penyumbang inflasi pada Juli 2026 adalah cabai rawit dengan andil 0,17%, beras 0,07%, tomat 0,06%, bensin 0,05%, dan daging ayam ras sebesar 0,03%. Misfarudin menyebut inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunung Sitoli yang mengalami inflasi sebesar 0,58%.
1: Pada bulan Juli 2026 terjadi inflasi secara mantuman sebesar 0,19% dan inflasi year-on-year adalah sebesar 4,20%. Kelompok penyumbang inflasi Juli 2026 secara mantuman yang paling utama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,13%. Komoditas penyumbang inflasi Juli 2026 secara mantuman yang paling utama adalah cabai rawit, beras, setelah itu tomat, bensin, dan daging ayam ras.
2: Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menyebut laju inflasi Sumatera Utara pada Juli 2026 yang sebesar 0,19% masih berada dalam kisaran yang sesuai dengan ekspektasi.
3: Sumatera Utara secara keseluruhan ini mencatatkan kenaikan harga dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, memang kalau kita lihat dari beberapa komoditas yang mengalami kenaikan seperti harga kebutuhan pangan pokok, ada cabai rawit yang mengalami kenaikan tinggi sekali dengan daging ayam. Namun inflasi di Sumut itu masih terkendali ya, dibandingkan dengan berkaca kepada realita di mana ada beberapa komoditas yang memang secara tak terduga itu mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional pada umumnya.
2: Lebih lanjut, Gunawan menyebut Sumatera Utara masih menghadapi potensi tekanan inflasi pada Agustus 2026. Salah satu faktor yang perlu diwaspadai yakni terjadinya kenaikan harga beras yang juga berpotensi dapat mendorong inflasi yang lebih tinggi, serta kenaikan harga daging ayam yang telah terjadi sejak Juli dan diperkirakan akan memberikan dampak yang lebih besar pada bulan berikutnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku didesak memanfaatkan anggaran belanja tak terduga atau BTT APBD 2026 untuk penanganan dampak kemarau panjang yang hingga kini masih berlangsung. Laporan disampaikan Yasin Kaldera.
5: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku didesak sudah waktunya memanfaatkan alokasi belanja tak terduga atau BTT untuk menangani dampak kemarau panjang berupa kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih yang sementara melanda. Desakan ini disampaikan Ketua DPRD setempat Trisman Sibualamo kepada wartawan di Bula Senin hari ini. Dikatakan tahun ini pemerintah dan DPRD mengalokasi sedikitnya 1,5 miliar rupiah dari APBD untuk pos anggaran BTT. Sesuai peruntukannya, alokasi dana tersebut memang ditujukan untuk penanganan situasi darurat bencana, salah satunya seperti yang dialami warga Bula dan sekitarnya. Sebab itu, sekali lagi Ketua DPC PKB ini berpandangan pemerintah kabupaten sudah seharusnya memanfaatkan alokasi belanja dimaksud.
6: Jadi memang setiap tahun itu itu ketua punya BTT itu kan ada, pelajaran teknologi itu ada. Nah, kita kira tanpa ketua orang bilang itu, dan tanpa DPR memanggil itu, sebenarnya sudah tahu. Di tahun 2026 itu 1,5 miliar kalau nggak salah.
5: Risman mengaku musibah karhutla dan krisis air bersih akibat kemarau panjang tahun ini memang yang paling terparah. Untuk menseriusi percakapan mengenai rencana pemanfaatan alokasi BTT itu sendiri, DPRD telah menjadwalkan bakal menggelar rapat gabungan komisi menghadirkan pimpinan OPD teknis terkait.
6: Mungkin sehari dua ini ketua bisa sampaikan menyurat untuk dinas-dinas terkait untuk ketua membicarakan masalah itu.
5: Sementara itu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kabupaten Seram Bagian Timur mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini telah mencapai sekitar 280 hektar berdasarkan hasil analisis geospasial. Luasan itu tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bula Barat, dan Kecamatan Teluk Waru, dengan titik terparah berada di Kecamatan Bula. Kepala UPTD KPH Kabupaten Seram Bagian Timur Musa Rumakat mengatakan, luas lahan yang terbakar terdiri atas 210 hektar di Kecamatan Bula, 42 hektar di Kecamatan Bula Barat, dan 28 hektar di Kecamatan Teluk Waru. Dikatakan Kecamatan Bula merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran karena didominasi tutupan lahan berupa semak belukar yang mudah terbakar saat cuaca panas. Ia menjelaskan sekitar 38% tutupan lahan di wilayah Bula merupakan semak belukar. Kondisi tersebut membuat kawasan itu sangat sensitif terhadap panas maupun percikan api yang berasal dari aktivitas warga. Karena itu Musa mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan maupun membakar sampah di kawasan berpotensi memicu kebakaran. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah wilayah terendam banjir di Nunukan akibat hujan deras yang mengguyur sejak dini hari. Laporan disampaikan Salma Amin.
7: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Nunukan sejak Senin dini hari memicu banjir dan longsor di 7 titik. BPBD Nunukan menyebut kejadian kali ini dinilai yang terparah karena wilayah terdampak meningkat hingga lebih dari

0: karena waktu itu memang puncak air, jadi air tertahan sehingga banyak rumah yang terdampak. Ada beberapa lokasi memang mengalami dampak cukup besar. Salah satunya saat ini kita ada di daerah Pasar Baru, ada puluhan rumah yang terdampak. Kemudian di Lumba-Lumba tadi anggota kami juga sudah melakukan penanganan di sana, evakuasi. Dan saat ini di Lumba-Lumba teman-teman dari PMI melakukan upaya pembersihan.
1: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, banjir sempat membuat dua warga yang sedang sakit terjebak di dalam rumah. Selain itu, tiga ekor hewan ternak milik warga di kawasan Pasar Baru dilaporkan mati karena tidak sempat diselamatkan.
0: Untuk korban jiwa langsung tidak ada, namun ada beberapa warga yang dalam kondisi sakit tadi, terutama di Lumba-Lumba ada dua orang kita evakuasi bantu, karena memang waktu tadi pagi itu terjebak. Nah, kemudian kami dapat informasi di lokasi di Pasar Baru ini ada tiga hewan ternak sapi yang mati ya, nah, akibat banjir. Karena posisi terikat sehingga tidak bisa diamankan waktu banjir dan tenggelam.
1: BPBD bersama tim gabungan kini melakukan pembersihan rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Masyarakat juga diimbau tetap waspada karena hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi dan dapat kembali memicu banjir maupun longsor. Salma Amin melaporkan.
2: Musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Jawa Tengah, yang tercatat terdapat 56 kejadian dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Laporan selengkapnya Tika Budiman dari RRI Semarang.
3: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan kebakaran hutan.
4: Dengan musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 56 kejadian karhutla sepanjang 5 Juni hingga akhir bulan Juli kemarin. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, sebagian besar karhutla terjadi di kawasan perkebunan dan lahan tebu. Sejumlah kasus bahkan diduga dipicu unsur kesengajaan dalam proses pengelolaan lahan saat musim kemarau. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 607 juta rupiah. Meski lebih kecil dibandingkan kebakaran bangunan, dampak karhutla tetap menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan. Melihat tren kebakaran selama musim kemarau itu, BPBD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik-titik bakaran baru. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perkebunan maupun lahan kering.
3: Totalnya 275 kejadian kebakaran, 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan, yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang kondisinya disengaja.
4: Anggota Masyarakat Peduli Api MBA Abdi Bumi, David Yusuf mengatakan, patroli saat ini terus digencarkan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran.
5: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap minggu sekali, setiap hari Kamis, untuk El Nino ini kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan pembuatan sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.
4: Selain karhutla, BPBD Jawa Tengah juga mencatat total terdapat 275 kejadian kebakaran selama periode yang sama. Sebanyak 219 kejadian diantaranya terjadi pada rumah dan gedung dengan nilai kerugian mencapai sekitar 27 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan produksi pertanian masih berjalan normal meski diharapkan dengan potensi kekeringan. Laporan disampaikan Karin Anissa.
6: Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan,
7: Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Liem Astuti, memastikan aktivitas pertanian saat ini masih berjalan dengan baik di tengah potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda Yogyakarta. Liem Astuti mengatakan peringatan dini kekeringan telah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada akhir Maret lalu. Tak hanya itu, para petani juga didorong untuk melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan.
6: Petani itu sudah pintar, Mbak, apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di

0: lokasinya, kondisi ketersediaan air seperti apa, untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan. Niko menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan, antara lain varietas Gamagura itu yang dari UGM itu loh Mbak. Terus kemudian mendorong penanaman palawija, terus untuk hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off season gitu nggih.
1: Lim Astuti menambahkan pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Lim Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman dan petani dihimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG. Sementara, analis iklim BMKG DIY, Aristia Arditama mengatakan, fenomena El Nino memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan berkurangnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menyebabkan mundurnya musim hujan pada tahun ini yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember.
2: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya kami tiap 10 hari ada bersurat, kita membuat dari meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami kirimkan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi, artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi mitigasi upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
1: Berbagai langkah antisipasi di sektor pertanian ini diharapkan bisa meminimalisir dampak kekeringan hingga mencegah para petani mengalami gagal panen. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan berbagai stakeholder menggelar apel kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kemuning Ngargoyoso. Laporan disampaikan Arga Diraksa.
4: Kami akan hadir untuk patrol di jam-jam rawan, jam-jam 9 sampai jam 16.
5: Guna mengantisipasi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan menyusul tingginya suhu udara pada puncak musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggelar apel siaga Karhutla 2026 di Lapan Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Apel siaga tersebut melibatkan sinergi dari Polres Karanganyar, Kodim, Perhutani, serta berbagai elemen relawan dan masyarakat lereng Gunung Lawu. Bupati Karanganyar Robert Kristanta menegaskan Pemkab Karanganyar akan segera mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Kehutanan terkait rencana pembuatan embung penampung air di kawasan atas hutan. Pembangunan sumber air tersebut dinilai sangat vital untuk mempercepat pasokan air armada pemadam saat kebakaran terjadi. Selain penyiapan armada dan alat pemadam, Pemkab Karanganyar bersama jajaran terkait juga mengintensifkan patroli darat secara berkala, khususnya pada jam-jam rawan kemunculan titik api, mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore.
4: Kemarin sudah direncanakan.
6: Betul.
4: Tapi dengan seperti ini, kami akan tindak lanjut membuat tujuan pada
6: Kementerian Kehutanan,
4: Bapak. Kita bayangkan salah satunya untuk antisipasi
6: kebakaran
4: itu.
5: Di sisi lain, Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sahti menegaskan kepolisian akan memberlakukan tindakan hukum yang tegas bagi masyarakat maupun pendaki yang secara sengaja atau tidak sengaja memicu kebakaran di kawasan hutan Gunung Lawu. Kepolisian mengimbau para wisatawan serta pendaki untuk tidak membuat api unggun atau membuang puntung rokok sembarangan. Patroli sosialisasi oleh Babinkam Tipnas dan Babinsa juga terus ditingkatkan di seluruh desa lereng Lawu demi meminimalkan potensi timbulnya titik api.
7: Jadi kita minta kepada seluruh masyarakat agar bisa menjaga kawasan hutan, tidak melakukan pembakaran lahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang bisa dipidanakan, dan apa namanya, kita akan melakukan tindakan tegas bagi orang yang sengaja melakukan pembakaran.
5: Sementara itu, Administrator Perhutani KPH Surakarta, Agus Suprianto Gandasari, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh izin penggunaan kawasan hutan untuk lokasi penampungan air sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan. Harga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional BPN Nusron Wahid mengungkapkan banyak laporan mengenai praktik pengkaplingan laut tanpa prosedur yang sah di berbagai daerah. Dari sejumlah laporan tersebut, kasus terbanyak ditemukan di Kota Batam. Menurut Nusron, praktik pengkaplingan laut tersebut telah menyalahi aturan karena tidak melalui tahapan perizinan yang diwajibkan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kota Bogor bersama sejumlah stakeholder terus berupaya melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah. Salah satunya adalah dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kita simak laporan Sony Agung.
9: RRI Bogor menggelar dialog dinamika pada Senin 3 Agustus 2026 dengan tema Dari Sampah untuk Kehidupan, kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk masa depan. Dialog tersebut menghadirkan Rudi Masudi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan Inan Sagiman Bento selaku Ketua LPM Kayu Manis Tanah Sareal. Rudi Masudi memaparkan bahwa pemerintah Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan roadmap untuk mengubah sampah menjadi sumber energi listrik melalui pembangunan PSEL. Program ini ditargetkan mampu mengurangi volume sampah harian sekaligus menjawab persoalan lingkungan yang terus meningkat di Kota Bogor. Dari sisi teknologi, Pemkot Bogor mengkaji penggunaan sistem pembakaran sampah ramah lingkungan agar emisi dapat ditekan seminimal mungkin. Target Zero Waste juga menjadi arah kebijakan agar sampah tidak lagi menumpuk di TPA dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi.
10: Batch kedua itu di Kayu Manis itu sekitar 1.000 ton per hari. Jadi kurang lebih 2.500 ya. Berharap Kota Bogor, Kabupaten Bogor ini bisa terkelola kebersihannya secara baik.
11: Mungkin ini bagian dari tagline Bogor Beres itu ya Pak ya?
10: Ya, menjadi salah satu turunan dari Bogor Beres. Kalau kita lihat visinya Pak Wali Kota dan Pak Wakil, visinya kan Bogor Beres, Bogor Maju. Diturunkan ke dalam 4 misi. Misi Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, Bogor Lancar. Di Bogor Sehat itu ada turunan. Ya, kalau kita lihat cascading dari program RPJMD-nya, dari Bogor Sehat itu ada Bogor Bersih. Ya, bersihnya mulai dari persampahan sampai sanitasi lingkungan. Nah, ini saya kira bagaimana mengupayakan pembangunan manusia juga dari sisi kebersihan dan sanitasi.
9: Sementara itu, Ketua LPM Kayu Manis Inan Sagiman Bento menyoroti kesiapan masyarakat sebagai kunci keberhasilan program tersebut. Edukasi memilah dan memilih sampah dari rumah dan keterbukaan informasi terkait dampak positif dan negatif harus digencarkan agar warga tidak resah dan bisa ikut mengawal pelaksanaannya.
12: Walaupun jujur harus saya katakan, masih ada masyarakat yang belum menerima penjelasan kita ya. Karena itu saya bersama teman-teman di wilayah mendorong dan memohon kepada pemerintah Kota Bogor melalui kepala dinas khususnya ya untuk memfasilitasi masyarakat atau perwakilan masyarakat yang ada di Kayu Manis untuk melakukan studi banding melihat pembangunan PSEL yang sudah ada. Sehingga nanti ketika kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya pertanyaan penting dari masyarakat, ini kita menjawab berdasarkan pengalaman kita. Apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan ketika kita melakukan studi banding.
9: Dialog dinamika itu juga memaparkan bahwa penanganan sampah tidak hanya mengandalkan pemerintah, diperlukan kolaborasi antara kebijakan publik dan partisipasi aktif masyarakat agar Bogor dapat lebih asri melalui energi yang dihasilkan dari sampah.
13: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kemarau yang berkepanjangan hingga hari ini mengganggu pasokan air bersih bagi masyarakat Sintang. Kita simak laporan Dina Triana.
14: Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Hal tersebut turut dirasakan warga Sungai Anna, Dehan, yang mengaku air PDAM di Sintang akhir-akhir ini tidak selancar biasanya dan terlihat lebih keruh.
15: Air PDAM akhir-akhir ini kurang lancar, ngalirnya biasa 2 hari sekali, itu pun airnya keruh.
14: Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meninjau langsung intake instalasi pengolahan air atau IPA dari PDAM Tirta Senentang di Desa Sungai Anna, Kecamatan Sintang. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan debit Sungai Melawi turun drastis sehingga air hanya tersisa di bagian tengah sungai. Kondisi tersebut membuat pipa hisap yang berada di tepian sungai tidak lagi dapat menjangkau sumber air secara optimal. Hal ini membuat tingkat kekeruhan air yang tinggi dan membuat proses pengolahan air bersih lebih sulit dari biasanya. Untuk itu, Bupati meminta jajaran PDAM segera mengambil langkah-langkah strategis agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Bupati juga meminta PDAM untuk terus menyampaikan informasi terkait kebijakan maupun pola distribusi air kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
16: Saya berharap dengan kawan-kawan di PDAM untuk bisa mengambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini, tapi yang lebih penting juga memberi pengertian juga kepada masyarakat.
14: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang, Jane Elizabeth Usang, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan air bersih. Salah satunya dengan mengeruk dasar sungai di sekitar intake IPA Sungai Anna agar aliran air dapat mencapai titik pengambilan. Selain itu, PDAM menerapkan sistem distribusi air secara bergilir kepada pelanggan. Distribusi pasokan air juga dibantu melalui instalasi pengelolaan air atau IPA Tanjung Puri untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
17: Caranya kita upayakan agar mengeruk, membuka alur di depan sehingga air dapat masuk ke bawah mesin submersible kita sehingga bisa dapat diproduksi di IPA kita.
14: Hingga saat ini, PDAM Tirta Senentang terus memantau perkembangan debit Sungai Melawi dan menyesuaikan pola produksi maupun distribusi air sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pelayanan tetap berjalan meski kapasitas produksi menurun akibat kemarau panjang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Pemerintah bersama para petani kini memperkuat langkah mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan tidak terganggu. Selengkapnya dilaporkan Rukaya.
18: Puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli hingga September mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko kekeringan di sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar produktivitas tanaman pangan tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional. Salah seorang petani Sumenep Arini berharap pemerintah terus hadir memberikan dukungan mengingat dampak perubahan iklim semakin sulit diprediksi.
19: Mitigasi risiko menghadapi perubahan iklim sangatlah kompleks untuk mengantisipasi perubahan iklim agar ketahanan pangan tetap stabil harus ada kepedulian dari pemerintah.
18: Koordinator Tim Kerja Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Dewo Ringgih mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, Agustus merupakan puncak musim kemarau sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Menurutnya komoditas yang saat ini dibudi dayakan petani meliputi padi, jagung, cabai, sayuran hingga tembakau yang memang memasuki musim tanam. Namun tanaman padi pada musim tanam ketiga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Untuk itu, tegas Dewo, pemerintah menyiapkan berbagai upaya seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai dengan ketersediaan air.
20: Padi saat ini, nah ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi bagaimana caranya petani yang saat ini menanam tanaman pangan, khususnya padi, ini tidak sampai terjadi busuk. Sehingga perlu kita siapkan sarana-sarana ya, alsintan.
18: DKPP Sumenep berharap sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani mampu meminimalkan dampak musim kemarau sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep tetap stabil.
1: Dengan demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Sore edisi hari Senin 3 Agustus 2026.
21: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
22: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
21: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
22: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
21: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
22: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
21: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
22: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
23: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
24: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu.
0: Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
2: Indonesia menyapa sore.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

0: Mengawali warta berita, kita awali informasi dari dalam negeri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mencatat dua jorong di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, direndam banjir akibat meluapkan air sungai di daerah itu pada Senin siang. Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmat Laspono, mengatakan, di Jorong Kubu, air mengenangi jalan sekitar 30 cm akibat meluapnya air Sungai Batang Kumayo. Sedangkan di Jorong Nagari, debit air di Sungai Batang Rangeh naik, namun kondisi masih terpantau aman. Saat ini ia belum menerima informasi jumlah rumah terdampak banjir, termasuk warga yang mengungsi. Kita ke informasi lainnya, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Padang menyebabkan banjir di sejumlah kecamatan sejak siang tadi. Pemerintah Kota Padang mengerahkan personel BPBD dan juga sejumlah pihak serta unsur terkait lainnya untuk melakukan evakuasi warga. Selengkapnya dilaporkan Hans Primananda. Hans?
1: Ya, bencana banjir melanda sebagian besar wilayah Kota Padang sejak siang tadi. Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang melaporkan setidaknya ada sebanyak 15 titik lokasi banjir di daerah ini, dengan 3 kecamatan diantaranya terdampak paling parah. Wali Kota Padang, Pak Liambran, kepada RRI sore ini mengatakan, berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, 2 hari terakhir ini merupakan puncak curah hujan tertinggi yang melanda Kota Padang. Kondisi tersebut menyebabkan debit sungai meningkat dan memicu banjir di sejumlah kawasan. Daerah yang mengalami dampak paling parah berada di Kecamatan Kuranji, Nanggalo, serta Koto Tanga. Pemerintah Kota Padang terus melakukan pendataan serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak, serta mendirikan tenda darurat di sejumlah titik evakuasi warga yang terdampak.
2: Di lokasi yang terdampak ataupun juga aksesnya mungkin terputus, itu sudah ditetapkan beberapa titik evakuasi malam hari ini akan kita suplai semuanya. Apakah itu makan, minum, jus, selimut, ini kita pastikan untuk disuplai. Namun kami pun juga sedang bekerja keras kali ini, dan tentunya percepatan infrastruktur ini akan kita dorong khususnya di Kota Padang, provinsi dan juga pemerintah pusat.
1: Padang, Pak Lepas, pentingnya percepatan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
0: Hans
1: yang pada November tahun lalu. Menurutnya, percepatan pekerjaan infrastruktur pengendali banjir menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permanada, 3 RRI.

0: Informasi lainnya pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan video konten yang diambil tanpa izin pihak bersangkutan merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Informasi selengkapnya bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar, pengambilan video tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan ini merupakan sebuah tindakan yang melanggar dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mukti Hafid menyikapi video dari konten kreator Ebem Martono. Di mana konten tersebut dibuat Ebem saat menghadiri sebuah gelaran Gaikindo Indonesia International atau GIAS 2026. Dalam pengambilan video tersebut, konten kreator Ebem tidak memfokuskan pada pengambilan gambar suatu objek yang ditampilkan pada ajang tersebut. Namun dalam konten videonya, Ebem diduga ini menggunakan kacamata berkamera dan fokus melakukan interaksi dengan user perempuan. Atas hal tersebutlah ini ramai menjadi perbincangan publik di dunia maya dan disampaikan oleh Menkumdigi Mukti Hafid bahwa hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang melanggar UU PDP karena melakukan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Berikut pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mukti Hafid.
2: Yang topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan yang melakukan, dan pada prinsipnya adalah kita perlu mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama. Yang kedua adalah pelanggaran orang yang tanpa izin.
1: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Menkumdigi bahwa terkait dengan pelanggaran UU PDP terdapat juga adanya pelanggaran terhadap etika dalam berkonten di ruang publik. Untuk itu Menkumdigi Mukti Hafid juga menegaskan dan juga sekaligus mengingatkan bahwa terkait dengan pengambilan video konten untuk para konten kreator ini juga harus dapat menjaga etika dan juga mematuhi undang-undang yang telah berlaku. Selain itu juga ini disampaikan oleh Menkumdigi bahwa dalam kerangka melindungi kelompok rentan, yakni perempuan dan juga anak, juga harus menjadi perhatian khusus bagi para konten kreator dalam melakukan perekaman dan juga tidak diperbolehkan untuk melakukan perekaman tanpa izin terhadap perempuan dan juga anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, pemerintah Thailand menolak pernyataan pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Kamboja dengan mengatakan bahwa Bangkok tidak memulai konflik antara kedua negara. Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan pelapor khusus PBB, Tom Andrews, telah menyiratkan dalam sebuah pernyataan awal pekan ini bahwa Bangkok bertanggung jawab atas dimulainya konflik bersenjata dan dampaknya terhadap warga sipil Kamboja. Kementerian itu menegaskan bahwa Thailand tidak memulai konflik tersebut dengan mengatakan bahwa konflik itu diakibatkan oleh serangan tanpa pandang bulu oleh pihak Kamboja yang menargetkan daerah sipil di Thailand. Informasi dari dunia olahraga, Kongres Biasa Pemilihan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI 2027 mundur ke bulan Juli 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan mundurnya pelaksanaan Kongres yang harusnya dilangsungkan pada bulan Mei ini karena memastikan kesiapan organisasi dan keberlangsungan kompetisi. Keputusan tersebut telah disepakati bersama dalam Kongres Biasa PSSI 2026 yang dihadiri oleh seluruh peserta Kongres yang terdiri dari perwakilan klub-klub Super League, Liga 2, serta berbagai asosiasi anggota PSSI.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey. Indonesia menyapa sore.
1: Pendengar, sore ini di hari Senin 3 Agustus 2026 kembali kami akan hadirkan program Early Warning System dengan tema Merdeka dari Krisis Iklim, edisi spesial menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-80 yang akan dipandu langsung oleh rekan saya Gea Debora.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pada malam hari ini pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, kami mengangkat topik terkait Merdeka dari Krisis Iklim, edisi spesial menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga menjadi refleksi atas tantangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini. Salah satu tantangan terbesar abad ke-21 adalah perubahan iklim, pendengar Pro 3, yang dampaknya semakin nyata mulai dari meningkatnya suhu udara, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Semangat kemerdekaan harus juga dimaknai sebagai upaya untuk bisa membangun bangsa Indonesia yang tangguh untuk bisa menghadapi tantangan krisis iklim ke depan. Dan tentunya pada malam hari ini, melalui dialog Early Warning System, RRI Pro 3 mengajak publik untuk memahami tantangan perubahan iklim sekaligus berbagai solusi yang dapat dilakukan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk membahas hal tersebut, di kesempatan malam hari ini akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda tiga narasumber yang akan berbincang bersama kita semua pendengar selama kurang lebih 40 menit ke depan. Yang pertama, saya sudah terhubung dengan Bapak Insinyur Erwan Sudaryanto MMM Hud. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Selamat malam Bapak Erwan.
4: Selamat malam Mbak Gea. Sehat semua, baik-baik semua.
3: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Ya, berikutnya saya juga menyapa untuk Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam Prof. Erma.
5: Selamat malam Bapak.
3: Ya baik, terima kasih Prof. sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dan berikutnya saya juga sudah bersama Ibu Amanda Katilinyodi PhD. Beliau adalah Food and Climate Shaper sekaligus bagian dari Climate Reality Indonesia. Selamat malam Ibu Amanda.
6: Selamat malam Ibu Gea, pendengar, pemirsa.
3: Terima kasih Ibu Amanda sudah bergabung bersama EWS malam hari ini. Baik, kita langsung mulai saja pendengar Pro 3 untuk perbincangan malam hari ini. Untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Erwan. Baik Bapak Erwan, kita mengetahui bahwa memang hutan merupakan salah satu benteng utama dalam mengendalikan perubahan iklim. Nah, bagaimana kondisi pengelolaan hutan Indonesia saat ini dalam menghadapi tantangan krisis iklim Bapak?
4: Ya, terima kasih Mbak Gea dan para narasumber yang saya hormati. Seperti kita ketahui bahwa memang hutan adalah salah satu benteng ya dalam mengendalikan iklim. Karena kita memandang bahwa hutan itu selain sebagai sumber daya alam, tetapi sebagai sistem penyangga kehidupan. Sehingga kita dalam pengelolaan hutan ini saat ini diarahkan kepada keseimbangan antara ekologis, sosial, dan ekonomi. Jadi kami tidak hanya mementingkan satu aspek tapi keseimbangan tadi. Nah, apalagi sekarang dengan tantangan dari luar yang begitu besar, kita semakin memperhatikan fungsi ekologisnya. Dan kami di kehutanan juga sudah punya early warning sistem pencegahan deforestasi yang melalui sistem monitoring hutan nasional yang disingkat SIMONTANA, sehingga perubahan tutupan itu bisa terdeteksi sejak awal, Mbak. Jadi sehingga itu kita bisa mengambil keputusan secara cepat. Nah, upaya itu juga kita akan menuju kepada Indonesia Full Net Zero tahun 2030, di mana kita membuat bagaimana sih penyerapannya, penggunaan lahan ini mau menyerap karbon lebih besar daripada yang dilepaskan, yang dihasilkan, sehingga ini menjadi tulang punggung dari penanggulangan ini krisis iklim ini, Mbak. Jadi kita akan menjaga bahwa suhu itu tidak boleh naik, kan gitu, sehingga kita bisa nyaman dalam berhidup ini ya juga, sehingga kita juga memberikan kepada generasi muda, generasi yang akan datang, hutan yang tetap terjaga. Gitu, Mbak.
3: Baik, Bapak, untuk saat ini program apa saja yang menjadi fokus dari Kementerian Kehutanan, terutama untuk upaya penurunan emisi gas karbon?
4: Ya, ada beberapa program prioritas nih, Mbak. Ya, jadi ada, pertama adalah tentunya yang seperti disampaikan tadi, pengurangan deforestasi ya, dengan kita menjaga, meningkatkan pengawasan dan penggunaan teknologi pemantauan, juga mengeluarkan kebijakan multiusaha kehutanan. Jadi tidak hanya menebang pohon saja, jadi kita juga memanfaatkan jasa lingkungan yang ada, juga hasil hutan non kayu. Nah, yang keduanya tentunya dari setelah kita mengurangi deforestasi, kita merehabilitasi. Jadi kan kita ketahui memang hutan sudah kita eksploitasi sejak dahulu kala ya. Saatnya kini kita kembali untuk melakukan penanaman lagi, kan gitu ya. Memulihkan ekosistem serta meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap perubahan iklim ini untuk menjadi menanam. Ketiga, penguatan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita mengajak masyarakat untuk tetap mengelola, memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola, sehingga mereka mendapat manfaat ekonomi sekaligus menjaga hutannya. Keempat, kita sedang mungkin yang Mbak Kia sudah dengar juga tentang masalah karbon ya. Perdagangan karbon ini sudah kita coba akan galakan. Jadi tanpa menebang pun sebenarnya bisa kita, tadi yang kita emisi karbonnya tidak kita keluarkan, tapi sehingga mendapat manfaat nilai ekonomi itu. Jadi kita berjalan transparan, tapi juga karena jangan sampai nanti ada double accounting ya, manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar hutan juga aja, tidak hanya segelintir pengusaha itu, kan gitu. Kelima, tentunya bahwa itu bisa dilaksanakan tentunya kalau penegakan hukum dan tata kelola hutannya harus baik. Itu, Mbak, salah satu beberapa program prioritas yang kita kerjakan saat ini.
3: Oke, baik. Bapak Erwan, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan.
4: Terima kasih ya.
3: Bergeser terlebih dahulu, Bapak, ke narasumber berikutnya, yaitu Prof. Erma dari BRIN. Nah, Prof, untuk saat ini bagaimana gambaran kondisi perubahan iklim di Indonesia berdasarkan hasil riset dari BRIN, Prof?
5: Ya, yang pertama yang perlu dipahami bahwa saat ini fenomena yang paling bisa berkontribusi besar terhadap perubahan iklim itu adalah fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik saat ini ya, yaitu Super El Nino, karena suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu memanas seluruhnya, bahkan juga di bawah permukaan, dengan suhu yang sangat tinggi sebenarnya. Kalau bisa dikatakan, karena sudah melampaui 2 derajat Celcius, ini berarti sudah super, tidak hanya di permukaannya, tapi juga di bawah permukaan, itu bahkan 9 derajat Celcius. Dan belum selesai pemanasan ini. Terus menyebar, meluas, dan kelebihan panas ini tidak mungkin hanya berada di laut, gitu ya. Pasti ditransfer ke udara, ke atmosfer. Inilah yang berkontribusi besar, walaupun ini secara alamiah, tapi bisa mengamplifikasi. Mengamplifikasi artinya menambah kali lipat perubahan iklim yang sekarang sudah terjadi. Jadi pemanasan global ini kemudian dihitung oleh para ilmuwan bisa meningkat sebesar 2, bahkan ada yang memprediksi 3-4 derajat Celcius bisa tercapai di tahun 2027-2028 nanti, setelah fase El Nino ini berjalan selama kurang lebih 6 bulan, super ya, super El Nino ini. Jadi, ini hal yang penting, karena sekarang fluktuasinya kan 1,5 derajat Celcius. Nah, sementara Paris Agreement itu jangan sampai dia lebih dari 1,5 sebenarnya kan, sampai 2050. Tapi sekarang sebenarnya sudah 1,5. Dan karena ada super El Nino, maka ini bisa menambah sehingga suhu permukaan ini bisa dipercepat kenaikannya menjadi 2 derajat Celcius. Nah, itu nggak bisa kita cegah. Kita hanya secara alamiah hanya apa ya, dalam hal ini sudah bisa dipastikan bahwa peningkatan suhu permukaan bumi ini akan lebih panas di tahun 2027, gitu ya. Karena fenomena ini sedang bergerak dan terus-menerus terjadi begitu. Nah, artinya bahwa bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tentu saja terpengaruh, gitu ya. Dalam kajian tidak ada El Nino-nya saja, gitu ya. Dalam kajian yang sudah kita lakukan di BRIM, itu peningkatan dengan skenario sedang ya, moderat, gitu ya, sekitar 1,5 ini, itu sudah menimbulkan hampir 2 kali lipat kenaikan cuaca ekstrimnya, gitu. Dan itu terjadi terutama yang pertama yang menduduki peringkat cuaca ekstrim paling sering dan paling besar gitu peningkatannya signifikan itu adalah Sumatera. Yang meningkat adalah hujan ekstrim dan angin ekstrim di satu sisi begitu ya. Di sisi yang lain juga ada ancaman kekeringan apabila ada pemicunya seperti sekarang ini ada El Nino gitu ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi ada peringkat-peringkat pulau yang menduduki rawan atau rentan terhadap cuaca ekstrim karena perubahan iklim. Yaitu yang pertama tadi Sumatera, saya menyebut Sumatera. Dan kita sudah tahu bahkan 2025 badai begitu ya, senyar, siklon tropis senyar terjadi di Sumatera begitu. Nah yang kedua, pulau yang kedua yang juga rentan dan rawan dengan perubahan iklim ini adalah Kalimantan gitu ya. Kalimantan ini juga terkena dampak dari perubahan iklim berupa cuaca ekstrim juga, tapi cuaca ekstrimnya itu hujan ekstrimnya yang lebih meningkat dibandingkan dengan angin. Kalau Sumatera tadi angin ditambah dengan hujan, gitu. Nah ini harus dipahami. Sementara di sisi yang lain Kalimantan juga sama, gitu, menghadapi kekeringan juga. Kekeringannya karena Kalimantan lebih responsif atau lebih sensitif terhadap fenomena El Nino gitu dibanding dengan Sumatera. Sumatera masih memungkinkan ada hujan, tapi Kalimantan tidak. Jadi Kalimantan lebih rentan terhadap kekeringan, terutama timur, selatan, dan tengah, begitu ya. Itu berdasarkan pemetaan dan hasil proyeksi dari kajian kami yang menunjukkan bahwa dua pulau ini punya sangat rentan dan terkena dampak gitu ya, terkena dampak dari perubahan iklim, yaitu berupa dua kondisi anomali yang ekstrim dalam hal cuaca dan iklim, yaitu kekeringan di satu sisi. Kita tahu kekeringan itu kan slow onset ya, artinya dia harus terjadi selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru dampaknya itu akan terasa. Tapi kalau kita bicara soal banjir dan longsor, itu fast onset atau rapid onset gitu. Itu juga terdampak gitu ya, itu juga rentan. Bagaimana dengan Jawa? Jawa dalam hal ini karena berada di selatan ekuator jauh lebih stabil sebenarnya dalam hal dampak perubahan iklim ini. Hanya saja suhu ya, pengaruhnya adalah suhu, responnya adalah suhu. Suhu maksimum dan suhu minimum yang akan berubah lebih ekstrim begitu ya. Artinya bisa mencapai panas sekali di siang hari dan juga dingin pada saat di dini hari begitu. Itu yang akan terjadi sampai 2050. Karena proyeksi ini adalah proyeksi near future, yaitu diproyeksikan sampai 2050, artinya terdekat dan kita menuju Indonesia emas begitu ya. Oleh karena itu fakta-fakta ini sudah tidak bisa lagi kita abaikan gitu ya. Dan sekarang pun dengan kondisi super El Nino yang belum selesai ini, kita semua ya para ilmuwan itu ya dalam hal ini cemas gitu. Bagaimana kita akan menghadapi situasi 2027 dan 2028 yang pasti sudah bisa dipastikan jauh lebih panas dibandingkan dengan saat ini gitu ya. Ketika kita masuk kepada fase dari bulan Maret gitu, terutama Maret, April, Mei menuju ya, transisi menuju ke Maret di tahun depan, itu kemungkinan jauh lebih ekstrim panasnya. Dan memang efeknya lebih banyak ke negara-negara di lintang menengah dan tinggi dalam hal ini. Saat ini saja kan sudah banyak ya kondisi heat wave, gelombang panas ekstrim yang memakan korban, kemudian karhutla atau wildfires gitu ya, itu sudah terjadi di mana-mana juga di Eropa gitu ya, membara betul panasnya, dan mereka, kita semua sebenarnya sedang menunggu-nunggu bagaimana situasi 2027 gitu. Itu oleh karena itu kita harus benar-benar mengantisipasi, karena memang yang paling terdampak dalam situasi super El Nino itu adalah hutan gitu. Hutan ini tidak boleh sedikit pun dibiarkan situasi yang terbakar, ada titik api dan kemudian menjadi kebakaran yang terbuka begitu ya, karena saking keringnya udara, saking tidak adanya hujan, absen dari hujan, dan kelembaban yang sangat rendah, radiasi maksimum yang sangat tinggi, semua kombinasi ini serta angin yang tidak ada, itu akan sangat sulit memadamkan ketika sudah terjadi kebakaran di hutan. Nah, ini yang menjadi alarm kita menurut saya, karena ini yang paling aktual. Kita nggak bicara soal, ya kalau tadi ada isu yang karbon dan sebagainya, itu hal-hal yang preparation kan, gitu ya, rencana strategis ke depan gitu. Tapi ini yang sudah di depan mata ini loh, ini belum selesai nih gitu, super El Nino-nya yang bisa sangat rentan nih hutan kita terbakar pada situasi sekarang. Karena Agustus ini jauh lebih panas dan lebih kering dibandingkan Juli, dan kita masuk September akan lebih panas dan lebih kering dibandingkan dengan Agustus. Itu saja gambaran anomali yang bisa terjadi dan bagaimana urgensi kita ini sangat penting saat ini untuk menjaga hutan kita. Saya kira itu dari sisi saintifik dan kajian yang sudah kami lakukan.
3: Oke, baik. Ya, menarik ya. Sekali Prof. Erma, nanti kita akan lanjutkan lagi, dan apa yang tadi sudah disampaikan dan dipaparkan Prof. Erma ini juga menjadi peringatan untuk beberapa wilayah tadi ya, yang utamanya mungkin sering terjadi karhutla di titik-titik tertentu, ini juga harus menjadi garis besar informasinya tadi di bulan Agustus ke September itu keringnya luar biasa begitu ya Prof. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Prof. Erma, saya beralih ke Ibu Amanda Katilinyode dari Climate Reality Indonesia. Baik Ibu Amanda, kalau menurut Ibu Amanda sendiri dari Climate Reality Indonesia, ini mengapa perubahan iklim harus menjadi isu yang dipahami oleh seluruh masyarakat Ibu, bukan hanya kalangan ilmuwan saja atau pemerintah, tapi kita semua harus menyadari dan tahu tentang krisis iklim. Apa yang menurut Ibu penting untuk diketahui oleh masyarakat terkait hal tersebut?
7: Baik Mbak Gia, jadi mungkin sebelumnya saya terangkan dahulu, Climate Reality Indonesia ini adalah sebuah lembaga nirlaba dengan 1.200 relawan di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatannya itu adalah mencoba memahami dan menyikapi perubahan iklim. Mereka bukan orang-orang pemerintah, mereka datang dari segala lapisan masyarakat dan ragam usianya, memang rentang usianya cukup jauh ya, jadi antara umur 12 sampai 70 lebih. Karena mereka sudah merasa bahwa perubahan iklim ini sudah dialami sehari-hari. Meja makan sudah terpengaruh, kesehatan terpengaruh, pekerjaan, petani, nelayan, perimba, bahkan juga kehidupan di kota. Nah, peran dari masyarakat ini mulai disadari oleh dunia. Tadi Prof. Erma bicara mengenai Paris Agreement. Di persetujuan Paris itu sudah disebutkan peran non-state actors. Kalau tadinya hanya state actors, sekarang non-state actors juga sudah ikut berperan, karena tidak bisa hanya pemerintah saja. Jadi kalau misalnya ilmuwan kan memberi kita bukti, tadi seperti disampaikan ada bukti-buktinya. Kemudian pemerintah kan harus membuat kebijakan bagaimana menyikapi ini, dan bahkan juga mengikuti apa yang telah disepakati dalam konvensi-konvensi internasional. Kebetulan saya sedang menyiapkan atau menyusun buku, judulnya The Practice of Seeing. Ini bagaimana kita belajar melihat. Oke, ada solusinya, tapi sebelum solusi itu kita harus sudah mulai belajar melihat dengan makna apa sih sebenarnya yang sedang berubah. Jadi kalau kita mulai melihat, kita mulai peduli. Kita mulai peduli, kita akan bertindak, karena tidak bisa hanya pemerintah yang menyikapi ini semua. Jadi sebenarnya tantangannya itu bukan hanya kurangnya informasi, tapi bagaimana masyarakat melihat hubungan antara kehidupan sehari-hari mereka dengan krisis iklim dan apa yang dapat dilakukan. Sebagaimana saya katakan tadi, dalam kesepakatan internasional ada state actors, ada non-state actors, dan diharapkan peran semuanya untuk menyikapi krisis iklim.
3: Oke, berarti di Climate Reality Indonesia sudah ada upaya-upaya yang memang bertujuan untuk lebih mendekatkan realitas kehidupan dengan kondisi krisis iklim saat ini, Bu Amanda, begitu ya. Nah, kalau saat ini seperti apa peran edukasi dan komunikasi publik dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan aksi iklim? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Amanda dan juga teman-teman rekan-rekan di Climate Reality Indonesia?
7: Jadi memang kegiatannya cukup beragam. Tadi saya katakan ada 1.200 relawan dan mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, bahkan banyak ilmuwan, profesor, dosen, dan sebagainya lepas topi. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi orang tidak cukup hanya dengan melihat grafik gitu ya. Orang itu akan berubah karena ada cerita, pengalaman, dan keterhubungan. Karenanya kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan komunikasi. Seperti misalnya melibatkan fotografi, pameran, bagaimana kita merefleksi. Oke, kita berbuat sesuatu, tapi harus refleksi juga bagaimana hasilnya, bagaimana peran kita, bagaimana pengaruhnya ke masyarakat, bahkan juga seni. Seni untuk membantu orang mengalami sendiri, ya. Jadi harus ada experience-nya tentang persoalan-persoalan lingkungan. Jadi apa yang kami lakukan dan kami ciptakan, seperti misalnya buku, peralatan, tools, dan lain sebagainya itu menjadi alat dialog. Karena memang harus lebih banyak dialog, dan kalau misalnya melakukan sesuatu itu dari dalam, daripada diperintah misalnya ya, pasti akan lebih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi masyarakat atau para pemangku kepentingan itu harus juga berpikir, oh ini masalahnya tentang saya, jadi saya bisa menjadi bagian dari solusi. Tidak akan ada kata tanggung jawab pemerintah, tuh, tanggung jawab ilmuwan, tanggung jawab pengusaha, dan lain sebagainya. Karena tadi kesepakatan internasional sudah mengatakan semuanya harus terlibat.
3: Oke, baik Ibu Amanda, Prof. Herman, dan juga Bapak Erwan, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di sesi berikutnya. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar Pro3 dan juga pemirsa YouTube Pro3, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
2: Musim kering bukan undangan untuk membakar lahan. Sekali api menyala, sulit dikendalikan. Api kecil bisa jadi malapetaka. Laporkan jika melihat titik api bersama

0: Ya, karena api kecil yang tidak jaga. Jangan biarkan lalai jadi petaka. Kebakaran hutan dan lahan bukan musibah biasa. Karhutla bisa dicegah. Jangan bakar lahan sembarang arah. Lindungi alam, jaga berkah. Bijak sejak langkah pertama, itulah langkah yang indah.
1: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik. Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya, Gia Debora, dan kami masih membahas topik terkait merdeka dari krisis iklim. Untuk Anda yang baru mendengarkan, kami berbincang terkait topik tersebut bersama tiga narasumber, yaitu ada Bapak Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, kemudian ada Prof. Erma dari BRIN, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim, kemudian ada Ibu Amanda Katili dari Food and Climate Shaper, Climate Reality Indonesia. Baik, saya kembali berbincang dengan Bapak Erwan. Baik, Bapak Erwan, untuk saat ini bagaimana pemerintah bisa menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya untuk bisa menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi deforestasi? Ini masih menjadi PR bersama untuk kita. Bagaimana tanggapan Bapak?
2: Ya, sebelum menjawab ini, tadi saya setuju dengan Prof. tadi yang mengatakan bahwa kebakaran jangan sampai terjadi. Itu juga menjadi prioritas kita ya. Memang sudah, itu sudah bertahun-tahun sejak dahulu kita menjadi kegiatan yang inti, itu sudah menjadi bertahun-tahun. Makanya ini sudah tidak coba kita sampaikan karena itu sudah kita kerjakan sejak lama dan juga ada kami ada direktorat yang khusus untuk menanggulangi kebakaran itu. Jadi ini juga bukan menjadi tugas kami saja tadi seperti yang kita sampaikan dari narasumber yang lain bahwa menjaga iklim itu bukan hanya tugas pemerintah saja kan juga tugas peneliti saja tapi semua pihak. Jadi kami dari bicaranya dari sisi pemerintah. Nah, paradigma pemanfaatan hutan pembangunan saat ini antara kita tidak hanya memilih masalah ekonomi yang lebih penting atau sosialnya atau lingkungannya tetapi bagaimana kita menyeimbangkan itu. Kita tahu bahwa negara ini juga masih membutuhkan dana ya. Kalau kita bisa bersejarah, Eropa itu sudah menebang pohon 500-400 tahun yang lalu kan juga melakukan seperti posisi kita. Oleh sebab itu kita juga belajar dari mereka bagaimana menjaga itu. Makanya salah satu solusi sebenarnya tadi kita tetap menekan karbon itu kenapa saya sampaikan karena itu kan bisa memanfaatkan hutan tanpa mengurangi tutupan lahannya kan gitu ya. Sekarang ini yang menjadi isu seksinya adalah penebangan pohon. Oleh sebab itu bagaimana sih kita sekarang tetap menjaga tutupan lahan itu tetapi juga negara juga mendapat manfaat ekonomi dari situ. Itu salah satu saja. Kebakaran saya sangat setuju sekali. Kalau sudah terjadi adalah susah. Kita tahun 97 krisis dulu kebakaran di mana-mana di Rio sampai negara tetangga pun kan protes ya kita mengekspor asap itu. Oleh sebab itu kami melakukan itu. Jadi kita melakukan pengelolaan hutan lestari tadi Mbak Debor. Jadi kita antara tadi kita juga mendukung prioritas swasembada pada pangan peningkatan produktivitas hutan melalui penerapan multi usaha tadi efisiensi industri berbasis kayu. Jadi kita juga mencoba bagaimana memanfaatkan kayu yang semakin susah ini dengan melakukan revitalisasi industri sehingga pemanfaatan rendemennya juga semakin tinggi. Juga pencegahan deforestasi dan deklarasi REDD mungkin Mbak Deborah sudah sempat mendengar tentang hal itu. Jadi konservasi juga kita menjaga keanekaragaman hayati. Jadi semuanya kita padukan bagaimana kita mengelola hutan ini manfaat ekonomi dapat tetapi tidak mengorbankan lingkungan tadi yang seperti yang sampaikan Prof. Erma tadi bahwa jangan sampai hutan itu kebakar. Jadi kita juga para pengusaha kita wajibkan untuk mempunyai tim pengendali kebakaran itu sehingga mencegah di wilayah konsesinya untuk terjadi kebakaran. Itu yang bisa disampaikan Mbak. Terima kasih.
1: Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa ini semua harus ada

0: kerja kolaborasi.
1: Kolaborasi, nah, betul.
0: Nah, sejauh ini bagaimana Pak peran masyarakat adat, kemudian kelompok tani hutan, dan juga generasi muda dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dalam hal ini berdekatan dengan Kementerian Kehutanan, seperti apa?
1: Ya, jadi kami juga punya, Pak, punya ada satu eselon 2 yang mengembangkan pusgenre, pusat generasi muda. Jadi itu untuk mengajak para generasi muda, edukasi tadi seperti Bu Amanda yang katakan tadi bahwa kita juga melakukan edukasi bagaimana masyarakat itu ikut peduli terhadap hal ini. Jadi ya kita selain edukasi tapi juga mengajak, memberi pengetahuan, peningkatan kapasitas, segala macam itu. Kami memandang bahwa masyarakat adat, generasi muda adalah mitra kami yang strategis, Mbak, untuk membantu kami. Nggak mungkin kami kerjakan sendiri semuanya, kan ya. Jadi kita mengajak teman-teman, masyarakat adat, generasi muda, masyarakat sekitar hutan, bagaimana tapi tetap. Tapi intinya di sini adalah bahwa semboyan kami di kehutanan itu adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera. Jadi, tapi kalau masyarakat belum sejahtera, nggak mungkin dia akan menjaga hutan, kan? Karena masih mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, yang paling dekat apa? Ya, hutan. Pasti kalau untuk mengambil itu, ya dari hutan itu. Oleh itu, makanya kita sebagai pemerintah bahwa gerakan menjaga hutan ini gerakan bersama. Menyediakan kebijakan dan masyarakatlah menjadi pelaku utama di lapangan. Kami sebagai anu mensupport saja intinya gitu. Gitu Mbak, terima kasih.
0: Baik, saya ke Prof. Erma. Nah Prof, untuk saat ini dengan tadi data fakta sains yang sudah Prof. Erma paparkan begitu, apa langkah adaptasi yang paling realistis yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar lebih tangguh untuk menghadapi perubahan iklim?
2: Ya, yang pertama bahwa sebenarnya kan kita untuk musim ya, pola musim itu kan sudah mulai ada perubahan. Jadi bukan hanya bergeser ya. Kalau bergeser itu awal musimnya yang mundur maju begitu ya. Tapi ini sudah berubah. Berubah itu menunjukkan ada dua hal yang mengalami perubahan dalam hal ini. Yang pertama adalah awal musimnya. Jadi awal musim hujan, awal musim kemarau itu sudah tidak lagi seperti dulu gitu. Itu harus dipahami. Jadi sudah ada perubahan dalam awal musim. Dia bisa berubah-ubah, bisa mundur, bisa maju gitu ya. Nah, yang kedua sifat musimnya. Sifat musim juga sudah mengalami perubahan. Salah satu dari sifat musim ini yang seperti kita alami sekarang, musim kemarau itu menjadi lebih kering gitu ya, karena ada fenomena El Nino. Pada saat tidak terjadi fenomena El Nino atau La Nina begitu ya, musim kemarau yang normal, kita sudah berubah karena kemarau yang kita alami selama 5 tahun ya, berturut-turut 5 tahun terakhir itu kemarau-nya cenderung lebih basah. Jadi sifat kemarau itu menjadi lebih basah gitu ya. Kemudian tadi awal musim bisa bergeser-geser, bisa berubah-ubah, bisa maju, bisa mundur, sehingga durasinya juga berubah. Nah, kecenderungan secara klimatologis ya sudah terjadi perubahan karena ini juga efek dari perubahan iklim yang mengubah yang membuat musim menjadi berubah gitu ya. Sudah ada deteksi tentang perubahan musim ini. Ya ada dua hal, dua ciri gitu ya. Yang pertama adalah musim kemarau menjadi lebih basah tadi, sifatnya lebih basah gitu ya. Tetapi durasinya itu kalau secara umum gitu ya, itu lebih pendek dibandingkan dengan musim hujan. Ini kalau tidak terjadi anomali ya, tidak terjadi fenomena apapun seperti El Nino, La Nina. Kalau secara normal saja, ini kita sudah menuju ke new normal yang baru, yaitu musim kemarau lebih pendek dan musim hujannya jauh lebih panjang. Namun musim hujan yang lebih panjang itu tidak berarti hujan terus-terusan gitu ya, tetapi justru selama musim hujan itu ada fenomena hari-hari kering tanpa hujan yang lebih sering terjadi, sehingga sekali hujan itu parah sekali gitu, langsung intensitasnya ekstrim begitu. Itu sifat musim yang sudah mengalami perubahan. Ini kan harus disadari oleh masyarakat bahwa karena apa? Karena mata pencaharian masyarakat kita yang bertani ini itu harus berubah, beradaptasi dengan kondisi ini gitu ya. Nah itulah pentingnya sains gitu dalam mendukung perubahan pola tanam. Karena efeknya besar sekali perubahan musim ini pada berbagai mata pencarian dan ujung-ujungnya kepada swasembada pangan gitu kan. Yang paling utama adalah kepada pola tanam tadi. Pola tanam itu kan bukan hanya pertanian ya, tapi perkebunan juga gitu. Nah ini berarti kan sudah harus menggunakan jenis tanaman yang tepat. Harus tahu pola tanam yang tepat, maksudnya kapan mulai tanam itu. Harus disesuaikan kan, karena bergeser terus, setiap tahun tuh pasti akan ada perubahan gitu. Jangan sampai masyarakat masih menggunakan pemahaman yang lama, bahwa ya udahlah menggunakan tanda-tanda alam yang lama gitu ya, atau kalender yang, ya kalau di Jawa ada Pranoto Mongso gitu ya, itu sudah nggak relevan dengan adanya fakta perubahan musim ini di Indonesia. Nah itu kan harus diketahui tuh. Bahkan ini harus diedukasi sebenarnya gitu ya. Dan dalam hal ini pemerintah juga harus menyediakan tuh kalender tanam yang sangat dinamis. Nah dari situlah kami mensupport sebenarnya untuk kalender tanam ini dari BRIN gitu ya. Kita sudah berusaha gitu loh membuat gitu ya semacam apa ya model gitu ya yang memprediksi awal musim dengan secara dinamis terupdate gitu. Nah ini akurasinya jauh lebih bagus dibandingkan dengan sesuatu yang statis gitu ya, karena model kami menggunakan model yang dinamis. Nah ini upaya kami untuk menciptakan tools-tools yang bisa membuat mendongkrak atau mendukung kebijakan pemerintah dalam hal misalnya pertanian. Kita memberikan tools-tools itu, teknologinya gitu ya, untuk dikembangkan, karena yang sekarang fakta yang kita hadapi benar-benar yang sudah terjadi itu adalah ketidakpastian awal musim yang membuat pola tanam menjadi kacau. Dan itu efeknya pada pertanian dan perkebunan, serta akan mengubah atau bisa mereduksi begitu ya panen, kemudian tingkat produksi dan seterusnya. Nah ini harus diketahui secara luas saya kira oleh masyarakat juga. Itu intinya Mbak.
0: Baik, saya ke Ibu Amanda. Nah untuk saat ini Ibu Amanda, bagaimana untuk dunia usaha, komunitas, media dan organisasi masyarakat sipil dapat berkolaborasi mempercepat aksi iklim di Indonesia? Tadi Ibu mengatakan bahwa di Climate Reality Indonesia semua lepas topi bergabung menjadi satu, tentunya untuk bersama-sama menjawab tantangan krisis iklim. Seperti apa Ibu? Ya, izin Ibu Amanda untuk mikrofonnya masih di mute.
3: Sorry. Tadi kan saya berbicara mengenai the practice of seeing ya. Kita harus benar-benar belajar melihat, mengamati, dan semuanya harus melakukan itu. Jadi misalnya kenapa sekarang lebih sering banjir, lalu kenapa makin kering, kenapa masih sering terbakar, dan lain sebagainya. Setelah mendalami, mengamati, dan mendalami, baru kemudian ada action yang harus dilakukan. Nah, mengenai generasi muda itu, misalnya ada peranannya masing-masing kan. Ada yang jadi pengusaha, seniman, guru, dan lain sebagainya. Tapi kalau kembali lagi ke stakeholder study, kita coba deh pisahkan apa perannya meskipun semuanya bekerja sama. Istilahnya itu ekosistem kolaborasi. Kita tidak bisa pisahkan masing-masing pemangku kepentingan. Jadi pemerintah tadi sudah dikatakan oleh Pak Erwan ada kebijakan, Prof juga mengatakan demikian. Kemudian dunia usaha itu menghadirkan inovasi, investasi, dan juga perubahan dalam supply chain atau rantai pasok. Komunitas, apa yang bisa dilakukan? Jadi solusi itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan media membantu masyarakat memahami persoalan secara jernih. Jadi bukan hanya sensasi sekian orang tewas dan lain sebagainya karena perubahan iklim. Saya baru baca katanya di Jerman itu sudah 10.000 orang yang tewas karena masalah perubahan iklim. Ini baru bulan apa ini? Baru bulan Agustus ya. Itu kan mengerikan sekali ya kalau tidak dijelaskan secara lebih rinci. Nah, kemudian organisasi masyarakat sipil, apa perannya? Menjadi jembatan sebenarnya yang mempertemukan semua pihak. Jadi bukannya malah lagi-lagi gitu ya, sensasi demo dan lain sebagainya. Memang harus ada yang melakukan hal itu supaya menjadi perhatian ya. Tapi perannya itu menjadi jembatan. Nah, memang kalau misalnya duduk bersama itu seharusnya bisa diatasi dengan memperkuat satu sama lain, saling memperkuat stakeholders. Dan selain itu, kolaborasi tadi, ekosistem kolaborasi itu membutuhkan kemampuan untuk saling mendengar. Jadi memang proses melihat itu selalu datang sebelum bertindak.
0: Oke, baik. Terakhir closing statement, Ibu, harapan Ibu Amanda untuk Indonesia dengan terkait dengan topik kita merdeka dari krisis iklim, singkat saja, Ibu, silakan.
3: Ya, jadi memang merdeka itu bukan hanya merdeka dari penjajahan ya, tapi terbebas dari ancaman yang membatasi masa depan generasi berikutnya. Jadi kita tidak bisa bilang kita merdeka kalau anak cucu kita nanti mengalami udara yang buruk atau cuaca yang semakin ekstrim, krisis air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Itu kita bukan merdeka namanya gitu ya. Jadi lagi-lagi bukan hanya mengenang perjuangan masa lalu, tapi memastikan bahwa generasi mendatang itu tetap memiliki hutan untuk dijelajahi, sungai yang bersih mengalir, laut yang sehat. Semua itu dimulai dari satu langkah yang tadi saya ceritakan. Kita harus belajar melihat, belajar mengamati, baru kemudian action.
0: Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya untuk Pak Erwan, closing statement, Pak, untuk topik kita merdeka dari krisis iklim, singkat saja, silakan.
1: Iya, terima kasih, Mbak. Jadi dari sisi kami ya, dari kehutanan, saya orang kehutanan, jadi bahwa kemerdekaan itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak hanya berbebas tadi kedaulatan bangsa, tetapi juga menjaga kelestarian hutan tadi untuk masa depan lingkungan yang bagi generasi berikutnya kita mewariskan bahwa hutan yang terjaga sehingga iklim juga tidak rusak, kita hidup lebih nyaman. Itu bisa dilakukan dari aksi sederhana dari kita, hal yang kecil, misalkan menanam pohon, merawat pohon yang dari lingkungan kita, sehingga kalau itu menjadi gerakan masif yang seperti yang digerakkan tadi, insya Allah nanti ke depannya hutan akan semakin jaga dan kita bisa hidup dengan layak di situnya. Mari kita menjaga kehutanan, jadi hutan lestari, masyarakat sejahtera. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Erwan. Berikutnya Prof. Erma, silakan closing statement singkat saja Prof. Terkait ya, merdeka dari krisis iklim.
2: Ya, baik. Merdeka dari krisis iklim artinya kita punya kesadaran, semua orang punya kesadaran yang sama mengenai perubahan iklim, lalu melakukan adaptasi dan mitigasi yang terbaik, dan dari situlah kepedulian akan tumbuh bersama-sama, dan kolaborasi harus dibangun untuk terus-menerus mengingatkan kita, saling mengingatkan, saling peduli satu sama lain, karena dengan cara saling menopang itulah kita bisa maju bersama-sama untuk membuat bumi yang kita pijak ini menjadi lebih baik, dan kita bisa beradaptasi dengan lebih baik dengan krisis iklim yang ada. Jadi, kira itu.
0: Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Insinyur Erwan Sudaryanto, MMMHUT, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, kemudian Profesor Dr. Erma Yulihastin, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, dan Ibu Amanda Katilinio, DPhD, Food and Climate Shaper, Climate Reality Indonesia, atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program EWS. Dan pendengar Pro3, pemirsa YouTube Pro3, tuntas sudah waktu kami menemani Anda dengan topik Merdeka dari Krisis Iklim. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk memahami tantangan krisis iklim di masa depan. Saya Gia Debora pamit, terima kasih, sampai jumpa dan merdeka.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
5: Pendengar, saya Safira Amali pamit, kita akan jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16
6: Agustus
5: ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan data aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
6: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
6: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk 1 perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dimulai pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klopp, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan lagi kembali, ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone, ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan. Dan Kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Niar Abdullah Dzololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah kepada siapapun juga. Allah.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda bisa berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar Indonesia Menyapa Malam, kali ini kita awali dari topik di mana ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat ini terus memengaruhi dinamika politik dan keamanan regional. Persaingan kepentingan geopolitik, isu keamanan hingga pengaruh terhadap stabilitas ekonomi global menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik paling rawan konflik di dunia. Rivalitas kedua negara tidak hanya berdampak pada negara-negara di kawasan, tetapi juga memengaruhi harga energi, jalur perdagangan internasional, dan upaya menjaga perdamaian global. Lalu mengapa Timur Tengah terus menjadi arena persaingan kepentingan Iran dan Amerika Serikat? Apa faktor yang membuat konflik ini sulit mereda? Dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas kawasan maupun dunia, termasuk bagi Indonesia? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI periode 2014-2019, Pak Mahfud Siddiq.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Mahfud.
2: Waalaikumsalam Pak Lukman.
0: Kabar sehat, alhamdulillah. Pak Mahfud, ini kita banyak juga yang bertanya-tanya, konflik antara Iran dan Amerika Serikat ini berkepanjangan, berlarut-larut gitu ya. Sebesar apa pengaruh sejarah, mungkin seperti kudeta 1953 dan revolusi Iran 1979 kalau tidak salah ya, terhadap kebijakan kedua negara hingga saat ini?
2: Iya, ya memang kalau kita lihat secara historik, permusuhan antara Iran dengan Amerika ini sudah panjang ya. Dimana kalau kita lihat tahun 1953 ketika terjadi kudeta terhadap Perdana Menteri Mossadegh yang terpilih secara demokratis, dan ini diyakini adalah bagian dari operasi CIA dan MI6 ya. Ini memang menumbuhkan dendam yang sangat dalam di masyarakat, bukan saja masyarakat tapi juga di kalangan tokoh-tokoh politik Iran. Dan yang kedua, saya kira yang tidak bisa kita tutup mata bahwa bagaimana Iran melihat Amerika betul-betul disetir oleh kepentingan Israel yang saat ini menganggap atau memandang Iran menjadi ganjalan terakhir bagi dominasi atau hegemoni Israel di kawasan Timur Tengah dan Asia Barat. Jadi saya kira sulit memang membangun kepercayaan antara Iran dengan Amerika ya, dengan konteks historik semacam itu. Sehingga kalau kita proyeksikan ke dalam konflik atau perang antara Amerika dan Iran sekarang ini, walaupun beberapa hari belakangan kelihatannya mulai deeskalasi ya, mulai mereda, tetapi saya melihatnya ini sebagai istilahnya itu frozen conflict. Jadi konflik yang membeku ya, dia tidak hilang, dia tidak selesai, tetapi dia tetap ada, dan satu waktu dia bisa mengalami eskalasi secara tiba-tiba. Jadi memang faktor ketidakpastiannya sangat tinggi. Cuma kan yang repot adalah ketidakpastian penyelesaian konflik antar Iran dan Amerika ini kan tidak mengganggu dua negara ini saja, tapi mengganggu banyak negara-negara yang lain. Dan saya kira negara-negara di kawasan Teluk adalah pihak yang paling menderita ya terhadap situasi ini.
0: Nah, kalau kita ketahui kan sebelumnya juga ada kesepakatan damai gitu dan juga upaya negosiasi. Nah, apa Pak hambatan terbesar yang membuat setiap upaya negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat ini berulang kali gagalnya?
2: Ya, kalau kita lihat kan tanggal 8 Juli Donald Trump ya di saat KTT NATO di Ankara, Turki, itu kan sudah menyatakan bahwa di MOU is over. MOU ini sudah berakhir. Dan sebenarnya pernyataan ini tidak mengherankan. Kenapa? Karena ketika MOU ini ditandatangani, kita lihat ada reaksi yang sangat keras dari pihak Israel yang menganggap penandatanganan MOU ini adalah satu kesalahan dan kekalahan yang sangat fatal ya. Yang sangat fatal baik bagi Amerika dan juga bagi Israel. Dan saya kira di publik Amerika sendiri sebagiannya yang mendukung Donald Trump juga kecewa dengan MOU ini ya, termasuk Senator Lindsey Graham yang beberapa waktu lalu meninggal ya. Itu kan juga mengungkapkan kecewaannya. Jadi saya kira memang betul kalau ada yang mengatakan Trump sepertinya tidak punya jalan lain kecuali harus menandatangani MOU yang boleh dibilang 14 poin itu semuanya ada

0: kira banyak sekali indikasi yang menunjukkan bahwa ada niat yang terbuka dari Trump untuk pertama mengkhianati isi dari MOU, untuk kemudian di tanggal 8 Juli dia katakan bahwa MOU is over. Jadi inilah situasi yang frozen, yang konflik membeku, yang ya kita tidak tahu kapan ini akan meledak, kapan ini akan mereda, apalagi dengan sikap dan karakter Trump ya yang seringkali unpredictable gitu.
1: Iya. Tapi seberapa besar sih Pak Mahfud kalau kita bicara peran Israel, Arab Saudi dan negara-negara Teluk dalam memengaruhi hubungan Iran dan Amerika Serikat?
0: Iya. Saya kira kalau kita lihat misalnya setelah hampir 13 hari Amerika secara militer melakukan serangan ke instalasi sipil dan militer Iran, kan kemudian ketika ada ancaman serangan balik dari Iran yang akan menyasar dan menyisir infrastruktur sipil di negara-negara Teluk ya, ini kan kemudian ada tekanan balik dari negara-negara di Teluk kepada Trump ya untuk segera menghentikan serangan dan kemudian masuk kembali ke meja perundingan. Walaupun meja perundingan ini tetap dilakukan lewat mediasi Oman dan Qatar ya, dan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi kita lihat memang Trump sendiri ini seperti apa memegang dua bara di dua tangannya. Di satu sisi dia pegang kepentingan Israel yang juga terus menekan untuk bahkan ide untuk melakukan serangan bersama Amerika dan Israel ini kan sebenarnya datangnya dari Netanyahu. Sampai kemudian Kementerian Luar Negeri Amerika sempat mengeluarkan warning alert ya, peringatan ke seluruh kedutaan besar Amerika di negara-negara Teluk. Tetapi di sisi yang lain, negara-negara Teluk juga yang merasa akan sangat terancam aksi pembalasan yang sangat keras dari Iran, ini juga harus dipertimbangkan karena ya negara-negara Teluk ini kan ya mitra investasi, mitra dagang strategis bagi Amerika. Jadi kelihatannya dia akan Trump akan terus memainkan keseimbangan dua kepentingan ini, Israel dan negara-negara Teluk. Tetapi inilah yang dibaca oleh Iran, bahwa Trump tidak akan pernah sungguh-sungguh melakukan serangan yang mematikan ke Iran, ya karena dua kepentingan itu, dan itulah yang membuat Iran selalu berada dalam posisi tangan di atas gitu, dan bahkan ya siap untuk menantang Amerika perang terbuka ya untuk 6 bulan ke depan kan, seperti pernyataan Menlu Iran seperti itu.
1: Nah Pak, kalau konflik meningkat menjadi perang terbuka, bagaimana Pak dampaknya terhadap stabilitas Timur Tengah dan juga keamanan global?
0: Yang pertama, ketika konflik ini misalnya terbuka, ya berkembang kembali dan Israel terlibat di situ, kan Israel punya sasaran inti yaitu bagaimana menghancurkan fasilitas nuklir yang tersisa di Iran. Tidak boleh ada sisa kekuatan infrastruktur pengayaan uranium di Iran. Kalau itu dilakukan, artinya Iran Israel akan menggunakan kekuatan militer yang sangat sophisticated, yang sangat kuat ya, karena infrastruktur pengayaan uranium ini kan ada jauh di bawah dasar gunung ya, bukan dasar bumi, ini dasar gunung gitu. Itu kalau itu dilakukan, maka bisa kita bayangkan Iran akan melakukan pembalasan yang pertama ke kawasan Teluk ya. Dan ya bahkan ada satu simulasi yang mengatakan kalau itu terjadi maka korban pertama adalah hancurnya ya infrastruktur dan kehidupan sipil di negara-negara Teluk yang kemudian dalam waktu cepat akan diikuti oleh jatuhnya rezim-rezim kekuasaan atau dinasti monarki di negara-negara Teluk. Itu korban yang pertama. Nah, korban yang kedua tentu saja karena kawasan ini mensuplai sampai 30% minyak dunia, ya saya kira dunia akan mengalami krisis ekonomi secara global ya. Dan ya ini juga bisa saja akan mengakibatkan krisis politik di sejumlah negara yang tidak mampu menghadapi tekanan krisis ekonomi yang sangat kuat gitu. Jadi saya kira ini dampaknya akan sangat luas.
1: Pak Mahfud, kalau kita bicara ketegangan Iran dan Amerika Serikat, ini kan seringkali dipandang sebagai konflik bilateral gitu ya, padahal dampaknya dirasakan secara global. Dan bagaimana Indonesia selama ini terlalu pasif dalam respon konflik tersebut atau seperti apa?
0: Ya, saya kira Indonesia

0: Indonesia memang dalam pusaran konflik di kawasan tersebut, kita ini bukan aktor yang signifikan atau aktor yang sangat berpengaruh. Ya, secara geopolitik, pertama kita jauh dari kawasan itu. Yang kedua, dalam konteks regional, kerjasama regional sebagai negeri-negeri Muslim, kita juga bukan pemegang peran kunci. Saya kira misalnya Pakistan, ya, yang bukan bagian dari negara-negara Arab, itu punya peran dalam memediasi di tahap awal, tapi kan kemudian kita lihat setelah gencatan senjata yang dimediasi oleh Iran, oleh Pakistan, lalu kemudian MOU yang dimediasi oleh Pakistan, ini kan kemudian sekarang kita lihat bolanya mulai banyak bergeser ke peran negara semacam Oman dan Qatar, yang merupakan pemain inti dari negara-negara teluk itu. Jadi saya kira memang solusi terhadap konflik ini memang hanya akan bisa diselesaikan oleh aktor-aktor langsung di kawasan itu. Kita memang berharap ya Oman misalnya atau Qatar juga, ya termasuk Saudi, ya bisa mengambil inisiatif yang lebih progresif, yang lebih yang lebih aktif ya untuk mencari solusi. Dan kemudian saya kira Saudi, Qatar ya ini punya leverage, punya kekuatan di mata Trump untuk menekan Israel misalnya, untuk tidak memancing eskalasi di kawasan tersebut. Nah, tinggal memang bagi negara seperti Indonesia, yang secara geografis dan secara geopolitik cukup berjarak, ini memang yang paling penting bagaimana memitigasi situasi ini agar tidak punya dampak kolateral secara domestik gitu ya. Jadi jangan sampai yang perang orang lain, tapi yang babak belur kita gitu,
1: ya.
0: Babak belur secara ekonomi, secara
1: sosial. Tapi dari segi energi juga sudah terasa ya, Pak Mahfud ya.
0: Ya, saya kira kan karena kita sudah lama ya, tidak lagi menjadi anggota OPEC, bukan lagi penghasil energi minyak bumi ya, bahkan kita sekarang importir. Saya kira memang fluktuasi harga itu akan sangat mempengaruhi stabilitas fiskal kita, stabilitas moneter kita, karena kan kita pakai beli dolar ya. Dan saya kira kalau ini berlangsung, konflik ini masih berlangsung 6 bulan ke depan, itu kan artinya kita masih harus memperbesar subsidi ya untuk penggunaan BBM dalam negeri kan 6 bulan ke depan. Nah, pertanyaannya apakah kita punya resilient, punya ketahanan secara fiskal, secara moneter untuk mengatasi situasi itu. Sementara kan bagi masyarakat kecil, ya naik Rp100 saja per liter itu kan sudah sesuatu banget gitu ya.
1: Iya. Baik. Pak Mahfud Siddiq, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pratiga malam hari ini.
0: Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya baik dan aman, segera damai.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar anggota Komisi 1 DPR RI periode 2014-2019, Mahfud Siddiq ya, kami berbincang bagaimana Timur Tengah jadi ajang konflik Iran dan Amerika Serikat.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh mengungkapkan minat warga Kamboja untuk belajar bahasa Indonesia sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari antusiasme warga setempat terhadap program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA semester 1 2026 di Phnom Penh. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu. Tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
5: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang menyatakan kondisi fiskal moneter dan sektor keuangan selama triwulan 2 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS petang tadi menggelar keterangan pers hasil asesmen KSSK terhadap stabilitas sistem keuangan pada triwulan 2 2026. Dalam keterangan pers yang berlangsung di kantor LPS di Jakarta, Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, berdasarkan hasil asesmen KSSK kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan 2 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat. Eskalasi konflik geopolitik memicu kenaikan harga energi, pasar keuangan global menjadi rentan, nilai tukar mengalami tekanan, dan arus modal asing keluar. Namun perekonomian domestik, kata Menteri Keuangan Purbaya, masih menunjukkan ketahanan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan ketahanan sektor keuangan yang tetap terjaga. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, risiko eksternal terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan masih perlu terus diwaspadai untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen ke depan atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan, termasuk melakukan mitigasi untuk mengantisipasi resiko yang akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan dan kinerja perekonomian pada triwulan 3.
2: Serta sinergi dan memperkuat coordinated policy response serta waspada untuk memitigasi berbagai resiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan KSSK. KSSK juga telah terus berkomitmen untuk mendukung sektor real dan program pasca serta program prioritas lainnya guna mendukung ekonomi yang berkelanjutan demi mencapai kemajuan bangsa. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat Undang-Undang P2SK sebagaimana telah diubah di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Oktober 2026.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa lebih lanjut mengatakan komitmen KSSK untuk terus memperkuat guna mengantisipasi gejolak geopolitik yang akan berdampak pada kondisi perekonomian dan sistem keuangan di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza optimistis kinerja manufaktur Indonesia terus mengalami peningkatan setelah Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur kembali ekspansi, naik dari level 46,9 pada Juni 2026 menjadi 50,2 pada Juli 2026. Faisal menilai membaiknya kondisi global, perbaikan rantai pasok, serta kelancaran sektor logistik menjadi faktor yang dapat mendorong peningkatan aktivitas manufaktur nasional ke depan. Faisal juga menyampaikan perkembangan situasi geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, dan ia melihat adanya peluang perbaikan seiring dengan upaya berbagai pihak mencari solusi melalui jalur negosiasi. Ia berharap perkembangan positif dari penyelesaian konflik global dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi sehingga mendukung peningkatan aktivitas industri dalam negeri. Kita beralih ke informasi mancanegara. London Mental Health Foundation berencana memangkas biaya lebih dari 25 juta pound sterling, sekitar 605 miliar rupiah. Meskipun terjadi peningkatan pesat dalam permintaan layanan kesehatan mental, organisasi pelayanan kesehatan publik Inggris The East London Foundation Trust akan merestrukturisasi setidaknya 10 layanan utama, termasuk pemberian bantuan psikologis bagi anak-anak dan remaja, serta dukungan bagi orang-orang yang menderita kecanduan. Selain itu, yayasan tersebut juga akan memberhentikan 330 karyawan dari total 6.000 stafnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PP Pelti meluncurkan Liga Tenis Indonesia 2026 sebagai kompetisi berkelanjutan untuk memperbanyak jam bertanding atlet senior sekaligus menjaga regenerasi petenis nasional. Sekjen PP Pelti Andi Fajar mengatakan liga tersebut merupakan kelanjutan dari Liga Pro Tenis yang diluncurkan pada tahun lalu. Pada musim perdana, kompetisi akan berlangsung dalam 5 seri yang terdiri atas 4 seri reguler dan 1 seri master. Menurut Andi, kompetisi itu lahir sebagai solusi atas minimnya turnamen senior di Indonesia yang membuat banyak atlet kehilangan kesempatan bertanding setelah meninggalkan kelompok usia junior.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teuku Markam yang terkhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
2: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 3 Agustus 1837 dipimpin oleh Letnan Kolonel Michels sebagai komandan lapangan terdepan dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga tahun 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya.
3: Indonesia menyapa malam.
5: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog interaktif Perintis Kemerdekaan. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Bapak Hutomo Said MSC, cucu dari tokoh kemerdekaan Ahmad Subarjo. Dan tema yang kami angkat, Ahmad Subarjo dan jejak diplomasi kemerdekaan. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dan pendengar sudah hadir di studio bersama kami Bapak Hutomo Said, ya, cucu dari tokoh kemerdekaan Ahmad Subarjo. Pak Hutomo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Saya panggil Pak Hutomo atau Pak Said ini?
2: Biasanya Tomo sih.
1: Oh, Pak Tomo, baik. Pak Tomo, kalau kita bahas ini kakek ya berarti ya, Pak Ahmad Subarjo ini ya?
2: Iya.
1: Kita ketahui kan Pak Ahmad Subarjo ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting gitu ya dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Mungkin Pak Tomo bisa jelaskan mengapa peran beliau dalam peristiwa Rengas Dengklok ini dianggap sebagai langkah yang sangat krusial.
2: Iya, Pak Barjo waktu di Rengas Dengklok memegang peran penting strategis ya. Saya pikir waktu Jepang menyerah dan keadaan tidak menentu, negara atau waktu itu masih tanah air belum punya suatu pemerintahan dan kuasa. Setelah mendengar Jepang kalah itu, para golongan pemuda, Pak Heru Saleh, Pak Damalik, yang lain-lain, Pak Setio Melik itu mereka ingin memerdekaan segera gitu. Jadi ingin Pak Karno dan Pak Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan. Di lain pihak, negara ini kan masih status quo statusnya. Jepang masih berkuasa atau mempunyai kewajiban untuk menjaga ketertiban. Ketertiban itu dalam arti di mana ada suatu keramaian, pengumpulan, mereka harus menertibkannya. Jadi Pak Karno, Pak Hatta waktu itu dan Pak Barjo dan golongan tua tidak ingin keadaan negara itu lebih genting lagi kalau para generasi muda itu ingin memproklamirkan kemerdekaan secara sepihak. Itu disitulah Pak Barjo melihat keadaan itu bisa ditengahi, menjembatani antara ketiga pihak termasuk ke Jepang itu. Pak Maeda juga diberitahu bahwa Pak Karno, Pak Harta menghilang, dibawa ke Rengas Dengklok untuk diamankan dari pengaruh Jepang. Beliau melihat kemerdekaan adalah keinginan, cita-cita semua pihak. Bagaimana caranya dia bisa melakukan itu? Bagaimana proklamasi bisa terjadi dengan tiga kepentingan yang sebenarnya sama tapi maunya satu beda-beda? Pusing juga kan?
1: Iya.
2: Ya, akhirnya waktu tanggal 15 pertama kali Pak Karno, Pak Hatta itu didatangi di rumah Pak Karno oleh Wikana dan kaum muda, golongan muda, mereka ingin segera proklamirkan Pak Karno tapi nggak mau. Setelah malam itu diancam kalau ada apa-apa nanti ada penumpahan darah, Pak Karno marah-marah gitu kan, berdiri. Kalau kamu berani proklamirkan keberadaan silakan nih, ya kamu potong ya saya segera.
1: Jadi ya, cukup sangat tegang ya Pak Tomo ya saat itu ya.
2: Pak Subarjo ada di situ juga, jadi beliau menyaksikan. Dari malam tanggal 15 itu beliau nggak bisa tidur tuh, karena memikirkan, karena besok kan udah mau rapat PPKI, kemerdekaan, rencananya telah berapa, karena nggak jelas nih si Jepang merdeka apa, kalah apa enggak, menyerah atau enggak, belum ada kejelasan. Akhirnya besoknya mau dirapatkan, tapi besoknya mereka tidak ada, Pak Karno, Pak Hatta.
1: Gitu. Tapi kalau beliau juga, kalau kita ketahui juga ini berada di garis depan ya dalam perumusan teks proklamasi ya Pak Tomo ya, di Rumah Laksamana Maeda kalau tidak salah ya.
2: Iya, jadi setelah kembali dari Rengas Dengklok bernegosiasi ya, berdiplomasi lah dengan para kaum muda, Pak Karno, Pak Hatta harus dibawa kembali ke Jakarta. Kenapa? Karena kita harus segera menyiapkan proklamasi. Negosiasi dengan para pemuda di sana dan bicara dengan Pak Subeno yang waktu itu dari Tentara Peta, beliau mengomandani kumpulan di sana. Cuman satu-satunya yang bisa dipegang oleh seorang tentara ya mungkin untuk penjaminan tuh yaitu nyawanya gitu kan. Pak Barjo mikirnya gitu. Apalagi kalau dikasih surat mungkin nggak ada artinya gitu kan. Besok kalau nggak proklamasi sebelum jam 12 siang tanggal 17, kamu boleh tembak saya. Stres kali itu.
1: Stres ya.
2: Akhirnya hanya itulah janji yang bisa diterima oleh tentara ya. Akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Perjalanan itu ada kejadian-kejadian yang lucu lah dengan Bu Fatmawati juga waktu itu membawa guntur, susnya habis, sempat ngompol katanya di pangkuannya Pak Hatta. Dan ada bahan kempes, kemarin sampailah mungkin malam hari, kali jam 8, jam 9 malam di tanggal 16 itu. Mereka pulang dulu, istirahat. pagi harinya, sorry, malam harinya itu mereka rapat di rumah Maeda.
1: Iya.
2: Tapi sebelumnya Pak Hatta dan Pak Karno ke rumah Nishimura, jenderal yang waktu itu mempunyai kuasa untuk tentara Jepang di sana. Minta janji Jepang waktu itu atas kemerdekaan. Tapi Nishimura bilang, wah kalau tadi siang, tadi pagi udah datang, mungkin cerita yang lain. Sekarang kami nggak bisa memberikan itu, janji itu.
1: Okay.
2: Pak Hatta marah. Rumahnya di seberangnya Pak Maeda itu.
1: Seberang-seberangan?
2: Sebelah Taman Surapati. Oke.
1: Okay.
2: Ya ini Pak Hatta marah, wah tanpa atau dengan Jepang kami akan melakukan proklamasi. Kemudian akhirnya mereka ke rumah Pak Maeda. Di rumah Pak Maeda, sudah diterima oleh Pak Maeda dengan Nishijima. Dan semua anggota persiapan kemerdekaan Indonesia ya, PPKI. Di situ mereka mulai berbicara bagaimana kita membuat misal proklamasi ini, dan Maeda juga mempersilakan ruangannya dipakai untuk rapat.
1: Ya.
2: Akhirnya Pak Barjo, Pak Hatta dan Pak Karno duduk bertiga membicarakan draft proklamasi ini, meneruskan proklamasi.
1: Ya. Banyak orang yang mengenal Ahmad Subarjo sebagai tokoh proklamasi dan menteri luar negeri pertama di Indonesia Republik. Namun apa Pak yang sebenarnya membentuk cara berpikir beliau hingga menjadi seorang negarawan dan diplomat? Tapi ditahan dulu, boleh Pak Tomo kita sapa pendengar ya terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kami. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Agung di Jakarta Selatan. Malam Pak Agung.
3: Selamat malam Mas Arman.
1: Malam.
3: Ini ya, cucunya Pak Ahmad Subarjo ya.
1: Iya. Iya.
3: Ya kebetulan dulu mertua saya itu almarhum itu polisi di zaman Soekarno di Kesandar 56. Terus baru jadi jenderal di zaman mantan Presiden Joko Widodo, udah meninggal di generasi pertamanya. Di generasi kedua beliau udah meninggal. Kalau dari keluarga saya itu tentara, itu juga dari PKRTKA jadi TNI awal sih.
1: Yeah.
3: Lalu nenek itu pade ya, nenek kalau nenek ya tukang bawa makanan yang buat pejuang. Dulu kan ada tuh yang tukang bawa makanan buat pejuang. Di atasnya sayuran, di bawahnya senjata, granat itu buat pejuang. Anak buahnya paling masuk di rumah.
1: Yeah.
3: Dulu di Jakarta.
1: Ada yang tanyakan itu, Pak Agung silakan.
3: Kalau zaman dulu para tentara polisi pertama kali tulus ya berjuang untuk rakyat negara kita supaya merdeka, bangsa kita, negara kita, itu belum tercemar oleh rebutan jabatan kemungkinan itu, atau mendukung yang rebutan jabatan. Kalau zaman sekarang beda, kita udah kemungkinan kan ada oknum-oknum.
1: Iya. Poinnya Pak Agung silakan Pak Agung.
3: Iya, seperti ada kesetiaan yang kurang kalau di zaman sekarang. Kalau zaman dulu setia pada bangsa dan negara Pancasila. Kalau setia banyak oknum, banyak yang melindungi penjahat-penjahat narkoba, minuman keras seperti itu.
1: Ya.
3: Jadi ini mengecewakan juga sih sebetulnya buat rakyat kemungkinan seperti itu. Terima
1: kasih. Ya, mungkin bisa ditanggapi. Dan tadi mungkin pertanyaan saya juga mungkin bisa ditanggapi Pak Tomo ya. Bagaimana publik ini atau masyarakat lebih luas mengenal Pak Ahmad Subarjo sebagai tokoh proklamasi dan menteri luar negeri pertama di Indonesia.
2: Iya, beliau dari kecil sudah simpati dengan penderitaan rakyat, penderitaan kita waktu itu. 1896 beliau lahir, usia 17 beliau ikut dengan Jong Java, organisasi politik untuk kemerdekaan. 1919 beliau ke Belanda. Di sana beliau ikut berorganisasi dengan Perhimpunan Indonesia, sempat menjadi ketua 1919 sampai 1920. Dan beliau melihat di sana rakyatnya itu mempunyai hak untuk bersuara, mempunyai hak untuk berkehidupan, bersosialisasi dan bermasyarakat di bawah hukum. Okay. Itu yang mestinya berlaku juga di tanah air pikiran beliau. Mulai di situ dia dengan teman-temannya di organisasi mulai berbicara soal kemerdekaan, mengenai persatuan. Dan dengan persatuan itu hanya satu jalan Indonesia bisa merdeka. Tidak bekerja sama dengan Belanda atau penjajah, tidak menurut aturannya dan self determination memutuskan nasib sendiri dan kehidupan sosial. Jadi organisasi yang dia tekuni di pemerintah Indonesia juga berkegiatan untuk propaganda kemerdekaan di Eropa. Salah satunya tahun 27 waktu itu di Brussel, Liga Imperialisme untuk antikolonial, Liga Anti-Imperialisme atau Antikolonialisme, itu terjadi tahun 27 bulan Februari dengan Pak Hatta sebagai ketuanya, Pak Barjo juga ikut sebagai anggota. Itu menyuarakan antikolonialisme untuk seluruh dunia. Di sana ada wakil-wakil juga dari negara lain, yeah, dari Afrika, dari Amerika Selatan, India, Cina juga, semua menyuarakan antikolonialisme. Jadi rupanya kolonialisme itu adalah mendunia waktu itu ya. Jadi terjadi seluruh wilayah di bumi ini. Dan beliau menyuarakan kemerdekaan sejak itu. Semua yang dia lakukan adalah dengan semangat dan jiwa untuk kemerdekaan tanah air Nusantara. Itu Indonesia.
1: Kita sapa pendengar lagi ya, Pak Tomo ya. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Malam Pak Dasrun.
4: Selamat malam, Bung Lukman.
1: Malam, silakan.
4: Salam kenal sama Pak Tomo.
2: Ya. Malam, Pak.
4: Ini begini, Pak Tomo, saya tidak ikut komentar apa-apa, cuman ikut merasa salut bahwa Anda bisa meneruskan kebaikannya seorang kakek yang sudah mendahului di alam nirwana. Mudah-mudahan Anda bisa meneruskan amal ibadahnya. Cuman seperti itu. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, Pak.
1: Ya, dari Purwokerto kita ke Kutai Barat ada Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto.
5: Selamat malam Om Lukman. Selamat malam Pak Tomo. Salam
2: selamat
5: kenal.
2: Malam.
5: Iya, begini Pak Tomo yang saya hormati ya, dan Om Lukman ya.
1: Ya.
5: Beberapa hari yang lalu terus terang saya prihatin miris Pak Tomo. Kenapa? Yeah. Karena saya dengar, saya baca itu ya, ada anak-anak apa itu, katakan seperti itu, penulis teks proklamasi itu ternyata hidupnya memprihatinkan. Yeah. Kalau tidak salah ini mohon saya dikoreksi Pak Tomo ya, namanya Sayuti Melika Pak Tomo.
2: Iya
5: ya,
2: betul Pak.
5: Ya. Nah itu Pasal saya Cimlek baca prihatin banget di Om Lukman, memprihatinkan banget hidupnya.
1: Ya.
5: Akhirnya karena pemerintah dengar dan melihat itu akhirnya turun tangan memberikan bantuan. Kalau tidak salah nggak punya rumah atau apa itu Pak Tomo ya.
1: Iya.
5: Ya, ya, jadi doa saya, harapan saya ya kepada anak cucunya para apa nih yang mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, termasuk Pak Tomo ini juga kan ya, diperhatikan oleh negara, itu harapan saya. Amin. Ya kan jangan sampai habis manis sempat dibuang kan begitu. yang kedua gini Om Lukman, Pak Tomo ya, itu kan dikumandangkan di proklamirkan kan kemerdekaan Indonesia, sedangkan zaman dulu kita bisa bayangkan kan seperti apa dibandingkan sekarang kan kemajuan teknologi informasi kan itu. Kalau dulu itu seperti apa ya nyampai menyebarluaskan bahwa Indonesia merdeka itu ya kan? Karena tahu aja kan komunikasi seperti apa kan zaman dulu supaya menyebar luas ke wilayah seluruh Indonesia. Itu dari siapa ya Pak Tomo? Pak Lukman.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Tomo.
2: Ya, alhamdulillah Kementerian Sosial kemarin sempat memperhatikan itu ya, dibawa ke panti sosial untuk dirawat lebih lanjut ya. Mudah-mudahan anaknya Pak Saitimanek bisa lebih baik kan.
1: Nah ini Pak Haryanto tadi pertanyaannya, usai artinya juga ini jadi tantangan Menteri Luar Negeri pertama Indonesia setelah kemerdekaan. Tantangannya bagaimana? Pak Tomo.
2: Oh maaf, dalam era globalisasi ini saya pikir kita perlu karakter yang bisa dipercaya ya, untuk bisa menyatukan kepentingan di masyarakat atau di negara itu untuk bisa mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang sudah direncanakan atau diingini dengan cara diplomasi yang benar. Saya pikir integritas, kepercayaan itu adalah hal yang sangat penting buat suatu diplomat ya, dalam arti ini, atau suatu petugas yang bisa menengahi semua masalah di yang di tanah air di bumi ini.
1: Nah, Pak Suparjo, Pak Ahmad Subarjo ini kan sebagai Menlu pertama ya, tantangan tadi setelah kemerdekaan yang paling berat itu apa?
2: Ini ya. Waktu itu negara belum mempunyai anggaran yang tersusun gitu. Ya. Jadi Kemenlu pertama beliau pikir ya pakai rumah saya deh untuk itu didirikan suatu lembaga Kemenlu untuk mengumumkan kemerdekaan di seluruh keseluruh dunia gitu. Yeah. Beliau juga merekrut pegawai melalui koran dan 10 atau lebih pendaftar itu pendaftaran 10 diterima termasuk termasuk keponakannya Pak Barjo dan Pak Hadi Tayab dan dengan Ibu Rawati dia dan waktu itu ada Bu Jo Paramita juga dan 7 lainnya. Di situ rumah itu dijadikan kantor sampai sekarang juga masih ada dan Cikinere 82. Beliau menyuarakan kemerdekaan kepada seluruh dunia, menyatakan bahwa Indonesia, negara Indonesia ini telah terbentuk dengan konstitusi dan berdasarkan Pancasila. Jadi tantangan yang paling berat ya waktu itu peralatannya memang minim dan semua teknologi itu juga masih rendah ya, cuma memakai telex dan juga alhamdulillah hubungan Pak Barjo dengan teman-temannya dia dan kenalan sewaktu di Eropa masih ada dari India dan dari Eropa dan dari China, dari Asia juga. Jadi di situ ada terdapat apa suatu komunikasi yang lanjut dengan para teman-temannya waktu itu.
1: Baik. Pak Tomo, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan tentunya pendengar untuk Anda yang bergabung masih kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
7: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
8: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: dari enak.
1: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Perintis Kemerdekaan ya. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini di studio kami hadir cucu dari tokoh kemerdekaan Pak Ahmad Subarjo, ada Pak Hutomo Said MSC. Pak Tomo, kita lanjutkan kembali ya, Pak Tomo ya. Ya, untuk Anda yang bergabung, silakan juga kami buka di layanan telepon dan juga WhatsApp. Temanya terkait dengan Pak Ahmad Subarjo dan jejak diplomasi kemerdekaan. Dan kita ketahui memang Pak Ahmad Subarjo ini Menteri Luar Negeri pertama Indonesia ya. Dan masih banyak jasa-jasa lainnya. Tapi kita akan membahas lebih dalam ya untuk Pak Ahmad Subarjo, karakternya dari semasa kecil itu mungkin bisa disampaikan Pak Tomo seperti apa ini beliau.
2: Iya, terima kasih Mas Lutman. Saya sendiri adalah keturunan ketiga ya, jadi yang berinteraksi langsung dulu masih ibu saya, tante saya. Beliau Pak Ahmad Subarjo dilahirkan di 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang. Sebenarnya beliau juga ada turunan Aceh dan Bugis dari neneknya. Dan dari kakeknya ada turunan dari Aceh. Beliau sendiri lahir di Teluk Jambe, Karawang. Jadi kalau di pahlawan nasional itu beliau masuk kategori Jawa Barat.
1: Sempat namanya Teku Abdul Manaf.
2: Abdul Manaf adalah nama dari Acehnya. Kecil diberi oleh ayahnya. Oleh ibunya diberi nama Ahmad Subarjo, nama Jawa. Adi Suryo adalah nama yang dia berikan sendiri waktu beliau ditahan di Jawa waktu itu, di Jakarta. Beliau punya ilham dan dia memberikan nama sendiri juga Adi Suryo. Dari kecil beliau adalah anak bungsu paling sayang orang tuanya. Dan sempat dilepas untuk bersekolah sendiri gitu ya di Batavia, dan orang tuanya di Karawang. Jadi dia punya kemandirian lah dari kecil. Dan kalau udah kangen gitu dia suka pulang sendiri katanya, kalau dari cerita buku kesadaran nasional.
1: Apa Pak yang membentuk karakter beliau sejak masa kecilnya itu?
2: Banyak hal juga ya, dia melihat perbedaan-perbedaan antara kolonialisme yaitu orang-orang Belanda dan orang Cina juga. Dan dia juga melihat bahwa kolonialisme itu sangat tidak adil. Dimana gurunya dia pun juga bilang bahwa orang-orang Hindia Belanda tidak cocok, tidak pantas ya, pendidikan. Sakit hati beliau. Dari situ beliau mulai semangat untuk bisa sekolah tinggi gitu ya. Akhirnya beliau memutuskan perjalanan hidupnya itu sampai dia sekolah ke Leiden dan juga berjuang berorganisasi dengan Perintah Indonesia sampai kemerdekaan.
1: Ya, ini kalau sekolah, kalau saya coba kutip dari Wikipedia ini ya, Hoger Burger School ya, Jakarta saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada 1917 gitu ya. Dan kalau bicara ini ya, terkait dengan beliau sebagai latar belakang tadi ya, pendidikan hukum beliau di Universitas Leiden mempengaruhi gaya perjuangannya seperti apa. Tapi kita ke pendengar dulu boleh ya, Pak Tomo ya.
2: Oke.
1: Udah ada menunggu ini, ada telepon berdering terus, ada

0: dan karena beliau Bapak Ahmad Subarjo itu Menteri Luar Negeri, artinya kan selalu berhubungan dengan luar negeri begitu ya.
1: Ya. Apakah, diplomasi ya.
0: Ya, diplomasi. Apakah gaya-gaya luar negeri, gaya-gaya barat itu juga diterapkan dalam mendidik anak cucunya begitu?
1: Oke.
0: Khususnya juga Pak Tomo begitu. Apakah Pak Tomo merasakan hal seperti itu?
1: Iya.
0: Artinya itu pertanyaannya.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak. Baik. Selamat malam.
1: Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Dari Bogor kita ke Yogyakarta, Pak Joni Susanto. Malam Pak Joni.
2: Malam Bung Lukman.
1: Iya, silakan Pak.
2: Malam Pak Tomo, salam sehat. Merdeka.
1: Merdeka.
3: Merdeka Pak.
2: Pak Tomo, gini, saya cukup prihatin ya, karena perjuangan para pahlawan kita juga seluruh rakyat Indonesia waktu zaman waktu itu sangat berat sekali. Cuman sampai hari ini itu masih banyak legion veteran kita yang tidak diakuin hak-haknya Pak. Karena tidak ada bukti-bukti autentik ataupun ya seperti sertifikasi atau apa itu. Nah ini yang celaka Pak Tomo. Jadi yang cacat, yang harusnya memiliki masa depan kesejahteraan di hari tua, mereka tidak memiliki karena tidak bisa membuktikan bukti-bukti. Ya, kan repot ini, padahal mereka berjuang betul.
1: Yeah.
2: Jadi hidupnya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Ini Pak Tomo yang perlu diperhatikan pemerintah kita.
1: Yeah.
2: Terima kasih Pak Tomo.
1: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Ya, mungkin bisa ditanggapi, tadi Bu Dinda di Bogor, bagaimana Pak Barjo memberikan atau mendidik anak cucunya itu seperti apa?
3: Iya, jadi memang Pak Barjo berpendidikan latar belakang barat, yaitu di Leiden University di Belanda. Beliau belajar hukum, khususnya hukum internasional, dan pendidikan itu dan kebiasaan itu memang terbawa sampai ke anak-anaknya dan bahkan ke cucu-cucunya. Jadi zaman sekarang kita juga udah nggak bisa membatasi pengaruh barat ya, tapi tentunya kita juga harus mempertahankan budaya kita dan tradisi kita. Ada pengaruh-pengaruh yang positif dan negatif yang perlu kita adopsi, mana yang kita bisa sesuaikan dengan negara kita dan budaya kita, itu yang kita ambil, yang tetap tidak kita adopsi gitu. Ya artinya budaya barat memang ada pendidikan yang lebih tinggi yang bisa kita pakai untuk bisa diterapkan di masyarakat kita
1: gitu. Plus minus lah ya gitu ya.
3: Nah
1: kalau teladan utama dari sosok Ahmad Subarjo yang paling relevan untuk dipelajari oleh generasi saat ini?
3: Pak Subarjo bekerjanya kalau saya baca di buku tuh ya memang siasatnya tenang gitu ya.
1: Karakternya tenang.
3: Dia mendekati seseorang untuk bisa menyampaikan tujuan dan siasatnya itu dengan kata-kata yang halus, yang baik. Tapi itu kena gitu ya. Jadi mungkin itulah diplomasi lah.
1: Diplomasi ulung tuh ya.
3: Seni bagaimana buat sesuatu tanpa ada fisik ya. Kalau perang itu kan nggak harus secara fisik kita turun ke lapangan juga. Tapi fisik juga dengan mental dan pikiran ya. Dan kata-kata, tutur kata gitu. Jadi saya pikir Pak Mas Bajo ini menekankan kepercayaan ya. Kalau kita udah dipercaya oleh banyak pihak kita bisa insya Allah bisa mencapai apa tujuan yang ingin dicapai itu.
1: Pak Joni Susanto tadi bertanya banyak legion veteran yang nasibnya kurang baik ya.
3: Iya, saya cukup prihatin. Ada beberapa veteran yang kami juga ikut kerjasama dengan saya juga di KPNI, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Terus juga memperhatikan beberapa maksudnya terus melakukan kegiatan dan dengan legion veteran Indonesia itu kita sering bekerja sama. Tentunya saya setuju dengan keadaan yang cukup memprihatinkan itu, veteran itu lebih harus diperhatikan gitu ya. Karena di luar negeri pun juga mereka juga melakukan hal yang sama ya, tapi ada positif negatif yang perlu kita perbaiki ya.
1: Baik. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Sutrisno di Merauke. Pak Sutrisno malam.
4: Selamat malam Bung Lukman.
1: Malam, silakan.
3: Selamat malam Pak Sutrisno.
4: Saya cuma hari kemerdekaan

0: saya cuma mengusulkan dan sarankan itu yang di Bopen Tigul, di Merauke, itu ada salah satu tahanan beliau dari Bapak Bung Karno, mohon supaya dijadikan tempat wisata untuk di Bopen Tigul, supaya direnovasi.
1: Ya, baik.
0: Itu menurut
1: saya. Ya, ya. Baik, terima kasih. Banyak situs-situs bersejarah yang mungkin bisa ini pulihkan kembali gitu ya, maksudnya Pak Sutrisno di Merauke. Nah, Pak Tomo, kalau kita bicara tadi ya, Pak Ahmad Subarjo dipilih sebagai Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia yang baru merdeka. Alasannya seperti apa? Memang karena beliau ini lulusan dari luar negeri atau kali itu Belanda kalau tidak salah ya.
2: Iya.
1: Atau seperti apa?
2: Memang dari Leiden beliau juga sudah punya pemikiran dan sudah punya jaringan di luar negeri, di Eropa, juga di Timur Tengah, beliau Timur Tengah dan juga ke Jepang. Terakhir beliau ke Jepang tahun 35 itu juga karena bulan madu, tapi beliau juga bertemu dengan orang-orang dalamnya, Perdana Menteri waktu itu, terjadilah komunikasi yang baik ya dengan Jepang. Waktu itu Jepang juga belum jadi negara imperialisme, tapi beliau juga melihat kemajuan yang dilihat Jepang, yang dialami oleh Jepang, sehingga Pak Karno mungkin mempercayai beliau untuk megang tepuk tugas yang nggak enteng waktu itu ya, yaitu menjadi Menteri Luar Negeri, melaporkan atau memberitahukan kepada dunia bahwa negara Indonesia ini berdiri, dan itu pertama kali tahun 45 setelah revolusi selesai. Tahun 51 beliau diangkat kembali jadi menteri yang kedua, 1 sampai 52.
1: Ya. Baik, kita jeda sejenak ya Pak Tomo ya, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita ikuti kilas berita.
3: Kilas berita.
4: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Mimika, yaitu Yohana Paliling, menyampaikan sejumlah agenda kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Mimika dalam memeriahkan peringatan HUT RI ke-81. Yohana mengatakan rangkaian kegiatan telah dimulai dengan launching seluruh agenda HUT RI yang dilaksanakan pada 18 Juli 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan sejumlah aktivitas olahraga yang melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga serta berbagai elemen masyarakat. Ia menjelaskan salah satu agenda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah Gerak Jalan Kreasi. Kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh elemen lembaga atau organisasi yang ingin ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Perintis Kemerdekaan bersama dengan Pak Hutomo Said yang merupakan cucu dari tokoh kemerdekaan Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri pertama dan juga merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Pak Tomo, kita lanjutkan kembali ya,
2: ya Mas.
1: Pembahasan ini, tapi sudah ada yang menunggu nih Pak Tomo. Dari Toli-Toli kali ini ya, dari ada Mbak Yanti. Bu Yanti, selamat malam Bu Yanti.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman.
1: Malam.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Salam nasional untuk Pak Ahmad, Pak Ahmad lagi, ya. Tomo, Pak It.
2: Salam Pak.
1: Ya.
5: Wah, bangga nih meskipun bisa ngobrol sama penerusnya ya, cucunya ya, tapi kita bangga kita bisa jadi bagian dari orang bersejarah ya, pahlawan kalau saya mau bilang. Jadi Pak Said atau Pak Utomo,
1: Pak Tomo, ya? Pak Tomo biasa panggil.
5: Pak Tomo, jadi tadi kan sudah dengar tuh masa kecilnya sempat punya nama siapa itu masa kecil?
1: Teku
2: Abdul Manaf.
1: Abdul Manaf. Nama Aceh.
5: Abdul Manaf ya. Apa ya, di dalam apa ya, sejarah pasti udah tahu dong sejarah-sejarahnya itu sebagai cucunya ya, dari sejak kecil sampai udah jadi pejuang begitu. Apa trigger utama untuk dari Pak Utomo itu ya, untuk apa mengimplementasikan nilai-nilai baik dari pahlawan kita ini Pak Ahmad Subarjo ya, biar berkesan, biar bisa dikenang dan diimplementasikan untuk generasi-generasi muda sekarang itu ya, khususnya keberanian beliau, kecerdasan beliau itu ya, kalau yang saya mau bilang itu aja sih.
1: Baik.
5: Ya, sukses Pak Utomo ya.
1: Terima kasih.
5: Untuk keluarga Pak Ahmad Subarjo juga.
1: Amin.
5: Salam nasional.
1: Salam nasional. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin bisa ditanggapi Pak Tomo.
2: Nilai-nilai apa?
1: Nilai-nilai dari semangat dari Pak Barjo sendiri ke anak cucu dan juga mungkin bisa diimplementasikan ke generasi saat ini. Tapi satu lagi boleh ya, Pak Tomo ya. Kita ke Yogyakarta, ada Pak Sarjio. Malam Pak Sarjio.
6: Malam Mas Lukman.
1: Iya, silakan.
6: Ini dengan Pak Snalsberg.
1: Pak Hutomo atau Pak Tomo?
6: Pak Utomo ya.
1: Ya, cucu kasih, dari ya. Pak Ahmad Subarjo.
6: Oh, Pak Ahmad Subarjo. Pertanyaan saya begini, apakah ada satu komunikasi antara para perumus-perumus kemerdekaan atau pemerus Pancasila yang dulu pernah, misalnya ada dari Pak Ahmad Subarjo sendiri, ada mungkin tokoh-tokoh yang lain gitu, apa masih ada komunikasi dari masing-masing cucunya itu gitu, sehingga untuk seakan-akan apa ya, persaudaraannya itu tidak hanya waktu dulu tapi sampai sekarang masih hidup kembali. Dan itu aja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Tomo.
2: Terima kasih Pak Sarjio dan Pak Sarjio ya, dari Jogja. Mungkin saya jawab pertanyaan yang kedua dulu deh Pak.
1: Boleh.
2: Sarjio mengenai komunikasi dan hubungan antara perintis kemerdekaan ya, kami masih tetap terhubung di dalam suatu organisasi di Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Di sini Ikatan Keluarga Pahlawan Indonesia itu ada 216 keluarga pahlawan nasional Pak, termasuk keluarga perintis kemerdekaan. Kami tetap berhubungan sangat baik dan kami punya generasi sampai mungkin ke 17 juga dari keluarga pengen di Ponorogo. Termasuk dari keluarga Pak Hatta dan Pak Karno, kami tetap berhubungan baik. Kita punya kegiatan dengan tujuan melestarikan nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional kita Pak. Insya Allah dengan doa masyarakat semua, nilai-nilai yang baik yang ditinggal oleh pahlawan nasional kita bisa kita terapkan ke kehidupan kita yang sehari-hari.
1: Iya. Lalu tadi Bu Yanti di Toli-Toli, mungkin sifat ataupun karakter dari Pak Barjo yang bisa diturunkan ke anak cucu dan mungkin bisa diimplementasikan juga ke generasi saat ini, Pak Tomo, silakan.
2: Untuk sifat atau karakter, saya pikir beliau meninggalkan pesan yaitu disiplin, kejujuran. Dan yang lebih penting lagi adalah integritas. Integritas untuk dapat dipercaya oleh semua pihak, terutama untuk berdiplomasi. Dan dengan diplomasi itu tentunya kita juga harus bisa pintar berdialog ya. Dialog dengan pihak yang kita ajak bicara. sehingga kita bisa memperlihatkan nasionalisme kita ke dunia luar. Pendidikan juga beliau sangat menerapkan kepada anak-anaknya, termasuk mencintai seni sih mas. Saya juga main piano itu karena Pak Barjo juga main biola.
1: Nah,
2: saya berdua
1: luar biasa duet ya.
2: Iya, ceritanya dulu waktu di Cikini Tan Malaka tinggal di Cikini satu minggu juga Pak Tan Malaka juga main musik, main piano.
1: Bio
2: Paramita itu ceritanya menarik, tapi saya nggak punya cerita yang lebih dalam sih.
1: Iya gitu. Iya. Pak Utomo, di kesempatan bulan kemerdekaan HUT RI ke-81 ini mungkin ingin ada yang disampaikan sebagai cucu dari tokoh kemerdekaan Pak Ahmad Subarjo. Silakan, Pak.
2: Alhamdulillah Republik Indonesia telah sampai ke 81 tahun 17 Agustus 2026 dan tentunya semua perjuangan dari leluhur kita perlu kita lestarikan, Pak, dan kita tanamkan di hati kita bahwa negara ini bukan negara yang dibuat abal-abal gitu ya. Bukan dibuat dengan sembarangan. Mereka berjuang dengan darah, dengan jiwanya mereka, dengan pemikiran mereka. Kita patut melestarikan pemikiran dan perjuangan mereka, dan apa yang kita lestarikan itu adalah cita-cita mereka untuk mengisi kemerdekaan ini dengan seadil-adilnya untuk kita sendiri dan juga untuk masyarakat Indonesia seluruhnya.
1: Baik, Pak Utomo Said, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Tetap semangat, mudah-mudahan. Terima kasih atas perjuangan Pak Ahmad Subarjo dan keluarga ya, hingga mengantarkan Indonesia ke saat ini. Terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah bergabung dalam dialog interaktif Perintis Kemerdekaan. Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban kejahatan scam online berhasil dipulangkan atas bantuan pemerintah Thailand. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Ya, Lukman dan pendengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Indonesia dan Thailand sepakat menjalin kerjasama di bidang penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hampir 1.000 warga negara Indonesia merupakan korban penipuan atau scam online berhasil dipulangkan atas bantuan dan fasilitasi dari pemerintah Thailand. Sikap kepedulian pemerintah Thailand membuktikan bahwa hubungan Indonesia dan Thailand sangat baik. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini.
2: Saya menyampaikan apresiasi. Terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Iya, pendengar, Indonesia dan Thailand juga menjalin kerjasama di bidang lain ya, yang merupakan hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Thailand. Indonesia Thailand sepakat memperkuat kerjasama dalam pertukaran informasi dan intelijen, kemudian kerjasama investigasi bersama, pelacakan aliran uang serta koordinasi penegakan hukum untuk membongkar jaringan kejahatan transnasional. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 23, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menyebut kondisi cuaca di perairan Sumenep sekitar lokasi kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 menjadi salah satu tantangan dalam proses evakuasi korban. Ia mengatakan korban yang berhasil ditemukan tetap bisa dievakuasi berkat bantuan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Basarnas juga memanfaatkan aplikasi untuk membantu kapal SAR dalam melaksanakan pola pencarian. Kita beralih ke informasi mancanegara. Institut Meteorologi Kerajaan Belgia mengeluarkan peringatan panas oranye untuk sebagian besar wilayah karena suhu diperkirakan akan mencapai 36 derajat Celcius, menjadikannya hari terpanas dalam seminggu. Peringatan tersebut mencakup semua wilayah kecuali Provinsi West Flanders dan East Flanders, di mana kondisi yang lebih dingin diperkirakan terjadi karena pengaruh laut utara. Daerah pedalaman diperkirakan akan mengalami suhu tertinggi hingga 36 derajat Celcius, sementara suhu di daerah pesisir akan tetap sekitar 24 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, mengungkapkan dirinya akan segera menemui FIFA di Swiss pada bulan ini untuk membahas tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Michael mengungkapkan akan menemui FIFA setelah ia menemani timnas futsal Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Timnas Futsal Indonesia sendiri akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus, di mana mereka juga akan melakoni 3 laga uji coba melawan 2 klub Spanyol, yaitu Palma Futsal dan Noya Futsal, serta satu klub Portugal Braga Futsal.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
6: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai.

0: Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Tito mengatakan berdasarkan temuannya di lapangan, masih terdapat sejumlah pemborosan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan. Tito meminta kepala daerah lebih teliti dalam menyusun dan membedah anggaran. Ia juga mengimbau kepala daerah mempelajari pengelolaan keuangan daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada jajaran birokrat di bawahnya.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Pak Rudi Badrudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rudi, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Rudi ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kabar keuangan kita sebenarnya seperti apa sih, Pak Rudi, sehingga memang kepala daerah diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027? Memang karena masih banyak pemborosan atau seperti apa, Pak Rudi, melihatnya? Silakan.
2: Ya, oke, terima kasih, Pak Lukman. Jadi kita bicara dari struktur anggaran dulu ya.
0: Ya.
2: Kita mulai dari anggarannya pemerintah pusat, APBN. APBN itu kan ada sisi pendapatan, ada sisi belanja.
0: Ya.
2: Nah, belanja di APBN 2005-2006 ini kan nanti cukup besar, terutama yang terkait dengan program-program fokus dari apa namanya pemerintahnya Pak Prabowo, sehingga disitu mesti memerlukan anggaran yang besar. Nah, anggaran yang besar ini tentunya harus ada sumber pendapatan negara. Nah, pendapatan negara yang utama itu dari pajak. Nah, sementara kondisi kita dalam situasi yang geoekonominya karena faktor geopolitik yang labil tentunya akan mempengaruhi pada sisi pendapatan negara,
0: yeah,
2: termasuk dari pajak. Karena kalau nanti ini nggak di apa namanya ya dihitung lagi, nanti bisa melebihi defisit APBN dari PDB itu lebih dari 3%, ini kan tentunya akan melanggar undang-undang keuangan negara.
0: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu pemerintah pusat mencoba untuk mencari celah bagaimana agar pembangunan dari pusat tetap jalan, kemudian defisit APBN itu tetap aman di bawah 3%, maka dilakukanlah dengan cara untuk menyisir yang terkait dengan belanja negara yang ditransfer ke daerah. Itu disebut dengan TKD. Nah, TKD ini bagi pemerintah pusat itu merupakan alokasi belanja.
0: Ya.
2: Bagi pemerintah daerah itu salah satu sumber pendapatan.
0: Ya.
2: Nah, sehingga dari belanjanya APBN itu masuklah ke pendapatannya APBD. Nah, pendapatan APBD itu utamanya dari tiga sumber. Yang pertama itu dari pendapatan asli daerah.
0: Ya.
2: Kemudian yang kedua itu dari transfer pemerintah pusat. Itu ada dana perimbangan, ada DBH, DUDAK, dan berbagai sumber yang lain, misalnya dana otsus.
0: Yeah.
2: Kemudian kalau di IA ada dana IS dan seterusnya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah.
0: Yeah.
2: Nah, karena pemerintah pusat itu memerlukan sumber apa namanya belanja yang banyak, kemudian yang bisa dialokasi, yang bisa di apa namanya atur lagi tentunya ada belanja ke daerah,
0: yeah,
2: yang disebut dengan transfer daerah tadi.
0: Yeah.
2: Nah, karena transfer daerah itu adalah sumber pendapatan bagi APBD, maka ketika alokasinya akan mengalami penurunan, tentunya pemerintah daerah harus melihat lagi pada sisi belanjanya.
0: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu yang difokuskan di dalam apa namanya efisiensi oleh Pak Mendagri adalah terkait dengan belanja pada APBD yang bukan belanja modal.
0: Yeah.
2: karena di sisi dua belanja itu ada belanja modal, itu antrean dan untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk daerah, membangun daerah. Kemudian ada belanja yang non modal, itu misalnya belanja SDM, termasuk yang disebut dengan untuk anggaran personalia, makan, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian Pak Mendagri minta untuk melihat di tahun 2027 yang terkait dengan belanja-belanja yang dirasa ini masih bisa dikurangi. Sehingga nanti ketika ada efisiensi itu, yang daerah tetap bisa membangun, yang terkait dengan belanja modal, tetapi yang belanja yang tidak, apa namanya, dalam petik masih bisa dikurangi, misalnya tadi SDM, kemudian terkait dengan apa,
0: makan dan minum yang
2: makan dan itu dirasa harus dikurangi. Karena saya pernah mengalami gini, Pak Lukman. Jadi di dalam, misalnya ya, saya pernah menjadi salah satu apa namanya tenaga ahli di kabupaten di DIY. Itu ketika dalam satu hari ada rapat yang lebih kurang bersamaan, itu harusnya konsumsi kan masih bisa dihitung. Tapi setiap kali ada rapat, konsumsinya selalu ada. Sehingga dari misalnya dari bidang A ada undangan, bidang B ada undangan, bidang C ada undangan, itu nanti konsumsinya terkesan double-double. Nah, ini yang mestinya ketika pemerintah daerah menyusun APBD, itu harus ada koordinasi. Sehingga tadi disebutkan oleh Pak Mendagri, kalau nanti Pemda minta tambahan yang terkait dengan DAU, akan dicek benar apakah Pemda itu benar-benar menyusun APBD-nya dengan apa namanya prinsip yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Itu yang intinya dari itu, Pak Lukman.
0: Apa yang membuat kepala daerah ini enggan memangkas hal itu? Kan kalau kita bicara efisiensi kan bukan kali ini saja, Pak Rudi. Sebelumnya juga sudah ada efisiensi.
2: Nah, gini Pak Lukman. Pemerintah daerah dalam kurung gubernur, bupati, wali kota, itu kan juga punya janji kepada masyarakatnya di daerahnya masing-masing. Nah, itu kan yang disebut nanti kalau di pemerintah pusat menjadi visi-visinya Pak Prabowo itu kan menjadi RPJM-nya pemerintah pusat 5 tahun. Nah, daerah kan juga begitu. Gubernur, bupati, wali kota ketika dulu kampanye kan harus segera mengalokasikan janjinya ke dalam APBD. Nah, APBD ini bisa melalui belanja modal, pembangunan fisik, atau terkait dengan belanja-belanja sosial yang ini tentunya menjadi tanda petik ya Pak Lukman. Ini bisa menjadi, katakanlah, sebagai modal untuk melakukan, katakanlah, kampanye dengan cara halus melalui apa namanya kegiatan sosial dan seterusnya. Ini yang salah satunya kalau nggak dilihat lagi nanti bisa menjadi satu sumber pemborosan anggaran. Nah, itu janjinya juga begitu.
0: Pak, kalau dari perspektif ekonomi makro, kebijakan ini apakah masih relevan ketika tantangan saat ini juga menuntut percepatan pertumbuhan ekonomi? Apakah ada risiko efisiensi justru menahan laju pertumbuhan, Pak Rudi?
2: Dengan efisiensi yang dilakukan di non belanja modal, ini bisa membuat ekonomi bisa tumbuh relatif apa namanya terpenuhi lah tersesuai dengan target. Karena kalau yang dikurang itu belanja modal, itu artinya mengurangi infrastruktur. Nah, kunci untuk membuat ekonomi tumbuh itu adalah variabel I, investasi. Nah, bagaimana investasi itu bisa berkembang, itu adalah bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah untuk menggali investasi yang bisa masuk, yang nanti akan membuat ekonomi tumbuh. Nah, selama ini kalau kita lihat, yang membuat ekonomi kita tumbuh, itu belum dari investasi, masih dari pengeluaran konsumsi. Nah, itu yang terkait dengan apa namanya efisiensi. Makanya efisiensi jangan sampai dalam tanda petik ya mengurangi belanja, mengurangi banyak belanja modal, tapi mengurangi belanja-belanja yang sekiranya masih bisa di apa namanya
0: dipangkas lagi.
2: Itu yang tadi saya sampaikan.
0: Baik, kita undang mendengar boleh ya Pak Rudi ya? untuk bisa bergabung.
2: Ya, silakan Pak Lukman. Ya.
0: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam Pak Matauli.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Pak Matauli.
0: Silakan.
3: Iya, Pak Rudi, soal bagaimana efisiensi anggaran APBN kita ke daerah. Saya pikir ya, fakta di lapangan menunjukkan, Pak Rudi ya, bahwasanya yang melakukan pemborosan itu adalah ring satu.
0: Di pusat maksudnya.
3: Di bawah Prabowo melalui MBG, kan begitu. Sementara MK kemarin membatalkan bahwasanya APBN itu apa untuk sektor pendidikan jangan diambil yang 20%, kan begitu. Tapi itu pun berlaku 2028. Terlalu lama itu karena udah mau menjelang 2029 pemilu kan. Sementara itu tidak pernah diundang-undangkan di DPR. Bahkan di keputusan presiden. Tapi kan pelanggaran itu kan enggak langsung masuk ke ranah pidana. Harus ribut dulu ketika ada koruptor dan terjadi apanya, baru di situ KPK gerak. Ini kan salah satu yang memang daerah disuruh ngirit, itu ya kan efisien. Tapi ring satu royal dengan korupsinya gitu loh. Itu satu dulu ya Pak ya. Yang kedua, kan ada dari sektor tambang BUMN. BUMN itu tunggal Pak. Tetapi keuntungan untuk memproduksi cadangan devisa negara nggak nampak. Ya kan, misalnya misalnya nikel yang sampai dikorupsi 300 triliun, yang nyampe ke negara berapa masyarakat nggak tahu, malah nimbul utang baru 8.000 triliun. Itu kemana? Nggak dijelaskan kan?
0: Baik.
3: Padahal daerah disuruh hemat, ngirit, tapi negara boros. Terakhir saya mau bilang Pak, akan terlalu kita pikir ya, terlalu anak tiri anak kandung. Polri, Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Padahal guru Republik Indonesia dibuat tandingan pula sama Pak Prabowo lagi.
0: Baik.
3: Dengan menggunakan sekolah Garuda Unggulan. Jadi sekolah di Pemda gimana?
0: Baik, ya, kami tangkap poinnya ya Pak Matauli. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rudi.
2: Terima kasih Pak Matauli. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Matauli, efisiensi memang tidak serta-merta hanya untuk APBD. Kalau kita melihat yang disampaikan pemerintah di Impres 1/2025 itu kan menyeluruh. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya memang seperti yang disampaikan Pak Matauli tadi, ada banyak deviasi-deviasi.
0: Halo. Pak Rudi. Terputus, nanti kami coba hubungi kembali ya Pak Rudi Badrudin, pemerhati ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta. Dan disampaikan memang oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan, itu ya, dan poin-poinnya itu ya. Ya, tersambung kembali. Terputus tadi ya, mohon maaf Pak Rudi.
2: Ya, Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
2: Nah, jadi saya lanjut. Jadi memang efisiensi yang difokuskan di Pak Mendagri memang yang terkait dengan kapasitas beliau di dalam APBD. Jadi memang tidak serta-merta kalau saya melihat instruksinya, ya tidak hanya APBD tapi juga APBN. Ini kan kita membahasnya instruksinya dari Pak Mendagri yang terkait tentunya dengan APBD.
0: Betul.
2: Sehingga yang saya sampaikan itu memang harus dilaksanakan. Nah, sementara yang terkait dengan Pak Matauli tadi, memang itu juga harus dilakukan. Makanya dengan berbagai temuan-temuan yang akhirnya Pak Prabowo melihat ada deviasi di dalam pelaksanaan untuk MBG tadi, pada akhirnya kan kita tahu semua, yang korupsi memang harus ketangkep. Jadi memang pusat juga harus memberikan contoh.
0: Kita dan fokus ke kepala daerah ya, pembahasan ini ya. Karena kalau tadi, kalau bincang masalah banyak daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, Pak Rudi. Apakah realistis Pak meminta daerah terus berhemat sambil meningkatkan PAD dalam waktu yang relatif singkat? Dan tantangan terbesarnya apa Pak?
2: Jadi gini Pak Lukman, prinsip order di Indonesia itu adalah kebebasan di dalam melakukan belanja. Tetapi untuk pendapatan itu sudah fix. Yang utama adalah bagian dari APBN yang ditransfer ke daerah, PKD itu, yang ada DAPER dan seterusnya. Nah, kebebasan ini tentunya tidak mutlak bebas di dalam mengalokasikan belanja, tapi ada ketentuan-ketentuan. Di setiap APBD, pembentukan APBD, itu ada ketentuan Permendagri yang harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu, ketika APBD ini disusun untuk tahun depan, katakan 2007, mestinya kepala daerah juga harus memperhatikan apa yang menjadi ketentuan di dalam menyusun APBD tersebut untuk acuan dari Permendagri tersebut. Nah, ini yang harus dipatuhi. Dan ditegaskan lagi, tadi ada belanja-belanja yang tidak diperlukan, ya jangan ditambah-tambahkan. Artinya, kalau itu koordinasi anggaran antar dinas, kantor, badan di dalam daerah APBD daerah itu benar, mestinya duplikasi anggaran itu tidak akan terjadi. Seperti yang tadi saya contohkan dari Pak Lukman. Itu intinya poin dari Pak Mendagri itu.
0: Karena sebenarnya, tapi bagaimana imbauan ataupun arahan dari Mendagri ini agar tidak salah tangkap oleh kepala daerah ini dalam alokasikan efisiensi itu sendiri, Pak?
2: Ya, Rudy. Ini penting nih Pak Lukman, poinnya Pak Lukman ini. Ketika ini kalau kita lihat flashback ke belakang ya, di dalam pemerintahnya Pak Jokowi dulu, kemudian di impresnya Pak Prabowo di awal pemerintahan, ini kadangkala karena aturan teknisnya itu yang tidak jelas. Di dalam lapangan ketika melaksanakan implementasi anggaran, ini ada yang banyak salah tangkap. Efisiensi anggaran diartikan untuk mengurangi belanja, melarang macam-macam yang ujungnya kemarin di Jogja ketika di Inpres 2025 banyak keluhan dari siapa? Dari kalangan industri pariwisata. Karena akhirnya rapat detail nggak dibolehkan, padahal kan bukan itu. Artinya kalau memang itu bisa dilaksanakan di kantor di dalam lingkungan daerah, dilaksanakan. Tapi kalau tidak, ya harus menggunakan tempat lain. Nah, ini yang kemudian salah mengimplementasikan karena aspek teknisnya banyak yang kurang dipahami oleh teman-teman di daerah. Nah, itu yang kadang-kala ini ditakutkan nanti konsekuensinya apa? Akan mempengaruhi kegiatan ekonomi daerah. Sehingga akhirnya hotel mengeluh dan macam-macam. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, Pak Lukman.
0: Iya, sekarang juga kalau kita lihat ada ini ya, di mana efisiensi anggaran ini memicu kekhawatiran potensi PHK pegawai honorer atau 3K gitu ya, Pak Rudy ya.
2: Itu yang nggak diinginkan. Jangan sampai salah informasi, salah menerapkan, salah mengartikan kebijakan yang ada di pusat ke daerah.
0: Pak, ini kan Mendagri juga meminta daerah lebih kreatif ya mencari sumber pendapatan. Apakah peningkatan PAD ini memiliki ruang yang cukup tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha melalui kenaikan pajak atau retribusi ini, Pak?
2: PAD itu kan ada 4 jenis. Pajak, retribusi, laba bersih, lalu lain-lain PAD yang sah. Nah, ini memang dituntut kreativitas, inovasi yang oke dari teman-teman di Pemda. Karena kebijakan selama ini ketika nanti anggaran ditekan, pemerintah daerah kan berkurang dari sisi transfer ke daerah. Nah, padahal kan sesuatu yang utama. Sehingga caranya apa? Pemda kemudian menaikkan PAD. Dengan cara apa? Menaikkan tarif. Nah, padahal itu juga sudah ada ketentuan. Ada kaitan dengan peraturan daerah untuk pajak, untuk retribusi itu sudah ada poin-poinnya di situ. Nah, sehingga itu kalau nanti dicoba katakanlah ada banyak pajak di situ, ya tentunya ini akan membuat beban masyarakat di daerah menjadi semakin banyak. Nah, kreativitas di sini itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif yang ini menimbul Pemda itu membuat sesuatu usaha, sesuatu kegiatan yang nanti akan membuat ekonomi tumbuh, dan dari situlah baru kemudian ada pajak. Jadi bukan dengan cara pajaknya dinaikkan dan seterusnya, ini akan menjadi beban bagi masyarakat.
0: Baik, Pak Rudi Badrudin, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Oke, sehat dan sukses selalu Bapak.
2: Sami-sami Pak Lukman.
0: Selamat malam.
2: Malam.
0: Pendengar pemerhati ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Rudi Badrudin, nanti kami akan membahasnya. Masih terkait dengan kepala daerah diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027 dengan narasumber lainnya. Dan tentunya kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Kata tokoh dunia. Gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno.
4: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan, kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan kepala daerah yang diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Bupati Tasikmalaya, Pak Cecep Nurul Yakin.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Cecep, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Pak Cecep?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Pak Cecep, ini pemerintah pusat atau Pak Mendagri ya meminta kepala daerah melanjutkan efisiensi anggaran di 2027. Bagaimana Pak Cecep atau Pak Bupati ini menerjemahkan kebijakan tersebut dalam penyusunan APBD Kabupaten Tasikmalaya, Pak?

0: Terkait dengan efisiensi, memang jangankan di tahun depan ini, di tahun sekarang aja sudah berjalan yang disusun anggaran berdasarkan penyusunan di 2025 untuk 2026. Kami sudah sangat banyak sekali melakukan upaya ikhtiar, inovasi, kreativitas, financing kaitan dengan anggaran yang tersedia. Saya punya keyakinan seluruh kabupaten kota termasuk provinsi juga mengalami pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
1: Yeah.
0: Sehingga mengharuskan kita semua untuk melakukan pemangkasan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak langsung berurusan dengan layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, terus stunting, terus infrastruktur, sanitasi, dan lain sebagainya.
1: Yeah.
0: Nah, kaitan dengan yang kita upayakan untuk dilakukan efisiensi di UIU utamakan kaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di luar gedung milik pemerintah, itu semua sesungguhnya sudah kita lakukan dalam penyusunan APBD 2026 yang disusun dari sejak pertengahan 2025. Nah, jika hari ini juga Pak Mendagri memberikan arahan seperti yang disampaikan harus melakukan pengetatan lagi penyusunan anggaran untuk 2027, menurut saya memang kita juga sudah melakukan itu, tapi kalau sampai kita harus diketatkan lagi atau dikurangi lagi transfer ke daerah, tentu kami akan sangat kesulitan karena ada beban baru yang menjadi beban daerah, diantaranya adalah adanya P3K paruh waktu yang ini yang sejauh ini sudah menjadi beban daerah.
1: Yeah.
0: Tapi juga Simalakama, kalau kita melakukan pemberhentian perpanjangan P3K paruh waktu, khususnya yang di pendidikan, yang di kesehatan, bisa jadi, mohon maaf, contoh saja saya di Kabupaten Tasikmalaya, sekolah ASN-nya hanya ada kepala sekolah saja. Nah, yang guru-guru lainnya
1: P3K.
0: Dulu ya P3K. Nah, kalau sampai ini kita tidak perpanjang P3K-nya, bisa jadi
1: bagaimana nasib pendidikannya gitu ya.
0: Betul, sekolah tersebut tidak ada guru, mau bagaimana proses belajar mengajar, itu salah satu contoh ya. Yang kedua di kesehatan. Di bidang kesehatan juga sama, yang P3K per waktu yang tersebar di puskesmas, di pustu, kalau mereka tidak ada, bisa jadi pelayanan dasar untuk pelayanan kesehatan di satu layanan kesehatan juga akan kurang personil. Nah, oleh karenanya, maka saya sebagai kepala daerah tentu berharap anggaran transfer ke daerah yang sudah dipotong lumayan besar itu tidak dilakukan lagi pengurangan, harapannya begitu.
1: Pak Bupati, kalau ini kan yang ditekankan oleh Pak Mendagri kan atau dicontohkan oleh Pak Mendagri, pemborosan antara lain ada pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang masih dinilai berlebihan. Tadi kalau saya menyimak ya, kata Pak Bupati kan ini sudah ideal gitu ya di tahun 2026 ini karena sudah merupakan efisiensi gitu ya.
0: Betul, kalau saya kan tidak melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri itu sebuah generalisasi seluruh daerah begitu.
1: Iya.
0: Saya yakin tidak mungkin sama antara satu daerah dengan daerah lain. Ini kan yang tadi saya sampaikan itu adalah gambaran yang kami lakukan terkhusus di Kabupaten Tasikmalaya. Sejauh ini kita masih alhamdulillah bisa memberikan kegiatan-kegiatan di pelayanan-pelayanan dasar itu dengan anggaran

0: peran yang sangat minim terkait hanya rata-rata untuk memenuhi standar pelayanan minimum.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau misalkan anggaran dikurangi lagi, bisa jadi layan dasar minimum juga bisa
1: terdampak,
0: bisa
1: ya,
0: jadi nanti. Bisa jadi tidak teralokasikan anggaran.
1: Iya, iya.
0: Sementara SPM itu kan juga harus upload dalam sebuah sistem kinerja pemerintah daerah. Kalau misalkan kita harus menyampaikan kinerja pemerintah dalam sistem yang pasti juga akan dimonitor oleh Kemendagri. Mau bagaimana kita optimal bisa melaksanakan SPM jika anggarannya tidak teralokasikan, kira-kira begitu.
1: Iya. Pak Bupati, kan Pak Mendagri ini mau minta daerah lebih kreatif mencari sumber pendapatan. Nah, ini kan jadi tantangan ya, bagaimana kepala daerah bisa meningkatkan PAD yang memiliki ruang yang cukup tanpa membebani masyarakat, begitu ya, Pak Bupati ya?
0: Betul. Saya juga termasuk salah satu daerah yang dalam tahun 2026 ini sesungguhnya sudah tidak bisa belanja modal. Maka salah satu ikhtiar saya adalah saya melakukan pinjaman daerah ke BUMN di bawah Kementerian Keuangan, sebut saja PTSMI, untuk membangun infrastruktur jalan. Kenapa saya melakukan pinjaman? Karena kita mau melakukan inovasi inovasi daerah dengan cara mendorong kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak kendaraan bermotor. Tapi kalau di sisi lain infrastruktur jalannya rusak.
1: Iya.
0: Maka saya berani untuk terus mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor jika infrastrukturnya ada geliat pembangunan.
1: Iya.
0: Maka ikhtiar yang disampaikan seperti tadi, kreativitas daerah untuk meningkatkan kesadaran pendapatan daerah itu ya tentu harus ada effort lain. Alhamdulillah di tahun 2026 ini saya mulai di pertengahan 2025 mengajukan pinjaman dan sekarang pembangunan itu sudah berjalan. Nah, karena sekarang pembangunan sudah berjalan, maka di bulan April yang lalu saya sudah melakukan MOU dengan Rektor ITB.
1: Iya.
0: Untuk melakukan ZNT, zona nilai tanah, di kawasan yang mendapatkan ruas jalannya untuk dibangun. Jadi ibarat kata, kalau jalannya tadinya rusak, lalu setelah dibangun dengan konstruksi hot mix, kan tidak mungkin jalan itu nilainya sama.
1: Iya.
0: Tanah di lokasi jalan itu tidak mungkin nilainya sama.
1: Yeah.
0: Pasti akan ada peningkatan nilai tanah.
1: Betul.
0: Maka jika ada peningkatan nilai tanah, maka harus ada penyesuaian.
1: Yeah.
0: Penyesuaian nilai jual objek tanah, objek pajak dengan penilaian oleh akademisi yang kredibel dan bisa dipercaya. Maka kami, saya khususnya Bupati melakukan MOU dengan Rektor ITB untuk melakukan ZNT di 351 desa di 39 kecamatan di wilayah kami di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, upaya ini salah satu yang kami lakukan sebagai wujud kami melakukan inovasi daerah agar PAD kami bisa meningkat. Kira-kira kan begitu. Saya yakin juga kepala daerah lain juga ada upaya-upaya yang pasti diikhtiarkan untuk meningkatkan PAD. Saya berkeyakinan melakukan itu, tapi tentu seberapa besar daya ungkit untuk bisa mendapatkan peningkatan PAD, menurut saya pasti tidak akan sebesar transfer yang dikurangi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu saya berharap bahwa jikapun belum bisa dikembalikan track PKD seperti tahun sebelumnya, ya kami berharap mudah-mudahan tidak ada pengurangan kembali, karena jujur kalau sampai ada pengurangan kembali, ini terus terang akan sangat memberatkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di setiap kabupaten kota di Indonesia.
1: Saya kira begitu. Ya, untuk meningkatkan kreativitas ini kan dibutuhkan belanja modal, belanja jalan. Sementara PAD yang ada ini sudah mulai terseok-seok gitu, bahkan harus meminjam gitu ya. Pak Bupati.
0: Betul,
1: ya.
0: Pak, betul Pak. Jadi upaya meminjam ini sesungguhnya bukan kita ingin poya-poya, tapi justru kita ingin menunjukkan bahwa keseriusan kami pemerintah daerah untuk tetap bisa melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur demi memperlancar roda kegiatan ekonomi masyarakat. Maka di sisi lain tentu kami berharap bahwa kesadaran masyarakat untuk tetap mau meningkatkan bayar pajak kendaraan, bayar PBB tepat waktu. Nah, kita kan kebayang kalau kita menekan masyarakat untuk mereka bayar pajak, tapi di sisi lain infrastruktur kita rusak. Mau bagaimana kita dicemooh oleh masyarakat, kira-kira begitu.
1: Iya, dan ini juga bagian dari pelayanan ke publik ya, atau ke masyarakat di Tasikmalaya ya, Pak Bupati ya.
0: Betul.
1: Pak
0: betul,
1: Bupati, tapi betul. Kalau misalnya tadi ya, bicara jika efisiensi anggaran ya memang ini harus berlanjut di 2027, apakah ada program yang memang harus terpaksa ditunda atau dikurangi, Pak Bupati?
0: Kalau menurut saya ya, sejauh saya sekarang memimpin di Kabupaten Tasikmalaya, jika sampai harus ada program yang ditunda, ya pasti yang akan ditunda itu adalah menyetop P3K paruh waktu.
1: Wow.
0: Karena jujur saja P3K paruh waktu hari ini juga sesungguhnya belum kita dapat memberikan salary yang layak.
1: Tapi bebannya berapa persen, misalkan, Pak, dari PAD, Pak?
0: Nah, kalau sekarang misalkan begini, saya kemarin yang diajukan ke PAN-RB itu, ke BKN itu, ada 4.500 kurang lebih ya, 4.500 P3K. Ya kalau 4.500 P3K itu dihitung saja standar misalkan ya, dengan sarjana S1 golongan 3A itu dengan rate 3.6 atau anggap saja 4 lah rata-rata. 4 dikali 4 saja dan 16 kali 12 sudah berapa. Pastinya sangat sangat besar kebutuhan anggaran untuk bisa menutup itu. Sehingga sejauh ini kita untuk P3K paruh waktu kan juga belum kita memberikan salary yang layak sesuai dengan kemampuan APBD kita. Baru sangat-sangat kecil sekali, belum memadai lah menurut saya. Sehingga karena itu kami berharap kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang P3K paruh waktu, karena memang sudah mereka mengabdi, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada malah yang 20 tahun. Kan kita gak kebayang mereka sudah lama mengabdi, tapi di saat mereka sudah kita akui sebagai P3K yang dan mendapatkan NIP, lalu di tengah jalan diputus, akan seperti apa kira-kira rasa kemanusiaan kita kepada mereka, kira-kira begitu.
1: Belum lagi efek dominonya ya, Pak Bupati ya, ketika
0: betul,
1: ada.
0: Betul. Nanti dan efek dominonya yang paling utama adalah menambah jumlah kemiskinan. Yang itu yang paling utama saya pikirkan.
1: Jadi PR lagi Pak Bupati itu ya.
0: Betul, padahal kan tugas kita menekan, hari ini ya. yang selalu di monitor sama Pak Mendagri itu bagaimana inflasi tetap bisa terjaga dengan baik, jumlah angka miskin supaya jumlahnya menurun, laju pertumbuhan ekonominya supaya bisa bergerak lebih besar, kan begitu. Tapi kalau misalkan sekarang ada jumlah P3K yang kita putus, lalu kegiatan yang sifatnya menunjang layanan pendidikan kesehatan kita hentikan, lalu mau bagaimana penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan di daerah bisa terselenggara jika sumber daya manusianya ditiadakan, kira-kira begitu.
1: Iya. Pak Bupati, terakhir mungkin ingin disampaikan untuk pemerintah pusat ataupun Pak Mendagri nih dalam hal anggaran 2027 ini, silakan.
0: Ya, terima kasih sekali lagi, permohonan maaf saya kepada Pak Mendagri, beliau sebagai orang tua kami, sebagai pembina pemerintah daerah, saya sering diskusi dengan beliau, sering ber-WA-an juga dengan beliau. Kami semua memahami anggaran negara saat sekarang sedang tidak dalam posisi confident. Namun tentu kami berharap sebagai pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat, yang sering bersentuhan juga dengan hari-hari dengan masyarakat. Ada orang sakit, ada orang yang harus BPJS-nya diaktivasi, anaknya yang harus sekolah. Ya tentu kami berharap bahwa anggaran dari pusat tetap bisa diprioritaskan untuk bisa membantu mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan baik. Tentu salah satu daya dukung penyelenggaraan pemerintah dengan baik adalah ketersediaan anggaran. Kami yakin seluruh para kepala daerah punya niat dan punya itikad yang kuat untuk bisa mengabdi, memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya masing-masing di setiap daerahnya. Begitu, terima kasih sekali lagi untuk seluruh tim di Pro 2 ya.
1: Pro 3 RRI. Iya.
0: Oh, sorry, Pro 3 RRI. Mudah-mudahan kita semua bisa segera keluar dari situasi yang saat ini cukup menantang. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya.
1: Salam terima sehat, kasih.
0: Salam sukses.
1: Iya. Mendengar Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, kami berbincang bagaimana kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran pada 2027.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pertanian yang mengusulkan komoditas telur ayam masuk dalam skema pengadaan cadangan pangan pemerintah sebagai langkah memperkuat stabilisasi harga tingkat produsen dan melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan usulan tersebut merupakan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memperkuat perlindungan terhadap peternak telur. Agung menyampaikan arahan tersebut disampaikan Menteri Pertanian secara daring saat mengikuti rapat koordinasi dan stabilisasi perunggasan bersama dengan Koperasi Peternak, Industri Pakan, Asosiasi dan PT Berdikari yang dilaksanakan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kita beralih ke informasi lainnya. PT Pertamina Patraniaga mendatangkan kapal pengangkut bahan bakar minyak atau BBM dengan total muatan 7.600 kiloliter guna mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Manajer Area Komunikasi Relasi dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Rahedi, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan energi di Nusa Tenggara Barat. Rahedi menyebut kapal pertama telah tiba di Integrate Terminal Ampenan yang berlokasi di Kota Mataram dengan membawa 2.100 kiloliter Pertalite dan 500 kiloliter Pertamax, sehingga total ada 2.600 kiloliter bahan bakar minyak. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah negara bagian Washington, Amerika Serikat, meminta sedikitnya 60 ribu orang untuk mengungsi setelah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjalar cepat di 3 titik di Spokane dan sekitarnya pada Minggu 2 Agustus waktu setempat. Pejabat setempat memperkirakan setidaknya 600 rumah, tempat usaha, dan bangunan lainnya telah hancur di lahap si jago merah. Kendati demikian, hingga Minggu sore belum ada laporan kematian ataupun cedera maupun orang hilang akibat bencana tersebut. 3 titik karhutla yang diidentifikasi terjadi di Old Trails, Fairview, dan Autumn Land. Tersebut telah menghanguskan 2.180 hektar lahan atau sekira 22 km persegi. Seturut Badan Penanggulangan Bencana Federal yang juga melaporkan, api masih belum berhasil dikendalikan. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Organizing Komite Piala Presiden 2026, Samara Amani, menjelaskan alasan keamanan menjadi faktor terkuat mengapa pihaknya tak menjual tiket semifinal Piala Presiden 2026 yang digelar di Bali. Hal ini diambil setelah semifinal Piala Presiden 2026 mempertemukan 4 tim yang memiliki sejarah rivalitas tinggi, yaitu Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya melawan Arema FC. Sebelumnya, kepastian ini datang setelah akun Instagram resmi Piala Presiden 2026 pada Minggu malam mengumumkan bahwa mereka tidak menjual tiket untuk pertandingan semifinal, sehingga para supporter diminta tidak membeli tiket dari pihak manapun.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
2: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus? Kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Peristiwa 3 Agustus tepatnya tahun 2000 menjadi catatan sejarah saat Presiden Republik Indonesia kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya. Adapun 7 yayasan itu yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersmar, Yayasan Dharma Bakti Sosial atau Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti atau DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995. Kepres ini mengimbau para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyelidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik, hasil penyitaan 2 tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung sejak tahun 1999.
4: Indonesia menyapa malam.

0: Pendengar, situasi banjir parah terjadi di sejumlah wilayah Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin 3 Agustus 2026 ini, setelah hujan deras mengguyur sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banjir dengan arus deras menerjang permukiman dan ruas jalan, di mana air bahkan dilaporkan mencapai 1,5 meter atau setinggi orang dewasa di sejumlah lokasi. Warga di sejumlah kawasan dilaporkan terjebak, dan banjir juga membawa material kayu berukuran besar. Kelondongan kayu hanyut terbawa arus batang kuranji hingga ke kawasan Siteba. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana laporan dari reporter kami, di mana pasca hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah di Sumatera Barat sejak siang tadi, di mana BPBD Sumatera Barat mencatat sejumlah daerah terdampak bencana banjir. Laporannya langsung disampaikan reporter kami, Hans Primananda dari RRI Padang. Hans, silakan.
1: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI malam ini mengatakan, tim gabungan masih bergerak melakukan penanganan bencana banjir di Kota Padang. Sejumlah lokasi yang mengalami genangan cukup tinggi menjadi prioritas utama. Seluruh unit tanggap darurat bencana di masing-masing perangkat daerah tengah mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman dan menyalurkan sejumlah bantuan seperti makanan dan medis. Berdasarkan data BPBD Sumatera Barat, hingga malam ini, sejumlah proses evakuasi yang telah dan sedang berlangsung berada di Lubuk Minturun, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Sementara itu, sejumlah lokasi lainnya seperti di Kabupaten Padang Pariaman dan Agam juga dilaporkan terendam banjir. Hingga pendataan terakhir, proses evakuasi secara mandiri dan dukungan oleh pemerintah dan pegiat kebencanaan masih berlangsung.
2: Mulai dari tadi pagi sampai sore ini masih hujan, terdapat beberapa kejadian di beberapa kabupaten. Di antaranya adalah Kabupaten Agam di Kecamatan Candi Mutiara, itu ada banjir dengan ketinggian kurang lebih 30 cm. Kemudian juga terjadi pohon tumbang di Kota Pariaman. Sementara yang terparah saat ini adalah di Kota Padang, ada 12 titik yang saat ini terendam banjir. Dan saat ini tim gabungan sedang melakukan upaya untuk evakuasi masyarakat yang
1: Ilham menambahkan, petugas terus memantau perkembangan tinggi muka air di seluruh lokasi terdampak bencana banjir di Kota Padang. Ia memastikan apabila kondisi banjir semakin meningkat dan membahayakan keselamatan warga, prosedur evakuasi darurat akan segera dilakukan. Selain melakukan pendataan, Ilham menyebut BPBD Sumatera Barat bersama dengan Basarnas, BPBD Kota Padang, TNI Polri, serta unsur relawan juga terus berkoordinasi untuk mempercepat penanganan di lapangan. Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan warga yang terjebak banjir, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Putri Gareli terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa malam.

Dengar sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, memperkirakan kebakaran di kawasan hutan lindung Gunung Soputan telah menghanguskan sekitar 50 hektar. Lalu bagaimana update terkininya? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pak Julek Suangsa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Julek Suangsa, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
1: Ya, Pak Julek, mungkin bisa diinformasikan, Pak, bagaimana penanganan kebakaran hutan lindung Gunung Soputan saat ini? Prosesnya seperti apa, Pak?
3: Ya, terima kasih untuk pertanyaan tadi. Perlu kami laporkan bahwa penanganan kami, tim gabungan di penanganan di kebakaran hutan lindung Gunung Soputan saat ini, dari hari kemarin sampai hari ini, ini melibatkan lintas di pertangan, ditangani oleh lintas sektoral beberapa unsur yang terlibat dalam penanganan ini. Adapun unsur-unsur yang terlibat dari beberapa unsur, dari Manggala Agni, BPBD Kabupaten, dan TNI Polri, para pegiat lingkungan. Selama dua hari kami tetap berjibaku untuk memadamkan api yang ada di lokasi kebakaran hutan lindung di Gunung Soputan.
1: Yeah.
3: Kira-kira untuk sementara itu yang kami dapat sampaikan.
1: Pak, menggunakan pemadam kebakaran berapa unit, Pak Julek?
3: Kami dari berbagai unsur ini perlu saya laporkan bahwa dari TNI, kami ada 4 unit damkar yang dioperasikan di lokasi kebakaran.
1: Yeah.
3: Kemudian dari Manggala Agni juga, dari pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara, melalui Dinas Damkar, kami juga mengoperasikan ada 3 unit. 3 unit mobil damkar. Kemudian dari Polri, melalui Brimob, kami mengoperasikan 2 kendaraan pemadam kebakaran.
1: Jadi semua total 9 unit, Pak?
3: Ada. Untuk sementara yang kami bisa laporkan ada 9 unit. Ditambah dengan karena ini lokasinya berada di kawasan camping ground yang dikelola oleh Bumdesma bersama Kamang. Kami juga mendapat bantuan dari pihak pengelola 1 unit mobil untuk suplai air. Kira-kira itu, Pak.
1: Pak, ada rencana untuk mengerahkan waterbombing dari helikopter ini, Pak?
3: Iya. Sampai saat ini memang belum ada rencana sih ada, tapi kecil kemungkinan karena juga mengingat lokasi di kita kan ini memang medannya juga sangat sulit. Jadi kami berkeinginan, tapi tetap kami tetap mengkoordinasikan dengan pimpinan yang lebih tinggi untuk boleh menggunakan helikopter dalam penanganan karhut lain.
1: Karena ini baru sudah disampaikan usulan gitu ya, Pak ya, dari Satgas Karhut ya, Kotim ya, Pak ya.
3: Siap. Kami sudah sampaikan, tapi menunggu ya keputusan.
1: Ya. Ya. Pak Julek, tantangannya seperti apa, Pak? Dan sehingga kebakaran hutan lindung Soputan ini akhirnya meluas ini, Pak.
3: Jadi yang pertama kalau tantangan di lapangan angin, angin dari pertama angin. Selain faktor cuaca karena panas, angin memang bertiup sangat kencang di lokasi. Kemudian medan yang kami lalui untuk menuju ke titik api memang sangat ekstrim, jurang, lembah, sama sampai ke punggungan beberapa gunung yang ada. Jadi itu yang menjadi tantangan kami. Di lokasi.
1: Iya. Kalau untuk koordinasi mungkin dengan pihak BMKG bagaimana, Pak Julek? Ada wacana untuk juga melakukan rekayasa cuaca tidak ini, Pak?
3: Kalau koordinasi dengan BMKG untuk perlu kami juga laporkan bahwa kami ada grup WhatsApp untuk memonitor perkembangan. Tetapi untuk memodifikasi cuaca yang ada, memang itu tadi sama masih dalam tahap perencanaan.
1: Oke, masih menunggu ya keputusan dari.
3: Masih menunggu keputusan dari pengambil kebijakan yang lebih tinggi lagi, Pak.
1: Dalam hal ini BNPB ya, Pak ya?
3: BNPB bisa. Tapi untuk sampai saat ini anak ini masih tingkat kabupaten, jadi kami selalu koordinasikan dengan ya Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat provinsi.
1: Oh, BPBD provinsi. Nah, Pak, mungkin ada dengan tadi situasi yang sulit, angin juga berhembus kencang gitu. Ada upaya penambahan personil ataupun damkar tidak ini, Pak Julex?
3: Kalau personil memang kami sangat butuh di lapangan. Sangat dibutuhkan. Karena melihat juga penanganan kami sampai saat ini masih sementara dalam penanganan, bisa jadikan kita dibuat sistem shift dalam penanganan kita kecil ini. Jadi kami memang masih membutuhkan personil dalam penanganan karhutla yang ada di kawasan hutan lindung Gunung Sumbing.
1: Pak, bagaimana untuk bantuan dari mungkin dari masyarakat sekitar ataupun relawan di sana, Pak Julex?
3: Oke, terima kasih. Jadi kami dalam segi bantuan, kami mendapat bantuan banyak dari pihak masyarakat, terlebih tenaga dalam upaya penanganan. Mereka bersama-sama dalam penanganan, dalam pemadaman, dan juga kami ada dari pihak kelompok-kelompok pencinta alam, juga penggiat lingkungan, sama-sama dalam penanganan ini. Jadi itu mungkin bentuk bantuan yang dapat kami terima dari pihak masyarakat, kelompok pencinta alam, KPA, dan maupun pegiat lingkungan yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara.
1: Baik, Pak Julex Suwanga, terima kasih banyak, Pak, waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
3: Sama-sama, terima kasih, sukses, selamat malam.
1: Pendengar, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pak Julex Suwanga, kami berbincang bagaimana update terkini ya untuk kebakaran hutan lindung Gunung Soputan, Sulawesi Utara yang mencapai 50 hektar.
0: Wawancara Pro 3.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Pendengar, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa kondisi fiskal moneter dan kondisi atau sektor keuangan terjaga selama kuartal 2 2026. Di mana pesan ini disampaikan Purbaya saat menyampaikan hasil rapat KSSK ketiga tahun 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda pernyataan selengkapnya.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: 2026 yang lalu. Perekonomian global pada triwulan kedua 2026 masih menghadapi tantangan seiring ketidakpastian konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak dan komoditas strategis, serta meningkatnya risiko terhadap kelancaran perdagangan dan rantai pasokan global. Kondisi tersebut mendorong tekanan inflasi dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara maju. Di Amerika Serikat, ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate meningkat seiring kenaikan risiko inflasi, serta ketidakpastian arah kebijakan perdagangan dan fiskal yang turut menahan sentimen pelaku pasar. Di pasar keuangan, volatilitas masih cukup tinggi dan perilaku flight to safety kembali menguat, tercermin dari penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi, serta tekanan terhadap aliran modal di negara berkembang. Memasuki bulan Juli 2026, risiko global kembali meningkat seiring berlanjutnya konflik AS-Iran. Lalu lintas di Selat Hormuz yang sempat membaik setelah interim deal antara AS dan Iran pada pertengahan bulan Juni 2026 kembali terhambat pasca reeskalasi intensitas perang antara AS dan Iran pada awal Juli 2026. IMF dan publikasi World Economic Outlook, IMF dalam publikasi World Economic Outlook Update edisi Juli 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3% year on year pada tahun 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi April 2026 sekitar 3,1% year on year di tengah inflasi global yang kembali meningkat. Ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh kuat di tengah tantangan ekonomi global. Daya beli masyarakat tetap terjaga dalam mendukung konsumsi rumah tangga, didukung oleh peran Sob-Aksober APBN dalam mendorong efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta stimulus pada periode libur sekolah. Investasi diperkirakan tumbuh kuat ditopang oleh proyek-proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur pada program prioritas pemerintah. Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan kecepatan belanja program prioritas pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara dan penyaluran bantuan sosial. Koordinasi kebijakan antara pemerintah dan BI terus diperkuat dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan. Ini tercermin dari pertumbuhan uang primer yang tinggi sepanjang triwulan 2 dan berlanjut tumbuh 15,4% pada Juli minggu ketiga 2026 dan fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik. Aktivitas manufaktur sempat termoderasi pada akhir triwulan kedua, namun kembali melanjutkan ekspansi pada bulan Juli 2026 dengan PMI manufaktur di level 50,2, menunjukkan pemulihan optimisme pelaku usaha. Kedepan, sinergi kebijakan antar lembaga anggota KSSK akan terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan. Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 5,6-6% year on year. Ditopang berbagai sinergi kebijakan pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk menjaga berlanjutnya momentum pertumbuhan. Kinerja pasar surat berharga tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Yield SBN seri benchmark tenor 10 tahun meningkat 31 basis point secara quarter to quarter di akhir triwulan kedua 2026 ke level 7,14%. Kenaikan yield dipengaruhi oleh eskalasi konflik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global ke depan yang memicu risk of investor pada pasar SBN. Sementara itu, investor non-resident masih mencatatkan net buy di pasar SBN 32,09 triliun rupiah selama triwulan kedua 2026 atau net buy 6,99 triliun rupiah selama tahun 2026. Per 30 Juli 2026, investor non-resident mencatatkan net buy 6,36 triliun MTD atau 13,35 triliun year to date dengan yield SBN tenor 10 tahun naik 15 basis point MTD atau 122 basis point year to date ke level 7,29%. Di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat masih berlanjutnya konflik AS-Iran pasca gencatan senjata dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Kenaikan yield tenor 10 tahun per 30 Juli 2026 juga dialami oleh beberapa negara berkembang lainnya sejak awal tahun, di antaranya Turki sebesar 524 basis point year to date, Filipina 148 basis point, Brazil 106 basis point, Korea Selatan 92 basis point, Polandia 59 basis point, dan Afrika Selatan 55 basis point. Realisasi APBN hingga triwulan kedua 2026 turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian agenda pembangunan nasional. APBN menjalankan peran strategis melalui kinerja pendapatan negara yang positif, belanja negara yang optimal, serta pembiayaan yang terukur. Hingga akhir triwulan kedua 2026, realisasi pendapatan negara mencapai 1.459,4 triliun rupiah atau tumbuh kuat sebesar 21,4% year on year. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai 1.035,7 triliun rupiah atau tumbuh tinggi sebesar 24,6% year on year. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang semakin baik, dampak implementasi Cortex yang positif, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan sinyal pemulihan yang mencapai 152 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 3,4% year on year. Realisasi kinerja penerimaan negara bukan pajak atau PNBP masih on track, menunjukkan capaian yang baik sebesar 271 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 21,6% year on year. Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai 1.656 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 17,8% hingga akhir triwulan kedua tahun 2026. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 1.298,6 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 29,4% year on year. Realisasi belanja dipengaruhi antara lain oleh pelaksanaan program makanan bergizi gratis, penyaluran bansos, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun, serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik. Pembiayaan anggaran mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel. Hingga triwulan kedua 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai 452 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 59,4%. Realisasi ini didukung oleh pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan terukur, serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan. APBN tetap dioptimalkan untuk berperan sebagai shock absorber, agent of development, dan protecting the poor.

0: dan sekolah rakyat dengan realisasi 13,1 triliun rupiah untuk 104 sekolah permanen. Fungsi perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan juga terus dijalankan melalui berbagai program seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP dengan realisasi masing-masing mencapai 14,5 triliun rupiah, 19,7 triliun rupiah, dan 8,8 triliun rupiah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah juga memberikan berbagai paket stimulus yang mendukung keberlanjutan usaha dan aktivitas ekonomi. Antara lain, insentif perpajakan untuk penulis nasional, diskon transportasi pada periode libur Lebaran dan sekolah, serta program magang dan vokasi. Demikian update dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya saya persilakan Ibu Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan update dari sisi moneter. Silakan, Bu.
1: Baik, terima kasih Bapak Ketua. Saya lanjutkan. Ketahanan eksternal perlu terus diperkuat untuk memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian global. Neraca perdagangan pada Januari hingga Juni 2026 mencatat surplus sebesar 3,58 miliar US dollar dengan perkembangan pada Juni 2026 mencatat defisit sebesar 0,45 miliar US dollar. Aliran investasi portfolio asing pada triwulan 2 2026 mencatat net inflow sebesar 8,5 miliar terutama didukung oleh SBN dan SRBI yang kemudian berlanjut pada triwulan 3 2026 seiring dengan meningkatnya imbal hasil instrumen keuangan domestik rupiah. Kemudian untuk nilai tukar rupiah, rupiah kembali menguat ke level 17.994 per dolar AS pada 31 Juli 2026 setelah sempat melemah sejak pertengahan Juli 2026 akibat kembali meningkatnya konflik di Timur Tengah dan menguatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan Fed Fund Rate. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar 145,6 miliar US dollar setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Inflasi Juli 2026 tetap terjaga. Indeks harga konsumen pada Juli 2026 tercatat didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi. Inflasi kelompok administered price naik menjadi sebesar 3,58% year on year seiring dengan penyesuaian harga aftur akibat tingginya harga energi global. Namun pemerintah terus memastikan agar harga BBM subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food tercatat sebesar 2,52% year on year, menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,58% year on year, terutama didorong oleh deflasi komoditas barang bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah. Upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat juga diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah seperti stimulus diskon transportasi pada masa liburan sekolah dan bantuan pangan. Kedepan, inflasi tahun 2026 dan 2027 diperkirakan tetap berada dalam kisaran 2,5 plus minus 1% ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter dan kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga. Selain itu, sinergi pemerintah dan Bank Indonesia dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah atau TPIP dan TPID dengan memperkuat implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera turut menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasarannya, termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca atau El Nino terhadap harga pangan. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam kisaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan dan sinergi erat dengan program Astacita pemerintah serta

0: jaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter pada triwulan 2 2026 diarahkan untuk memperkuat stabilitas atau pro-stability melalui penyesuaian BI rate, optimalisasi intervensi di pasar falas, pemberian insentif bagi aliran masuk investasi portfolio asing, pengelolaan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi falas. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Serta juga untuk meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Konsistensi dengan bauran kebijakan tersebut, di bidang moneter, BI menempuh berbagai langkah penguatan kebijakan sebagai berikut. 1. BI menempuh kebijakan suku bunga preemptif dan forward-looking untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah serta menjaga inflasi 2026 dan 2027 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah. Bank Indonesia menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25% pada RDG Mei 2026 dan kemudian sebesar 25 basis point menjadi 5,5% pada RDG mingguan 9 Juni 2026 dan sebesar 25 basis point menjadi 5,75% pada RDG Juni 2026. Pada RDG Juli 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI rate sebesar 5,75% serta memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portfolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. BI memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter melalui optimalisasi intervensi falas, baik melalui intervensi non-deliverable forward atau NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestik non-deliverable forward di pasar domestik. Strategi operasi moneter juga diperkuat melalui pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro market. BI memperluas kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portfolio asing dan dengan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mempercepat pendalaman PUFA dengan pertama, kenaikan dan perluasan insentif pengurangan premi untuk investasi portfolio asing berupa pertama, kenaikan insentif bagi swap jual lindung nilai sebesar dari 10% menjadi 12,5% dan yang B, perluasan insentif bagi DNDF jual lindung nilai sebesar 15%. Yang kedua, pemberian insentif untuk meningkatkan local currency transaction atau LCT dengan negara mitra untuk diversifikasi transaksi falas berupa A, penambahan premi swap beli lindung nilai sebesar 10% dan B, pengurangan premi DNDF jual lindung nilai sebesar 10%. Kemudian yang keempat, BI menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan melalui pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement atau repo tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan serta pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur. Pembelian SBN sepanjang 2026 hingga 31 Juli 2026 telah mencapai 195,25 triliun di mana 79,6 triliun dibeli di pasar sekunder. Langkah tersebut tentunya dengan harapan dapat mendukung pertumbuhan uang primer agar tetap tinggi atau double digit seperti di akhir Juli yang meningkat sebesar 15% dan pendalaman PUFA agar semakin maju, efisien, dan prudent untuk meningkatkan daya tarik investasi asing dan efektivitas kebijakan moneter termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah melalui A. Perluasan lebih lanjut transaksi dalam valuta offshore Chinese renminbi terhadap rupiah dengan instrumen spot dan swap di pasar falas domestik sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan mata uang lokal atau LCT untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. Kemudian kedua, perluasan keikutsertaan perbankan dalam transaksi offshore NDF jual falas terhadap rupiah di pasar luar negeri bagi dealer utama pasar uang dan falas yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia. Dan yang ketiga, penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUFA melalui implementasi penurunan secara bertahap batas pembelian tunai falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi Rp25.000 per pelaku per bulan mulai Juni 2026 dan selanjutnya diturunkan kembali menjadi Rp10.000 sejak 1 Juli 2026. Yang kedua, penyesuaian batas kewajiban dokumen pendukung transfer dana falas ke luar negeri dari nominal setara di atas $50.000 menjadi di atas $25.000 sejak 1 Juli 2026. Pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar Amerika Serikat yang tinggi turut diperkuat melalui koordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Di bidang makroprudensial, kebijakan longgar terus diperkuat untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dengan satu, meningkatkan ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan penyempurnaan KLM atau kredit kebijakan likuiditas makroprudensial dan integrasinya dengan percepatan pendalaman pasar uang melalui A. Perluasan underlying transaksi repo dalam operasi moneter konvensional dan atau syariah dengan menambah obligasi dan atau sukuk korporasi PT SMI dan PT SMF yang akan berlaku selambat-lambatnya pada akhir September 2026. Dan yang B. Penyempurnaan KLM yang akan berlaku efektif sejak 1 September 2026 melalui peningkatan total besaran insentif KLM yang dapat diterima bank menjadi paling tinggi sebesar 6% dari dana pihak ketiga dari sebelumnya 5,5% dari dana pihak ketiga. Kemudian yang B, penyesuaian alokasi KLM untuk financing channel bagi penyaluran kredit pembiayaan bank kepada sektor-sektor prioritas menjadi paling tinggi sebesar 4%. Dan kemudian yang C, penetapan alokasi KLM untuk mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang berupa KLM pendalaman pasar uang paling tinggi sebesar 2% dari DPK kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berharga dalam tingkat optimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hingga minggu pertama Juli 2026, insentif KLM yang diperoleh bank sudah mencapai Rp432 triliun. Di mana berdasarkan kelompok bank, maka KLM ini disalurkan kepada Bank BUMN sebesar Rp219,6 triliun, Bank Umum Swasta Nasional sebesar Rp172,5 triliun, BPD sebesar Rp31,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp8,1 triliun. Sementara secara sektoral, KLM juga terus disalurkan kepada sektor-sektor prioritas mencakup sektor pertanian, industri dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, serta UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Kemudian juga Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan rasio intermediasi makroprudensial atau RIM melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga, termasuk surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank sebagai dasar perhitungan RIM. Dan ini berlaku efektif 1 Juli 2020. Kemudian juga memperkuat kebijakan pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kemudian, meningkatkan rasio pendanaan luar negeri bank atau RPLN dari maksimum 35% menjadi 40% dari modal bank yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026 untuk memperluas sumber pendanaan perbankan, khususnya dari luar negeri, guna mendukung penyaluran kredit atau pembiayaan bagi perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dan juga tentu kami akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik, serta sinergi dengan KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan program Asacita, termasuk juga menjaga likuiditas di sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial juga diarahkan untuk mendukung UMKM melalui pemberian insentif KLM untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan paling tinggi 1% dari DPK. Kemudian juga yang kedua, penguatan kebijakan RPIM yang mendorong kontribusi bank dalam pembiayaan dan pengembangan UMKM. Dan ketiga, pengembangan bisnis model UMKM di daerah, terutama pada sektor pertanian pangan dan komoditas ekspor. Kemudian terakhir terkait dengan kebijakan sistem pembayaran, maka kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk menopang dan memperkuat daya beli masyarakat dengan tetap memperhatikan penguatan inovasi yang sejalan dengan aspek manajemen risiko dan stabilitas sistem pembayaran melalui perpanjangan kebijakan kartu kredit dan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia sampai dengan 31/2026 meliputi batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan denda keterlambatan masing-masing maksimum 1% dari total tagihan dan tidak melebihi 100.000, serta tarif SKN BI sebesar 1 rupiah dari BI ke bank dan maksimum 2.900 dari bank ke nasabah. Kemudian yang kedua, perluasan akseptasi digital melalui pengembangan instrumen dan kanal pembayaran, serta perluasan kerjasama KRIS antar negara ke negara mitra prioritas dan program KRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dengan target 47 juta merchant KRIS pada 2026 guna mendorong ekonomi keuangan digital yang inklusif termasuk bagi UMKM. Dan selain itu, tentu Bank Indonesia akan terus memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebang sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi penggunaan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan pemerintah dan instansi terkait. Demikian dari Bank Indonesia. Terima kasih, Pak Ketua.
1: Terima kasih, Gubernur, Ibu Gubernur.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Bank Indonesia yang memandang inflasi indeks harga konsumen pada Juli 2026 tetap terjaga dalam sasaran target dengan realisasi 2,88% berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara bank sentral serta pemerintah pusat dan daerah. Sinergi tersebut terwujud dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah serta implementasi program ketahanan pangan nasional. Di samping itu, inflasi yang terjaga juga didukung oleh adanya konsistensi kebijakan moneter. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, menyampaikan bahwa Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pentagon dilaporkan tengah mencari cara-cara baru untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran di tengah upaya Washington mendorong tercapainya kesepakatan dengan Teheran. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut militer Amerika Serikat sedang mempertimbangkan berbagai pendekatan. CENTCOM juga dikabarkan sedang meninjau seluruh opsi yang tersedia sambil mengevaluasi kembali strategi yang selama ini diterapkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia menambah 2 medali emas dari nomor Kyoruji atau tarung pada ajang Asian Taekwondo Indonesian Open Championship 2026 setelah Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani menjadi juara di kelas masing-masing pada pertandingan di tenis indoor Senayan, Jakarta. Raihan meraih emas pada kelas minus 80 kg putra setelah mengalahkan Taekwondo India Aksei Huda dengan skor 2-0 pada partai final. Sementara Akila Ramadhani memastikan gelar juara kelas 2-57 kg putri usai menundukkan sesama wakil Indonesia Silvana Lamanda dengan skor 2-0.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
9: sebangsa dan setanah air.
16: Memori kolektif bangsa.
17: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
18: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
19: Waktu diminta rumusa, ngersos dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
20: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
16: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
21: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Putri Kerajaan Thailand, Bajra Kitiaba. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 3 Agustus 2026 ini. Presiden menyampaikan bela sungkawa atas nama pemerintah, rakyat Indonesia, dan secara pribadi kepada keluarga Kerajaan Thailand.

Menteri Kebudayaan Fadlizon meminta peserta Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026 memahami sejarah di balik setiap lagu kebangsaan. Menurut Fadli, lagu kebangsaan lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa. Ia menegaskan lagu kebangsaan bukan sekadar karya musik, di mana lagu-lagu tersebut lahir dari pengalaman sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charvirakul memberikan medali kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand untuk Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kiprah Presiden Prabowo yang dinilai sebagai tokoh militer ikonik di kalangan Angkatan Bersenjata Thailand. Anutin mengatakan banyak jenderal muda di Thailand mengagumi sosok Presiden Prabowo. Bahkan ia mengatakan sejumlah perwira ingin ikut dalam rombongan kunjungan ke Indonesia demi dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara. Meskipun berada di luar area streamline, intensitas sistem ini dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun dengan kecepatan angin maksimum 20 hingga 25 knot atau 37 hingga 46 km per jam dan tekanan minimum 1008 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Sementara intensitas sistem dalam 48 hingga 72 jam ke depan diperkirakan akan menurun seiring dengan masuknya sistem ini ke daratan Filipina. Kemudian, terpantau juga sirkulasi siklonik yang diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu. Sirkulasi ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Bengkulu dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor, lalu kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Bengkulu, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Ambon, dan Manokwari, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Merauke, lalu potensi udara kabur di kota Mataram, dan yang terakhir asap atau kabut di kota Nabire dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: waktu untuk tidur. Melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam. Dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa, penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
9: sebangsa dan setanah air.
16: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
17: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukmantara, undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bentar, Mi.
1: Patria rapat kanan dan luar
2: darinya. Apain sih, Pi? Gak gue aja.
0: Lepas ke tengah.
3: Luar biasa, selesai dan hitam Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
5: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Papi udah banyak.
6: Ini baru menang.
7: Yes!
8: Jangan
6: remutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman pembangunan nasional. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: 3, 2, 1. Rasa haru dan bangga purna praja setelah 1204, Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 33 tahun 2026 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Selanjutnya para purna praja akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Purna pelajar asal Nusa Tenggara Timur NTT, Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN akan menerapkan ilmu selama kuliah untuk masyarakat. Aji akan fokus pada pengembangan jembatan dengan berbagai teknologi canggih sesuai dengan prodi selama kuliah yakni teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Penjelasan Aji disampaikan kepada awak media di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kami sebagai seorang pura praja siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan. Saya sendiri sudah membuat 3 sistem banyaknya untuk melihat dan juga meresolve segala macam permasalahan di masyarakat. Mungkin dengan sistem ini dapat sedikitnya mereduksi beberapa faktor birokrasi yang akan langsung turun pada masyarakat.
1: Sementara itu, Purna Praja Selampung, Fora Gaisan akan fokus pada pembangunan penganggaran daerah. Fora merupakan lulusan prodi keuangan publik.
3: Tentang pemerintahan, khususnya saya dari prodi keuangan publik, diharapkan dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat merencanakan pembangunan penganggaran daerah dengan baik.
1: Adapun Purna Praja asal Aceh, Faza Albana menyampaikan kesiapan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan penempatan. Faza mengatakan pesan asli Prabowo Subianto yakni akan menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat.
4: Pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
4: Sudah tahu? Siap. Saya siap ditempatkan di mana saja.
1: Sebelumnya, di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan Pamong Praja Muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diwisuda, Pamong Praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan dengan bantuan bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan Pamong Praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutlah yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya di mana Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
2: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
1: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
3: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
1: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, di mana sesi Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai kepala daerah diminta untuk lanjutkan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Dan seperti dini hari biasanya saya tidak sendiri, ada Bung Hadani Sabil yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan juga pastikan Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di jam-jam sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar, kita bahas mengenai kepala daerah diminta untuk lanjutkan efisiensi anggaran pada tahun 2027 mendatang. Nah, hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri ya, atau Mendagri, Pak Tito Karnavian, di mana beliau mendorong para kepala daerah ini untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Pertanyaannya, kenapa hal ini didorong oleh Pak Menteri? Jadi, hal itu didasarkan pada temuannya di lapangan. Ini masih banyak terdapat sejumlah pemborosan anggaran ya di tingkat pemerintah daerah. Ini tingkat pemerintah daerah, pendengar. Kita bahasnya di tingkat pemerintah daerah. Di mana pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, lalu anggaran pemeliharaan dan juga perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan. Dan juga ini banyak perjalanan dinas yang tidak perlu, lalu rapat yang juga tidak perlu. Bahkan sebenarnya rapat-rapat ini bisa menggunakan daring ya, atau dalam jaringan, atau biasanya menggunakan Zoom meeting, itu biasanya lebih hemat anggaran. Oleh karena itu, Mendagri meminta kepala daerah lebih teliti untuk menyusun dan membedah anggarannya. Dan bukan hanya itu saja, pendengar, Mendagri pun juga tidak akan serta-merta mengabulkan semua permintaan kepala daerah untuk menaikkan dana alokasi umum atau DAU. Di mana nantinya kalau semisal dari daerah tersebut, daerah itu meminta DAU, usul DAU kepada pemerintah pusat, nantinya tidak akan langsung diberikan begitu saja. Akan ada cek dulu, akan ada pemeriksaan dulu, di mana nantinya akan dibentuk atau menurunkan tim untuk mengaudit daerah yang mengajukan penambahan DAU itu sendiri. Nah, audit ini dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah benar-benar telah melakukan efisiensi anggaran sebelum meminta tambahan dana. Nah, begitu kira-kira, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti silakan Anda sampaikan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dan juga beberapa informasi. Lagu dari Astrid Sartiasari, Semusim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang?

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana?
2: Bagaimana kita bisa meraih impian?
3: Meraih impian.
4: Jika tubuh kita
5: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
6: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan. Catatan Peristiwa
7: 4 Agustus 1949, akhir tugas Kabinet Hatta jilid pertama. Kabinet Hatta pertama adalah kabinet ketujuh yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta atas perintah Presiden Soekarno. Kabinet ini bertugas pada periode 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Pada masa kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir kedua, Amir Syarifuddin gagal mempertahankan kabinetnya lantaran mendapat pertentangan dari partai politik yang semula mendukungnya. Dengan mundurnya Amir, Soekarno pun menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru sehingga membuatnya merangkap menjadi seorang Perdana Menteri.
8: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Tito mengatakan berdasarkan temuannya di lapangan, masih terdapat sejumlah pemborosan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan. Tito meminta kepala daerah lebih teliti dalam menyusun dan membedah anggaran. Ia juga mengimbau kepala daerah mempelajari pengelolaan keuangan daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada jajaran birokrat di bawahnya. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Pak Rudi Badrudin.
4: Wawancara Pro3.
3: Pak Rudi, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak Lukman.
3: Kabar sehat ya, Pak Rudi ya?
5: Alhamdulillah.
3: Ya, kabar keuangan kita sebenarnya seperti apa sih, Pak Rudi? Sehingga memang kepala daerah diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027. Memang karena masih banyak pemborosan atau seperti apa, Pak Rudi, melihatnya? Silakan.
5: Ya, oke. Terima kasih, Pak Lukman. Jadi kita bicara dari struktur anggaran dulu ya.
3: Ya.
5: Kita mulai dari anggarannya pemerintah pusat, APBN. APBN itu kan ada sisi pendapatan, ada sisi belanja.
3: Ya.
5: Nah, belanja di APBN 2005-2006 ini kan nanti cukup besar. Terutama yang terkait dengan program-program fokus dari pemerintahnya Pak Prabowo. Sehingga disitu mesti memerlukan anggaran yang besar. Nah, anggaran yang besar ini tentunya harus ada sumber pendapatan negara. Nah, pendapatan negara yang utama itu dari pajak. Nah, sementara kondisi kita dalam situasi yang geoekonominya karena faktor geopolitik yang labil, tentunya akan mempengaruhi pada sisi pendapatan negara,
3: yeah,
5: termasuk dari pajak. Karena kalau nanti ini nggak di dihitung lagi, nanti bisa melebihi defisit APBN dari PDB itu lebih dari 3%. Ini kan tentunya akan melanggar undang-undang keuangan negara.
3: Iya.
5: Nah, oleh karena itu, pemerintah pusat mencoba untuk mencari celah bagaimana agar pembangunan dari pusat tetap jalan, kemudian defisit APBN itu tetap aman di bawah 3%, maka dilakukanlah dengan cara untuk menyisir yang terkait dengan belanja negara yang ditransfer ke daerah. Itu disebut dengan TKD. Nah, TKD ini bagi pemerintah pusat itu merupakan alokasi belanja.
3: Ya.
5: Bagi pemerintah daerah itu salah satu sumber pendapatan.
3: Ya.
5: Nah, sehingga dari belanjanya APBN itu masuklah ke pendapatannya APBD. Nah, pendapatan APBD itu utamanya dari tiga sumber. Yang pertama itu dari pendapatan asli daerah.
3: Ya.
5: Kemudian yang kedua itu dari transfer pemerintah pusat. Itu ada dana perimbangan, ada DBH, DAU, DAK, dan berbagai sumber yang lain, misalnya dana otsus.
3: Ya.
5: Kemudian kalau di IA ada dana IS dan seterusnya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3: Ya.
5: Nah, karena pemerintah pusat itu memerlukan sumber belanja yang banyak, kemudian yang bisa dialokasi, yang bisa di atur lagi tentunya ada belanja ke daerah, yang disebut dengan transfer daerah tadi. Nah, karena transfer daerah itu adalah sumber pendapatan bagi APBD, maka ketika alokasinya akan mengalami penurunan, tentunya pemerintah daerah harus melihat lagi pada sisi belanjanya.
3: Yeah.
5: Nah, oleh karena itu yang difokuskan di dalam efisiensi oleh Pak Mendagri adalah terkait dengan belanja pada APBD yang bukan belanja modal.
3: Yeah.
5: Karena sisi dua belanja itu ada belanja modal, itu antara lain adalah untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk daerah, membangun daerah. Kemudian ada belanja yang non modal, itu misalnya belanja SDM, termasuk yang disebut dengan untuk anggaran personalia, makan, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian Pak Mendagri minta untuk melihat di tahun 2027 yang terkait dengan belanja-belanja yang dirasa ini masih bisa dikurangi. Sehingga nanti ketika ada efisiensi itu, yang daerah tetap bisa membangun, yang terkait dengan belanja modal, tetapi yang belanja yang tidak dalam politik masih bisa dikurangi, misalnya tadi SDM, kemudian terkait dengan pangan,
3: makan dan minum ya,
5: makan dan sebagainya, itu dirasa harus dikurangi. Karena saya pernah mengalami gini, Pak Lukman. Jadi di dalam, misalnya ya, saya pernah menjadi salah satu tenaga ahli di kabupaten, di DIY. Itu ketika dalam satu hari ada rapat yang lebih kurang bersamaan, itu harusnya konsumsi kan masih bisa dihitung. Tapi setiap kali ada rapat, konsumsinya selalu ada. Sehingga dari, misalnya dari bidang A ada undangan, bidang B ada undangan, bidang C ada undangan, itu nanti konsumsinya terkesan double-double. Ini yang mestinya ketika pemerintah daerah menyusun APBD, itu harus ada koordinasi. Sehingga tadi disebutkan oleh Pak Mendagri, kalau nanti Pemda minta tambahan yang terkait dengan DAU, akan dicek benar apakah Pemda itu benar-benar menyusun APBD-nya dengan prinsip yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
3: Iya.
5: Itu yang intinya dari itu, Pak Lukman.
3: Iya, apa yang membuat kepala daerah ini enggan memangkas hal itu? Kan kalau kita bicara efisiensi kan bukan kali ini saja, Pak Rudi.
5: Iya.
3: Sebelumnya juga sudah ada efisiensi.
5: Iya. Nah, gini Pak Lukman. Pemerintah daerah dalam kurung gubernur, bupati, wali kota, itu kan juga punya janji kepada masyarakatnya di daerahnya masing-masing. Nah, itu kan yang disebut nanti kalau di pemerintah pusat menjadi visi-visinya Pak Prabowo itu kan menjadi RPJM-nya pemerintah pusat 5 tahun. Nah, daerah kan juga begitu. Gubernur, bupati, wali kota ketika dulu kampanye kan harus segera mengalokasikan janjinya ke dalam APBD. Nah, APBD ini bisa melalui belanja modal, pembangunan fisik, atau terkait dengan belanja-belanja sosial yang ini tentunya menjadi tanda petik ya Pak Lukman. Ini bisa menjadi, katakanlah, sebagai modal untuk melakukan, katakanlah, kampanye dengan cara halus melalui kegiatan sosial dan seterusnya. Ini yang salah satunya kalau nggak dilihat lagi nanti bisa menjadi satu sumber pemborosan anggaran. Nah, itu janjinya juga begitu.
3: Pak, kalau dari perspektif ekonomi makro, kebijakan ini apakah masih relevan ketika tantangan saat ini juga menuntut percepatan pertumbuhan ekonomi? Apakah ada risiko efisiensi justru menahan laju pertumbuhan, Pak Rudi?
5: Dengan efisiensi yang dilakukan di non-belanja modal, ini bisa membuat ekonomi bisa tumbuh relatif terpenuhi lah, tersesuai dengan target. Karena kalau yang dikurang itu belanja modal, itu artinya mengurangi infrastruktur. Nah, kunci untuk membuat ekonomi tumbuh itu adalah variabel I, investasi. Nah, bagaimana investasi itu bisa berkembang, itu adalah bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah untuk menggali investasi yang bisa masuk, yang nanti akan membuat ekonomi tumbuh. Nah, selama ini kalau kita lihat, yang membuat ekonomi kita tumbuh itu belum dari investasi, masih dari pengeluaran konsumsi. Nah, itu yang terkait dengan efisiensi. Makanya efisiensi jangan sampai dalam tanda petik ya, mengurangi belanja, mengurangi banyak belanja modal, tapi mengurangi belanja-belanja yang sekiranya masih bisa di apa namanya
3: dipangkas ya.
5: Ya. Ya, itu yang tadi saya sampaikan.
3: Baik. Kita undang pendengar boleh ya, Pak Rudi ya, untuk bisa bergabung. Ya,
5: silakan Pak.
3: Ya. Pendengar ya. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam Pak Matauli.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam Pak Matauli.
3: Silakan.
4: Iya, Pak Rudi, soal bagaimana efisiensi anggaran APBN kita ke daerah. Saya pikir ya, fakta di lapangan menunjukkan Pak Rudi ya, bahwasanya yang melakukan pemborosan itu adalah ring satu
3: di pusat maksudnya,
4: di bawah Prabowo melalui MBG kan begitu. Sementara MK kemarin membatalkan bahwasanya APBN itu untuk sektor pendidikan jangan diambil yang 20% kan begitu. Tapi itu pun berlaku 2028, terlalu lama itu karena udah mau menjelang 2029 pemilu kan. Sementara itu tidak pernah diundang-undangkan di DPR, bahkan di keputusan presiden. Tapi kan pelanggaran itu kan nggak langsung masuk ke ranah pidana, harus ribut dulu ketika ada koruptor dan terjadi apanya, baru di situ KPK gerak. Ini kan salah satu yang memang daerah disuruh ngirit itu ya kan efisien, tapi ring satu royal dengan korupsinya gitu loh. Itu satu dulu ya Pak ya. Yang kedua kan ada dari sektor tambang BUMN. BUMN itu tunggal Pak, tetapi keuntungan untuk memproduksi cadangan devisa negara nggak nampak, ya kan? Misalnya misalnya nikel yang sampai dikorupsi 300 triliun, yang nyampe ke negara berapa masyarakat nggak tahu, malah nimbul utang baru 8.000 triliun. Itu kemana? Nggak dijelaskan kan?
3: Baik.
4: Padahal daerah disuruh hemat, ngirit, tapi negara boros. Terakhir saya mau bilang Pak, akan terlalu kita pikir ya, terlalu anak tiri anak kandung, Polri, Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, padahal guru Republik Indonesia dibuat tandingan pula sama Pak Prabowo lagi.
3: Baik.
4: Dengan mendirikan sekolah Garuda Unggulan. Jadi sekolah di Pemda gimana?
3: Baik, ya, kami tanggap poinnya ya Pak Matauli. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rudi.
5: Terima kasih Pak Matauli. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Matauli, efisiensi memang tidak serta-merta hanya untuk APBD. Kalau kita melihat yang disampaikan pemerintah di Impres 1 2025 itu kan menyeluruh. Nah, kemudian dalam pelaksanaan yang memang seperti yang disampaikan Pak Matauli tadi, ada banyak deviasi.
3: Halo, Pak Rudi. Terputus tadi ya, mohon maaf Pak Rudi.
5: Iya, Pak Lukman.
3: Ya, silakan.
5: Ya. Nah, jadi saya lanjut. Jadi memang efisiensi yang difokuskan di ke Pak Mendagri memang yang terkait dengan kapasitas beliau di dalam APBD. Jadi memang tidak serta-merta kalau saya melihat instruksinya, ya tidak hanya APBD, tapi juga APBN. Ini kan kita membahasnya instruksinya dari Pak Mendagri yang terkait tentunya dengan APBD.
3: Betul.
5: Sehingga yang saya sampaikan itu memang harus dilaksanakan. Nah, sementara yang terkait dengan Pak Matauli tadi, memang itu juga harus dilakukan. Makanya dengan berbagai temuan-temuan yang akhirnya Pak Prabowo melihat ada deviasi di dalam pelaksanaan untuk MBG tadi, pada akhirnya kan kita tahu semua yang korupsi memang harus ketangkep. Jadi memang pusat juga harus memberikan contoh.
3: Kita fokus ke kepala daerah ya pembahasan ini ya. Karena kalau tadi kalau bincang masalah banyak daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, Pak Rudi. Apakah realistis Pak meminta daerah terus berhemat sambil meningkatkan PAD dalam waktu yang relatif singkat, dan tantangan terbesarnya apa Pak?
5: Ya, jadi gini Pak Lukman, prinsip Orde di Indonesia itu adalah kebebasan di dalam melakukan belanja. Tetapi untuk pendapatan itu sudah fix. Yang utama adalah bagian dari APBN yang ditransfer ke daerah, PKD itu, yang ada dapur dan seterusnya. Nah, kebebasan ini tentunya tidak mutlak apa namanya bebas di dalam mengalokasikan belanja, tapi ada ketentuan-ketentuan. Di setiap APBD, pembentukan APBD itu ada ketentuan Permendagri yang harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu ketika APBD ini disusun untuk tahun depan ke tahun 2007, mestinya kepala daerah juga harus memperhatikan apa yang menjadi ketentuan di dalam menyusun APBD tersebut untuk acuan dari Permendagri tersebut. Nah, ini yang harus patuhi dan ditegaskan lagi tadi. Ada belanja-belanja yang tidak diperlukan, ya jangan ditambah-tambahkan. Artinya kalau itu koordinasi anggaran antar dinas, kantor, badan di dalam apa namanya daerah, APBD daerah itu benar, mestinya duplikasi anggaran itu tidak akan terjadi. Seperti yang tadi saya contohkan tadi Pak Lukman. Itu intinya poin dari Pak Mendagri itu.
3: Karena sebenarnya, tapi bagaimana imbauan ataupun arahan dari Mendagri ini agar tidak salah tangkap oleh kepala daerah ini dalam alokasikan efisiensi itu sendiri, Pak?
5: Ini penting nih Pak Lukman, poinnya Pak Lukman ini. Ketika ini kalau kita lihat flashback ke belakang ya, di dalam pemerintahnya Pak Jokowi dulu, kemudian di impresnya Pak Prabowo di awal pemerintahan, ini kadangkala karena aturan teknisnya itu yang tidak jelas. Di dalam lapangan ketika melaksanakan implementasi anggaran, ini ada yang banyak salah tangkap. Efisiensi anggaran diartikan untuk mengurangi belanja, melarang apa namanya macam-macam yang ujungnya kemarin di Jogja ketika di Inpres 2025 banyak keluhan dari siapa? Dari kalangan apa namanya industri pariwisata. Karena akhirnya rapat di dalam nggak dibolehkan, padahal kan bukan itu. Artinya kalau memang itu bisa dilaksanakan di kantor di dalam lingkungan daerah, dilaksanakan. Tapi kalau tidak, ya harus menggunakan tempat lain. Nah, ini yang kemudian salah mengimplementasikan karena aspek teknisnya banyak yang kurang dipahami oleh teman-teman di daerah. Nah, itu yang kadang-kadang ini ditakutkan nanti konsekuensinya apa? Akan mempengaruhi apa kegiatan ekonomi di daerah. Sehingga akhirnya hotel mengeluh dan macam-macam. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, Pak Lukman.
3: Iya, sekarang juga kalau kita lihat ada ini ya, di mana efisiensi anggaran ini memicu kekhawatiran potensi PHK pegawai honorer gitu ya, atau P3K gitu ya, Pak Rudi ya.
5: Itu yang nggak diinginkan, jangan sampai salah informasi, salah menerapkan, salah mengartikan kebijakan yang ada di pusat ke daerah.
3: Pak, ini kan Mendagri juga meminta daerah lebih kreatif ya, mencari sumber pendapatan. Apakah peningkatan PAD ini memiliki ruang yang cukup tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha melalui kenaikan pajak atau retribusi ini, Pak?
5: PAD itu kan ada 4 jenis. Pajak, retribusi, laba bersih, lalu lain-lain PAD yang sah. Nah, ini memang dituntut kreativitas, inovasi yang oke dari teman-teman di Pemda.

0: di kemudian dicoba katakanlah ada banyak pajak itu, ya tentunya ini akan membuat beban masyarakat di daerah menjadi semakin banyak. Nah, kreativitas di sini itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif, yang ini menimbul pemda itu membuat sesuatu usaha, sesuatu apa namanya kegiatan yang nanti akan membuat ekonomi tumbuh, dan dari situlah baru kemudian ada pajak.
1: Iya.
0: Jadi bukan dengan cara pajaknya dinaikkan dan seterusnya, ini akan menjadi beban bagi masyarakat.
1: Baik.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai topik kita pada dini hari ini, yaitu terkait dengan kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Ya, tujuan utama dari efisiensi ini adalah mengurangi belanja yang kurang produktif. Ya, pendengar ya. Contohnya, yaitu perjalanan dinas yang berlebihan, yang nggak perlu, atau misal rapat-rapat di tempat-tempat yang mewah, di hotel, lalu juga acara-acara seremonial, dan pengadaan barang yang tidak mendesak, atau bahkan makanan dan minuman yang tadi sempat disampaikan juga. Nah, jika anggaran-anggaran tadi itu dialihkan, maka dana ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, pembangunan jalan, untuk perbaikan sekolah, untuk perbaikan puskesmas, bantuan sosial, dan masih banyak lainnya. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra. Jaya.
0: Jaya, selamat dini hari Pak Caswa. Gimana nih menurut Pak Caswa nih dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah ini nantinya Pak?
1: Jamin mau minta naik gaji ya?
0: Kalau yang naik gaji itu beda lagi, Pak Caswa. Ini yang terbaru ini di mana kepala daerah diminta untuk melanjutkan efisiensi anggarannya. Memang kemarin kan sempat naik gaji juga tuh, diminta naik gaji juga.
1: Tapi yang sekarang terlaksana nggak, Bung Wisnu?
0: Yang mananya nih?
1: Yang kemarin minta gajinya dinaikin juga.
0: Ya itu masih di apa ya, masih diproses dulu, masih dikaji dulu Pak Caswa. Yang tapi, ini terbaru nih, gimana?
1: Tapi menurut aku tuh mm-hmm. tadi sarannya Bung Wisnu memang benar.
0: Kenapa?
1: Anggaran itu kan lebih baik digunakan, banyak penggunanya ke pihak jalan-jalan rusak.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi anggaran itu sebenarnya itu kepakainya itu memang bukan hanya itu untuk itu doang sih. Jadi di kabupaten saya saja, di kampung saya saja, dan provinsi ya seperti itu, Bu.
0: Oh,
1: rusak hancur.
0: Oh.
1: Iya. Jadi kayak di kali gitu, kayak di pinggir kali. Enggak tahu okay. itu kan.
0: Iya.
1: Makan dari itu. Ya saya sih setujunya itu memang yang tadi dibicarakan dengan Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
1: Ketika dana anggaran itu lebih baik digunakan dengan kepentingan yang lain. Seperti itu ya Bung Wisnu. Makasih Bung Wisnu.
0: Iya, oke, okay, baik Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Tapi juga ini menimbulkan kekhawatiran ya, seperti yang ditanyakan Bung Lukman semalam kepada narasumber, kalau semisal

0: ini nantinya salah menerima apa namanya, menangkap perubahan ini yang diminta oleh Mendagri oleh pihak kepala daerah juga, takutnya nanti kalau semisal ini yang diefisiensi itu salah targetnya, itu bisa mempengaruhi juga produktivitas dari suatu daerah itu sendiri, seperti kualitas pelayanannya takutnya berkurang, kualitas tempat wisatanya, atau bahkan dari pekerjanya atau P3K itu sendiri takutnya nanti terkena imbasnya juga kalau semisal salah tangkap. Kita dari Pak Caswa dari di Brebes, kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Kabar baik ya Pak Wibi?
1: Ya, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Pak Wibi, gimana nih menurut pendapat Anda tentang yang diminta efisiensi ini oleh kepala daerah nih?
1: Ya, menghemat anggaran ya.
0: Tapi
1: kok dikorupsi? Nah, ini repotnya di sini.
0: Nah, itulah yang dilakukan Mendagri nantinya, Pak Wibi, akan dibentuk tim untuk menginvestigasi. Semisal ada nanti dari kepala daerahnya minta anggaran tambahan, nanti nggak langsung diberikan, Pak Wibi, tapi dicek terlebih dahulu begitu.
1: Ya begini, kepala daerah sekarang ini kan dilematis. Dulu waktu kampanye, kalau saya terpilih, saya akan perbaiki itu jalan yang rusak ya, bangunnya begitu.
0: Ya.
1: Tapi dana yang untuk daerah banyak ya, dipotong oleh pusat. Kan banyak nih dana-dana untuk daerah itu dipotong oleh pusat.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga daerah kekurangan dana. Nah ini saya buat dilematis kalau begini, jadi dikorupsi lagi. Jadi repot lah, terima kasih.
0: Oke, okay, baik Pak Wibi. Oke, okay, dari Pak Wibi di Makassar. Ini ya membahas dari pusatnya ya, tapi kita bahas ke yang daerah terlebih dahulu aja pendengar. Bagaimana nih? Dari Pak Wibi di Makassar kita ke Bengkulu. Ada Pak John. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
2: Dini hari Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak John. Kabar baik Pak John?
2: Kabar baik Wisnu. Habis hujan deras di sini.
0: Oh, seger berarti ini.
2: Ya, sangat setuju sekali saya Wisnu. Karena banyak sekali khususnya di sini ya, bangunannya tuh yang tidak semestinya dia bangun, buang-buang anggaran dan tentu, misalnya kayak rumah-rumah adat masih bagus dirobohkan ganti baru, misalnya kayak gedung-gedung daerah yang sebetulnya masih sangat bagus dia renovasi, dia rehab lagi, dia ganti baru.
0: Iya.
2: Kayak kantor wali kota saja sudah 3 kali pindah, ngapain pindah ya? Yang lama dikosongkan ya pindah, bikin lagi yang baru. Itu kan pemborosan saja. Iya. Sangat setuju kalau Menteri dalam negeri
0: itu. Oke, tapi kalau di tempatnya Pak John tadi kan dari Pak Caswa kan di daerahnya kayak fasilitas-fasilitas umumnya seperti jalan raya dan sebagainya itu kurang terawat. Tapi kalau di Pak John sendiri bagaimana?
2: Kalau di sini kalau masalah yang penting-penting yang patal-patal itu ada. Betul. Cuman yang tidak begitu penting itu yang nggak usah lah. Kalau yang nggak begitu penting, misalnya lebih parahnya lagi setiap di satu kecamatan itu dibikin taman-taman tempat santai-santai. Akhirnya nggak ada orang.
0: Oh, taman terbuka hijau seperti itu.
2: Ya, akhirnya nggak ada orang yang ngunjung pun. Malahan istilahnya kan dia membeli lahannya itu aja sekian. Dari membebaskan dengan warga.
0: Iya.
2: Ya, itu terbuang, terbengkalai itu banyak sekali. Itu hampir di seluruh kelurahan ada di sini.
0: Oke. Okay. Berarti artinya masih banyak yang ini ya. Anggarannya dipakai untuk hal-hal yang tidak terlalu urgent seperti itu ya Pak John ya. Di tempat Pak John juga.
2: Ya, yang lebih penting dari itu. Nah, sekolah apa-apa misalnya kan sekolahnya masih banyak juga yang WC umumnya hanya satu.
0: Oke. Baik Pak John, terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
0: Iya, sehat selalu, selamat dini hari. Ya, kebijakan ini tentunya mendorong kepala daerah untuk benar-benar memahami isi APBD ya. Bukan sekedar menyetujui usulan dari organisasi perangkat daerah tersebut. Nah, dampaknya nantinya program yang tidak penting lebih mudah dipangkas. Penyusunan anggarannya menjadi lebih selektif dan juga pemborosan, peluang pemborosan nantinya bisa lebih berkurang pendengar. Tapi kita lihat ya bagaimana di berbagai daerah juga seperti fasilitas-fasilitasnya dari Pak Caswa, Pak John. Dari berbagai daerah bagaimana coba? Kita ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arman.
3: Selamat dini hari, di sini jam 1.
0: Jam 1.
3: Lewat 50
0: menit. Oh iya, hampir jam 2 ya Pak Arman ya di iya. Indonesia Tengah ya.
3: Ya kebetulan ngopi jadi mata ini gak mau tidur di depan laptop ini. Jadi menanggapi efisiensi anggaran Bung Wisnu, saya 2 jempol saya kasih itu buat Mendagri itu.
0: 2 jempol.
3: Iya, karena visi dan misinya di kepala daerah nih khusus di Kaltim ya, saya sorot aja nih. Sebagai orang awam di sini ya memang gaspol tuh dia.
0: Gaspol gimana? Anggarannya dipakai untuk apa aja gitu?
3: Beasiswa.
0: Oke.
3: Okay. Pakaian gratis.
0: Pakaian gratis.
3: Iya, untuk siswa-siswa SD, SMP, SMA.
0: Oh, oke.
3: Okay. Kemudian gaspolnya lagi naik haji, umroh, naik haji itu untuk ibadah-ibadah itu dari semua lintas agama untuk banyak gaspolnya itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kemudian karena efisiensi ini ya bingunglah mereka. Semestinya jalan itu yang penting. Di sini jalannya aduh kecil-kecil Bung Wisnu. Terus mobil-mobil besar itu, sudah banyak di sini.
0: Iya.
3: Itu yang harus dibenahi, yang harus dipikirkan jalan dulu. Karena kalau sudah jalan terbuka, harus ekonomi akan lancar. Nah ini yang baru-baru ini mereka ingin mencari PAD.
0: Iya.
3: Strategi jitu mereka ini, yang pertama itu retribusi tongkang batu bara lewat itu minta 10.000 per 100 kilo kayak itu.
0: Tapi belum dilaksanakan kedua, juga kan?
3: Iya, belum. Yang kedua, ini lagi mau dibahas ini, lagi dilempar ke publik. Okay. Retribusi parkir motor itu 400.000 setahun.
0: Berarti banyak juga saya, ya nanti tambahan-tambahannya ya dari daerah ya itu.
3: Iya. Jadi saya kan diskusi saya, kalau nya hilang tanggung jawab siapa? Hilang motor, hilang helm, hilang apa-apa yang ada di jok, hilang spion, siapa yang mau tanggung jawab? Jangan retribusinya jadi uang masyarakat rakyat ditarik.
0: Nah, seperti itu. Berarti artinya kalau semisal Pak Arman diretribusi pun enggak apa-apa, tapi asalkan timbal baliknya ada.
3: Iyalah, harus ada itu. Jangan nariki uang rakyat aja. Tapi timbal baliknya untuk rakyat apa? Terus pembangunannya apa? Terus uangnya itu untuk apa? Nah, ini untuk di Kaltim loh ya.
0: Saya
3: enggak setuju itu.
0: Oke, baik Pak Arman, terima kasih atas informasinya ya.
3: Oke,
0: terima kasih, sehat selalu, selamat dini hari. Dari Pak Arman di Kalimantan, kita terakhir ya, dari di sesi pertama ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat pagi, selamat dini hari, bocah bagus.
0: Selamat pagi Pak Dasrun, kabar baik ya.
4: Alhamdulillah kabar baik, sekarang malam sudah beberapa malam tidak merasa dingin lagi, seolah-olah merasa sumuk, mungkin hujannya sebentar lagi.
0: Iya, pertanda hujan biasanya.
4: Komentar saya tidak panjang lebar, Mas Wisnu, itu yang mendingan yang anggaran-anggaran itu katanya secara pemakaiannya jangan terlalu boros. Yang penting itu seripilannya gitu dong yang dicari.
0: Yang penting apanya Pak Dasrun?
4: Seripilan.
0: Apa itu?
4: Ya paling tidak itu seripilannya yang penting. Jadi istilah bahasa Banyumasanya begini. Masa orang-orang keseloran orang duwe isel gitu aja kok Bung Wisnu.
0: Oke.
4: Ya seperti itu memang tambahan kebutuhan hidupnya sendiri tuh yang dicari. Tapi ternyata kok masih ingin dinaikkan gajinya padahal sirpilannya mencarinya gak kurang-kurang jalan kok. Tapi ternyata seperti itu keadaannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar. Di sesi pertama cukup ya. Nanti bagi Anda yang ingin berkomentar di sesi kedua mengenai kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran, kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutlah yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya, tidak boleh dipakai.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
1: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya, tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
3: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
2: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian harga pangan. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
2: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
1: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
3: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
1: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Masih terkait dengan kepala daerah yang diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Bupati Tasikmalaya, Pak Cecep Nurul Yakin.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Cecep, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Kabar sehat ya, Pak Cecep?
6: Baik, alhamdulillah.
5: Pak Cecep, ini pemerintah pusat atau Pak Mendagri ya, meminta kepala daerah melanjutkan efisiensi anggaran di 2027. Bagaimana Pak Cecep atau Pak Bupati ini menerjemahkan kebijakan tersebut dalam penyusunan APBD Kabupaten Tasikmalaya, Pak?
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia. Mohon maaf, saya sedang ada perjalanan.
5: Ya.
6: Baru sampai ke stasiun Bandung kalau suaranya kurang bagus.
5: Bagus.
6: Kami pertama terima. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri, tentu saya sebagai salah satu kepala daerah, apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat, tentu sebagai pemerintah di daerah akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Terkait dengan efisiensi, memang jangankan di tahun depan ini, di tahun sekarang aja sudah berjalan yang disusun anggaran berdasarkan penyusunan di 2025 untuk 2026, kami sudah sangat banyak sekali melakukan upaya, ikhtiar, inovasi, kreativitas, financing kaitan dengan anggaran yang tersedia. Saya punya keyakinan seluruh kabupaten kota termasuk provinsi juga mengalami pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
5: Iya.
6: Sehingga mengharuskan kita semua untuk melakukan pemangkasan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak langsung berurusan dengan layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, terus stunting, terus infrastruktur, sanitasi, dan lain sebagainya.
5: Yeah.
6: Nah, kaitan dengan yang kita upayakan untuk dilakukan efisiensi diutamakan kaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di luar gedung milik pemerintah, itu semua sesungguhnya sudah kita lakukan dalam penyusunan APBD 2026 yang disusun dari sejak pertengahan 2025. Nah, jika hari ini juga Pak Mendagri memberikan arahan seperti yang disampaikan harus melakukan pengetatan lagi penyusunan anggaran untuk 2027, menurut saya memang kita juga sudah melakukan itu, tapi kalau sampai kita harus diketatkan lagi atau dikurangi lagi transfer ke daerah, tentu kami akan sangat kesulitan karena ada beban baru yang menjadi beban daerah, diantaranya adalah adanya P3K paruh waktu yang ini yang sejauh ini sudah menjadi beban daerah.
5: Yeah.
6: Tapi juga Simalakama, kalau kita melakukan pemberhentian perpanjangan P3K paruh waktu,
5: yeah,
6: khususnya yang di pendidikan, yang di kesehatan, bisa jadi, mohon maaf, contoh saja saya di Kabupaten Tasikmalaya,
5: yeah,
6: sekolah ASN-nya hanya ada kepala sekolah saja. Nah, yang guru-guru lainnya
5: P3K.
6: Dulu ya P3K. Nah, kalau sampai ini kita tidak perpanjang P3K-nya, bisa jadi
5: bagaimana nasib pendidikannya gitu ya.
6: Betul, sekolah tersebut tidak ada guru, mau bagaimana proses belajar mengajar. Itu salah satu contoh ya. Yang kedua di kesehatan. Di bidang kesehatan juga sama, yang P3K per waktu yang tersebar di puskesmas, di pustu, kalau mereka tidak ada, bisa jadi pelayanan dasar untuk pelayanan kesehatan di satu layanan kesehatan juga akan kurang personil.
5: Yeah.
6: Nah, oleh karenanya, maka saya sebagai kepala daerah tentu berharap anggaran transfer ke daerah yang sudah dipotong lumayan besar itu tidak dilakukan lagi pengurangan, harapannya begitu.
5: Pak Bupati, kalau ini kan yang ditekankan oleh Pak Mendagri kan atau dicontohkan oleh Pak Mendagri, pemborosan antara lain ada pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang masih dinilai berlebihan. Tadi kalau saya menyimak ya, kata Pak Bupati kan ini sudah ideal gitu ya di tahun 2026 ini karena sudah merupakan efisiensi gitu ya.
6: Betul, kalau saya kan tidak melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri itu sebuah generalisasi seluruh daerah begitu.
5: Iya.
6: Saya yakin tidak mungkin sama antara satu daerah dengan daerah lain. Ini kan yang tadi saya sampaikan itu adalah gambaran yang kami lakukan terkhusus di Kabupaten Tasikmalaya. Sejauh ini kita masih alhamdulillah bisa memberikan kegiatan-kegiatan di pelayanan-pelayanan dasar itu dengan anggaran yang sangat minim. Terkait hanya rata-rata untuk memenuhi standar pelayanan minimum.
5: Iya, iya.
6: Nah, kalau misalkan anggaran dikurangi lagi, bisa jadi layan dasar minimum juga bisa
5: terdampak.
6: Bisa
5: ya,
6: jadi nanti. Bisa jadi tidak teralokasikan anggaran.
5: Iya, iya.
6: Sementara SPM itu kan juga harus upload dalam sebuah sistem kinerja pemerintah daerah. Kalau misalkan kita harus menyampaikan kinerja pemerintah daerah dalam sistem yang pasti juga akan dimonitor oleh Kemendagri, mau bagaimana kita optimal bisa melaksanakan SPM jika anggarannya tidak teralokasikan, kira-kira begitu.
5: Iya. Pak Bupati kan Pak Mendagri ini meminta daerah lebih kreatif mencari sumber pendapatan. Nah ini kan jadi tantangan ya, bagaimana kepala daerah bisa meningkatkan PAD yang memiliki ruang yang cukup tanpa membebani masyarakat, begitu ya Pak Bupati ya?
6: Betul. Saya juga termasuk salah satu daerah yang dalam tahun 2026 ini sesungguhnya sudah tidak bisa belanja modal. Maka salah satu ikhtiar saya adalah saya melakukan pinjaman daerah ke BUMN di bawah Kementerian Keuangan, sebut saja PPSMI, untuk membangun infrastruktur jalan. Kenapa saya melakukan pinjaman? Karena kita mau melakukan inovasi daerah dengan cara mendorong kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak kendaraan bermotor. Tapi kalau di sisi lain infrastruktur jalannya rusak.
5: Iya.
6: Maka saya berani untuk terus mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor jika infrastrukturnya ada geliat pembangunan.
5: Iya.
6: Maka ikhtiar yang disampaikan seperti tadi, kreativitas daerah untuk meningkatkan kesadaran pendapatan daerah itu ya tentu harus ada effort lain. Alhamdulillah di tahun 2026 ini saya mulai di pertengahan 2025 mengajukan pinjaman dan sekarang pembangunan itu sudah berjalan. Nah karena sekarang pembangunan sudah berjalan, maka di bulan April yang lalu saya sudah melakukan MOU dengan Rektor ITB untuk melakukan ZNT, zona nilai tanah, di ruas di kawasan yang mendapatkan ruas jalannya untuk dibangun. Jadi ibarat kata kalau jalannya tadinya rusak, lalu setelah dibangun dengan konstruksi hotmix, kan tidak mungkin jalan itu nilainya sama.
5: Iya.
6: Tanah di lokasi jalan itu tidak mungkin nilainya sama.
5: Iya.
6: Pasti akan ada peningkatan nilai tanah.
5: Betul.
6: Maka jika ada peningkatan nilai tanah, maka harus ada penyesuaian.
5: Iya.
6: Penyesuaian nilai jual objek tanah, objek pajak dengan penilaian oleh akademisi yang kredibel dan bisa dipercaya. Maka kami, saya khususnya Bupati melakukan MOU dengan Rektor ITB untuk melakukan ZNT di 351 desa, di 39 kecamatan di wilayah kami di Kabupaten Tasikmalaya. Nah upaya ini salah satu yang kami lakukan sebagai wujud kami melakukan inovasi daerah agar PAD kami bisa meningkat. Kira-kira kan begitu. Saya yakin juga kepala daerah lain juga ada upaya-upaya yang pasti diikhtiarkan untuk meningkatkan PAD. Saya berkeyakinan melakukan itu, tapi tentu seberapa besar daya ungkit untuk bisa mendapatkan peningkatan PAD, menurut saya pasti tidak akan sebesar transfer yang dikurangi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu saya berharap bahwa jikapun belum bisa dikembalikan track PKD seperti tahun sebelumnya, ya kami berharap mudah-mudahan tidak ada pengurangan kembali, karena jujur kalau sampai ada pengurangan kembali ini terus terang akan sangat memberatkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di setiap kabupaten kota di Indonesia.
5: Saya kira begitu. Ya, untuk meningkatkan kreativitas ini kan dibutuhkan belanja modal, belanja jalan. Sementara PAD yang ada ini sudah mulai terseok-seok gitu, bahkan harus meminjam gitu ya. Pak Bupati.
6: Betul, Pak. Jadi upaya meminjam ini sesungguhnya bukan kita ingin poya-poya, tapi justru kita ingin menunjukkan bahwa keseriusan kami pemerintah daerah untuk tetap bisa melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur demi memperlancar roda kegiatan ekonomi masyarakat. Maka di sisi lain tentu kami berharap bahwa kesadaran masyarakat untuk tetap mau meningkatkan bayar pajak kendaraan, bayar PBB tepat waktu. Nah, kita kan kebayang kalau kita menekan masyarakat untuk mereka bayar pajak, tapi di sisi lain infrastruktur kita rusak. Mau bagaimana kita dicemooh oleh masyarakat, kira-kira begitu.
5: Iya, dan ini juga bagian dari pelayanan ke publik ya, atau ke masyarakat di Tasikmalaya ya, Pak Bupati ya.
6: Betul.
5: Pak Bupati, tapi kalau misalnya tadi ya, bicara jika efisiensi anggaran memang ini harus berlanjut di 2027, apakah ada program yang memang harus terpaksa ditunda atau dikurangi, Pak Bupati?
6: Kalau menurut saya ya, sejauh saya sekarang memimpin di Kabupaten Tasikmalaya, jika sampai harus ada program yang ditunda, ya pasti yang akan ditunda itu adalah menyetop P3K paruh waktu.
5: Wow.
6: Karena jujur saja P3K paruh waktu hari ini juga sesungguhnya belum kita dapat memberikan salary yang layak.
5: Tapi bebannya berapa persen, Pak, dari PAD,
6: Pak? Nah, kalau sekarang misalkan begini, saya kemarin yang diajukan ke PAN RB itu, ke BKN itu, ada 4.500. Kurang lebih ya 4.500 P3K. Ya kalau 4.500 P3K itu dihitung saja standar misalkan ya dengan sarjana S1 golongan 3A itu dengan rate 3,6 juta atau anggap saja 4 lah rata-rata.
5: Iya.
6: 4 dikali 4 saja dan 16 kali 12 sudah berapa? Pastinya sangat sangat besar kebutuhan anggaran untuk bisa menutup itu. Sehingga sejauh ini kita untuk P3K paruh waktu kan juga belum kita memberikan salary yang layak sesuai dengan kemampuan APBD kita. Baru sangat-sangat kecil sekali, belum memadai lah menurut saya. Sehingga karena itu kami berharap kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang P3K paruh waktu, karena memang sudah mereka mengabdi, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada malah yang 20 tahun. Kan kita nggak kebayang mereka sudah lama mengabdi, tapi di saat mereka sudah kita akui sebagai P3K yang dan mendapatkan NIP, lalu di tengah jalan diputus, akan seperti apa kira-kira rasa kemanusiaan kita kepada mereka. Kira-kira begitu.
5: Belum lagi efek dominonya ya, Pak Bupati ya, ketika
6: betul,
5: ada.
6: Betul. Nanti, dan efek dominonya yang paling utama adalah menambah jumlah kemiskinan. Yang itu yang paling utama saya pikir.
5: Jadi PR lagi Pak Bupati itu ya.
6: Betul, padahal kan tugas kita menekan hari ini ya. yang selalu di monitor sama Pak Mendagri itu bagaimana inflasi tetap bisa terjaga dengan baik. Jumlah angka miskin supaya jumlahnya menurun. Laju pertumbuhan ekonomi supaya bisa bergerak lebih besar, kan begitu. Tapi kalau misalkan sekarang ada jumlah P3K yang kita putus, lalu kegiatan yang sifatnya menunjang layanan pendidikan kesehatan kita hentikan, lalu mau bagaimana penyelenggara pendidikan dan kesehatan di daerah bisa terselenggara jika sumber daya manusianya ditiadakan, kira-kira begitu.
5: Iya, Pak Bupati, terakhir mungkin ingin disampaikan untuk pemerintah pusat ataupun Pak Mendagri nih dalam hal anggaran 2027 ini, silakan.
6: Ya, terima kasih sekali lagi, permohonan maaf saya kepada Pak Mendagri. Beliau sebagai orang tua kami, sebagai pembina pemerintah daerah, saya sering diskusi dengan beliau, sering ber-WA-an juga dengan beliau. Kami semua memahami anggaran negara saat sekarang sedang tidak dalam posisi confident. Namun tentu kami berharap sebagai pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat, yang sering bersentuhan juga dengan hari-hari dengan masyarakat. Ada orang sakit, ada orang yang harus BPJS-nya diaktivasi, anaknya yang harus sekolah. Ya tentu kami berharap bahwa anggaran dari pusat tetap bisa diprioritaskan untuk bisa membantu mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan baik. Tentu salah satu daya dukung penyelenggaraan pemerintah dengan baik adalah ketersediaan anggaran. Kami yakin seluruh para kepala daerah punya niat dan punya itikad yang kuat untuk bisa mengabdi, memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya masing-masing di setiap daerahnya. Begitu, terima kasih sekali lagi untuk seluruh tim di Pro 3 RRI. Mudah-mudahan kita semua bisa segera keluar dari situasi yang saat ini cukup menantang. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya.
5: Salam terima sehat, kasih.
6: Salam sukses.
5: Ya. Pendengar Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, kami berbincang bagaimana kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran pada 2027.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam interaktif Kopi Pro 3. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih bersama kami di tema Kepala Daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran untuk berkomentar di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya, di sisi lain pendengar, dengan dikuranginya maksudnya dengan dilanjutkannya efisiensi anggaran ini, ada sejumlah kekhawatiran ya yang kemungkinan nantinya dikhawatirkan. Dimana kalau semisal ini salah sasaran efisiensinya, bisa jadi ekonomi lokalnya nanti bisa ikut melambat. Contohnya dengan belanja pemerintah daerah.

0: anggarannya dibatasi. Bisa saja pelatihan ataupun bimbingan teknis dan segala macamnya itu dikurangi, lalu seminar ataupun studi banding dan kegiatan tertentu yang notabene untuk perkembangan kompetensi nantinya ikut berkurang, sehingga beberapa pegawai nantinya juga berpikiran akan ruang geraknya atau ruang untuk perkembangan dirinya itu juga ikut terbatasi juga. Itu mungkin kalau target untuk efisiensinya di mana, seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matoli.
1: Assalamualaikum. Tiga, salam sehat tahun Bung Sabil.
0: Bung Wisnu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Matoli?
1: Iya, alhamdulillah hujan lebat di sini.
0: Oh iya, terdengar nih, terdengar suaranya nih. Dari kapan Pak Matoli?
1: Semalam siang ya. Dari jam 1 siang sampai itu baru selesai tadi keluar jam 10 malam.
0: Wah, lumayan lama berarti. Tapi aman ya Pak Matoli ya?
1: Yang kita herankan apa tempat bencana itu, Bung Wisnu. Mm-hmm. Yang kemarin tempat longsor, banjir itu. Mm-hmm. Itu kan gunung-gunung yang longsor apa itu kan belum diselesaikan 100% itu. Karena okay. Bukan bencana nasional kan di 3 provinsi itu kan. Mm-hmm. Jadi jembatan-jembatan putus, akses sekolah, rumah sakit itu belum pulih gitu loh.
0: Iya, belum pulih. Air
1: yang kemarin itu naik gitu loh.
0: Jadi, oh, sempat naik Pak Matoli?
1: Iya. Mm. Dan itu nanti coba ditanya nanti di Pro 1 Sibolga ya, kan ada di situ RRI, pasti akan meliput tuh.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada kaitan dengan apa tadi ya, dengan kepala daerah itu,
0: iya,
1: anggaran itu.
0: Ada kaitannya juga, silakan Pak Matoli.
1: Kaitannya dengan bencana daerah itu juga, Bung Wisnu. Kan, kalau betul memang pemerintah pusat dalam hal ini Pak Prabowo tidak mengatakan bencana nasional, terus kenapa nggak dipastikan perbaikan sarana infrastruktur itu oleh kepala daerah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya tadinya kan jembatan kabupaten ini kan jalan ini kan ada statusnya provinsi, kabupaten, kecamatan, jalan desa gitu kan. Itu kenapa diserahkan ke Pemda gitu loh? Pemda kan udah terbatas menggunakan tadi bayar gaji PNS-nya. Terus belanja operasional yang lain gitu kan.
0: Iya.
1: Latihan, perjalanan dinas gitu. Tapi yang seperti ini ketinggalan gitu. Padahal masyarakat kan nggak tahu menahu apakah pajak yang dia bayar itu pajak PPH penghasilan, pajak pendapatan, pajak bangunan, pajak retribusi.
0: Oke. Okay.
1: Kan nggak tahu berapa bagi kuenya antara pusat dan daerah gitu.
0: Atau kita bisa jadi Pak Matoli, kalau semisal dari kepala daerahnya yang salah menafsirkan, semisal dari pemerintah pusatnya anggarannya kan dipakai untuk ini yang penting, tetapi dari pemerintah daerahnya salah tangkap tuh, malah dipakai untuk hal-hal lainnya, itu bagaimana?
1: Ya itulah, kita masyarakat kan nggak bisa melihat itu kan rahasia negara katanya kan. Dokumen rahasia negara yang nggak bisa dibuka ke publik selain DPR yang tahu kan, kemana saja itu skala prioritasnya itu kan, rekofusingnya kemana aja kan gitu. Jadi ya masyarakat ya tetap mencari kerja hari ini untuk hari ini, padahal tadi pajak sudah dikutip gitu, tapi bekas bencananya itu masih kita rasakan oleh daerah-daerah yang berdampak itu loh.
0: Okay.
1: Jadi maksud kita adalah Bung Wisnu, OTT kepala daerah sekarang kan banyak tuh ya.
0: Iya.
1: Karena memang kepala daerah ini kan orang-orang dari partai politik. Belum lagi mereka mengembalikan modal kan.
0: Oke.
1: Itu kemarin kan banyak OTT KPK. Jadi gimana sih pemikiran pusat ini, Kementerian Keuangan pusat ke daerah ini disuruh cari kreatif gitu ya untuk apa dengan sektor pariwisata. Tapi satu sisi masyarakat jangan dong kesulitan misalnya aksesnya jalan rusak dan sebagainya, kan nggak tahu menahu rakyat itu pembagian kue pembangunan itu dari mana kemana kan gitu.
0: Okay, baik.
1: Kan kita kan ada zonasi domisili kita, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, apalagi itu guru-guru coba. Guru-guru yang 300.000 dengan TNI Polri kan mana ada P3K kan.
0: Yeah.
1: Yang di daerahnya ada P3K, tapi selalu perekrutan CPNS baru di kepolisian, di lembaga, di institusi itu lancar terus.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk status pegawai daerah ini, P3K ini nggak ada dipikirkan gitu. Padahal mereka sudah 20 tahun mengabdi di sekolah. Padahal memang mereka kan bekerja di fungsional guru kan.
0: Okay.
1: Tenaga medis gitu.
0: Yeah.
1: Miris kan saya.

0: pikir bagaimana okay. tentang pembagian apa ini.
1: Oke, okay, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh dari Pak Matauli di Sibolga. Iya, dari Pak Matauli tadi menyinggung juga banyaknya praktik korupsi yang menjerat kepala daerah ya. Ini udah banyak sih sepertinya. Kalau kita hitung dari Januari ya, awal tahun itu ada Wali Kota Madiun, Bupati Sudewo, Bupati Pekalongan, dan masih banyak lainnya hingga yang terbaru-baru sekarang ini. Dan tentunya ini memang ada kaitannya ya dengan efisiensi anggaran di tahun 2027 ini, karena Mendagri sendiri menyoroti bahwasanya banyak anggaran belanja daerah ini diproduksi bukan untuk rakyat, tetapi sengaja di markup atau dinaikkan untuk menjadi sumber-sumber korupsi itu. Oleh karena itu, dari Mendagri sendiri juga memperketat pengawasannya karena modus korupsi lokal sering disembunyikan di balik pos belanja operasional. Nah, dari banyak kepala daerah juga ini beralasan tidak memiliki uang untuk membangun wilayahnya akibat kebijakan efisiensi. Sehingga ini ada juga yang mengajukan tambahan dana alokasi umum atau DAU ke pusat. Nah, dari sini ini permintaan dana ini rawan juga nih untuk dikorupsi melalui pemotongan dana transfer atau komitmen fee dengan pihak ketiga. Nah, oleh karena itu dari Mendagri sendiri juga disebutkan memang akan mengabulkan DAU ini, dana alokasi umum ini, tapi tidak serta-merta langsung memberikannya, dan nantinya akan diaudit terlebih dahulu oleh tim yang dibentuk oleh Kemendagri supaya tidak disalahgunakan untuk dananya yang akan diberikan, seperti itu. Kita ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ibu Indra?
2: Oh baik. Ya, sekolah tempat Bu Indra mengabdi dulu. Hari ini berulang tahun. Jadi kami tadi adakan acara di sekolah.
1: Keberapa nah, Ibu Indra? Kalau boleh tahu.
2: Ke 67.
1: Iya. Wah, udah lama banget tuh.
2: Iya. Jadi sederhana, tapi kalau kami semua merasakannya itu menyenangkan sekali, Bung Wisnu.
1: Iya.
2: Nah, itu pun semua yang baru saja dikatakan oleh Bung Wisnu yang tadi, narasumber Pak Bupati dan sebagainya itu. Sebetulnya bukankah itu memang tugas kepala daerah itu dari dulu sebetulnya? Iya. Dan kalau rakyat kecil seperti kami ini, kalau segalanya berkeadilan, itu senang-senang saja kok. Rakyat kan tidak ingin yang muluk-muluk. Yang penting kehidupan sehari-hari berjalan wajar, lancar, dan layak. Iya. Nah, kalau anggaran itu, ya baik nasional maupun daerah, dikelola dengan sistem yang benar, insya Allah cukup.
1: Iya. Tapi di keadaan di Cirebon sendiri gimana ya, Bu Indra?
2: Kalau di Cirebon sendiri memang ada, jadi kami juga loh kok ya seperti itu. Di satu sisi kepada pihak yang lain diperhatikan, satu sisi lagi tidak, semestinya kan ini diprioritaskan begitu kan.
1: Okay.
2: Karena begini, coba dari dulu-dulu ada kata-kata ajaib yang selalu muncul. Kok ada acara itu? Ya, menghabiskan anggaran. Nah, itu kan.
1: Yeah.
2: Itu berarti, atau setelah beberapa bulan sudah berjalan, tapi kok anggaran tidak tidak segera dikeluarkan untuk menangani hal-hal yang iya, jadi saling menunggu. Nah, saling menunggunya itu bukannya berpikir untuk kepentingan masyarakat, Bung Wisnu, yang para kepala daerah ini, tapi saling menunggu, meniru celah-celah yang bisa diambil. Iya, begitu. Jadi baru ini begitu niru ini. Kalau yang ditiru adalah para kepala daerah yang betul-betul sekarang bicaranya efisiensi ya, yang betul-betul efisien melakukan pengelolaan itu, itu akan bagus
1: pelayanan publiknya nanti dan, baik, nah, dan segala macamnya.
2: Iya, jadi kalau ada anjuran untuk begitu-begitu masyarakat yakin bahwa ini buat kebaikan mereka. Nah, ya sekarang kalau ada anjuran itu, nah masyarakat mau apa lagi nih para kepala daerah atau orang yang berwenang ini, kami sih begini-begini saja juga cukup-cukup saja kok, tidak ingin sesuatu yang tua. Iya. Nah, kalau kesejahteraan, kehidupan yang berkualitas meningkat, itu bagus sekali. Berarti kepala daerah yang cocok untuk memimpin, bukan gonjang-ganjing seperti sekarang ini, lagi-lagi OTT. Nah, begitu, Bung Wisnu.
1: Iya, artinya efisiensi ini, anggaran ini kan bagus, cuma nantinya target efisiensinya harus tepat juga.
2: Iya, karena dari dulu juga tidak tepatnya itu yang salah, bukan efisiensinya. Tidak berkeadilannya itu yang salah.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Indra di Cirebon ya. Kita beralih ke Pak Imron di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Imron.
3: Selamat pagi Bang Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI seluruh Nusantara Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Imron di Kendari?
3: Ya baik Pak, alhamdulillah sehat-sehat. Hanya di sini nih di Kendari masih keadaan panas ini.
1: Masih hujan terus?
3: Kemarau
1: panas. Oh kemarau panas terus?
3: Iya.
1: Beda di Sibolga tadi ya.
3: Hampir sebulan ini panas terus di sini.
1: Tapi sempat ini nggak Pak Imron, sempat kekeringan nggak atau bagaimana?
3: Kalau kekeringan kayaknya
1: enggak.
3: Enggak sangat.
1: Oh, ya. Gitu. Alhamdulillahnya ya. Enggak sih. Oke Pak Imron, langsung ke topiknya Pak Imron tentang efisiensi anggaran ini nantinya Pak.
3: Ya ini saya salut kepada pemerintah ya. Dia memperhatikan daerah untuk artinya maksud saya pemerintah pusat menginginkan daerah itu untuk tetap berkembang untuk kesejahteraan rakyat begitu.
1: Oke. Tapi kalau keadaan di Kendari sendiri di tempat Pak Imron bagaimana, apakah fasilitas-fasilitas publiknya yang dikelola oleh pemerintah daerah ini juga sudah memenuhi standar atau bagaimana nih menurut Pak Imron nih?
3: Kalau di sini Bang Wisnu, di khususnya di Kendari, ini fasilitas publiknya itu seperti di pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara, ya cukup aman gitu.
1: Okay.
3: Cukup terkendali ya.
1: Berarti artinya kalau seperti itu kan efisiensinya itu tepat gitu, maksudnya yang penting-penting, yang penting untuk rakyatnya, masyarakatnya tidak diefisiensi, tapi yang tidak perlu saja Pak Imron, seperti itu ya?
3: Iya Kalau untuk saya juga kan ini mengenai efisiensi anggaran. Ini kan berarti penghematan dana begitu, penghematan penghematan anggaran terutama daerah APBD. Jadi kalau kalau untuk saya terutama di daerah sini di Kendari, ya kalau bisa itu anggaran itu ya itu untuk kepentingan rakyat, itu untuk kepentingan umum digunakan begitu.
1: Oke, baik Pak Imron. Terima kasih Pak Imron atas informasinya.
3: Ya. Terima kasih Bang Wisnu.
1: Iya, sehat selalu Pak Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Imron ya, mengakhiri sesi Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan kalau disimpulkan ya secara garis besar, ini efisiensi ini tuh sebenarnya bukan mengurangi anggaran tanpa pandang bulu ya pendengar ya, tetapi tentunya mengalihkan belanja dari kegiatan yang manfaatnya rendah, yang tidak perlu, tidak bermanfaat, ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat, yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu tantangannya adalah pelaksanaannya nantinya. Jika dilakukan secara selektif dan berbasis evaluasi, manfaatnya itu bisa terasa, bisa sangat besar. Namun sebaliknya, jika diterapkan dengan pemotongan yang terlalu luas tanpa melihat kebutuhan daerah, dampaknya bisa dirasakan oleh pemerintah daerah atau ASN, pelaku usaha, dan juga masyarakat sendiri. Seperti itu pendengar, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dalam segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kasus ISPA di wilayah ini sudah hampir 8.000 kasus. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Fitriana Rahma.
1: Dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudit mengatakan, angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap.
2: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya skala itu sudah kita 7.000-an angka ISPA sampai bulan Juli ini berjalan. Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan.
3: Mungkin secara dan jumlah atau persennya?
2: 7.000-an persennya. Persennya kalau hampir 2 kali lipat. Biasalah yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjarbaru sampai Banjarmasin.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Yang menjelaskan BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
4: Kalau kita lihat di radar BMKG ya memang angin itu mengarah ke barat ya. Artinya asap akan mengarah mungkin dari kebakaran yang terjadi di Pengayuan, di Tanah Laut itu akan mengarah ke Masin. Namun nanti di bulan Agustus mungkin akan ada pergeseran arah angin, bergeser ke utara. Artinya mungkin yang daerah malam nanti bandara kalau Agustus. Tapi itu hanya prediksi dari BMKG.
1: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justitia yang dilakukan KPK selama semester 1 tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
5: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
6: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
7: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
6: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
5: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
6: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Mai, Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
1: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
0: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru.
1: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
0: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
2: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Siswondo Parman atau S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. Ia adalah salah satu dari 7 pahlawan revolusi yang diculik oleh sekelompok tentara dari Resimen Cakrabirawa pada dini hari 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 tersebut, hidup pahlawan revolusi S. Parman berakhir. Bersama jasad 6 perwira Angkatan Darat lainnya, tubuh S. Parman ditemukan tanggal 3 Oktober 1965 di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazahnya lantas dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 5 Oktober 1965.
0: Memori Kolektif Bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta. Sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: Selama 26 tahun aturan gaji kepala daerah tidak pernah disentuh. Aturan itu yaitu PP nomor 109 tahun 2000 dibuat ketika kondisi daerah jauh berbeda dengan saat ini. Tapi awal Juli lalu, dua bupati ditangkap KPK dalam sepekan, dan dari situ muncul lagi usulan lama menaikkan gaji kepala daerah dengan alasan beban kerja yang semakin berat dan sebagai salah satu cara untuk menekan potensi tindak pidana korupsi. Menteri Dalam Negeri telah membuka peluang revisi dengan syarat dikaitkan capaian kerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan wacana ini menuai beragam tanggapan. Ada yang mendukung asal terukur, ada juga yang menilai perlu untuk dikaji lebih dalam lagi. Kami akan hadirkan perbincangannya nanti bersama dengan narasumber kami terkait dengan tema pagi hari ini, yaitu kepala daerah rame-rame minta gaji, dan tadi pun juga disampaikan dalam warta berita kami, dan nanti kami akan mencoba untuk bisa berbincang dengan beberapa narasumber untuk memperdalam tema perbincangan kami di pagi hari ini. Kami telah tersambung bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Dr. Hasto Wardoyo.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Hasto Wardoyo, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi dengan Pak Rudi.
4: Dengan Rudi, Pak, studio Pro 3.
5: Iya,
4: Pak Rudi. Kami menyoroti rame-rame kepala daerah minta kenaikan gaji, Pak. Sebenarnya, sebagai kepala daerah, gimana sih Pak beban kerja yang Bapak rasakan saat ini? Mungkin juga dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, Pak.
5: Ya, saya kira kepala daerah dari masa ke masa ya. Saya jadi kepala daerah kebetulan dari 2011 sampai sekarang. Itu tugas memang sangat tidak mudah, tidak ringan gitu. Karena kita ini betul-betul menjadi tumpuan ekspektasi publik ya. Jadi kepala daerah betul-betul menjadi sorotan tumpuan ekspektasi publik apapun permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira kalau Mas Rudi ditanya tentang beban kepala daerah itu seperti itu. Jadi betul-betul kadang-kadang unlimited itu ya.
4: Oke. Tidak mudah, tidak ringan, dan menjadi tumpuan ekspektasi publik. Misalnya publik. Seperti ya. Apa ini Pak, yang tidak mudah dan tidak ringan ini Pak?
5: Ya, ekspektasi publik itu kan sering jauh di atas kemampuan kita.
4: Oke.
5: Ya, sebagai contoh misalkan masalah infrastruktur. Itu kan publik itu taunya semua infrastruktur yang ada di daerah, itu kalau ada masalah itu adalah sumbernya adalah kepala daerah setempat itu.
4: Ya.
5: Sehingga itu menjadi salah satu contoh aja, entah itu jalan rusak, kemudian jembatan rusak, kemudian mungkin sungai yang juga kotor dan seterusnya. Itu contoh saja. Sedangkan kemampuan secara individu maupun kemampuan ruang fiskal sangat terbatas. Iya. Terlebih daerah-daerah dengan local tax yang rendah ya, atau PAD-nya rendah. Saya kira itu contoh.
4: Artinya untuk pendapatan saat ini sebagai kepala daerah cukup atau enggak ini Pak? Kalau untuk menutup kebutuhan kerja sehari-hari yang sedikit Bapak gambarkan tadi ini Pak Asto.
5: Kebutuhan sehari-hari yang kalau untuk kerja itu sebetulnya kan sudah dipenuhi oleh pemerintah.
4: Ya,
5: kalau misalkan katakanlah apa kebutuhan transportasi, ya misalnya begitu, kebutuhan akomodasi, ya itu kan dipenuhi oleh pemerintah kita, mobil ada, ya kan, bensin dibelikan, ya. Jadi kalau bicara tentang kebutuhan yang real, yang dalam arti tampak bahwa itu harus secara administratif itu harus dilakukan, saya kira semua dicukupi oleh pemerintah. Ya. Tetapi kebutuhan lain yang namanya untuk bermasyarakat ya, ini tentu social cost-nya tidak murah ya, sebagai seorang kepala daerah yang harus memenuhi ekspektasi publik yang tinggi. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat pun harapannya kepala daerah menjadi tumpuan untuk minta sesuatu ya. Itu kan juga bentuk ekspektasi lain, ibaratnya kalau anaknya nggak bisa bayar sekolah pun harapannya kalau ketemu bupati atau wali kota ya selesai. Itu contoh hal-hal yang juga menjadi beban di luar anggaran yang sudah terstate di dalam APBD.
4: Oke, artinya ada hal-hal pengeluaran di luar yang memang sudah menjadi tanggungan dari negara, begitu Pak Asto ya?
5: Ya, harus memang mau tidak
4: karena
5: mau.
4: Karena ekspektasi suka, publik tadi ya seluruhnya.
5: Ya, karena ekspektasi publik tadi tentu kita harus ya bagaimanapun juga harus memantaskan dirilah sebagai orang tua, sebagai yang dipercaya, apalagi mereka itu langsung sebagai konstituen yang memilih kita. Kita itu lahir dari perut demokrasi, bukan lahir dari perut birokrasi.
4: Oke. Pak, kalau boleh tahu selain gaji pokok, pendapatan lainnya atau penghasilan lain dari sebagai seorang kepala daerah ini apa saja nih Pak?
5: Ya, ada honor-honor yang sering bisa didapat, misalkan honor dari entah itu bicara, mungkin kita diundang suatu untuk bicara atau apa, itu kan ada honor. Kemudian juga ada hak yang memang bisa didapat seperti bagi retribusi yang itu ada yang diberikan kepada istilahnya upah pungut misalnya begitu, itu kan ada sekian persen ya, 0, berapa persen saya tidak beritahu, itu kan ada haknya bisa diberikan pada kepala daerah.
4: Oke. Kalau memang nantinya akan dinaikkan, menurut Pak Hasto sejauh mana hal itu dikaitkan dengan kinerja atau bahkan tidak perlu saja Pak?
5: Ya, saya
4: artinya kenaikan itu tidak berbasis kinerja
5: bahwa,
4: atau tidak perlu
5: bahwa,
4: saja berbasis kinerja?
5: Ya, saya merasa bahwa memang gaji yang sekarang diberikan realisasi ada itu memang jauh dari layak kalau menurut saya, jauh dari layak. Jika kalau misalkan gaji itu dinaikkan, saya termasuk ya mengiyakan bahwa itu memang yang gaji yang sekarang ini kurang layak dengan beban kerjanya ya. Sehingga dengan beban kerja dan tanggung jawab. Okay. Mungkin gaji seorang direktur BUMD aja, mungkin kita ini bisa sepersepuluhnya gaji direktur BUMD misalkan. Katalah bank kecil di lokal itu banknya BUMD itu pun gaji direkturnya bisa 10 kali lipat dari gaji kepala daerahnya kan. Nah itu contoh aja. Jadi kalau menurut saya itu, cuman kalau terkait dengan indikator kinerja, saya kira kita ini sudah punya indikator kinerja utama yang memang bisa dievaluasi setiap saat, dan ada target-target, dan pemerintah pusat juga sudah menetapkan prioritas nasional yang capaiannya sekian itu. Saya kira itu mudah dibaca.
4: Oke. Kalau memang mengiyakan dengan usulan kenaikan gaji ini, Pak, ada catatan nggak?
5: Ya, catatan saya begini, kalau yang berjuang dan disuruh berjuang untuk menaikkan gaji ini kepala daerah, menurut saya tidak etis. Ya, tidak etis. Karena menyakiti hati ya, dalam arti kami ini senang kalau dinaikkan karena sesuai, tetapi kami tidak senang untuk berjuang untuk menaikkan ini. Ya, karena kalau saya diajak untuk berjuang menaikkan, mungkin saya tidak punya energi untuk ke situ. Karena apa? Tidak nyaman di hati. Gitu. Karena kita itu kan selalu mendoktrinasi pada diri kita bahwa kita bekerja ikhlas ya. Untuk sudah tahu sejak pilkada, kita juga sudah tahu gajinya, dan kita pun sering tuh kampanye bahwa kita tidak ada pamrih gitu ya. Kita ingin berjuang untuk rakyat itu. Itu hampir semua kepala daerah kalau kampanye seperti itu. Sehingga ada paradoksal yang enggak nyaman di hati. Sehingga mengotori hati inilah itu. Nah, jadi ya kalau lebih baik kalau bijak ya, yang berjuang itu orang lain yang tahu bahwa kondisi kepala daerah seperti ini. Ya mungkin Kementerian Dalam Negeri bisa, atau yang lain yang lebih berwenang. Okay. Kalau menurut saya kurang nyaman lah di hati kalau seandainya kami yang harus berjuang.
4: Ini ada beberapa poin juga Pak yang kami soroti dari wacana kenaikan gaji atau usulan kenaikan gaji ini. Selain kinerja tadi, ini juga dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Kalau saat ini Pak, PAD Yogyakarta kondisinya seperti apa ini Pak?
5: Ya, PAD Yogyakarta tahun kemarin, tahun sebelumnya 830 miliar itu. Tahun kemarin ada kenaikan 1,02 triliun.
4: Oke, artinya ada kenaikan berarti Pak ya?
5: Iya, ada kenaikan. Ya.
4: Kalau kenaikan gaji dikaitkan dengan PAD, Yogyakarta diuntungkan atau sebaliknya nih Pak?
5: Kenaikan gaji dinaikkan dengan PAD, kaitkan dengan PAD, kota tidak hanya Yogyakarta, tapi kota-kota termasuk diuntungkan.
4: Kota-kota ya, termasuk diuntungkan.
5: Iya, kota-kota diuntungkan, tapi kasihan, kalau kenaikan PAD itu menjadi indikator kenaikan gaji, kasihan daerah yang penuh perjuangan memang PAD-nya rendah. Iya. Karena gini fenomena itu, dari tahun ke tahun, puluhan tahun, itu di kabupaten itu proporsi antara local tax dan DAO itu hampir selalu flat ya. Dalam arti gini, APBD-nya itu terdiri dari PAD dan DAO yang dari pusat, itu PAD-nya ini hampir kecil sekali naiknya. Dari tahun ke tahun ini bisa puluhan tahun loh itu untuk kecil. Sedangkan untuk kota, antara PAD atau local tax dengan totally APBD yang dicampur dengan DAO, maka related. Ya. Semakin APBD-nya tinggi, PAD-nya juga tinggi. Tapi kabupaten enggak gitu.
4: Berbeda.
5: Ya, jadi, sedangkan kota jumlahnya sedikit, kabupaten jumlahnya banyak.
4: Nah,
5: jadi menurut saya tidak tepat.
4: Ya, artinya memang ada anggapan bahwa kenaikan PAD itu adalah salah satu bentuk kinerja kepala daerah. Lantas kalau begitu,
5: boleh.
4: Kalau memang ternyata ada daerah yang PAD-nya tidak seperti Yogyakarta atau bahkan jauh di atas, atau bahkan mungkin ada yang di atas, indikator kinerja kepala daerah yang adil menurut Bapak seperti apa kalau begitu Pak? Untuk
5: sebetulnya salah
4: angka
5: satunya
4: kenaikan gajinya nanti, gimana?
5: Ya, salah satunya adalah inovasi. Ya, inovasi itu yang membuat suatu perubahan. Ya, inovasi yang buat perubahan menuju pada suatu kemajuan. Dalam hal ini mungkin pertumbuhan ekonominya menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan banyak yang bisa diatasi tanpa harus semuanya mengandalkan APBD. Ada kepala daerah yang melakukan bedah rumah luar biasa, gotong royong, sampai ratusan bahkan ribuan rumah dikerjakan tanpa APBD. Ini PAD-nya mungkin juga flat ya. Okay. Ya, tetapi dia bisa mencari solusi dengan di luar APBD untuk masyarakatnya gotong royong misalnya begitu. Nah, ini menurut saya ini hal yang positif ya. Jadi harus ada indikator-indikator inovasi yang membuat masyarakat sejahtera.
4: Okay. Ya. Indikator inovasi tadi. Karena ada pemikiran begini, Pak. Kalau memang indikasi kenaikan gaji kepala daerah itu juga dilibatkan pendapatan asli daerah di sana, khawatirnya ada resiko-resiko yang akan dilakukan kepala daerah. Anda melihat bagaimana di situ?
5: Maksudnya risiko gimana? Maksudnya ya, kalau artinya, dihubungkan dengan...
4: Oke, melebihi batas kewenangannya untuk mungkin bekerja sama untuk mendatangkan investasi dengan cara yang mungkin tidak secara prosedur yang ada. Bagaimana itu? Demi untuk PAD tadi,
5: ya,
4: angka PAD-nya.
5: Ya,
4: kan bisa
5: ya,
4: itu, Pak.
5: Bisa saja. Iya. Ya, bisa saja. Tetapi mendatangkan investasi yang meningkatkan PAD itu kan tidak apa ya, pertama tidak mudah, kedua tidak cepat. Kalau menurut saya, kalau seandainya memang bisa mendatangkan investasi dan kepala daerahnya itu adalah tidak punya conflict of interest, kepala daerah tidak punya saudara, ponakan atau dirinya, istrinya dan sebagainya yang ikut-ikutan di dalam investasi itu bagus kalau menurut saya, tidak punya conflict of interest ya. Kemudian mengutamakan penyerapan tenaga kerja di wilayahnya sehingga akhirnya penganggurannya turun. Ya, kalau suatu saat local tax-nya belum naik ya, tetapi penganggurannya turun karena kepala daerah bisa mendatangkan investasi, walaupun menurut saya luar biasa itu, luar biasa. Iya, kan pengangguran bisa dilihat betul itu.
4: Seandainya nih Pak Hasto, ternyata kan ini juga menjadi sorotan masyarakat kita nih Pak ya, dengan usulan kenaikan gaji kepala daerah itu, walaupun memang sudah 25 tahun PP 109 tahun 2000 itu belum disentuh hingga saat ini, dan beban kerja ketika itu dan beban kerja sekarang seperti Pak Hasto gambarkan sudah sangat jauh berbeda. Kalau ternyata usulan ini tidak disahkan nantinya Pak, sejauh mana ini akan berdampak kepada kinerja kepala daerah?
5: Ya, kepala daerah saya kira sudah tidak punya apa ya, tidak punya ruang untuk marah ketika gaji tidak dinaikkan itu. Karena tadi kepala daerah banyak terikat oleh janjinya, terikat oleh sumpahnya itu. Dan kepala daerah itu kan sebagai ya kalau bahasa Jogja itu ya panembahan senopati lah. Mereka sebagai di satu sisi sebagai panembahan. Arti panembahan itu sebagai seorang yang punya spiritualitas yang baik gitu. Di satu sisi menjadi senopati yang artinya dia bisa menjadi tulang punggung untuk maju di tengah laga untuk berperang. Dalam hal ini memerangi kemiskinan, memerangi yang lain. Sehingga agak berat kalau kita itu disuruh brutal untuk kemudian menentang kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan. Karena kita itu ya tadi posisinya sebagai panembahan senopati, posisinya sebagai pamong projo, bukan
4: pusat ekspektasi projo. Publik Pak ya, kepala daerah itu ya. Tidak hanya pekerjaannya sesuai program, bahkan urusan pribadi atau kesejahteraan pribadi pun.
5: Kita dianggap orang yang ya apa ya, istilahnya bisa menjadi bapaknya orang satu kabupaten. Kalau bapaknya terus nyelekutis kan repot juga. Nyelekutis itu ya matre
4: apa
5: lah.
4: Itu, Pak? Oh matre.
5: Ya, tapi itu bahasa Jawanya nyelekutis. Matre.
4: Bahkan tadi sebagian besar pendengar kami pun juga menyikapi hal ini. Ada kekhawatiran hal ini dianggapnya bahwa kepala daerahnya mikirkan dirinya sendiri. Belum lagi kok kenaikan, usulan kenaikan ini di saat-saat seperti sekarang sih, di mana fiskal kita itu sedang diperketat. Nah, tanggapan Bapak menyikapinya bagaimana ini, Pak?
5: Ya, memang dari si timing, maka saya bilang kita nggak punya energi untuk bisa mengatakan itu. Ya, ibaratnya saya pun kalau diajak berjuang itu kan nggak punya energi. Karena apa? Timingnya juga agak berat ini sekarang ini. Tapi kalau mau kamu ada kebijakan, saya realistis bahwa kebijakan itu menyenangkan bagi kami. Tapi mestinya orang lain.
4: Iya, bukan pihak Bapak yang mengusulkan. Tetapi
5: Bukan pihak kami mestinya. Kecuali kalau saya misalkan masa jabatan sudah mau berakhir tinggal satu minggu, mungkin saya berani mengungkapkan itu. Karena saya tidak untuk
4: masih,
5: saya itu.
4: Masih lama ini Pak ya.
5: Oke. Ini kan masih lama, ini baru 1,5 tahun.
4: Iya. Atau begini Pak, mana yang lebih baik menurut Bapak nih ya, dinaikkan gajinya atau ditambah anggaran operasional daerahnya Pak?
5: Ya kalau
4: untuk kondisi kalau seperti
5: saya
4: sekarang
5: pemilih
4: misalnya
5: itu memang kalau nggak bisa dua-duanya ya pilih yang operasional dalam hal ini operasional untuk kepentingan publik ya. Ya, operasional untuk kepentingan publik itu bisa ditambah.
4: Oke. Okay. Tapi Pak, kalau selama skema KPI-nya ini benar diterapkan, apakah kepala daerah memang siap dievaluasi terbuka ke publik itu Pak? Untuk melihat kinerjanya?
5: Ya saya kira kan sekarang ini kan seperti katakanlah BPK gitu ya. BPK itu kan mengekspos hasil pemeriksaan. Terus ada daerah yang WTP, ada yang tidak WTP, ya. Bahkan tidak WTP dengan catatan, WTP pun dengan catatan, kan? Catatannya kan diekspos.
4: Ya.
5: Catatannya itu dibacakan oleh teman-teman di DPR gitu ya. Jadi pandangan fraksi mengevaluasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di tahun sebelumnya ada pendapat fraksi masing-masing dan wartawan kan tidak ditutup itu pendapat fraksi mengkritisi ini kemarin tidak efisien, ini kemarin tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada misalkan ada uang yang mengakibatkan katakanlah tidak efisien harus dikembalikan, itu kan catatan-catatan BPK seperti itu itu juga sudah diekspos ke publik.
4: Oke. Saran Bapak agar usulan ini tidak berlarut-larut, Pak. Jadi, apa yang bisa Bapak sampaikan? Walaupun ini bukan dari permintaan pribadi Bapak, sebaiknya kan seperti itu Bapak sarankan tadi pihak lain yang berwenang.
5: Iya. Supaya tidak berlarut-larut, decision making process itu kan harus menuju kepada dikotomi yes no, gitu kan.
4: Yeah.
5: Udah begitu aja. Jadi yang berwenang itu buatlah dikotomi yes no, yes no gitu.
4: Kalau,
5: ya, jangan ada ambigu.
4: Gitu. Oke, okay. Kalau no anggaran daerah tolong ditambah, begitu Pak ya?
5: kita misalkan
4: kan memang kata Bapak kan memang sangat berbeda ini kondisi sekarang ini kan.
5: DAU-nya dinaikkan,
4: dinaikkan.
5: Itu kan sudah bagus.
4: Karena itu urusan
5: BPJS,
4: pusat.
5: BPJS-nya dicoret-coret terus akhirnya tidak dibiayai PBI-nya dari pusat terus kita yang kelompoknya daerah. Itu sudah berat kali loh. Yang dikeroyok rakyat kan kita.
4: Oh, banyak itu Pak ya peserta PBI Pak ya. Jogja Pak ya?
5: Contoh lah, itu contoh. Nah, peserta PBI-nya harus dicoret karena dia tidak masuk desil yang ini. Tapi padahal dia sudah cuci darah dan sebenarnya tidak bisa melanjutkan kan. Kita harus nutupi.
4: Iya, klaimnya tetap tagihannya ke daerah ini. Oke.
5: Ke daerah untuk PBI.
4: Oke Pak Asto, terima kasih banyak Pak ya untuk obrolannya pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak Asto.
5: Pak Rudi, terima kasih.
4: Iya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
0: Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
7: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kepala daerah ramai-ramai minta naik gaji masih menjadi topik kami pagi hari ini. Jika tadi kami telah hadirkan perbincangan bersama dengan narasumber kami, yaitu Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kali ini kami akan lanjutkan berbincang bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum UGM, Zainur Rohman. Pak Zainur Rohman, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik ya Pak Zainur ya.
2: Kabar baik.
1: Hai. Pak, tadi beberapa pendengar kami di awal itu menyoroti topik kita pagi hari ini. Dan bahkan mengatakan tidak ada hubungannya tindak pidana korupsi dengan pendapatan atau gaji kecil kepala daerah. Ini melihat dari beberapa kali aktivitas KPK yang melakukan OTT terhadap kepala daerah belakangan ini. Benar gak sih Pak Zainur bahwa gaji kecil itu penyebab utama kepala daerah terjerat kasus dugaan korupsi Pak?
2: Ya, kalau gaji kecil kepala daerah memang mungkin benar ya. Tapi penghasilan kepala daerah itu tidak kecil. Jadi ada berbagai komponen penghasilan kepala daerah. Gaji atau honor hanya salah satunya. Ada misalnya yang cukup besar, insentif penarikan pajak dan retribusi daerah. Itu nilainya sangat besar. Juga ada berbagai bentuk tunjangan, seperti tunjangan untuk rumah jabatan, untuk kendaraan dinas, dan lain-lain. Jadi kalau di total dalam satu bulan, take home pay-nya besar juga tuh. Segala macam bentuk operasional juga telah di-cover oleh biaya operasional kepala daerah. Jadi kalau dikatakan gajinya kecil, ya enggak juga sebenarnya. Gaji kepala daerah juga sebenarnya sudah relatif memadai. Ya memang untuk komponen gaji itu belum dilakukan penyesuaian dari tahun 2000. Yeah. Artinya sudah 26 tahun. Tetapi kalau tadi dikatakan apa nih korelasinya dengan korupsi gitu ya. Ya korupsi kepala daerah penyebabnya betul, bukan gaji.
1: Bukan gaji, oke. Kalau memang gaji dan tunjangan tadi saat ini yang diterima Anda katakan besar, apakah itu masih relevan dengan beban kerja yang harus mereka jalankan setiap harinya saat ini Pak?
2: Soal beban kerja relatif ya. Ini yang menjadi persoalan adalah apa sih yang menyebabkan kepala daerah

0: Kalau kita merefer ke berbagai penelitian, misalnya Mutakhir, teman-teman di Visipol UGM itu mengatakan untuk calon bupati, calon wali kota terpilih, itu rata-ratanya menghabiskan 30 miliar rupiah.
1: Okay.
0: Kenapa sedemikian besarnya? Karena dominasi food buying dan kandidasi buying. Jadi kalau 30 miliar itu harus diimpaskan BEP selama 5 tahun, maka 1 bulan perlu THP take home pay sebesar 500 juta untuk bupati atau wali kota. Pertanyaannya, di negara mana yang wali kotanya bayarannya 500 juta? Nggak ada, bahkan di Amerika Serikat juga nggak sebesar itu bayaran untuk seorang wali kota gitu ya.
1: Oke.
0: Kenapa sih kita bicara soal gaji? Padahal letak masalahnya bukan di situ. Letak masalahnya ada di high cost politik. Itu yang seharusnya menjadi titik perbincangan pemerintah dan dicarikan jalan keluarnya.
1: Ya, artinya high cost politik ini sangat besar pengaruhnya ke perilaku kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi tadi ini, Pak.
0: Iya dong, mereka yang pertama harus kembalikan modal.
1: Ya,
0: yang kedua, mereka ingin memupuk modal untuk kontestasi berikutnya. Mereka kan juga ingin terpilih kembali, atau kalau mereka sudah dua periode, mereka ingin naik level, ya, misalnya tadinya bupati atau wali kota ingin jadi gubernur, atau misalnya sudah dua kali di gubernur, mereka ingin jadi anggota DPR RI gitu kan, atau mereka ingin naik ke nasional nih, gubernur-gubernur lagi tiap hari ngonten gitu kan, misalnya kan, itu kan ingin menjadi presiden gitu kan, itu semua butuh modal tuh.
1: Okay.
0: Nah modal itu ya dicari dari berbagai sumber. Ada sumber yang sah, misalnya dari uang pribadi, atau misalnya dari sumbangan yang sesuai dengan undang-undang. Ada sumber-sumber yang haram. Sumber yang haram itu antara lain, yang pertama menjual paket pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan kickback. Barang dan jasa itu dijual kepada vendor, kemudian kepala daerah minta bagian 7%, 10%, bahkan katanya ada yang sampai paling ekstrim misalnya sampai 15% gitu ya. Nah yang kedua adalah yang kasus-kasus terakhir itu kemarin Mas Rudy, mereka para daerah minta kepada para calon pejabat di daerah untuk setor ketika mereka mau dipilih, ketika sedang mengikuti seleksi jabatan. Ya problemnya gini, sudah ada mekanisme seleksi, sudah ada tim seleksi gitu ya. Ini kan tujuannya agar ada merit system, tetapi seleksi itu orangnya kepala daerah dan pemutus akhir juga tetap kepala daerah. Kemarin kita dengar Mas, misalnya untuk jadi seorang kepala dinas ada permintaan sebuah mobil bermerek Pajero misalnya. Itu kan kasus kemarin ketangkap KPK itu.
1: Iya.
0: Juga ada permintaan setoran ratusan juta, miliaran. Nah, juga bahkan di level kepala sekolah, kasus di Klaten dulu itu, itu juga dimintai sampai puluhan hingga ratusan juta. Nah, ini kan satu korupsi akan menimbulkan korupsi baru.
1: Okay.
0: Jadi mereka itu nanti, itu yang diminta setoran, pasti juga akan meres bawahannya atau akan minta kepada pemborong untuk mengembalikan modal dia mencalonkan diri sebagai kepala OPD, baik itu kepala dinas, kepala badan, bahkan sampai kepala sekolah gitu.
1: Okay.
0: Jadi itu yang tidak diaddress gitu ya dengan baik. Yang ketiga Mas Rudy, yaitu tas perizinan, segala macam bentuk perizinan, tek harga gitu Mas.
1: Ya, itu pun tadi saya juga tanyakan Pak di narasumber sebelumnya, tapi sebelum kesana saya ingin tahu dulu, artinya atau berarti bagaimana Anda melihat usulan kenaikan gaji kepala daerah saat ini Pak?
0: Pertama, pemerintah perlihatkan dulu kepada rakyat komponen penghasilan kepala daerah itu apa saja, berapa jumlahnya. Kalau ingin menaikkan, akan dinaikkan ke angka berapa, apa alasannya, basis perhitungannya bagaimana. Sangat butuh transparansi, Mas Rudy. Ini kan lagi kesusahan di bawah nih, ini rantai kering, daun kering. Kegesek angin juga bisa kebakar kalau ini rakyat gitu ya. Situasi saat ini timingnya sangat buruk untuk menaikkan gaji kepala daerah. Kalau dikomunikasikan tidak transparan, ini bisa semakin menyakiti hati rakyat di bawah yang sedang kesulitan. PHK tinggi sekali Mas Rudy.
1: Yeah.
0: Masanya ini yang kita sibuk malah kemudian membahas gaji kepala daerah, bukan

0: bagaimana kemudian penciptaan lapangan kerja. Bukan berarti saya menolak ya segala macam bentuk upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kalau memang harus dinaikkan penghasilannya, silakan. Tetapi sebelum kesana, maka harus diawali terlebih dahulu dengan transparansi terlebih dahulu gitu ya, penghasilan masing-masing daerah seluruh Indonesia tampilkan dulu, misalnya dimuat di website Kemendagri gitu ya. Terus dibuat misalnya ini penghasilan segini nggak cukup kan gitu kan, nah nggak cukup misalnya, itu baru nanti kemudian diusulkan berapa yang akan diusulkan karena jumlah kenaikan barunya gitu. Nah nanti dijelaskan kepada rakyat, ini kondisi awal, ini kondisi yang diinginkan. Penghitungan ini berasal dari misalnya penyesuaian inflasi misalnya, atau penghitungan ini berdasarkan penyesuaian terhadap penghasilan jabatan setara dan sejenis misalnya. Okay. Jadi kan ada alasan yang bisa disampaikan kepada rakyat. Tapi kalau alasannya adalah biar nggak korupsi, nggak ngefek. Nah dia tetap korupsi kok kalau akar korupsinya.
1: Iya. Kalau begitu, kalau memang di atau berbasis kepada kinerja tadi nih Pak Zainur ya, siapa yang paling layak menilai kinerja seorang kepala daerah, kalau begitu Pak?
0: Ya rakyatnya lah ya, yang paling layak. Soal kinerja itu sebenarnya ada loh, itu soalnya misalnya gini, insentif penarikan pajak dan retribusi daerah, ya, itu kan sudah berbasis kinerja. Ya. Seberapa kemampuan dari daerah untuk menarik pajak dan retribusi. Jadi menurut saya itu sudah ada di konteks sekarang gitu ya. Kalau tadi dikatakan berbasis kinerja, lantas siapa? Apa mau dinilai oleh Kemendagri? Apakah mau dinilai oleh pihak lain? Kan susah. Jadi nggak bisa kemudian apa ya membuat ukuran-ukuran yang tidak jelas seperti itu. Dan nanti kan orang akan saling membandingkan penghasilan kepala daerah di satu daerah dengan daerah yang lain. Kan faktornya banyak sekali. Misalnya faktor di daerah yang kaya sumber daya alam beda dong dengan daerah yang tidak ada sumber daya alamnya. Atau DKI Jakarta. DKI Jakarta kepala daerahnya tidur juga PAD-nya sangat besar. Yeah, gitu ya. Yeah. Itu menurut saya nggak jelas sampai sekarang. Oleh karena itu coba deh transparansi dulu kepada rakyat. Bagaimana penghasilan kepala daerah yang sekarang dan bagaimana yang diusulkan ke depan.
1: Okay. Gitu. Kalau memang bukan gaji akar masalahnya ini Pak, solusi apa yang seharusnya lebih diprioritaskan kalau begitu?
0: Itu loh, dari sisi rekrutmen kepala daerah dulu. Bagaimana untuk menghilangkan vote buying dan kandidasi buying. Setidaknya menekan. Solusinya apa sih ya? Yang terlibat itu harus dipidana. Yang sebagai calon kepala daerahnya harus didiskualifikasi. Bisa nggak kita mendiskualifikasi kepala daerah yang vote buying, yang kandidasi buying? Kalau itu bisa dilakukan, saya percaya itu bisa menekan angka yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk berkontestasi. Okay. Itu membutuhkan perubahan undang-undang pemilu kada, undang-undang partai politik, undang-undang MD3 ya, undang-undang paket politik. Itu harus dijadikan sebagai prioritas utama dan tidak boleh terpisah dengan agenda reformasi kepartaian, reformasi kepemiluan gitu. Yang kedua, memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah.
1: Ya. Yeah.
0: Pengawasan di daerah itu mati, DPRD tidak berfungsi, apalagi kalau di situ ada politik dinasti, kalau di situ ada oligarki. Kenapa demikian? Ya bayangin, istrinya menjabat kepala daerah, suaminya anggota DPRD, anaknya anggota DPRD, perusahaannya punya banyak unit-unit usaha yang selama ini mengerjakan proyek di daerah. Semuanya jeruk makan jeruk di segala sektor, segala lini. Ini perlu diperbaiki yang begini-begini nih. Juga bagaimana memperbaiki pengisian jabatan di daerah, kepala dinas, kepala badan gitu ya. Itu dalam seleksi jabatan pimpinan itu harusnya independen. Nah ini saatnya menghidupkan Komisi Aparatur Sipil Negara yang kemarin dibubarkan DPR dan pemerintah. Nah, harus dihidupkan kembali agar kemudian ada lembaga yang dapat menjamin independensi pengisian jabatan di daerah. Tujuannya satu, agar ada merit system. Okay. Bukan kemudian jabatan itu dijual. Yeah. Itu yang paling penting untuk sekarang.
1: Kalau usulan kenaikan gaji tetap disahkan tanpa perbaikan sistem, apa dampaknya yang paling dirasakan nanti ini? Menurut Anda ini, Pak Zainur?
0: Ya, yang pertama tentu tidak menjawab persoalannya. Tidak menghilangkan penyakitnya. Tidak akan mengurangi angka korupsinya. Korupsi akan tetap terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu rasa sakit hati masyarakat. ketika rakyat di bawah sedang menjerit kesusahan dari sisi ekonomi. Ekonomi sangat buruk loh, ini gila Indonesia ini ya, ekonominya sedang sangat-sangat-sangat buruk gitu ya, yang dirasakan oleh masyarakat di bawah. Mungkin secara makro, menurut data pertumbuhannya BPS, dikatakan sangat indah seperti itu ya. Tapi real di bawah, rakyat itu menjerit ya. Banyak PHK di mana-mana ya, kebutuhan sembako juga sangat tinggi ya. Apalagi sekarang kita tahu, karena untuk sembako itu harus bersaing dengan MBG gitu kan, maka harga-harga di bawah sangat tinggi. Rakyat yang sedang kesusahan tidak bisa nih diejek dengan kenaikan haji pejabat. Itu ejekan buat rakyat kalau itu dinaikkan. Oleh karena itu sekali lagi, bukan soal kita menerima atau menolak. Mohon transparan dulu dong, berapa penghasilannya kepala daerah, kemudian bagaimana usulannya, buka ruang partisipasi publik untuk bersuara, untuk berpendapat. Kalau publik sudah diberikan transparansi, sudah diberi kesempatan partisipasi, saya pikir nanti publik juga akan paham. Kalau memang itu logis, publik juga selama ini saya pikir tidak kemudian anti terhadap kesejahteraan. Kita mendukung kok kesejahteraan, termasuk bagi para ASN, bagi para pejabat juga memang perlu cukup, tapi tidak boleh berlebihan juga. Nah itu harus diawali dengan transparansi. Tidak bisa kita membuat kebijakan itu masalahnya adalah A, solusinya adalah B gitu ya, sekali lagi ya. Maka sekali lagi itu ya, resep-resep itu yang harus dilakukan secara bersamaan, transparansinya, juga resep-resep perbaikan tata kelola pemerintahan di daerahnya, itu harus dilakukan bersama-sama, agar resiko-resiko kemarahan rakyat itu dapat dihindarkan. Jangan sampai terulang tuh misalnya Agustus 2025 ketika kemarahan rakyat, meskipun kemudian digeser kemana-mana ya, itu kemudian menjurus misalnya ketika anggota DPR bicara sembarangan, menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan sampai itu terulang gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini mereka harus belajar nih, para pejabat ini nih. Belajar untuk transparan, belajar untuk partisipatif, jangan menyakiti hati rakyat. Gitu.
1: Pak Zainur Rohman, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam saya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT, Fakultas Hukum UGM, Zainur Rohman.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Landasan Udara Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan open base bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Fajar Walinda.
1: TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan open base pada Minggu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di apron Terminal Kargo Baru Bandara Hang Nadiem ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat berkesempatan melihat secara langsung pesawat TNI AU yang terdiri atas 6 pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules. Pesawat F-16 tersebut berasal dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Sebelum mendarat, pesawat-pesawat tersebut terlebih dahulu menampilkan 2 kali atraksi flypass di atas kawasan bandara. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam Raja Muhammad Amin menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Udara Nasional beserta rombongan dengan prosesi pengalungan bunga dan pemasangan tanjak. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsekal Muda TNI Joko Hadi Purwanto dalam keterangan kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan Open Base merupakan upaya memperkenalkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
2: Kita lihat ada 6 pesawat di dalam kita ini. Dan kita hadir di Batam ya, untuk ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Biar masyarakat mengenal apa itu TNI AU, ya. Apa itu pesawat yang kita punya, ya. Di mana semua pesawat yang kita punya tentunya dibiayai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini bukan punya TNI AU saja, tapi ini punya masyarakat kita semua. Jadi kita berharap masyarakat merasa memiliki TNI AU, ya, dan merasa memiliki semua alutsista yang kita punya.
1: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Batam yang hadir pada kegiatan ini.
3: Hari ini luar biasa, itu berapa orang yang tahu di sebelah sana tuh? Kayaknya udah hampir 10 ribuan kayaknya, 10 ribu orang. Terima kasih masyarakat Batam, kami sangat mengapresiasi sudah menempatkan kami untuk masyarakat. Semoga acara hari ini dapat menghibur dan juga bisa menerima kami di kota Batam ini. Terima kasih, Batam luar biasa.
1: Keberadaan pesawat F-16 di Batam juga bagian dari latihan operasi terintegrasi TNI yang dilaksanakan di kawasan Dabo Singkep. Dalam latihan tersebut, Bandara Hang Nadiem difungsikan sebagai pangkalan garis depan sebelum pesawat-pesawat tempur melanjutkan misi latihan di wilayah operasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Di mana Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
4: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 30.
5: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
4: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukofindo dapat menerbitkan 85 laporan suvenir yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
6: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
5: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
10: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
11: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
10: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
11: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
12: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
11: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
13: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
11: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
9: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
14: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya, kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya, tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi. Perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
15: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
9: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, Persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
18: Warta Nusantara.
19: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
20: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
18: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
19: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
18: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro3, jaringan berita nasional.
9: Pendengar, kali ini kami akan lanjutkan tema perbincangan kami, rame-rame kepala daerah minta naik gaji bersama dengan Guru Besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, periode 2010-2014, Profesor Joermansyah Johan. Prof. Joermansyah, selamat pagi, Prof.
21: Yo, halo, selamat pagi juga, Mas. Ya.
9: Baik, Prof. Johan, terkait dengan usulan kenaikan gaji kepala daerah. Ini kan berdasar pada PP 109 tahun 2000 yang sudah lama sekali tidak disentuh. Kenapa aturan itu tidak tersentuh tanpa revisi selama 26 tahun ini, Prof?
21: Iya, seperempat abad lebih ya.
9: Iya.
21: Jadi ini sebetulnya bukan tidak pernah ada upaya untuk merevisi kedudukan keuangan atau gaji dan tunjangan kepala daerah itu. Dulu di akhir masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, presiden kita, itu sudah ada rencana perbaikan dan sudah ada draft-draft perubahan PP, perubahan kepres ya tentang gaji kepala daerah.
9: Okay.
21: Karena gaji dan tunjangan bupati wali kota itu kan sekitar 5 jutaan.
9: Yeah,
21: kemudian gaji dan tunjangan gubernur itu sekitar 8 jutaan. Nah itu dianggap dari segi penghasilan yang dibawa pulang langsung untuk kehidupannya sehari-hari, belanja sekolah anak-anaknya, istrinya, dan sebagainya itu sangat kecil. Nah, maka dicoba dirancang perbaikan. Sesudah itu, ketika Presiden mencoba untuk mengkomunikasikannya ke publik, ya bahwa ini gaji para pejabat negara belum pernah naik-naik nih ya. Waktu itu sudah 13 tahunan ya. Nah, lalu para masyarakat kumpulin koin ya. Kata masyarakat, ya ini kami kasih koin-koin kami kumpulin. Jadi sesudah itu pemerintah diam lagi, tidak mau taatinya. Itulah sampai sekarang muncul lagi rencana untuk menaikkan gaji dan tunjangan nih ya, khususnya nih ya. Jadi bukan soal yang lain. Jadi gaji dan tunjangan realnya memang segitu dibanding UMR Jakarta misalnya lebih besar UMR Jakarta daripada penghasilan atau gaji bupati dan wali kota.
9: Okay.
21: Di samping itu juga ada masalah, Mas. Daerah kita kan kota, ada kota besar, kota sedang, kota kecil.
9: Yeah.
21: Itu wali kotanya gajinya sama. Wali kota yang penduduknya belasan juta, puluhan juta, di bawah 10 juta, itu gajinya sama kota yang penduduknya cuma 300 ribu, 200 ribu sama. Kalau kita lihat di mancanegara, misalnya perbandingan Jepang ya, itu gaji antar wali kota yang kota besar, Yokohama itu bisa 174 juta. Tapi kota-kota kecil itu gajinya misalnya 78 juta gitu. Jadi nggak sama. Nah itu juga mungkin harus juga ada penataan. Jadi maksud saya memang baiknya ada penataan ulang, tapi tergantung kemampuan keuangan negara. Kalau memang negara memiliki kemampuan untuk memberi tambahan penghasilan kepada kepala daerah, mengapa tidak ya? Itu penting juga kita ingat, karena negara kan juga harus memberikan insentif, reward yang layak kepada pejabat negara yang bekerja ya, untuk mengabdi kepada rakyat itu. Begitu. Ya.
9: Penataan ulang selain dari luas wilayah tadi, Prof. Anda melihat bagaimana sih sebenarnya beban kerja kepala daerah pada masa itu dan pada masa ini?
21: Ya.
9: Kan belum tentu juga, mungkin yang daerahnya lebih kecil ternyata lebih berat bekerjanya. Bisa nggak seperti itu, Prof?
21: Enggak, pasti. Jadi begini, ukuran pekerjaan itu adalah jumlah penduduk, Mas. Jadi kalau jumlah penduduknya besar sampai katakanlah Provinsi Jakarta, ya gubernur nih ya, itu atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu penduduknya Jawa Barat 50 juta. Gubernur lain ada penduduknya di Papua itu cuma 400 ribu. Mengurus orang 400 ribu dengan mengurus orang 50 juta pasti berbeda. Jadi kalau Mas punya anak 10 sama punya anak 2, mana yang lebih sulit mengurusnya, 10 atau 2 ya?
9: Oke, ya.
21: Nah itu kira-kira logikanya. Jadi tetap lebih berat jumlah penduduk yang diurus oleh kepala daerah, daerah besar namanya. Nah kita belum mengkategorikan itu. Nah di negara-negara yang sudah maju itu dikategorikan. Jadi kota kecil, kota sedang, kota besar ya. Kota metropolitan, megapolitan. Itu kota, belum juga kabupaten. Kabupaten Bogor itu total penduduknya sudah 6 juta. Ada kabupaten yang penduduknya cuma 200 ribu. Ada yang cuma 50 ribu. Masa sama perlakuannya, treatmentnya. Dan urusannya juga sama. Nah ini kacau kita.
9: Okay.
21: Urusan pemerintahannya juga diberikan 32 urusan.
9: Ya.
21: Ya, jadi itu juga harusnya disesuaikan dengan kemampuan keadaan kondisionalitas daerah otonom itu. Urusan yang diberikan, kalau dia penduduknya besar atau banyak, urusannya banyak. Kalau sedikit, urusan sedikit aja. Seperti itu sih kira-kira
9: tapi, pandangan saya. Ya, kalau memang melihat dari luas wilayah jumlah penduduk, sisi kinerjanya bagaimana dinilainya, Prof?
21: Nah, itu dia. Jadi nanti diukur kinerjanya. Ukuran kinerja itu ada yang namanya pelayanan wajib, ya pelayanan dasar wajib, pendidikan, kesehatan, ya. Nah itu ada SPM-nya, standar pelayanan minimalnya. Dia sampai nggak standar pelayanan minimal? Kemudian di atas itu, kalau dia melampaui standar pelayanan minimal, itu berarti dia berkinerja baik, ya tinggi katakan begitu. Ada yang kinerja sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ada ukurannya, termasuk kesehatan, ya, termasuk ukuran-ukuran yang pelayanan wajib, wajib pelayanan dasar istilahnya begitu, Mas.
9: Yeah.
21: Nah, itu bisa kita ukur dengan detail dan rinci. Kemdagri itu melakukan pengukuran itu setiap tahun.
9: Oke, pengukuran yang menilai kinerjanya siapa ini? Agar nantinya tidak sekedar formalitas ini, Prof.
21: Oh, enggak, itu ada evaluasi kinerja namanya. Dengan menggunakan aplikasi dan menggunakan tim lintas kementerian lembaga yang dilakukan dengan cara transparan, ya, melibatkan kementerian lembaga seperti Kementerian Keuangan, kemudian juga ada PPKP, ya, Kemendagri dan sebagainya.
9: Okay.
21: Kementerian PU. Jadi itu kemudian yang mempunyai prestasi sangat tinggi biasanya diberi penghargaan. Nah, gitu. Yang rendah juga diumumkan
0: okay.
21: kinerja rendah ya kan. Nah itu yang biasa yang marah-marah kalau kinerjanya rendah itu karena nanti efeknya kepada elektoralnya okay. kepada pilkada berikutnya.
0: Ya, artinya sudah gitu, ada dua faktor atau dua variabel ini Prof ya. Faktor utama atau faktor ya. Yang tadi itu luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian kinerja. Betul. Paling tidak mengukur dari standar pelayanan masyarakatnya atau SPM-nya tadi ini. Tapi juga dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Anda setuju itu Prof?
21: Iya. Jadi biasanya juga dikaitkan sama PAD. Nah, kalau untuk memberi insentif, katakan begitu ya.
0: Mm-hmm.
21: Nah, harus kita ukur dengan PAD karena dia bekerja kan sebagai kepala daerah otonom, dia melayani masyarakat dan dia juga dipilih oleh masyarakat di daerah itu. Maka insentif atas PAD, ya misalnya berhasil dia meningkatkan realisasi pajak, retribusi, maka dia dapat insentif, katakanlah begitu, itu untuk memberi dia semangat dalam bekerja dan untuk meningkatkan prestasi dan sebagainya.
0: Oke, tapi kalau daerahnya misalnya ya tidak ada PAD-nya kecil gitu kan jadi dirugikan ini. PAD-nya di situ kecil. Adil tidak?
21: Ya, PAD-nya juga kecil, nggak ada persentasenya memang. Jadi kalau daerah kecil ya PAD-nya kan kecil. Nah itu ada persentase yang diatur. Kalau daerah yang PAD-nya tinggi, persentasenya kecil. Kalau daerah yang PAD-nya kecil, persentase untuk insentifnya juga dinaikkan atau tinggi gitu. Yeah. Jadi ada formula yang dibuat sedemikian rupa. Tapi memang kalau uangnya dikit ya tentu dia akan memperoleh insentif yang sedikit. Ya kan, itu saya kira wajar di mana-mana di dunia juga local government itu seperti itu. Ya wali kota-kota kecil di Amerika misalnya, ya udah gajinya kecil. Ya stafnya juga kecil. Ya, kantornya juga kecil. Gitu, ya kan? Ya.
0: Tapi ya, tapi Prof, ada kekhawatiran besar, ketika PAD juga, menjadi mari. Tolak ukur ini Prof. Ada kekhawatiran seperti ini, nanti kepala daerah mempermudah ya. Segala perizinan demi indikasi kalau, PAD-nya tadi.
21: Kalau?
0: Ya, memudah siap, perizinan bagaimana? Ya untuk meningkatkan PAD.
21: Ya, itu kan ada kontrol. Makanya segala macam perizinan itu kan ada standarnya. Ya, perizinan lalu kemudian dalam pengadaan barang dan jasa ya itu sebetulnya sudah ada metode monitoring pengawasan cuman memang nggak efektif termasuk juga dalam soal posisi kepala daerah untuk memindahkan orang mengangkat orang dalam jabatan itu sudah ada cara-cara kontrol dan pembinaan dari pengawasan dari pemerintah pusat cuman sistem kita tidak efektif kenapa tidak efektif? Karena memang jangkauan kontrol dan pengawasan itu jauh. Bayangkan satu pemerintahan pusat ya harus kontrol 546 daerah otonom di Indonesia tanpa punya kantor pemerintahan pusat di daerah. Kalau di Amerika itu, kita saya sekolah di sana ya. Jadi itu misalnya di State of Hawaii itu ada federal office namanya yang ngawasi State of Hawaii itu.
0: Oh, ya kan? Okay. Nah, jadi ada pemerintahan pusat di masing-masing daerah untuk melakukan pengawasan seluruh.
21: Dekat dia, hadir dia, ya kan? Nah, kalau di sini kan nggak ada. Jadi kita di sini pemerintah pusat itu kontrol dan pengawasan bupati wali kota diserahkan kepada gubernur, gubernur wakil pusat. Nah gubernur sama bupati wali kota kan dia juga tidak gampang sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Maka harus ada koreksi, perbaikan ke depan untuk pembinaan dan pengawasan efektif. Pusat harus berani taruh kantor pemerintahan pusat di wilayah-wilayah kita. Sehingga gubernur itu diawasi dalam soal kepegawaian, dalam soal keuangan daerah, ya dan kinerja. Kalau ini kita masih belum punya. Nah itu antara lain penyebab tidak efektif. Sehingga dengan demikian, mungkin kalau ada revisi Undang-Undang Pemda 23/2014 yang kebetulan saya Dirjen Otonomi Daerah waktu itu yang menyusunnya itu bolong-bolong itu loophole itu harus kita tambal, kita ubah, kita perbaiki gitu Mas.
0: Artinya sebab itulah tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan ukuran kinerja, transparansi bahkan definisi kesejahteraan masyarakat itu sendiri Prof.
21: Betul juga itu ada efeknya ke sana. Jadi kalau ada kantor pemerintahan pusat di daerah-daerah itu, seperti kayak di negara kesatuan yang lain di Perancis misalnya itu ada perfect ya kantor-kantor pusat di daerah-daerah otonom itu. Okay. Sehingga dia dipastikan bikin perda benar, kinerjanya on the track ya kan. Di samping itu rakyat dan itu publish dan rakyat bisa mengikuti. Sehingga okay. kemudian dengan data yang dimiliki pemerintahan federal atau pemerintahan nasional negara kesatuan pun ya kantor pemerintahan pusat di daerah yeah. itu bisa membuat perbaikan atau perjalanan efektivitas pemerintahan delivery ke rakyat dan pelayanan publik juga berjalan dengan baik. Nah kita PR kita masih banyak banget ya. Hmm. Belum ada belum lagi disentral fiskal ini yang dilakukan resentralisasi TKD dipotong yeah, ke daerah yeah. urusannya banyak, penanggung yeah. banyak dan lain sebagainya. Okay. Jadi ini memang ada 1001 PR kita. Belum lagi pilkada tadi disinggung yeah. Oleh para narasumber sebelumnya ya pilkada yeah. harus dirapikan lagi jangan
0: berbiaya politik mahal, yang tinggi tadi
21: tinggi. Hmm. Sependapat itu. Nah, ini waktunya sekarang nih pemerintahan sekarang ini karena pilkadanya 2029 ya siapkan undang-undangnya 2027 okay. ya kan 2 tahun sebelum pilkada plus perbaiki undang-undang Pemda 2013-2014 jadi inline paralel yeah. pemerintahan daerah baru ke depan tidak boleh lagi yang kena OTT KPK melulu ini tidak boleh lagi gajinya yang di bawah UMR gitu ya kan penilai yang patut okay. dihargai sebagaimana layaknya seorang pekerja di mengabdi untuk negara.
0: Ya, jadi kalau PP 109 atau 109 2000 ini mau direvisi, mekanisme ya. Evaluasinya dari mana dulu ini, Prof? Undang-undang politiknya, ya. Pemilunya, Pemdanya, atau apa ini yang ya. Harus dievaluasi dulu ini,
21: Prof? Simultan. Jadi kalau induknya itu adalah pilkada, itulah yang menghasilkan kepala daerah ini. Kemudian undang-undang Pemda yang menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan urusan dan kewenangannya. Lalu dari situ kita menata lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala daerahnya. Kira-kira stepnya kayak gitu. Okay. Ya, jadi diawali dari perbaikan undang-undang pilkada, paralel naikin juga undang-undang Pemda 23 kalau sudah direvisi, paralel kemudian setelah itu eksekusinya ada PP yang kita betulkan, ada kepres baru yang harus kita terbitkan. Yeah. Begitu sih ngurus pemerintahan negara ini harus ada crafting yang teliti, yang detail.
0: Tidak ya, bisa parsial artinya begitu ya Prof ya, tidak ya, bisa secara jadi, parsial. Gitu. Paling tidak biasanya itu membutuhkan waktu berapa lama ini Prof? Tidak hanya kalau dari PP-nya sendiri ya, tetapi harus melihat yang lain ya, juga.
21: Kalau saya dari pengalaman, dari pengalaman itu kalau dikerjakan 2026 ini naskah akademiknya, kemudian 2027 kita mulai membahas, akhir 2027 udah jadi tuh barang.
0: Akhir ya, 2027?
21: Kita gunakan, iya. Okay. Ya, sebaiknya memang 2027 juga sudah beres itu semua aturan-aturan pilkada, 2 tahun sebelum pilkada. Lalu kemudian Pemda mungkin bisa kita selesaikan di 2028 atau 2027 akhir. Lalu tindak lanjut siapkan PP-nya 3 bulan, 4 bulan PP jadi tentang kedudukan keuangan. Dan kemudian yang penting lagi ekonomi perbaiki dulu supaya negara jangan nanti kita sudah betulin itu negara ekonominya ngos-ngosan ya kan.
0: Jadi nah, itu yang ingin saya tanyakan negara. Berikutnya itu sejauh mana hal itu juga menjadi pertimbangan agar aturan yang baru nanti itu tidak menimbulkan masalah yang baru lagi nih Prof. Gimana?
21: Iya. Jadi kita juga harus sesuai pasak dengan tiang, jangan besar pasak daripada tiang. Jadi kemampuan keuangan negara, kalau lagi uangnya memang terbatas, defisit melulu, jangan dulu naikin gaji. Boleh saja regulasi kita siapkan, tapi belum kita eksekusi, ya, belum difinalisasikan. Seperti itu. Saya kira memang harus pemerintahan itu realistik ya, jangan maksain. Tiba-tiba uang sedikit terus gajinya dinaikin. Gaji-gaji siapa yang dinaikin kemarin itu hakim lah. Ada tentara lah dinaikin gajinya kan kayak gitu. Itu juga kurang pas lah.
0: Artinya apakah saat ini memang muncul kesenjangan gaji? Paling tidak di kalangan antar kepala daerah kalau begitu Prof ya. Dari penjabaran Prof ya. Juli yang tadi sampaikan sejak tadi ya. Prof.
21: Terjadi harus ditata ulang. Kan nggak mungkin kita kerjaannya ngurusin orang besar, orang banyak, wilayah luas, kemudian penghasilan sama dengan orang yang penduduk dikit, wilayahnya dikecil, katakan gitu. Kompleksitasnya pasti berbeda dalam mengurus pemerintahan, maka gajinya berbeda. Dan itu dipraktekkan di mancanegara. Tadi saya kasih contoh. Yokohama itu wali kotanya dapat 187 juta. Sementara kota-kota kecil kayak Kobe segala macam itu cuma dapat 70-80 juta. Gitu Mas.
0: Oke, terakhir Prof. Ya. Jangka pendek apa yang harus segera dilakukan sebagai salah satu syarat wajib sebelum aturan baru nanti itu dibahas lebih serius atau bahkan disahkan ini, Prof. Jo?
21: Ya, kalau yang jangka pendek ini saya kira yang harus kita kerjakan prioritasnya adalah untuk pengawasan dan pembinaan, fasilitasi aja dulu kepala daerah itu untuk agar dia jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat pelayanan publiknya merosot, ya, akselerasi pembangunan turun, dan ya jadi kayak gitu yang akan kita perbaiki. Baik. Ya, ke depan jangka pendek ya, jadi pusat juga harus lebih hadir dalam pendampingan kepada para kepala daerah untuk bisa meyakinkan kepala daerah supaya janganlah terlalu ngoyo ya, minta rame-rame naik gaji dulu ya, kita betulin dulu regulasinya, kita rapiin dulu keuangan dan ekonomi kita, gitulah gitu. Jadi menenangkan itu mas, keadaan sekarang ini jangan mereka ngotong-ngotong rame-rame lewat asosiasi itu menekan pemerintah pusat. Itu saran saya.
0: Baik. Profesor Jo Hermansyah Johan, terima kasih Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Prof. Salam sehat.
21: Yo, sama-sama ya. Mas Fadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Guru Besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014, Profesor Jo Hermansyah Johan.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Jaringan Berita Nasional.
22: Pekan ASI Sedunia 2026 diperingati pada tanggal 1 hingga 7 Agustus. Mengusung tema global Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works, menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat yang sudah berhasil. Momentum menjadi pengingat penting pemberian air susu ibu ASI bukan hanya tugas seorang ibu, melainkan tanggung jawab bersama keluarga, lingkungan kerja, tenaga medis, dan masyarakat. Lalu disebutkan mengapa ASI eksklusif ini sangat krusial. Karena nutrisi sempurna mengandung komposisi alami paling sesuai untuk kebutuhan bayi. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut terkait sambut Pekan ASI Sedunia 2026, saat ini kami telah bersama Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Naomi Esther Nita Fauzia Dewanto, spesialis anak subspesialis neonatologi, yang telah tersambung di ujung telepon.
2: Wawancara Pro 3.
22: Dokter Naomi, selamat pagi.
23: Selamat pagi, Mbak Ana. Selamat pagi, pendengar semua.
22: Baik, Dokter Naomi, bagaimana ini capaian ASI eksklusif di Indonesia saat ini menurut IDAI, Dokter Naomi?
23: Makasih, Mbak Ana. IDAI mengapresiasi ya capaian ASI eksklusif di Indonesia sudah agak meningkat, sekitar 70%-an kalau menurut, sekitar 66% menurut WHO dan UNICEF datanya. Tetapi

0: 50%-an. Jadi sekitar daerah-daerah itu juga ada daerah Kepulauan Riau yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi memang ada tidak merata, tapi average sekitar 40-66%. 40-66% tidak merata. Jadi range-nya sekitar begitu, Mbak.
1: Nah, Dr. Naomi tadi dikatakan average-nya adalah mencapai 66% begitu ya, meningkat dari tahun sebelumnya menurut WHO dan UNICEF sendiri. Nah, tantangannya ini seperti apa, Dr. Naomi, dalam memberikan ASI eksklusif ini dari seorang ibu?
0: Ya, terima kasih, Mbak. Ibu menyusui itu tentunya butuh support ya. Tidak semua kesalahan atau kegagalan menyusui itu tidak bisa dilimpahkan 100% ke ibunya karena dia butuh support system. Nah, tantangannya adalah mungkin kurang pendampingan selama proses menyusui tersebut. Sebenarnya seharusnya kan sudah diberikan edukasi sejak kehamilan supaya si ibu mempersiapkan diri pada saat dia melahirkan dan menyusui. Nah, dalam 2 minggu pertama setelah melahirkan pun itu banyak sekali tantangannya. Misalnya pelekatannya, posisinya itu kan juga harus diajarkan dan didampingi. Juga edukasi mengenai kalau hari-hari pertama ASI itu belum keluar, itu ada suatu proses fisiologis di mana ibu tetap harus didampingi sambil kita memantau bayinya. Nah, pendampingan-pendampingan seperti itu mungkin belum merata dilaksanakan di seluruh Indonesia sehingga si ibu kadang-kadang kurang percaya diri atau bahkan juga support sistemnya yang kurang. Support system itu bisa dari keluarga inti, terutama suami, ibu, mertua, dan tenaga kesehatan di sekitarnya. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah setelah kalau dia berhasil melewati itu, pas mau masuk kerja, itu juga salah satu tantangan yang bikin kegagalan ASI eksklusif. Ya, mungkin di tempat kerja pun harus ada support system dari tempat kerja. Harus ada ruangan, diberikan kesempatan untuk memompa ASI-nya. Nah, tantangan lain adalah promosi susu formula. Yaitu yang bisa menarik, artinya menarik tidak mendukung lah ibu-ibu menyusui. Itu sebagian besar dari tantangan yang dihadapi ibu-ibu menyusui.
1: Nah, kalau untuk dukungan keluarga dan tempat kerja bagi ibu menyusui, berarti tadi sangat besar begitu ya, Dr. Naomi ya. Tapi pada faktanya di lapangan, menurut pengamatan Dr. Naomi, seperti apa ini, dokter?
0: Iya, kalau dukungan dari keluarga, dari suami, memang sebagian sudah ada, sudah banyak juga yang mengerti pentingnya ASI dan mendampingi istrinya. Tetapi mungkin implementasinya belum maksimal di seluruh Indonesia ya. Artinya itu yang harus kita perjuangkan untuk memaksimalkan kiat-kiat yang sudah terbukti sebenarnya itu akan meningkatkan keberhasilan menyusui. Jadi pada prakteknya misalnya di tempat sehari-hari juga banyak sekali mungkin ibu-ibu sebenarnya ingin menyusui, tetapi hari pertama kedua belum keluar ASI-nya, mertuanya, ibunya atau bahkan suaminya sudah, aduh ini nggak ada nih ASI-nya, dok saya minta susu formula. Nah, itu seperti itu mbak, ada. Nah, juga di tempat kerja barangkali memang sudah ada sebagian sudah menyediakan tempat untuk memerah ASI, tetapi kadang-kadang waktu yang diberikan tidak maksimal di tempat kerja. Artinya kan si pegawai perempuan yang menyusui ini harusnya diberi kesempatan untuk memerah ASI-nya, jadi punya kesempatan, punya ruangan untuk memerah dan menyimpan ASI-nya sampai dia bisa mau pulang. Kemudian juga didukung di tempat kerja juga mengapresiasi ibu menyusui. Itu yang mungkin implementasinya belum maksimal. Begitu Mbak Ana.
1: Baik, Dr. Naomi. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri, kalau bayi tidak mendapatkan ASI sesuai anjuran, seperti apa ini dampaknya nanti?
0: Iya, kita tahu bahwa ASI itu kan bukan cuma nutrisi ya, tapi dia ada zat anti-infeksi dan ada hormon-hormon pertumbuhan. Riset itu mengatakan bahwa anak-anak yang tidak diberi ASI tentunya mempunyai angka morbiditas.

0: berat atau kesakitan untuk ISPA, diare lebih tinggi. Dan ketika remaja, angka obesitas yang tidak minum ASI lebih besar dibanding dengan yang minum ASI. Kemudian bukan hanya untuk anak-anaknya juga, untuk ibunya juga berdampak. Ibu-ibu yang menyusui itu angka risiko terjadinya kanker payudara dan kanker ovarium lebih rendah dibanding dengan yang tidak menyusui bayinya. Gitu, Mbak Hana.
1: Ya, baik. Lalu kalau untuk upayanya sendiri yang didorong oleh IDAI untuk meningkatkan keberhasilan menyusui, seperti apa ini, Dr. Naomi?
0: Ya, IDAI sudah melakukan banyak-banyak edukasi ya, baik ke dokter, baik ke bidan maupun ke lini-lini yang lebih bawah dengan program-program yang sudah diberikan. Tentunya IDAI sangat mendukung untuk dilaksanakannya 10 step untuk baby friendly hospital. Mengedukasi kami juga dari IDAI sudah membuat modul, Satgas ASI juga membuat modul yang diperuntukkan untuk dokter, bahkan dokter dan dokter spesialis anak untuk lebih memahami masalah-masalah yang timbul di 2 minggu pertama terutama. Karena terus terang dokter anak itu kan yang langsung menghadapi pasien ya. Jadi itu harus punya bekal yang cukup knowledge dan tentang masalah-masalah yang akan dihadapi supaya maksimal hasilnya. Jadi kita juga membuat modul untuk melatih semua tenaga kesehatan.
1: Baik, itu. Dokter. Berarti modulnya ini sudah dimiliki oleh para nakes begitu ya, dan dipastikan juga diimplementasikan dengan baik begitu ya, Dokter Naomi ya?
0: Ya, dimiliki oleh IDAI, Satgas ASI, dan kami mensosialisasikannya ke seluruh IDAI-IDAI cabang di seluruh Indonesia, gitu Mbak.
1: Nah, Dokter Naomi, di Hari Pekan ASI ini, apa mitos menyusui yang masih sering ditemui di masyarakat ini dan perlu diluruskan, Dokter Naomi?
0: Iya, banyak yang gini ya. Misalnya, contohnya, waduh, payudaranya kecil, nggak ada tuh ASI-nya gitu ya. Padahal kan payudara kecil itu semua strukturnya sama, cuma besar kecilnya itu kan dari lapisan lemak saja. Padahal produksi ASI tidak ditentukan oleh lapisan lemaknya. Jadi itu yang paling sering. Ya. Jadi terus, wah ASI-nya kalau nggak dikeluarin nih nanti basi, ya nggak ada ya ASI basi. Itu sering banget mitos-mitos seperti itu, Mbak.
1: Ya, baik. Lalu kalau untuk pengaruh media sosial sendiri begitu di era saat ini ya, Dr. Naomi, terhadap keputusan ibu dalam memberikan ASI seperti apa ini, Dr. Naomi, pengaruhnya?
0: Oh, besar sekali, Mbak. Ini jadi media itu kan kalau kita lihat di warm chain, artinya semua lini, semua dari kita ini punya peran sangat besar untuk mendukung ibu menyusui. Salah satunya adalah media. Nah, kita mengharapkan media lebih mempromosikan ASI ketimbang mempromosikan susu formula. Artinya, si ibu itu harus lebih banyak mendengar asupan yang baik. Artinya, karena memang secara kenyataan, realitanya, promosi atau marketing ASI itu harusnya lebih daripada marketing susu formula, kan? Artinya, itu dia membantu. Dan media itu banyak ya, salah satunya ini seperti RRI baik sekali, kita berapresiasi lah untuk keinginannya atau membantu masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa ASI itu adalah yang terbaik gitu ya. Karena apa yang lebih sering didengar, apa yang lebih sering diedukasi, tentunya harusnya itu yang lebih masuk ke ibu-ibu.
1: Oke, baik. Nah, Dr. Naomi mungkin dapat memberikan pesannya juga ini kepada seluruh orang tua di Indonesia dalam Pekan ASI Sedunia 2026 ini.
0: Baik, terima kasih. Jadi, para ibu-ibu, bapak yang punya bayi, ingat bahwa ASI adalah nutrisi terbaik untuk kesehatan, untuk kecerdasan, dan tumbuh kembang yang optimal seorang anak. Tidak ada lagi yang lebih baik dari ASI. Tidak ada susu formula manapun yang mempunyai kandungan sebaik ASI. Jadi kita harus melindungi bayi, menyayangi bayi supaya semua mendapat hak. yang seharusnya didapati oleh seorang bayi untuk mendapat tumbuh kembang yang optimal gitu.
1: Baik, Dokter Naomi, semoga memang di Hari Pekan ASI Sedunia ini banyak masyarakat yang awareness begitu ya terkait ASI ini, tidak mempercayai mitos-mitos yang beredar begitu ya Dokter Naomi ya. Sehingga memang cakupan
0: iya,
1: ASI-nya
0: lebih
1: ini lebih 100% begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, terima
0: Amin.
1: Kasih Dokter Naomi.
0: Lebih baik tanya ya? Ke ahlinya ya, ke dokternya daripada WA-WA sesama ibu-ibu yang kan sering banget tuh WA antara ibu-ibu yang aduh akhirnya kemana-mana ya, oh ini nggak boleh kasih ASI, ini jangan, ini gitu ya kan. Lebih baik tanya dengan yang kompeten.
1: Ya, okay. Konsultasi dengan nakesnya begitu ya Dokter Naomi ya, agar tidak terjadi saling kompor begitu ya Dokter Naomi ya istilahnya ya.
0: Iya.
1: Baik, Dokter Naomi. Ya, terima kasih nih Dokter Naomi telah memberikan update terkininya, lalu juga mengapresiasi RRI tadi ya Dokter Naomi ya. Selamat pagi.
0: Iya. Terima kasih.
1: Dokter Naomi Esternita Fauzia Dewanto, spesialis anak subspesialis neonatologi konsultan, berbicara di Pekan ASI Sedunia 2026.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah, yang tercatat terdapat 56 kejadian dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan kebakaran hutan.
2: Dengan musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 56 kejadian karhutla sepanjang 5 Juni hingga akhir bulan Juli kemarin. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, sebagian besar karhutla terjadi di kawasan perkebunan dan lahan tebu. Sejumlah kasus bahkan diduga dipicu unsur kesengajaan dalam proses pengelolaan lahan saat musim kemarau. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar Rp607 juta. Meski lebih kecil dibandingkan kebakaran bangunan, dampak karhutla tetap menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan. Melihat tren kebakaran selama musim kemarau itu, BPBD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik-titik bakaran baru. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perkebunan maupun lahan kering.
1: Totalnya 275 kejadian kebakaran, 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan, yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang kondisinya disengaja.
2: Anggota Masyarakat Peduli Api MBA Abdi Bumi, David Yusuf, mengatakan patroli saat ini terus digencarkan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran.
3: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap minggu sekali, setiap hari Kamis. Untuk El Nino ini, kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.
2: Selain karhutla, BPBD Jawa Tengah juga mencatat total terdapat 275 kejadian kebakaran selama periode yang sama. Sebanyak 219 kejadian diantaranya terjadi pada rumah dan gedung dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp27 miliar. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi,
1: EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, kami mengangkat topik terkait Merdeka dari Krisis Iklim, edisi spesial menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga menjadi refleksi atas tantangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini. Salah satu tantangan terbesar abad ke-21 adalah perubahan iklim, pendengar Pro 3, yang dampaknya semakin nyata mulai dari meningkatnya suhu udara, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Semangat kemerdekaan harus juga dimaknai sebagai upaya untuk bisa membangun bangsa Indonesia yang tangguh untuk bisa menghadapi tantangan krisis iklim ke depan. Dan tentunya pada malam hari ini melalui dialog Early Warning System, RRI Pro 3 mengajak publik untuk memahami tantangan perubahan iklim sekaligus berbagai solusi yang dapat dilakukan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk membahas hal tersebut, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda tiga narasumber yang akan berbincang bersama kita semua pendengar. Yang pertama, saya dengan Bapak Insinyur Erwan Sudaryanto, MMM Hut. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Bapak Erwan.
2: Iya. Apa kabar? Sehat semua. Baik-baik semua.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Ya, berikutnya saya juga menyapa untuk Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Prof. Erma. Ya baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga sudah bersama Ibu Amanda Katilinio PhD. Beliau adalah Food and Climate Shaper sekaligus bagian dari Climate Reality Indonesia. Ibu Amanda.
3: Ibu Gia, pendengar, pemirsa.
1: Terima kasih Ibu Amanda sudah bergabung bersama EWS. Baik, kita langsung mulai saja pendengar Pro 3 untuk perbincangan yang pertama. Saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Erwan. Baik Bapak Erwan, kita mengetahui bahwa memang hutan merupakan salah satu benteng utama dalam mengendalikan perubahan iklim. Nah, bagaimana kondisi pengelolaan hutan Indonesia saat ini dalam menghadapi tantangan krisis iklim Bapak?
2: Ya, terima kasih Mbak Gia dan para narasumber yang saya hormati. Seperti kita ketahui bahwa memang hutan adalah salah satu benteng ya dalam mengendalikan iklim. Karena kita memandang bahwa hutan itu selain sebagai sumber daya alam, tetapi sebagai sistem penyangga kehidupan. Sehingga kita dalam pengelolaan hutan ini saat ini diarahkan kepada keseimbangan antara ekologis, sosial, dan ekonomi. Jadi kami tidak hanya mementingkan satu aspek, tapi keseimbangan tadi. Nah, apalagi sekarang dengan tantangan dari luar yang begitu besar, kita semakin memperhatikan fungsi ekologisnya. Dan kami di kehutanan juga sudah punya early warning sistem pencegahan deforestasi yang melalui sistem monitoring hutan nasional yang disingkat SIMONTANA, sehingga perubahan tutupan itu bisa terdeteksi sejak awal Mbak. Jadi sehingga itu kita bisa mengambil keputusan secara cepat. Nah, upaya itu juga kita akan menuju kepada Indonesia full net zero tahun 2030, di mana kita membuat bagaimana sih penyerapannya, penggunaan lahan ini mau menyerap karbon lebih besar daripada yang dilepaskan, yang dihasilkan, sehingga ini menjadi tulang punggung dari penanggulangan ini krisis iklim ini Mbak. Jadi kita akan menjaga bahwa suhu itu tidak boleh naik kan gitu, sehingga kita bisa nyaman dalam berhidup ini ya juga, sehingga kita juga memberikan kepada generasi muda, generasi yang akan datang, hutan yang tetap terjaga. Gitu Mbak.
1: Baik Bapak, untuk saat ini program apa saja yang menjadi fokus dari Kementerian Kehutanan terutama untuk upaya penurunan emisi gas karbon?
2: Ya, ada beberapa program prioritas nih Mbak Ghea. Jadi ada, pertama adalah tentunya yang seperti disampaikan tadi, pengurangan deforestasi ya, dengan kita menjaga, meningkatkan pengawasan dan penggunaan teknologi pemantauan, juga mengeluarkan kebijakan multiusaha, multiusaha kehutanan. Jadi tidak hanya menepang pohon saja, jadi kita juga memanfaatkan jasa lingkungan yang ada, juga hasil hutan non kayu. Nah, yang keduanya tentunya dari setelah kita mengurangi deforestasi, kita merehabilitasi. Jadi kan kita ketahui memang hutan sudah kita eksploitasi sejak dahulu kala ya. Saatnya kini kita kembali untuk melakukan penanaman lagi kan gitu ya. Memulihkan ekosistem serta meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap perubahan iklim ini untuk menjadi menanam. Ketiga, penguatan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita mengajak masyarakat untuk tetap mengelola, memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola sehingga mereka mendapat manfaat ekonomi sekaligus menjaga hutannya. Keempat, kita sedang mungkin yang Mbak Ghea sudah dengar juga tentang masalah karbon ya. Perdagangan karbon ini sudah kita coba akan galakan, jadi tanpa menebang pun sebenarnya bisa kita, tadi yang kita emisi karbonnya tidak kita keluarkan, tapi sehingga mendapat manfaat nilai ekonomi itu. Jadi kita berjalan transparan, tapi juga karena jangan sampai nanti ada double accounting ya, manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar hutan juga aja, tidak hanya segelintir pengusaha itu kan gitu. Kelima, tentunya bahwa itu bisa dilaksanakan tentunya kalau penegakan hukum dan tata kelola hutannya harus baik. Itu Mbak, salah satu beberapa program prioritas yang kita kerjakan saat ini.
1: Oke, baik Bapak Erwan, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan.
2: Terima kasih ya.
1: Bergeser terlebih dahulu Bapak ke narasumber berikutnya, yaitu Prof. Erma dari BRIN. Nah Prof, untuk saat ini bagaimana gambaran kondisi perubahan iklim di Indonesia berdasarkan hasil riset dari BRIN, Prof?
4: Ya, yang pertama yang perlu dipahami bahwa saat ini fenomena yang paling bisa berkontribusi besar terhadap perubahan iklim itu adalah fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik saat ini ya, yaitu Super El Nino, karena suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu memanas seluruhnya, bahkan juga di bawah permukaan, dengan suhu yang sangat tinggi sebenarnya. Kalau bisa dikatakan karena sudah melampaui 2 derajat Celcius, ini berarti sudah super, tidak hanya di permukaannya, tapi juga di bawah permukaan itu bahkan 9 derajat Celcius. Dan belum selesai pemanasan ini, terus menyebar, meluas, dan kelebihan panas ini tidak mungkin hanya berada di laut, gitu ya. Pasti ditransfer ke udara, ke atmosfer. Inilah yang berkontribusi besar, walaupun ini secara alamiah, tapi bisa mengamplifikasi. Mengamplifikasi artinya menambah kali lipat perubahan iklim yang sekarang sudah terjadi. Jadi pemanasan global ini kemudian dihitung oleh para ilmuwan bisa meningkat sebesar 2, bahkan ada yang memprediksi 3-4 derajat Celcius bisa tercapai di tahun 2027-2028 nanti, setelah fase El Nino ini berjalan selama kurang lebih 6 bulan, super ya, super El Nino ini. Jadi ini hal yang penting, karena sekarang fluktuasinya kan 1,5 derajat Celcius. Nah, sementara Paris Agreement itu jangan sampai dia lebih dari 1,5 sebenarnya kan, sampai 2050. Tapi sekarang sebenarnya sudah 1,5. Dan karena ada Super El Nino, maka ini bisa menambah sehingga suhu permukaan ini bisa dipercepat kenaikannya menjadi 2 derajat Celcius. Nah, itu nggak bisa kita cegah. Kita hanya secara alamiah hanya apa ya, dalam hal ini sudah bisa dipastikan bahwa peningkatan suhu permukaan bumi ini akan lebih panas di tahun 2027, gitu ya. Karena fenomena ini sedang bergerak dan terus-menerus terjadi, begitu. Nah, artinya bahwa bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tentu saja terpengaruh, gitu ya. Dalam kajian tidak ada El Nino-nya saja, gitu ya. Dalam kajian yang sudah kita lakukan di BRIN, itu peningkatan dengan skenario sedang ya, moderat, gitu ya, sekitar 1,5 ini, itu sudah menimbulkan hampir 2 kali lipat kenaikan cuaca ekstrimnya, gitu. Dan itu terjadi terutama yang pertama yang menduduki peringkat cuaca ekstrim paling sering dan paling besar gitu peningkatannya signifikan itu adalah Sumatera. Yang meningkat adalah hujan ekstrim dan angin ekstrim di satu sisi begitu ya. Di sisi yang lain juga ada ancaman kekeringan apabila ada pemicunya seperti sekarang ini ada El Nino gitu ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi ada peringkat-peringkat pulau yang menduduki rawan atau rentan terhadap cuaca ekstrim karena perubahan iklim. Yaitu yang pertama tadi Sumatera, saya menyebut Sumatera. Dan kita sudah tahu bahkan 2025 badai begitu ya, senyar, siklon tropis senyar terjadi di Sumatera begitu. Nah yang kedua, pulau yang kedua yang juga rentan dan rawan dengan perubahan iklim ini adalah Kalimantan gitu ya. Kalimantan ini juga terkena dampak dari perubahan iklim berupa cuaca ekstrim juga, tapi cuaca ekstrimnya itu hujan ekstrimnya yang lebih meningkat dibandingkan dengan angin. Kalau Sumatera tadi angin ditambah dengan hujan, gitu. Nah ini harus dipahami. Sementara di sisi yang lain Kalimantan juga sama, gitu, menghadapi kekeringan juga. Kekeringannya karena Kalimantan lebih responsif atau lebih sensitif terhadap fenomena El Nino gitu dibanding dengan Sumatera. Sumatera masih memungkinkan ada hujan, tapi Kalimantan tidak. Jadi Kalimantan lebih rentan terhadap kekeringan, terutama timur, selatan, dan tengah, begitu ya. Itu berdasarkan pemetaan dan hasil proyeksi dari kajian kami yang menunjukkan bahwa dua pulau ini punya sangat rentan dan terkena dampak gitu ya, terkena dampak dari perubahan iklim, yaitu berupa dua kondisi anomali yang ekstrim dalam hal cuaca dan iklim, yaitu kekeringan di satu sisi. Kita tahu kekeringan itu kan slow onset ya, artinya dia harus terjadi selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru dampaknya itu akan terasa. Tapi kalau kita bicara soal banjir dan longsor, itu fast onset atau rapid onset gitu. Itu juga terdampak gitu ya, itu juga rentan. Bagaimana dengan Jawa? Jawa dalam hal ini karena berada di selatan ekuator jauh lebih stabil sebenarnya dalam hal dampak perubahan iklim ini. Hanya saja suhu ya, pengaruhnya adalah suhu, responnya adalah suhu. Suhu maksimum dan suhu minimum yang akan berubah lebih ekstrim begitu ya. Artinya bisa mencapai panas sekali di siang hari dan juga dingin pada saat di dini hari begitu. Itu yang akan terjadi sampai 2050. Karena proyeksi ini adalah proyeksi near future, yaitu diproyeksikan sampai 2050, artinya terdekat dan kita menuju Indonesia emas begitu ya. Oleh karena itu fakta-fakta ini sudah tidak bisa lagi kita abaikan gitu ya. Dan sekarang pun dengan kondisi super El Nino yang belum selesai ini, kita semua ya, para ilmuwan itu ya dalam hal ini cemas gitu. Bagaimana kita akan menghadapi situasi 2027 dan 2028 yang pasti sudah bisa dipastikan jauh lebih panas dibandingkan dengan saat ini gitu ya. Ketika kita masuk kepada fase dari bulan Maret gitu, terutama Maret, April, Mei menuju ya, transisi menuju kemarau di tahun depan, itu kemungkinan jauh lebih ekstrim panasnya. Dan memang efeknya lebih banyak ke negara-negara di lintang menengah dan tinggi dalam hal ini. Saat ini saja kan sudah banyak ya kondisi heat wave, gelombang panas ekstrim yang memakan korban, kemudian karhutla atau wildfires gitu ya. Itu sudah terjadi di mana-mana juga di Eropa gitu ya, membara betul panasnya. Dan mereka, kita semua sebenarnya sedang menunggu-nunggu bagaimana situasi 2027 gitu. Itu oleh karena itu kita harus benar-benar mengantisipasi, karena memang yang paling terdampak dalam situasi super El Nino itu adalah hutan gitu. Hutan ini tidak boleh sedikit pun dibiarkan situasi yang terbakar, ada titik api dan kemudian menjadi kebakaran yang terbuka begitu ya. Karena saking keringnya udara, saking tidak adanya hujan, absen dari hujan, dan kelembaban yang sangat rendah, radiasi maksimum yang sangat tinggi, semua kombinasi ini serta angin yang tidak ada, itu akan sangat sulit memadamkan ketika sudah terjadi kebakaran di hutan. Nah ini yang menjadi alarm kita menurut saya, karena ini yang paling aktual. Kita nggak bicara soal ya kalau tadi ada isu yang karbon dan sebagainya, itu hal-hal yang preparation kan gitu ya, rencana strategis ke depan gitu. Tapi ini yang sudah di depan mata ini loh, ini belum selesai nih gitu. Super El Nino-nya yang bisa sangat rentan nih hutan kita terbakar pada situasi sekarang. Karena Agustus ini jauh lebih panas dan lebih kering dibandingkan Juli, dan kita masuk September, September akan lebih panas dan lebih kering dibandingkan dengan Agustus. Itu saja gambaran anomali yang bisa terjadi dan bagaimana urgensi kita ini sangat penting saat ini untuk menjaga hutan kita. Saya kira itu dari sisi saintifik dan kajian yang sudah kamu lakukan.
1: Oke, baik.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Ibu Amanda Katilinyode dari Climate Reality Indonesia. Baik Ibu Amanda, kalau menurut Ibu Amanda sendiri dari Climate Reality Indonesia, ini mengapa perubahan iklim harus menjadi isu yang dipahami oleh seluruh masyarakat, Ibu? Bukan hanya kalangan ilmuwan saja atau pemerintah, tapi kita semua harus menyadari dan tahu tentang krisis iklim. Apa yang menurut Ibu penting untuk diketahui oleh masyarakat terkait hal tersebut?
6: Baik Mbak Gia, jadi mungkin sebelumnya saya terangkan dahulu, Climate Reality Indonesia ini adalah sebuah lembaga nirlaba dengan 1.200 relawan di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatannya itu adalah mencoba memahami dan menyikapi perubahan iklim. Mereka bukan orang-orang pemerintah, mereka datang dari segala lapisan masyarakat. Dan ragam usianya memang rentang usianya cukup jauh ya, jadi antara umur 12 sampai 70 lebih. Karena mereka sudah merasa bahwa perubahan iklim ini sudah dialami sehari-hari. Meja makan sudah terpengaruh, kesehatan terpengaruh, pekerjaan, petani, nelayan, perimba, bahkan juga kehidupan di kota. Nah, peran dari masyarakat ini mulai disadari oleh dunia. Tadi Prof. Erma bicara mengenai Paris Agreement. Di persetujuan Paris itu sudah disebutkan peran non-state actors. Kalau tadinya hanya state actors, sekarang non-state actors juga sudah ikut berperan karena tidak bisa hanya pemerintah saja. Jadi kalau misalnya ilmuwan kan memberi kita bukti, tadi seperti disampaikan ada bukti-buktinya. Kemudian pemerintah kan harus membuat kebijakan bagaimana menyikapi ini dan bahkan juga mengikuti apa yang telah disepakati dalam konvensi-konvensi internasional. Kebetulan saya sedang menyiapkan atau menyusun buku judulnya The Practice of Seeing. Ini bagaimana kita belajar melihat. Oke, ada solusinya. Tapi sebelum solusi itu kita harus sudah mulai belajar melihat dengan makna apa sih sebenarnya yang sedang berubah. Jadi kalau kita mulai melihat, kita mulai peduli. Kita mulai peduli, kita akan bertindak karena tidak bisa hanya pemerintah yang menyikapi ini semua. Jadi sebenarnya tantangannya itu bukan hanya kurangnya informasi, tapi bagaimana masyarakat melihat hubungan antara kehidupan sehari-hari mereka dengan krisis iklim dan apa yang dapat dilakukan. Sebagaimana saya katakan tadi, dalam kesepakatan internasional ada state actors, ada non-state actors, dan diharapkan peran semuanya untuk menyikapi krisis iklim.
1: Oke, berarti di Climate Reality Indonesia sudah ada upaya-upaya yang memang bertujuan untuk lebih mendekatkan realitas kehidupan dengan kondisi krisis iklim saat ini, Bu Amanda, begitu ya. Nah, kalau saat ini seperti apa peran edukasi dan komunikasi publik dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan aksi iklim? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Amanda dan juga teman-teman rekan-rekan di Climate Reality Indonesia?
6: Jadi memang kegiatannya cukup beragam. Tadi saya katakan ada 1.200 relawan dan mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, bahkan banyak ilmuwan, profesor, dosen, dan sebagainya lepas topi. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi orang tidak cukup hanya dengan melihat grafik gitu ya. Orang itu akan berubah karena ada cerita, pengalaman, dan keterhubungan. Karenanya kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan komunikasi. Seperti misalnya melibatkan fotografi, pameran, bagaimana kita merefleksi, Oke, kita berbuat sesuatu, tapi harus refleksi juga bagaimana hasilnya, bagaimana peran kita, bagaimana pengaruhnya ke masyarakat, bahkan juga seni. Seni untuk membantu orang mengalami sendiri, ya. Jadi harus ada experience-nya tentang persoalan-persoalan lingkungan. Jadi apa yang kami lakukan dan kami ciptakan, seperti misalnya buku, peralatan, tools, dan lain sebagainya itu menjadi alat dialog. Karena memang harus lebih banyak dialog, dan kalau misalnya melakukan sesuatu itu dari dalam, daripada diperintah misalnya ya, pasti akan lebih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi masyarakat atau para pemangku kepentingan itu harus juga berpikir, oh ini masalahnya tentang saya, jadi saya bisa menjadi bagian dari solusi. Tidak akan ada kata tanggung jawab pemerintah itu, tanggung jawab ilmuwan lah, tanggung jawab pengusaha, dan lain sebagainya. Karena tadi kesepakatan internasional sudah mengatakan semuanya harus terlibat.
1: Oke, baik. Saya kembali berbincang dengan Bapak Erwan. Baik, Bapak Erwan, untuk saat ini bagaimana pemerintah bisa menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya untuk bisa menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi deforestasi? Ini masih menjadi PR bersama untuk kita. Bagaimana tanggapan Bapak?
2: Ya, sebelum menjawab ini, tadi saya setuju dengan Prof tadi yang mengatakan bahwa kebakaran jangan sampai terjadi. Itu juga menjadi prioritas kita ya. Memang sudah, itu sudah bertahun-tahun sejak dahulu kita menjadi kegiatan yang inti, itu sudah menjadi bertahun-tahun, makanya ini sudah tidak coba kita sampaikan karena itu sudah kita kerjakan sejak lama, dan juga ada kami, ada direktorat yang khusus untuk menanggulangi kebakaran itu. Jadi ini juga bukan menjadi tugas kami saja, tadi seperti yang kita sampaikan dari narasumber yang lain bahwa menjaga iklim itu bukan hanya tugas pemerintah saja, kan juga tugas peneliti saja, tapi semua pihak. Jadi kami dari bicaranya dari sisi pemerintah, paradigma pemanfaatan hutan pembangunan saat ini antara kita tidak hanya memilih masalah ekonomi yang lebih penting atau sosialnya atau lingkungannya, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan itu. Kita tahu bahwa negara ini juga masih membutuhkan dana ya. Kalau kita bisa bersejarah, Eropa itu sudah menebang pohon 500-400 tahun yang lalu, kan juga melakukan seperti posisi kita. Oleh sebab itu kita juga belajar dari mereka bagaimana menjaga itu. Makanya salah satu solusi sebenarnya tadi, kita tetap menekan karbon itu, kenapa saya sampaikan, karena itu kan bisa memanfaatkan hutan tanpa mengurangi tutupan lahannya, kan gitu ya. Sekarang ini yang menjadi isu seksinya adalah penebangan pohon. Oleh sebab itu, bagaimana sih kita sekarang tetap menjaga tutupan lahan itu, tetapi juga negara juga mendapat manfaat ekonomi dari situ. Itu salah satu saja. Kebakaran saya sangat setuju sekali. Kalau sudah terjadi adalah susah. Kita tahun 97, krisis dulu kebakaran di mana-mana, di Rio sampai negara tetangga pun kan protes ya, kita mengekspor asap itu. Oleh sebab itu kami melakukan itu. Jadi kita melakukan pengelolaan hutan lestari tadi, Mbak Deborah. Jadi kita antara tadi, kita juga mendukung prioritas swasembada pada pangan, peningkatan produktivitas hutan melalui penerapan multi usaha tadi, efisiensi industri berbasis kayu. Jadi kita juga mencoba bagaimana memanfaatkan kayu yang semakin susah ini dengan melakukan revitalisasi industri, sehingga pemanfaatan rendemennya juga semakin tinggi. Juga pencegahan deforestasi dan deklarasi REDD, mungkin Mbak Deborah sudah sempat mendengar tentang hal itu. Jadi konservasi juga kita menjaga keanekaragaman hayati. Jadi semuanya kita padukan bagaimana kita mengelola hutan ini, manfaat ekonomi dapat tetapi tidak mengorbankan lingkungan tadi, yang seperti yang sampaikan Prof Erma tadi bahwa jangan sampai hutan itu kebakar. Jadi kita juga para pengusaha kita wajibkan untuk mempunyai tim pengendali kebakaran itu, sehingga mencegah di wilayah konsesinya untuk terjadi kebakaran. Itu yang bisa disampaikan, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa ini semua harus ada kerja kolaborasi.
2: Kolaborasi, nah, betul.
1: Nah, sejauh ini bagaimana Pak peran masyarakat adat, kemudian kelompok tani hutan, dan juga generasi muda dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dalam hal ini berdekatan dengan Kementerian Kehutanan, seperti apa?
2: Ya, jadi kami juga punya, Pak, punya ada satu eselon 2 yang mengembangkan puskenri, pusat generasi muda. Jadi itu untuk mengajak para generasi muda edukasi tadi seperti Bu Amanda yang katakan tadi bahwa kita juga melakukan edukasi bagaimana masyarakat itu ikut peduli terhadap hal ini. Jadi ya kita selain edukasi tapi juga mengajak, memberi pengetahuan, peningkatan kapasitas, segala macam itu. Kami memandang bahwa masyarakat adat, generasi muda adalah mitra kami yang strategis, Mbak, untuk membantu kami. Nggak mungkin kami kerjakan sendiri semuanya, kan ya. Jadi kita mengajak teman-teman, masyarakat adat, generasi muda, masyarakat sekitar hutan, bagaimana tadi tetap. Tapi intinya di sini adalah bahwa semuyan kami di kehutanan itu adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera. Jadi, tapi kalau masyarakat belum sejahtera, nggak mungkin dia akan menjaga hutan, kan? Karena masih mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, yang paling dekat apa? Ya, hutan. Pasti kalau untuk mengambil itu, ya dari hutan itu. Oleh itu, makanya kita sebagai pemerintah bahwa gerakan menjaga hutan ini gerakan bersama. Menyediakan kebijakan dan masyarakatlah menjadi pelaku utama di lapangan. Kami sebagai anu mensupport saja intinya gitu. Gitu Mbak, terima kasih.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, saya ke Prof. Erma. Nah, Prof, untuk saat ini dengan tadi data fakta sains yang sudah Prof. Erma paparkan begitu, apa langkah adaptasi yang paling realistis yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar lebih tangguh untuk menghadapi perubahan iklim?
4: Ya, yang pertama bahwa sebenarnya kan kita untuk musim ya, pola musim itu kan sudah mulai ada perubahan. Jadi bukan hanya bergeser ya. Kalau bergeser itu awal musimnya yang mundur maju begitu ya. Tapi ini sudah berubah. Berubah itu menunjukkan ada dua hal yang mengalami perubahan dalam hal ini. Yang pertama adalah awal musimnya. Jadi awal musim hujan, awal musim kemarau itu sudah tidak lagi seperti dulu gitu. Itu harus dipahami. Jadi sudah ada perubahan dalam awal musim. Dia bisa berubah-ubah, bisa mundur, bisa maju gitu ya. Nah, yang kedua, sifat musimnya. Sifat musim juga sudah mengalami perubahan. Salah satu dari sifat musim ini yang seperti kita alami sekarang, musim kemarau itu menjadi lebih kering, gitu ya, karena ada fenomena El Nino. Pada saat tidak terjadi fenomena El Nino atau La Nina, begitu ya, musim kemarau yang normal, kita sudah berubah karena kemarau yang kita alami selama 5 tahun ya, berturut-turut 5 tahun terakhir itu kemaraunya cenderung lebih basah. Jadi sifat kemarau itu menjadi lebih basah, gitu ya. Kemudian tadi awal musim bisa bergeser-geser, bisa berubah-ubah, bisa maju, bisa mundur, sehingga durasinya juga berubah. Nah, kecenderungan secara klimatologis ya sudah terjadi perubahan. Karena ini juga efek dari perubahan iklim yang mengubah yang membuat musim menjadi berubah, gitu ya. Sudah ada deteksi tentang perubahan musim ini. Ya, ada dua hal, dua ciri gitu ya. Yang pertama adalah musim kemarau menjadi lebih basah tadi, sifatnya lebih basah gitu ya. Tetapi durasinya itu kalau secara umum gitu ya, itu lebih pendek dibandingkan dengan musim hujan. Ini kalau tidak terjadi anomali ya, tidak terjadi fenomena apapun seperti El Nino, La Nina. Kalau secara normal saja ini kita sudah menuju ke new normal yang baru, yaitu musim kemarau lebih pendek dan musim hujannya jauh lebih panjang. Namun musim hujan yang lebih panjang itu tidak berarti hujan terus-terusan gitu ya, tetapi justru selama musim hujan itu ada fenomena hari-hari kering tanpa hujan yang lebih sering terjadi. Sehingga sekali hujan itu parah sekali gitu, langsung intensitasnya ekstrim begitu. Itu sifat musim yang sudah mengalami perubahan. Ini kan harus disadari oleh masyarakat bahwa karena apa? Karena mata pencaharian masyarakat kita yang bertani ini itu harus berubah, beradaptasi dengan kondisi ini, gitu ya. Nah, itulah pentingnya sains gitu dalam mendukung perubahan pola tanam. Karena efeknya besar sekali perubahan musim ini pada berbagai mata pencarian dan ujung-ujungnya kepada swasembada pangan gitu kan. Yang paling utama adalah kepada pola tanam tadi. Pola tanam itu kan bukan hanya pertanian ya, tapi perkebunan juga gitu. Nah, ini berarti kan sudah harus menggunakan jenis tanaman yang tepat. Harus tahu pola tanam yang tepat, maksudnya kapan mulai tanam itu. Harus disesuaikan kan, karena bergeser terus setiap tahun tuh pasti akan ada perubahan gitu. Jangan sampai masyarakat masih menggunakan pemahaman yang lama bahwa ya udahlah menggunakan tanda-tanda alam yang lama gitu ya, atau kalender yang ya kalau di Jawa ada Pranoto Mongso gitu ya, itu sudah nggak relevan dengan adanya fakta perubahan musim ini di Indonesia. Nah, itu kan harus diketahui tuh, harus bahkan ini harus diedukasi sebenarnya gitu ya. Dalam hal ini pemerintah juga harus menyediakan ke kalender tanam yang sangat dinamis. Nah, dari situlah kami mensupport sebenarnya untuk kalender tanam ini dari BRIN gitu ya. Kita sudah berusaha gitu loh membuat gitu ya semacam apa ya model gitu ya yang memprediksi awal musim dengan secara dinamis terupdate gitu. Nah, ini akurasinya jauh lebih bagus dibandingkan dengan sesuatu yang statis gitu ya, karena model kami menggunakan model yang dinamis. Nah, ini upaya kami untuk menciptakan tools-tools yang bisa membuat mendongkrak atau mendukung kebijakan pemerintah dalam hal misalnya pertanian. Kita memberikan tools-tools itu, teknologinya gitu ya, untuk dikembangkan, karena yang sekarang fakta yang kita hadapi benar-benar yang sudah terjadi itu adalah ketidakpastian awal musim yang membuat pola tanam menjadi kacau. Dan itu efeknya pada pertanian dan perkebunan, serta akan mengubah atau bisa mereduksi begitu ya panen, kemudian tingkat produksi, dan seterusnya. Nah, ini harus diketahui secara luas saya kira oleh masyarakat juga. Itu intinya Mbak, ya, saya kira.
7: Oke, baik. Saya ke Ibu Amanda. Nah, untuk saat ini Ibu Amanda, bagaimana untuk dunia usaha, komunitas, media, dan organisasi masyarakat sipil dapat berkolaborasi mempercepat aksi iklim di Indonesia? Tadi Ibu mengatakan bahwa di Climate Reality Indonesia, semua lepas topi, bergabung menjadi satu, tentunya untuk bersama-sama menjawab tantangan krisis iklim. Seperti apa, Ibu? Ya, izin Ibu Amanda untuk mikrofonnya masih di mute.
6: Sorry. Tadi kan saya berbicara mengenai the practice of seeing ya. Kita harus benar-benar belajar melihat, mengamati, dan semuanya harus melakukan itu. Jadi misalnya kenapa sekarang lebih sering banjir, lalu kenapa makin kering, kenapa masih sering terbakar, dan lain sebagainya. Setelah mendalami, mengamati, dan mendalami, baru kemudian ada action yang harus dilakukan. Nah, mengenai generasi muda itu, misalnya ada peranannya masing-masing kan. Ada yang jadi pengusaha, seniman, guru, dan lain sebagainya. Tapi kalau kembali lagi ke stakeholder tadi, kita coba deh pisahkan apa perannya meskipun semuanya bekerja sama. Istilahnya itu ekosistem kolaborasi. Kita tidak bisa pisahkan masing-masing pemangku kepentingan. Jadi pemerintah tadi sudah dikatakan oleh Pak Erwan ada kebijakan, Prof juga mengatakan demikian. Kemudian dunia usaha itu menghadirkan inovasi, investasi, dan juga perubahan dalam supply chain atau rantai pasok. Komunitas, apa yang bisa dilakukan? Jadi solusi itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan media membantu masyarakat memahami persoalan secara jernih. Jadi bukan hanya sensasi sekian orang tewas dan lain sebagainya karena perubahan iklim. Saya baru baca katanya di Jerman itu sudah 10.000 orang yang tewas karena masalah perubahan iklim. Ini baru bulan apa ini? Baru bulan Agustus ya. Itu kan mengerikan sekali ya kalau tidak dijelaskan secara lebih rinci. Nah, kemudian organisasi masyarakat sipil, apa perannya? Menjadi jembatan sebenarnya yang mempertemukan semua pihak. Jadi bukannya malah lagi-lagi gitu ya, sensasi demo dan lain sebagainya. Memang harus ada yang melakukan hal itu supaya menjadi perhatian ya. Tapi perannya itu menjadi jembatan. Nah, memang kalau misalnya duduk bersama itu seharusnya bisa bisa diatasi dengan memperkuat satu sama lain, saling memperkuat stakeholders. Dan selain itu, kolaborasi tadi, ekosistem kolaborasi itu membutuhkan kemampuan untuk saling mendengar. Jadi memang proses melihat itu selalu datang sebelum bertindak.
7: Oke, baik. Terakhir, closing statement, Ibu, harapan Ibu Amanda untuk Indonesia dengan terkait dengan topik kita merdeka dari krisis iklim, singkat saja Ibu, silakan.
6: Ya, jadi memang merdeka itu bukan hanya merdeka dari penjajahan ya, tapi terbebas dari ancaman yang membatasi masa depan generasi berikutnya. Jadi kita tidak bisa bilang kita merdeka kalau anak cucu kita nanti mengalami udara yang buruk atau cuaca yang semakin ekstrim, krisis air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Itu kita bukan merdeka namanya gitu ya. Jadi lagi-lagi bukan hanya mengenang perjuangan masa lalu, tapi memastikan bahwa generasi mendatang itu tetap memiliki hutan untuk dijelajahi, sungai yang bersih mengalir, laut yang sehat. Semua itu dimulai dari satu langkah yang tadi saya ceritakan. Kita harus belajar melihat, belajar mengamati, baru kemudian action.
7: Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya untuk Pak Erwan, closing statement Pak untuk topik kita merdeka dari krisis iklim, singkat saja, silakan.
2: Iya, terima kasih Mbak. Jadi dari sisi kami ya, dari kehutanan, saya orang kehutanan, jadi bahwa kemerdekaan itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak hanya terbebas dari kedaulatan bangsa, tetapi juga menjaga kelestarian hutan tadi untuk masa depan lingkungan yang bagi generasi berikutnya kita mewariskan bahwa hutan yang terjaga sehingga iklim juga tidak rusak, kita hidup lebih nyaman. Itu bisa dilakukan dari aksi sederhana dari kita, hal yang kecil, misalkan menanam pohon, merawat pohon yang dari lingkungan kita, sehingga kalau itu menjadi gerakan masif yang seperti yang digerakkan tadi, insya Allah nanti ke depannya hutan akan semakin jaga dan kita

0: peduli satu sama lain, karena dengan cara saling menopang itulah kita bisa maju bersama-sama untuk membuat bumi yang kita pijak ini menjadi lebih baik, dan kita bisa beradaptasi dengan lebih baik dengan krisis iklim yang ada. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Insinyur Erwan Sudaryanto, MMMHUT, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, kemudian Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, dan Ibu Amanda Katilinio, PhD, Food and Climate Shaper, Climate Reality Indonesia, atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program EWS. Dan pendengar Pro3, pemirsa YouTube Pro3, tuntas sudah waktu kami menemani Anda dengan topik Merdeka dari Krisis Iklim. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk memahami tantangan krisis iklim di masa depan. Saya Gia Debora pamit, terima kasih, sampai jumpa dan merdeka.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara. Meskipun berada di luar area streamline, intensitas sistem ini dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun dengan kecepatan angin maksimum 20 hingga 25 knot atau 37 hingga 46 km per jam dan tekanan minimum 1008 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Sementara intensitas sistem dalam 48 hingga 72 jam ke depan diperkirakan akan menurun seiring dengan masuknya sistem ini ke daratan Filipina. Kemudian, terpantau juga sirkulasi siklonik yang diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu. Sirkulasi ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Bengkulu dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor, lalu kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Bengkulu, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Ambon, dan Manokwari, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Merauke, lalu potensi udara kabur di kota Mataram, dan yang terakhir asap atau kabut di kota Nabire dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang. BPBD mencatat banyak kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Otoritas Palestina menyatakan kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih sebatas wacana. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Bank Indonesia menyebutkan inflasi indeks harga konsumen pada Juli 2026 tetap terkendali di angka 2,88% secara tahunan, sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut didukung sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah dan Bank Indonesia serta konsistensi kebijakan moneter. Informasi dari luar negeri, otoritas Palestina menyatakan kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih sebatas wacana karena serangan Israel terhadap warga Palestina terus berlangsung dan otoritas Palestina terus menyuarakan penghentian operasi militer dan meminta komunitas internasional mendorong penerapan penuh perjanjian tersebut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Indonesia menambah 2 medali emas dari nomor Kyorugi atau tarung pada ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 setelah Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani menjadi juara di kelas masing-masing. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Eliana Zahra melaporkan.
1: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
2: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan, kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
1: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukofindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
3: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2026 mencapai 56 kejadian. Dan informasi selengkapnya disampaikan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan kebakaran hutan.
5: Dengan musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 56 kejadian karhutla sepanjang 5 Juni hingga akhir bulan Juli kemarin. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, sebagian besar karhutla terjadi di kawasan perkebunan dan lahan tebu. Sejumlah kasus bahkan diduga dipicu unsur kesengajaan dalam proses pengelolaan lahan saat musim kemarau. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar Rp607 juta. Meski lebih kecil dibandingkan kebakaran bangunan, dampak karhutla tetap menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan. Melihat tren kebakaran selama musim kemarau itu, BPBD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik-titik bakaran baru. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perkebunan maupun lahan kering.
6: Totalnya 275 kejadian kebakaran, 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang kondisinya disengaja.
5: Anggota Masyarakat Peduli Api MBA Abdi Bumi, David Yusuf mengatakan, patroli saat ini terus digencarkan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran.
7: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap minggu sekali, setiap hari Kamis, untuk El Nino ini kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.
5: Selain karhutla, BPBD Jawa Tengah juga mencatat total terdapat 275 kejadian kebakaran selama periode yang sama. Sebanyak 219 kejadian diantaranya terjadi pada rumah dan gedung dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp27 miliar. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Pemerintah bersama dengan para petani kini memperkuat langkah mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan tidak terganggu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rukaya Zain dari RRI Sumenep.
8: Puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli hingga September mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko kekeringan di sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar produktivitas tanaman pangan tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional. Salah seorang petani Sumenep Arini berharap pemerintah terus hadir memberikan dukungan mengingat dampak perubahan iklim semakin sulit diprediksi.
9: Mitigasi risiko menghadapi perubahan iklim sangatlah kompleks untuk mengantisipasi perubahan iklim agar ketahanan pangan tetap stabil harus ada kepedulian dari pemerintah.
8: Koordinator Tim Kerja Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Dewo Ringgih mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, Agustus merupakan puncak musim kemarau sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Menurutnya komoditas yang saat ini dibudidayakan petani meliputi padi, jagung, cabai, sayuran hingga tembakau yang memang memasuki musim tanam. Namun tanaman padi pada musim tanam ketiga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Untuk itu, tegas Dewo, pemerintah menyiapkan berbagai upaya seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi rekomendasi jenis tanaman yang sesuai dengan ketersediaan air.
10: Padi saat ini, nah ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi bagaimana caranya petani yang saat ini menanam tanaman pangan, khususnya padi, ini tidak sampai terjadi busuk. Sehingga perlu kita siapkan sarana-sarana ya, alsintan.
8: DKPP Sumeneb berharap sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani mampu meminimalkan dampak musim kemarau sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumeneb tetap stabil.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo. Langkah ini bertujuan agar lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Dan berita selengkapnya bersama dengan Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
11: Namun memang ada tambahan siswa. Jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
12: Sekolah rakyat di Kulon Progo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar dengan 10 diantaranya dari Kulon Progo. Pihaknya ujar Erna akan melakukan penjangkauan kembali.
11: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
12: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
13: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2 sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
12: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
0: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu untuk membagikan bendera hingga menyalurkan bantuan sosial. Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
14: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau menembus kawasan pedalaman suku Talang Mamak di Dusun Nunusan Desa Ranto Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ekspedisi dipimpin langsung Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika. Rombongan disambut Kepala Desa Siambul Rodang, tokoh adat dan masyarakat Dusun Nunusan yang mayoritas merupakan warga suku Talang Mamak. Dalam kegiatan itu, tim ekspedisi menyerahkan 180 lembar bendera merah putih beserta pita ikat kepala kepada seluruh kepala keluarga di Dusun Nunusan.
15: Kami dari tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Saat ini kami hadir di Desa Talang Mamak, Kecamatan Ulangi, Kabupaten Indragiri Hulu. Polri hadir untuk masyarakat sesuai dengan program Bapak Kapolda, hadir di Desa 3T, terluar, terpencil, dan terdepan.
14: Sementara itu pengamat sosial ASOS Profesor Dr. Ranggi Ade Febrian menilai kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau ke pedalaman suku Talang Mamak merupakan pendekatan humanis yang dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat di wilayah terpencil.
16: Adanya program ini, polisi harus konsisten hadir, ya, melindungi, mengayomi, sampai di pelosok daerah terpencil 3T di Provinsi Riau. Hadir ini maksudnya bagaimana mendekatkan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian, untuk lebih humanis, dekat dengan masyarakat, ya, sehingga stigma-stigma polri yang negatif di masyarakat itu bisa menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, yang kedua harapannya, tentunya dengan adanya ekspedisi ini, penegakan hukum itu juga lebih adil menjangkau sampai kepada daerah-daerah terpencil.
14: Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait keamanan, pelayanan publik, pendidikan hingga pembangunan di kawasan pedalaman. Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi memiliki 4 tujuan utama, yakni mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, memastikan kehadiran negara dirasakan hingga pelosok, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta membuka ruang dialog guna mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Rumah warga dan tempat usaha di Makassar mulai dihiasi dengan umbul-umbul dan bendera merah putih. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
17: Semarak hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mulai terlihat di Kota Makassar sejak awal Agustus 2026 ini. Nampak rumah warga, toko, dan pusat perbelanjaan lainnya mulai dihiasi dengan umbul-umbul bendera merah putih. Seorang warga Makassar, Tifa, mengaku sudah memasang bendera merah putih tepat pada 1 Agustus 2026 di halaman rumahnya. Hal ini juga didukung dengan adanya imbauan dari pemerintah setempat untuk mulai memeriahkan HUT RI lewat pemasangan bendera merah putih.
18: Untuk pemasangan bendera itu di rumah saya itu sejak tanggal 1 kemarin kita sudah memasang bendera. Dan di sekitar rumah saya pun juga sudah memasang bendera. Karena di sekitar rumah saya itu sudah ada himbauan oleh RT RW kita untuk dihimbaukan untuk memasang bendera.
17: Sementara itu RT 4 RW 1 Kelurahan Kasikasi Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat mengaku sudah mengimbau warga untuk memasang bendera merah putih dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau lomba yang akan diselenggarakan jelang 17 Agustus mendatang.
19: Kami juga sedang berkoordinasi untuk mempersiapkan kegiatan dan lomba-lomba dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81. RT 4 RW 1 Kelurahan Kasikasi berperan mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan agar kegiatan Hari Kemerdekaan berlangsung meriah, aman, dan mempererat kebersamaan.
17: Ditambahkan saat ini sejumlah persiapan lain mulai dipersiapkan seperti pembentukan panitia hingga menyusun jenis-jenis perlombaan. Ia berharap momentum Hari Kemerdekaan tahun ini bisa menumbuhkan semangat persaudaraan antar warga dan gotong royong.
0: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur membutuhkan permodalan pemerintah untuk berjalannya operasional usaha koperasi. Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
20: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
21: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
20: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami yang Surya Timur membeli di sini, Bu, sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
21: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut, yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun. Sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan, keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
22: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG. Pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain kelak.
21: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
6: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
8: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli, paling tidak untuk diri sendiri?
6: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy saya dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Selasa 4 Agustus 2026. Dan kami juga telah memiliki informasi-informasi yang akan disampaikan reporter kami, juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita dalam pagi ini di Indonesia Menyapa Pagi, kami hadirkan informasi dari reporter kami di beberapa daerah tanah air dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.

0: Polres Merauke mencatat 14 kasus narkoba pada Juli 2026 dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang memenuhi persyaratan melalui mekanisme restoratif. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke menyatakan penggunaan narkotika yang memenuhi persyaratan tertentu masih memiliki kesempatan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice, dan itu hanya berlaku pada pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika dan tidak berlaku bagi pelaku peredaran gelap. Penjabat sementara Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Merauke Aibda Arizal menjelaskan, sesuai Undang-Undang tentang Narkotika, pengguna yang diancam pidana di bawah 5 tahun dapat memperoleh kesempatan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice. Namun, rehabilitasi tidak dilakukan secara sepihak oleh kepolisian, melainkan melalui asesmen yang dilakukan tim terpadu bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua. Ia menegaskan, kesempatan tersebut hanya diberikan satu kali sebagai bentuk pembinaan kepada pengguna narkotika.
2: Yang tentunya berada di Jayapura, mereka yang pemakai-pemakai ini semestinya melalui proses yang namanya proses assessment dari tim terpadu.
1: Aibda Arizal menjelaskan, berbeda dengan pengguna, para pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tetap diproses sesuai ketentuan hukum. Pelaku yang berperan sebagai penjual, penerima, maupun perantara dalam transaksi narkotika tidak dapat memperoleh penyelesaian melalui restoratif justice. Sementara Kaurbin Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, Ibtu Rudi Srihandi mengingatkan, bahaya narkoba tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga kesehatan fisik, mental, dan juga kehidupan sosial. Penyalahgunaannya dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan jantung dan paru-paru, penurunan daya tahan tubuh, hingga resiko overdosis yang berujung kematian.
3: Sampai hukuman mati ya, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara, itu hukuman terberatnya itu. Psikotropika juga sama, hukuman terberatnya, hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun penjara. Gitu. Sedangkan kalau bahan adiktif lainnya, mungkin kami di sini kan sering memproses orang yang membuat ini minuman lokal ini ya, jenis sop ini ya.
1: Menurut Ibtu Rudi, penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, halusinasi, emosi yang tidak stabil, hingga ketergantungan. Dampak sosialnya pun tidak kalah serius, mulai dari menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja hingga memicu konflik dalam keluarga. Ia mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak pernah mencoba menggunakan narkoba dalam bentuk apapun, karena sangat merugikan, bahkan berimplikasi masalah hukum yang berat. Jessica Ardana melaporkan.
0: TPPKK Pusat bersama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor resmi memulai rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai upaya membangkitkan semangat nasionalisme. Arini Masihor dari RRI Biak melaporkan.
4: Perhelatan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di Lapangan Cendrawasih Biak Numfor pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian, diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA serta masyarakat. Beragam kegiatan mewarnai acara ini, yaitu senam bersama, stan pameran UMKM, penyerahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik, dan kartu identitas anak atau KIA, pembagian kaos olahraga serta door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama dengan BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul yang ditutup juga dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum TPPKK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata program PKK Pusat melalui kelompok kerja 1 dan 2 berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
5: Kegiatan ini kita bergabung juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya. Di antaranya adalah dengan OPD terkait dan juga mitra kita dari Badan Intelijen Nasional yang mensosialisasikan cinta negara Republik Indonesia. Dan dari Polja 2 juga mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu PKK. Karena ini kerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pemerintah kabupaten juga punya program untuk launching perayaan 17 Agustus yang kita laksanakan hari ini. Jadi ini ada kolaborasi antara PKK Pusat, pemerintah Kabupaten Biak Numfor, PKK Kabupaten Numfor, dan seluruh masyarakat.
4: Sementara itu Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnembra, menyampaikan kegiatan ini sekaligus menggabungkan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dan kegiatan bakti PKK Pusat di Biak Numfor, dengan harapan agar semangat kemerdekaan terus terjaga sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun Biak Numfor yang aman, sejahtera, dan berbudaya.
6: Melakukan kick-off kegiatan HUT RI ke-81.
7: Lima lagi kick-off untuk melengkapi formasi
6: bersama dengan kegiatan
7: masing-masing
6: bakti tim penggerak PKK Pusat yang dilakukan
7: 1-0,
6: tahun
7: 3,
6: ini
7: 3.
6: Di Kabupaten Biak Numfor. Ya, tentunya dengan dua agenda ini, dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 memberikan spirit semangat bagi kita seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk sama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Pada kesempatan ini kami memberikan pesan kepada seluruh warga masyarakat untuk terus kita menggelorakan semangat kecintaan kita terhadap bangsa dan negara.
4: Dalam kesempatan ini Bupati juga mengumumkan puncak peringatan hari ulang tahun RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor akan dilaksanakan di Pulau Numfor sesuai dengan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak selalu terfokus hanya di dalam kota. Seperti tahun lalu dilaksanakan di gugusan kepulauan Padaido Emando, tahun ini dipastikan dilaksanakan di Pulau Numfor.
0: Kehadiran kepengurusan Aisyah di Kabupaten Bovendigul diharapkan menjadi pendorong ekonomi dan pembangunan. Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul melaporkan.

0: Prosesi pengukuhan menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru yang akan mengemban amanah organisasi selama 5 tahun ke depan. Kepengurusan yang baru diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Aisyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan perempuan sekaligus memperkuat dakwah kemasyarakatan di wilayah Bovendigul. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Bovendigul periode 2022-2027, Haji Harpeti Taufan, menyampaikan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya akan memprioritaskan 3 program utama sebagai arah gerak organisasi ke depan. Menurut Hartati, perempuan yang sehat dan berdaya merupakan kunci dalam mewujudkan keluarga sakinah sekaligus mendukung pembangunan masyarakat yang berkualitas.
1: Insya Allah, dalam kepemimpinan kami ke depan, pimpinan daerah Aisyah Bovendigul akan fokus pada 3 prioritas. Pertama, penguatan ideologi dan kader. Kami akan memperkuat pemahaman Islam berkemajuan dan keasyikan di setiap para kader di Kabupaten Bovendigul. Kedua, pemberdayaan perempuan dan keluarga. Kami akan fokus pada program kesehatan ibu dan anak, ekonomi keluarga, pendirian TPT, PAUD Aisyah, dan pencegahan stunting. Karena perempuan sehat dan berdaya adalah kunci keluarga sakinah di Bovendigul. Ketiga, amal usaha dan dakwah sosial. Kami akan bersinergi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah untuk menghidupkan dan memperkuat amal usaha Aisyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Insya Allah, Aisyah hadir untuk semua, memberi solusi yang nyata bagi masyarakat Bovendigul.
0: Hartati mengakui amanah yang diberikan kepada seluruh pengurus bukanlah tugas yang ringan. Menurutnya keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kerjasama, saling dukung, serta mengutamakan kepentingan persyarikatan di atas kepentingan pribadi. Ia juga memohon doa, bimbingan, dan dukungan dari pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, seluruh unsur pimpinan, serta warga Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Bovendigul, agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.
1: Dan kepada seluruh anggota Aisyah yang telah memberikan amanah besar kepada kami untuk memimpin organisasi Aisyah Bovendigul ke depan. Kami menyadari amanah ini berat, butuh dukungan dan kerjasama yang kuat. Saling menyadari dan mengalah untuk kepentingan persyarikatan. Sebab Bovendigul adalah daerah dengan tantangan dakwah, pendidikan, dan sosial yang khas. Oleh karena itu, kami mohon doa, bimbingan, dan dukungan dari pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, seluruh unsur pimpinan dan segenap warga Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Bovendigul.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bovendigul masa bakti 2022-2027 dapat menjadi pelopor dalam membangun keluarga yang tangguh, mencetak generasi berkarakter, serta menghadirkan berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Fahrudin Isnanto mengatakan, keberadaan Aisyah sebagai organisasi perempuan Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, sosial, dan dakwah. Karena itu, kepengurusan yang baru diharapkan

0: dari seluruh komponen bangsa. Kepada pengurus yang baru saja kukuhkan, saya berpesan agar amanah ini dijalankan dengan penuh dedikasi, memperkuat solidaritas organisasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta terus menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan umat dan perkembangan zaman.
1: Fahrudin juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bovendigul senantiasa membuka ruang kerjasama dengan Aisyah dalam berbagai bidang pembangunan. Menurutnya, sinergi yang telah terjalin perlu terus diperkuat agar mampu mendorong terwujudnya masyarakat Bovendigul yang maju, sejahtera, religius, dan berdaya saing. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI dan BPJS Kesehatan menandatangani kerjasama untuk memperkuat perlindungan jaminan kesehatan nasional bagi pekerja migran Indonesia mulai dari pendaftaran hingga kepulangan. Sinergi ini juga bertujuan meningkatkan perlindungan sosial, integrasi data kepesertaan, dan kesejahteraan pekerja migran beserta keluarganya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Aktivitas pendidikan di Nabire tetap berjalan lancar di tengah aksi demo Komite Nasional Papua Barat atau KNPB meskipun beberapa sekolah memutuskan meliburkan kegiatan belajar mengajar. Jodefri Panjaitan dari RRI Nabire melaporkan.
5: Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan massa Komite Nasional Papua Barat KNPB di Kantor Majelis Rakyat Papua-Papua Tengah, Senin 3 Agustus 2026, tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Nabire. Kegiatan pendidikan tetap berlangsung normal dengan kehadiran siswa dan guru seperti biasa, meskipun sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengeluarkan imbauan apabila ada anak murid atau peserta didik yang tidak hadir ke sekolah dapat dimaklumi kepala sekolah atas alasan keamanan. Kepala Sekolah SMKS Kesehatan Machida Nabire, Nur Alam Abdullah, mengatakan proses pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya berjalan lancar sejak pagi hingga kegiatan belajar selesai. Menurutnya, seluruh tenaga pendidik tetap menjalankan tugas sementara para siswa mengikuti pembelajaran sesuai jadwal. Ia menjelaskan pihak sekolah tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan peserta didik dengan terus memantau perkembangan situasi. Selama kondisi tetap kondusif, proses belajar mengajar akan terus dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6: Edaran kegiatan aksi massa pada pagi hari ini bahwa kami kepala satuan pendidikan merespon dengan memahami dan mengkondisikan siswa yang tidak dapat melakukan aktivitas hari-hari ke sekolah karena aktivitas aksi demonstrasi pada pagi hari ini. Sehingga kami menghimbau kepada Dewan Guru untuk melakukan aktivitas mengajar secara tugas yang akan nanti evaluasi pada minggu berikutnya, dan kami harapkan siswa yang sudah terlanjur datang tetap melaksanakan pembelajaran sampai jam pelajaran selesai, dan bagi yang tidak dapat ke sekolah karena berhalangan akibat aksi demonstrasi ini, kami dapat memaklumi mengingat lebih utamakan keselamatan di atas segala-galanya.
5: Hal senada juga disampaikan Kepala Sekolah SD Negeri 03 Nabire, Irianti Hasim, yang menyebutkan kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung normal tanpa adanya gangguan akibat aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di kantor MRP Papua Tengah.
7: Untuk kegiatan belajar kami tetap berjalan seperti biasa, KBM tetap berjalan walaupun ada mau demo, tapi kami tetap berjalan, sekolah kami belajar, KBM tetap berjalan seperti biasa. Kami tidak pernah untuk meliburkannya. Kalaupun mungkin ada orang tua yang merasa, mungkin rasa ragu, mungkin kami tidak melarang untuk anaknya tetap ke sekolah. Kami tetap, KBM tetap berjalan seperti biasa.
5: Aksi penyampaian pendapat KNPB berlangsung di kantor MRP Papua Tengah dengan pengamanan aparat gabungan.

0: hubungan. Kegiatan tersebut berjalan aman dan kondusif hingga selesai, hingga aktivitas masyarakat, termasuk proses pendidikan, tetap dapat berlangsung sebagaimana mestinya dengan aman dan kondusif. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum kick-off HUT RI ke-81 di Biak menjadi ajang promosi bagi produk unggulan UMKM lokal. Tri Rian dari RRI Biak melaporkan.
2: Tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi produk unggulan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Beragam produk khas daerah dipamerkan di stan UMKM yang memeriahkan kegiatan itu berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya pelaku usaha kecil hingga pengusaha besar harus saling mendukung agar UMKM mampu bertumbuh dan bersaing.
3: Kita tentunya mendukung UMKM supaya naik kelas, mulai dari yang bawah sampai pengusaha besar pun harus kerjasama ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri, harus selalu bersama-sama.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor, Francisco Ola, menyampaikan antusiasme masyarakat terhadap pameran produk lokal cukup tinggi. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan kepada masyarakat maupun para tamu undangan yang hadir.
4: Prioritaskan produk-produk unggulan dari Kabupaten Biak Numfor, salah satu juga Pokem, ada minyak kayu putih, ada juga sambal ya dari ikan julung, sambal dari gurita, sambal juga dari ada juga minyak serai, ada juga dari minyak dari jahe sama dengan serai dicampur. Kemudian kita juga ada tepung terigu dari sagu.
2: Untuk diketahui perhelatan kick-off rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, beragam kegiatan mewarnai kegiatan ini, diantaranya senam bersama, stand pameran UMKM, jarahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, perekaman KTP elektronik dan kartu identitas anak, pembagian kaos olahraga, door prize, dan hadiah utama satu unit motor. Turut hadir juga sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan PIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak Numfor, serta penampilan grup dance Molukan Soul yang ditutup dengan aksi bersih-bersih lingkungan di lapangan melibatkan komunitas Rasiro Biak.
1: Kolaborasi lintas agama dan organisasi perempuan menjadi model nasional pencegahan narkoba berbasis masyarakat. Dari RRI Tual, Jay Sarbunan melaporkan.

0: Kolaborasi lintas agama dan organisasi perempuan menjadi modal nasional pencegahan narkoba berbasis masyarakat. Penegasan disampaikan Kepala BNN Kota Tual Ahmad Renurian terkait peran seluruh elemen untuk mendukung tugas pemberantasan peredaran narkoba yang bukan hanya tugas BNN, namun kewajiban semua pihak untuk menyelamatkan generasi muda dari efek buruk narkoba yang menjadi ancaman masa depan. Olehnya itu, lingkungan pendidikan, organisasi perempuan, majelis taklim, dan organisasi gereja yang memiliki manfaat luas bagi pencerahan kepada masyarakat hingga level RT dan RW. Dikatakan tugas dan fungsi BNN melakukan pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi lewat upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat, memberikan edukasi terkait bahaya narkoba. Namun jika tahapan pencegahan melalui edukasi secara maksimal tidak dipatuhi, siapa yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh pihak penegak hukum. Karena BNN selain melakukan pencegahan juga melaksanakan pemberantasan guna menjadikan Kota Tual dan Maluku Tenggara bersih dari peredaran narkoba. Menurutnya, persoalan keterbatasan SDM menjadi kendala untuk melakukan mitigasi kasus narkoba di Kepulauan Kei. Olehnya itu membutuhkan kolaborasi dengan menghilangkan ego sektoral dan upaya pemberantasan bukan hanya tugas BNN semata, namun tanggung jawab seluruh elemen bangsa sehingga seluruh pihak hingga lingkungan RTRW tidak merahasiakan warganya yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba, namun langsung menginformasikan ke pihak berwajib yakni BNN atau Sat Narkoba di Polres Kabupaten Kota guna ditindaklanjuti.
1: Kegiatan sosialisasi yang dilakukan selain kepada unsur pendidikan, kami juga lakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi di desa-desa, di PKK, majelis-majelis taklim, jemaat-jemaat gereja. Tujuannya itu bagaimana untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba itu sendiri. Kami juga sering kali dalam pertemuan-pertemuan itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa BNN itu bukan hanya untuk bertugas menangkap atau melakukan pemberantasan, tapi juga melakukan upaya rehabilitasi. Nah, upaya rehabilitasi ini kadang kita seperti yang kami alami di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual di lapangan itu merasa bahwa ini aib keluarga.
0: Renurian optimis aspek pencegahan oleh seluruh pihak menjadi langkah konstruktif membatasi bahaya narkoba di lingkungan masing-masing. Selain itu, sistem transparansi masyarakat tanpa merahasiakan tindakan yang melanggar hukum menjadi solusi terbaik menghancurkan sindikat dan jaringan narkoba hingga akar-akarnya bagi kesejahteraan bersama. Dari Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Jaisar Bunan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat diikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: dengan berita nasional.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh, tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
0: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mendukung upaya MPR menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM membuat kesepakatan untuk memperkuat sinergi hukum. Pemerintah Turki menilai serangan Israel di Jalur Gaza menghambat upaya diplomatik. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan tidak ada lagi perdebatan mengenai penarikan dana saldo anggaran lebih dari bank-bank Himbara setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menyepakati acuan bersama yang mengutamakan terjaganya likuiditas perbankan. Informasi mancanegara, pemerintah Turki menilai serangan Israel di Jalur Gaza, termasuk terhadap warga sipil dan fasilitas kesehatan, menghambat upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata dan perdamaian. Turki menyerukan langkah lebih tegas dari komunitas internasional untuk menghentikan konflik, sementara upaya negosiasi damai di Gaza masih berlangsung. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Chelsea resmi mendatangkan gelandang senior asal Inggris Jordan Henderson dengan status bebas transfer setelah berpisah dengan Brentford. Mantan kapten Liverpool itu dikontrak The Blues dengan durasi 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
1: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
3: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Sendiri sama nanti semuanya hadir.
1: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus hari ulang tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM membuat kesepakatan untuk memperkuat sinergi hukum dan pengawalan sektor energi nasional. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami kedatangan tamu istimewa, Pak Wamen SDM, beserta para dirjen dan pejabat di SDM.
5: Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana mengatakan Kejaksaan Agung bersama Kementerian ESDM telah berkoordinasi dan berdiskusi untuk memperkuat tata kelola energi nasional. Menurut Wakil Jaksa Agung, pihak Kejaksaan akan melakukan pengawalan dan pendampingan hukum kepada Kementerian ESDM.
4: Jadi yang pertama ucapkan selamat atas pelantikan saya sebagai Wakil Jaksa Agung, sekaligus silaturahmi yang tadi dan diskusi lain yang hemat saya cukup menarik ya, banyak isu-isu aktual yang dibahas antara kami dengan Pak Wamen SDM.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan bahwa pendampingan hukum sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran program-program strategis nasional bidang energi dan sumber daya mineral.
6: Memerlukan banyak koordinasi dengan Pak Wajah, ya mudah-mudahan dengan adanya koordinasi yang baik, seluruh persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum, pelaksanaan kegiatan, dan itu pendampingan-pendampingan yang diperlukan dari Kejaksaan Agung itu bisa dilaksanakan.
5: Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung didampingi oleh jajaran Direktur Jenderal, Dirjen, serta pejabat utama Kementerian ESDM. Dan Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana didampingi pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi bagi penambang transportasi laut dan nelayan menjadi alasan kenaikan tarif penyeberangan antar pulau di wilayah Kota Batam. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
7: Itu sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi.
8: Para penyedia jasa angkutan laut mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk melaut. Akibatnya para penyedia bot berencana menaikkan tarif transportasi antar pulau untuk mengatasi kenaikan tersebut. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengakui sudah ada aduan dari para pelaku usaha transportasi laut di pulau-pulau terkait koordinasi untuk menaikkan tarif, mengingat mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi karena sulit mengakses bahan bakar bersubsidi di SPBU. Wahyu Wahyudin dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif transportasi antar pulau ini, sebab jika kuota BBM subsidi bagi para penambang tidak dipenuhi, maka warga di kepulauan yang akan menanggung beban lebih berat. Maka itu ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera mencari solusi agar tarif tetap stabil.
7: Untuk BBM, para penambang ya, para penambang transportasi yang ada di pulau-pulau, itu sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi ingin menaikkan tarif ya, karena harga BBM non subsidi, karena yang subsidi mereka tidak mendapatkan. Nah, untuk itu saya akan mendorong bagaimana pemerintah supaya mereka masih tetap berhak mendapatkan BBM subsidi sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena saat ini memang terjadi kelangkaan informasi dari mereka.
8: Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Eko Fitriandi menilai kelangkaan pasti menjadi penyebab akan banyaknya masalah operasional nelayan dan penambang. Kesulitan mendapatkan BBM subsidi diduga terjadi akibat ulah oknum yang menyalahgunakan distribusi dan juga banyaknya perizinan yang dilakukan secara digital namun masih belum menyentuh nelayan yang bersangkutan. Hal ini jelas mempersulit nelayan dan juga para penambang untuk mendapatkan BBM subsidi.
9: Keluhan yang sangat-sangat masif itu tidak ada. Tapi kelangkaan ya pasti tetap yang khusus untuk BBM subsidi. Kapal-kapal di bawah 30 GT itu dapat solar subsidi, Rifai. Apakah ini tercukupi kuota subsidi di Provinsi Kepulauan Riau? Belum tercukupi. Jadi teman-teman nelayan hidup harus terus berjalan, ya. Tapi kapal teman-teman nelayan yang punya kapal di atas 30 GT, 31 GT ke atas, nah itu tidak boleh pakai solar subsidi.
8: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga telur ayam peternak lokal di Kabupaten Sragen masih anjlok, meskipun program makan bergizi gratis atau MBG sudah kembali berjalan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
10: Untuk Sragen sebenarnya gini, untuk Sragen sebenarnya Sragen sendiri mau untuk peternak lokal itu kan kadang-kadang jarang untuk pemasarannya yang sulit.
11: Berjalannya kembali program makan bergizi gratis MBG usai masa libur sekolah ternyata belum mampu mengangkat harga telur ayam ras di tingkat peternak skala kecil di Kabupaten Sragen. Kondisi surplus pasokan serta gempuran pasokan telur dari luar daerah membuat harga di tingkat peternak lokal tersendat di bawah harga keekonomian. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga telur ayam di pasar atau retail dan pengecer saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Namun nasib lebih memprihatinkan dialami para peternak skala kecil di pedesaan yang harga jualnya tersisa di angka Rp20.000 per kilogram, bahkan ada yang kurang dari Rp20.000 per kilogram. Pengawas bibit ternak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di KPP Kabupaten Sragen, Agung Bowo Wiratno, membenarkan bahwa pergerakan harga telur di tingkat peternak mandiri masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh masuknya pasokan besar dari Jawa Timur yang membanjiri pasar lokal. Ia menjelaskan keberadaan program MBG sejatinya menyerap komoditas pangan dalam jumlah besar. Kendati demikian, penyerapan tersebut mayoritas dinikmati oleh peternak bermodal besar dan yang sudah memiliki jaringan distribusi terintegrasi. Sementara peternak rakyat dengan populasi di bawah 5.000 ekor tidak memiliki akses langsung rantai pasok ke MBG.
10: Peternak lokal ini maksudnya yang kapasitas di bawah 5.000 itu kan enggak ada jaringan ke situ kan?
12: Enggak ada jaringan ke MBG.
10: Oke, lah kalau yang punya darus di dia apa mungkin di masyarakat itu kan jaringan besar mungkin bisa. Kalau untuk yang peternak kecil di bawah 5.000 langsungnya itu.
11: Agung menambahkan, populasi ayam petelur di Kabupaten Sragen terbilang cukup besar, yakni mencapai kisaran 1 juta ekor. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 20 lebih peternak skala kecil yang kini harus menanggung beban operasional akibat terpuruknya harga. Kondisi ini kian memberatkan lantaran tingginya biaya operasional dari pakan. Pada tahun sebelumnya, pemerintah sempat mengintervensi melalui program jagung bersubsidi yang diminati peternak. Namun memasuki tahun 2026, daya beli peternak lokal semakin tergerus hingga sulit mengimbangi biaya produksi.
10: Kemarin kan dari segi yang tahun 2025 kita tawarkan jagung subsidi, banyak yang mau. Tapi untuk tahun 2026 ini banyak yang nggak mau, masanya nggak ada uangnya, Pak. Masanya untuk barangnya masih banyak, harganya kita nggak jangkau. Jadi istilahnya kebanyakan
11: produksi. Guna membantu menyerap kelebihan produksi dan menjaga stabilitas harga peternak lokal, pihak dinas mendorong adanya kolaborasi intervensi pasar, seperti penyelenggaraan pasar murah bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan maupun sponsor terkait sambil menunggu pemulihan daya serap pasar secara alami. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan produksi pertanian masih berjalan normal meski dihadapkan dengan potensi kekeringan. Para petani diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan informasi selengkapnya bersama dengan Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
13: Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan,
14: Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Liem Astuti memastikan aktivitas pertanian saat ini masih berjalan dengan baik di tengah potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda Yogyakarta. Liem Astuti mengatakan peringatan dini kekeringan telah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada akhir Maret lalu. Tak hanya itu, para petani juga didorong untuk melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan.
13: Petani itu sudah pintar, Mbak, apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya kondisi ketersediaan air seperti apa. Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan, Niko menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan. Antara lain varietas Gama Gura itu yang dari UGM itu loh Mbak. Terus kemudian mendorong penanaman palawija, terus untuk hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off season gitu nggih.
14: Liam Astuti menambahkan, pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Liam Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman dan petani dihimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG. Sementara, analis iklim BMKG DIY, Aristia Arditama mengatakan, fenomena El Nino memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan berkurangnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menyebabkan mundurnya musim hujan pada tahun ini yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember.
12: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya kami tiap 10 hari ada bersurat, kita membuat dari meteorologi ya, maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi, artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi mitigasi upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
14: Berbagai langkah antisipasi di sektor pertanian ini diharapkan bisa meminimalisir dampak kekeringan hingga mencegah para petani mengalami gagal panen.
0: DPRD Kalimantan Tengah mendorong sosialisasi peraturan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat karena belum sepenuhnya dipahami secara luas. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
15: Kabut asap itu sudah begitu tebal, tapi dengan adanya hujan kemarin itu mengurangi saya kira ya.
16: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah Tommy Irawandiran meminta kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi untuk terus mensosialisasikan adanya peraturan daerah tentang kebakaran lahan kepada masyarakat. Tommy mengatakan pemerintah daerah telah mengeluarkan perda untuk mengatur aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawasan dari pemerintah daerah setempat agar peraturan daerah tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dirinya menambahkan pemahaman masyarakat secara luas perlu dilakukan agar peraturan daerah tersebut tidak hanya diterbitkan saja tetapi juga dijalankan dengan baik di lapangan. Menurutnya penindakan kepada para pelanggar tentu disesuaikan dengan regulasi yang ada dan sosialisasi perlu gencar dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dari tingkat kabupaten kota agar tidak disalahartikan nantinya oleh masyarakat umum.
17: Pemerintah sudah melakukan misalnya ada perda, saya perda berapa lupa saya nomor berapa itu untuk misalnya pembakaran lahan untuk perkebunan, untuk kebun sorry ya, untuk kebun lahan kebun masyarakat bukan kebun besar apa itu memang ada. Cuman kan yang terjadi sekarang dari kita lihat harus dari segi pengawasan kita juga. Pengawasan dari pihak terkait, penyampaian untuk edukasi lagi ya, karena bukan hanya sekali.
16: Sementara itu, menindaklanjuti kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan, pihak SMA Negeri 1 Palangkaraya memperketat penerapan penggunaan masker bagi seluruh warga sekolah. Sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palangkaraya Arbusin menegaskan, kebijakan tersebut diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa, guru, dan tenaga pendidikan dari paparan asap yang berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain mewajibkan penggunaan masker, pihak sekolah juga membatasi kegiatan belajar di luar kelas dan mengimbau peserta didik untuk mengurangi aktivitas fisik berlebihan apabila kondisi udara memburuk.
15: SMA Negeri 1 Palangkaraya menghadapi yang sudah bermunculan kabut asap ini, kita yang pertama mengingatkan kepada anak-anak ketika ke sekolah itu menggunakan masker. Itu yang kita himbau. Kabut asap itu sudah begitu tebal, tapi dengan adanya hujan kemarin itu mengurangi saya kira ya.
16: Langkah SMA Negeri 1 Palangkaraya sejalan dengan himbauan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang meminta seluruh satuan pendidikan memperketat penerapan protokol kesehatan selama musim kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan update informasi cuaca di wilayah di Indonesia yang berlaku hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Pesan setiap informasi sampai. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara. Meskipun berada di luar area streamline, intensitas sistem ini dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun dengan kecepatan maksimum 20 hingga
1: 20. Ya, pendengar kami, mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perakiran cuaca oleh BMKG karena kualitas audio yang kurang baik, tetapi kami nanti akan mencoba untuk hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka.
1: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
9: sebangsa dan setanah air.
16: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana?
2: Bagaimana
3: kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
4: Jika tubuh kita
3: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
5: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Seperti biasa, kami memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan kami sepanjang pagi hari ini. Dan Anda pun juga dapat memberikan pendapat Anda, komentar Anda terkait dengan topik yang kami miliki pada pagi hari ini di 021-352-3172, 384-4545, kemudian 386-2375, dan 386-6712.

0: Topik kami yang pertama adalah hadirnya negara untuk hidupkan mimpi anak-anak membela tim nasional Indonesia. Kemudian topik kedua, Satgas Pangan tetapkan 39 tersangka kasus perberasan. Dan topik ketiga, kasus HIV pada ratusan anak di Sidoarjo soroti pentingnya edukasi. Topik keempat, serba-serbi jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan topik kami yang kelima adalah pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Silakan kami tunggu telepon Anda 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Pak Suranto di Malang, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Pak Rudojen, ketemu lagi.
0: Iya, kabar baik Pak ya. Gimana cuaca di Malang Pak pagi hari ini Pak?
1: Cuaca di Malang pagi ini nggak begitu dingin sih. Mm-hmm. Tapi masih tetap kemarau.
0: Masih tetap kemarau di sana ya.
1: Menikmati kopi, menunggu telepon dari Pak Rudojen ini. Ada apa telepon diangkat.
0: Iya. Gimana Pak, tertarik topik kami yang mana ini?
1: Wah, ini topiknya mengerikan nomor 3 ya.
0: Nomor 3 itu kasus HIV pada ratusan anak di Sidoarjo. Ya, ini terakumulasi Pak ya, nanti kami akan coba klarifikasi kembali.
1: Ya. Ya, semoga orang tua lebih hati-hati juga anak ya. Mm-hmm. Karena dan juga anak tanggung jawab juga pada orang tua ya, karena orang tua itu kan hanya bisa mengawasi anak di depan pintu rumah kan. Setelah itu kan anak kan keluar ke sekolah, kemana, ketemu temannya ya. Yeah. Jadi harus tanggung jawab semua gitu ya, juga penggunaan gadget dan sebagainya lah, pokoknya hati-hati gitu. Intinya jangan menikah kalau belum siap, itu aja.
0: Jangan demikian, menikah Rodizia, kalau belum siap.
1: Belum okay. Siap, apa perawatannya. Demikian, selamat pagi, RRI Terus Modern Indonesia.
0: Terima kasih Pak Suranto di Malang, selamat pagi. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi Pak Atong.
2: Selamat pagi, Bu Rudizen.
0: Iya.
2: Sambil ngopi, wah. Pekanbaru, cuacanya. Ya, pagi saja udah terasa panas.
0: Oke, okay. Udah kerasa panas jam segini Pak di sana ya. Halo Pak Tong. Ya, silakan. Ya, silakan Pak.
2: Jadi Pak Tong kali ini tidak memilih kelima-limanya, boleh ya. Sekali ini Pak Tong ingin menyampaikan kepada RRI Program 3. Mm-hmm. Setiap pukul 15.30 itu kan pembahasannya biasanya olahraga.
0: Betul.
2: Dan dalam 3 minggu ini kemarin Pak Tong juga sudah sampaikan waktu acara jam itu. Jadi kita bulu tangkis 2 kali juara Super 750 di Jepang, Super 1000 di Cina, Fajar Fikri. Kemudian terakhir Cina Taipei juara Super 300 Leo Licardano, Daniel Martin. Kemudian ada kita dapat juara ganda putri tenis Super 500 di Guadala. Yeah. Itu nggak pernah dibahas. Yang dibahas sepak bola ke sepak bola.
0: Okay.
2: Jadi saya menyampaikan, apapun cabang olahraga milik nasional, atletnya berprestasi, tolong dibahas, jangan melulu sepak bola.
0: Baik.
2: Jadi dibahas apapun cabang olahraganya, itu saja ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Atong ya masukannya, nanti kami sampaikan Pak. Iya, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
3: Bang Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pak Upi. Gimana Pak Upi di Bone Pak, cuacanya Pak?
3: Alhamdulillah cuacanya cerah. Sudah beberapa hari tidak pernah hujan. Saya merah putih sudah mulai sudah sejak tanggal 1 Agustus, kemarin.
0: Ya.
3: Ya.
0: Berarti ya, sudah semarak Pak ya di sana ya? Atribut-atribut HUT ya. Kemerdekaan itu sudah terlihat dengan dengan mudah ya.
3: Setiap kecamatan yang ada di Bone sudah melaksanakan rangkaian acara menyambut menyambut HUT RI ke-81.
0: Ya.
3: Gimana? Ya. Pastinya saya pilih nomor 1 dan nomor 4.
0: Nomor 1 dan 4, hadirnya negara untuk hidupkan mimpi anak-anak bela timnas Indonesia. Ya. Nomor 4, serba-serbi jelang HUT ke-81 RI. Apa yang ingin disoroti, Pak Upi?
3: Ya, yang pertama tentang hadirnya negara untuk mewujudkan mimpi anak-anak Indonesia untuk membela timnas ya. Mm-hmm. Saya mau bertanya ke masalah ini karena negara sekarang kayaknya terlalu memandikan memprioritaskan anak bangsa untuk membela timnas. Kebanyakan itu anak peranakan, artinya anak-anak yang keturunan yang yang diutamakan mereka yang bekerja di luar, besar di luar, di luar punya darah Indonesia, mereka diproduksi untuk masuk di timnas sepak bola ya. Itu paling utama, itu perlu di anu, perlu dibenahi kada sekarang. Bagaimana pengembangan tuh artinya generasi bola kita di Indonesia kalau kebanyakan sedikit-sedikitnya naturalisasi. Jadi seperti itu baru
0: ya.
3: Kemudian menurut empat ini anu Semarang menjelang HUT RI ke-81. Kalau di Bone sendiri Bang Rudi sudah sejak kemarin sudah Bupati Bone melaksanakan roadshow ke area ke 5 titik di Kota Bone, melaksanakan jalan santai bersama seluruh masyarakat yang ada di anu ya, ada di Kabupaten Bone. Kemarin di bagian kota, yang hari ini di daerah Bone Barat hari ini.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Upi ya. Nanti ditunggu ya, Pak pembahasannya. Selamat pagi.
3: Pagi merdeka.
0: Merdeka. Dari Bone kita ke Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bung Rudi Zain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Ibu Indra?
4: Ya.
0: Kabar gimana, baik ya Bu?
4: Oh bagus. Ada tulisan, Ibu Indra.
0: Oh iya.
4: Penelpon ya. Suara juga bagus. Ya, terima kasih Bung Rudi. Waktu itu juga langsung ditangani itu walaupun belum sempurna, tapi kemudian bagus-bagus dan sekarang
0: alhamdulillah,
4: bagus.
0: Iya. Bagus lagi ya, Bu ya.
4: Iya. Oh ya, kemarin itu ulang tahunnya yang ke-67.
0: Oh, SMK 1
4: Kedawung
0: ya Bu ya.
4: SMK Negeri 1 Kedawung, iya. Kabupaten Cirebon. Nah, itu Bung Rudi itu juga tertarik pada nomor 1 itu.
0: Hadirnya negara, hidupkan mimpi anak-anak bela timnas Indonesia. Gimana Bu?
4: Untuk lingkup kecil di sekolah aja Bung Rudi. Dulu SMK itu siapa yang mau melirik, maunya ke SMA favorit aja kan. Tapi kita perhatikan murid-murid yang punya talenta, lalu diikutkan lomba-lomba, baik itu akademis, olahraga, dan seni. Ya, kalau mereka diperhatikan memang berprestasi, sehingga sekolah menjadi sekolah unggulan ya. Nah, sekarang negara kita tadi seperti
0: Pak Atong Pekan Baru.
4: Jangan sepak bola aja. Macam-macam, karena talenta kan masing-masing punya talenta. Dan Indonesia ini yang sudah kelihatan itu bulu tangkis ya. Kemudian berikutnya sekarang ada yang belum terkena panahan bisa begitu, kemudian panjat tebing dan sekarang wushu. Nah, jadi wujudkan mimpi tapi sesuaikan talenta.
0: Baik,
4: jangan
0: Pak.
4: Sampai mimpinya itu tidak diraih, malah takut datang mimpi yang mengerikan, seperti kata Pak Suranto itu, mimpi mengerikan mengenai anak-anak yang kena HIV itu.
0: Ya.
4: Terima kasih ya Bung Rudi.
0: Terima kasih Bu Indra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pagi ini juga masih cerah nih Kutai Barat Pak ya.
5: Wah, cerah bersinarnya.
0: Bersinar. Oke.
5: Okay. Terang benderang sudah.
0: Ya. Topik mana nih Pak yang menarik untuk disorot ini?
5: Rudi.
0: Hadirnya negara untuk hidupkan mimpi anak-anak bela timnas Indonesia. Apa yang Bapak soroti?
5: Ya, mudah-mudahan aja mimpinya bisa jadi kenyataan kan. Dream comes true. Nah itu mimpi anak-anak itu kan besar, cita-citanya tinggi. Anak-anak itu juga bibit untuk di masa depan Om Rudi. Jadi nanti kan ada regenerasi menggantikan mereka yang senior-senior. Olahraga itu kan bisa Om Rudi, bisa mengharumkan nama bangsa, baik itu di tingkat kawasannya, katakan kalau di Asia Tenggara ada yang namanya SEA Games, mm-hmm. Asia ada ASEAN Games, yeah. Bahkan kalau bisa Olimpik atau Olimpiade. Kalau kita kapan bisa masuk ke Piala Dunia Om Rudi? Nah, itu kan tergantung anak-anak itu tadi ya. Diperhatikan gizinya apa segala macam, kan ada yang bagi apa ya, pendidikannya, yeah. Pembinaannya, pelatih juga ada, harus ada sarana prasarananya juga harus ada lengkap kah, apa gitu kan, peralatan olahraganya. Kalau kita ingin maju kan, ingin nama kita harum di tingkat nasional, apa di tingkat regional kah, bahkan di tingkat internasional,
0: yeah.
5: Karena olahraga itu kan membawa nama bangsa.
0: Betul.
5: Di situ yeah. juga kan ada ya, bisa jadi apa, jadi semacam industri juga olahraga itu,
0: Rudi,
5: ya yeah. kan. Lihat aja pipa itu menghasilkan triliunan dolar atau rupiah. Terima kasih Om Rudi.
0: Terima kasih Pak Arianto. Selamat pagi. Saya langsung ke Bekasi, ada Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, selamat pagi.
6: Terima kasih, selamat pagi Bu
0: iya.
6: Rudi. Rudi kayaknya mau titip yang untuk nomor tiga deh.
0: Nomor tiga itu kasus mengenai HIV pada ratusan anak di Sidoarjo, soroti pentingnya edukasi. Nanti kami coba dalami Pak ya, data
6: iya,
0: yang...
6: Iya, mau titip pertanyaan ke nanti, iya. Langsung kalau jadi pilihan ya Bu Rudi, karena... Iya. Saya nggak tahu itu data baru kan ya, bukan lama ya.
0: Artinya, ya, jadi di media dan di media sosial itu beredar informasi itu. Nanti kami coba klarifikasi apakah betul data itu dari pihak.
6: Kalau itu benar terjadi, boleh titip ke pertanyaan lebih.
0: Silakan.
6: Ke data statistiknya aja.
0: Ya, apa itu
6: lalu,
0: Pak? Ya, silakan.
6: Ya. Yang pertama di kelompok usia sekolah berapa saja, begitu. Mm-hmm. Yang pertama, yang kedua, apakah lingkungannya memang lingkungan untuk, kalau kita kan tempoh hari kalau di Jakarta kan ada yang memang daerahnya memang seperti lokalisasi, Mas. Mohon maaf
0: yeah,
6: kalau
0: yeah.
6: itu terjadi. Kemudian juga apakah karena korban digital kemudian mereka begitu perilaku, atau itu justru bukan karena perilaku yang ini tapi karena genetik yang baru ketahuan, karena dulunya salah satu orang tuanya nggak sadar menyusui bla bla bla bla gitu. Jadi kan perilaku anak-anak pasti disangkanya perilakunya begini, padahal hal ini terjadi meledak dalam quote unquote itu bisa saja efek akibat tidak langsung, ya kan. Nah yang

0: Selamat pagi semua.
1: Terima kasih Pak Nur Hadi, selamat pagi menyoroti topik kami nomor 3. Dan nanti kami akan sapa Pak Leman, Pak Matoli, Pak Darsono, tapi sebelum itu kami akan ajak Anda menyimak sebuah informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita.
3: Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyatakan, Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem industri pendukung gaya hidup aktif dan sehat melalui penyelenggaran Indonesia Sport and Active Wear dan Cosmetic Day 2026. Pameran bertema lokal aktif halal tersebut berlangsung di Plaza Industri Kementerian Perindustrian Jakarta pada tanggal 3 sampai 6 Agustus 2026 sebagai ajang promosi, kolaborasi, dan apresiasi bagi pelaku industri nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: 5 topik kami adalah yang pertama, hadirnya negara untuk hidupkan mimpi anak-anak bela timnas Indonesia. Yang kedua, Satgas Pangan tetapkan 39 tersangka kasus perberasan. Topik kami yang ketiga, kasus HIV pada ratusan anak di Sidoarjo, soroti pentingnya edukasi. Dan yang keempat, serba-serbi jelang HUT ke-81 RI. Dan yang kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Saya sapa Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
4: Selamat pagi juga Bang Nurjan.
1: Iya,
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan gimana Pak pagi hari ini?
4: Ya, alhamdulillah cuacanya agak gelap ini Pak Rudi.
1: Mendung. Pagi ini. Memang ada hujan
4: ya,
1: Pak?
4: Tapi, ya, alhamdulillah ada hujan tapi tidak lama hujannya.
1: Oke, okay, baik. Ya, okay. Pak Leman tertarik topik kami yang mana?
4: Ya, saya keempat ini serba-serbi jelang HUT
1: ke-41. Nah, di Tanggapan gimana nih ya. Pak? Sudah tampak meriah?
4: Sudah kelihatan Bang Udi, segi hias-hiasan khususnya di kampung Pancasila Bang Udi gitu.
1: Di kampung Pancasila, oke.
4: Okay. Sudah dinding-dinding di hias-hias untuk menyambut Indonesia yang ke ulang tahun yang ke-81 ini. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju gitu Bang Udi, jadi semakin jaya gitu. Nah, jadi iya. Tambah apa namanya, semuanya. Semuanya lah Bang Udi gitu.
1: Iya, yeah,
4: iya. Yeah. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Leman, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Matoli di Sibolga, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Matoli.
5: Iya.
1: Iya. Ya. Silakan Pak Matoli.
5: Tentang apa tadi itu ya, tentang HIV.
1: Nomor 3 itu Pak. Ratusan anak.
5: Iya, ini penyakit HIV ini, AIDS ini, itu semuanya disebabkan oleh apa namanya penyakit yang apa namanya tiba-tiba apa namanya berhubungan badan dengan tidak sesuai dengan pasangannya ya. Itu banyak terjadi pergaulan bebas sekarang apa namanya LGBT itu Bung Rudi ya
1: yeah.
5: Yang sekarang sudah mulai marak prostitusi. Saya pikir nggak ada orang yang mau kena HIV gitu ya. Entah dari ibu hamil atau dari suaminya. Tapi praktek-praktek seperti ini di tengah media sosial yang memaparkan pornografi di sekolah, di mana-mana, sepertinya kurang menyadari bahwa penyakit ini sengaja Allah turunkan, nggak ada obatnya gitu loh, supaya sadar gitu. Tapi juga tidak ada, apalagi LGBT yang saat ini sudah makin merebak, Bung Rudi ya, yang memang Komnas Hak Asasi Manusia malah hampir ngebelain itu kan. Tentang itu juga jangan menjadi peluang kita apa untuk membolehkan melegalkan praktek-praktek seperti ini gitu loh Bung Rudi karena ini sangat nggak ada obatnya dan memang sangat tidak Allah setujui gitu loh dan apa untuk menghindari ini salah satunya olahraga di dalam jiwa yang sehat terdapat pikiran yang sehat gitu jadi anak-anak harus sekarang dibangkitkan kemampuan otak kanannya begitu tentang berolahraga, berkesenian begitu. Apalagi sekarang kan anak-anak itu banyak gadget ya, pergaulan yang tidak sehat, ruang bergerak yang minim begitu okay. Ya. Coba disadarkan dengan yang apa ekstrakurikuler, pasti mereka nggak ada waktunya untuk memikirkan hal-hal yang belum sesuai dengan umur mereka.
1: Baik.
5: Gitu. Apalagi bola kita pun sekarang kan maunya didukung lah sama. Apa namanya liga-liga Himbara, BRI, di daerah, menyiapkan pon gitu. Karena memalukan sekali di benua Asia kok kita bisa dikalahkan sama Vietnam ya, sama Asia Tenggara gitu loh. Padahal kita kemarin rajin banget nonton Piala Dunia kan.

0: Tapi ketika terjadi seperti ini, udah dinaturalisasi okay. juga nggak ngepek juga kan terhadap menangnya.
1: Oke, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darsono di Ciputat, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
1: iya. DJ. Apa kabar Pak Darsono pagi hari ini, Pak?
2: Baik-baik saja.
1: Baik ya.
2: Usia udah 80 lebih ya.
1: Tetap sehat, tetap semangat ini, tapi tetap bugar ini Pak Darsono ini. Iya,
2: saya tetap dengerin RRI Pro 3.
1: Terima kasih Pak Darsono.
2: Sampai malam tidur.
1: Iya. Gimana Pak?
2: Ya. Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Doa yang sama juga buat Pak Darsono dan keluarga ya di Ciputat ya Pak ya.
2: Iya. Amin.
1: Baik.
2: Itu kita menyambut hari kemerdekaan Indonesia ya.
1: Iya. Iya.
2: Mari kita pasang bendera merah putih.
1: Iya.
2: Ya. Saya ingat benar dulu waktu perjuangan Bapak kita mau kemerdekaan, saya sampai pisah sama orang tua.
1: Wah menarik ini Pak ya.
2: Iya dulu saya ya, ketemu-ketemu udah berapa tahun itu karena ya. Bapak saya pergi maka Gubernur Munadi itu dulu waktu jadi tentara. Saya pisah berapa tahun gak ketemu karena kampung saya mau dibom sama Belanda.
1: Oke.
2: Itu Bang Riri. Jadi orang satu kampung mengungsi semua itu.
1: Ya. Memang berarti Pak Darsono salah satu saksi yang sempat mengalami mengetahui Pak ya perjuangan-perjuangan
2: saya
1: itu ya.
2: Masih kecil itu dulu.
1: Iya.
2: Ya, makasih Bang Rudi.
1: Terima kasih saya Pak Darsono.
2: Iya. Yang semua tema semua itu nanti saya dengerin ya dari narasumber ya.
1: Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak Darsono ya.
2: Makasih Bang Rudi. Amin. Iya. Bang Rudi harus sehat selalu juga.
1: Terima
2: ya.
1: Kasih. Iya. Demikian tadi Pak Darsono di Ciputat. Dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi memberikan pandangan Anda terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan nanti dalam Indonesia Menyapa Pagi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.